0: Saat tanggal 2 Juni tahun 2026, Bapak Presiden mengambil keputusan.
1: Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi mengumumkan bahwa Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk mencopot Dadan Hindayana dari Jabatan Kepala Badan Gizi Nasional BGN. Selain mengganti Kepala BGN, Mensesnek Prasetyo juga menuturkan bahwa Kepala Negara juga mencopot Ludewijk Pusung dan Sony Sonjaya dari Jabatan Wakil Kepala BGN. Dalam konferensi persnya di Istana Kepresidenan Jakarta tadi malam, Mensesnek menjelaskan penggantian pejabat di lingkungan BGN ini dilakukan Presiden Prabowo setelah melakukan evaluasi panjang dan mendengarkan berbagai masukan dari sejumlah pihak terkait. Dari hasil evaluasi tersebut, Mensesnek mengungkapkan bahwa salah satu catatan dalam pergantian tersebut yakni terkait dengan kedisiplinan dalam menjalankan SOP kelembagaan.
0: Berkenaan dengan hal tersebut, selama kurang lebih hampir 1,5 tahun melakukan monitoring, melakukan evaluasi, banyak catatan-catatan yang kemudian itu menjadi dasar pertimbangan oleh Bapak Presiden untuk melakukan pergantian ini. Ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan SOP, ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan tata kelola, termasuk kedisiplinan di dalam menjaga kualitas dari makanan yang seharusnya sudah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional. Beberapa hal tersebut yang menjadi dasar pertimbangan dalam 1,5 tahun.
1: Setelah memutuskan mengganti posisi kepala dan wakil kepala BGN, Mensesnek Prasetyo Hadi lebih lanjut menuturkan bahwa kepala negara telah menunjuk Nanik Sudaryati Deang untuk mengisi jabatan kepala BGN dan Agustina Arumsari serta Mayjen TNI Trenggono sebagai wakil kepala Badan Gizi Nasional yang baru. Mensesnek menegaskan bahwa Presiden Prabowo meminta ketiga pejabat baru di lingkungan Badan Gizi Nasional itu untuk dapat memperkuat koordinasi lintas sektor hingga ke pemerintah daerah dalam mempercepat capaian program prioritas pemerintah, salah satunya yakni makan bergizi gratis MBG.
0: Konsolidasi internal, memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga, dan tentu saja juga memperkuat koordinasi bersama dengan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota, serta memastikan seluruh program Badan Gizi Nasional dapat tetap berjalan dengan sebaik-baiknya. Kita semua berharap kepemimpinan yang baru dapat mempercepat pelaksanaan program-program prioritas, memperbaiki kinerja, meningkatkan tata kelola organisasi, serta menghadirkan manfaat yang nyata bagi masyarakat, terutama dalam hal upaya meningkatkan kualitas gizi, kesehatan, dan sumber daya manusia Indonesia.
1: Meski dilakukan pergantian terhadap seluruh pejabat di Badan Gizi Nasional, namun lebih lanjut Mensesnek Prasetyo Hadi memastikan bahwa hal ini tidak akan mengganggu jalannya program prioritas MBG. Mensesnek menegaskan bahwa program MBG akan tetap berjalan sebagaimana mestinya untuk memenuhi gizi nasional sebagai investasi pendidikan dan penguatan sumber daya manusia para penerus bangsa. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Agar dapat berjalan dengan sebaik-baiknya sebagai bagian dari investasi pendidikan dan sumber daya manusia kita.
2: Nadiem Makarim menegaskan tidak ada kerugian keuangan negara dalam pengadaan laptop Chromebook. Hal tersebut disampaikan dalam pembacaan nota kepembelaan atau pledoi di Pengadilan Tipikor Jakarta. Mamat Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
3: Saya berharap majelis hakim dapat melihat bahwa ini bukan kasus di mana ada kesalahan administratif yang tidak saya sadari. Tidak ada kerugian yang disebabkan.
4: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan laptop Google Chromebook Kemendikbudristek dengan terdakwa mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset Teknologi Nadiem Makarim. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah mengagendakan pembacaan nota pembelaan atau pledoi dari terdakwa Nadiem Makarim dan kuasa hukumnya. Dalam pembacaan pledoi di hadapan majelis hakim, terdakwa Nadiem Makarim mengaku ada kesalahan administratif yang tidak dia sengaja. Menurut Nadiem, pengadaan laptop Chromebook tidak ada unsur kerugian negara dan perbuatan melawan hukum.
3: Dan saksi fakta sudah menyebutkan tidak ada unsur kerugian negara, tidak ada unsur perlawanan hukum, tidak ada unsur memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain maupun korporasi, dan tidak ada mens rea atau niat jahat. Saya belajar, apabila satu saja dari unsur ini tidak terbukti, maka wajib bebas.
4: Sementara itu, jaksa penuntut umum Roy Riyadi mengatakan sangat jelas ada unsur kerugian negara dan perbuatan melawan hukum dalam perkara ini. Bahkan terdakwa diduga mendapatkan manfaat sebesar 809 miliar rupiah dari pengadaan laptop Chromebook tersebut.
5: Pada April, dia membantah ada kesepakatan itu, tetapi di bukti chat itu menyebutkan malahan sudah membahas mengenai apa yang bisa diberikan Google kepada kementerian. Sudah membahas Chromebook, membahas tentang berapa nilainya dan segala macam. Nah inilah bahwa perkara ini sudah sangat jelas bagaimana mensreanya. Ini adalah kejahatan yang sangat luar biasa, white collar crime. Bagaimana dia menyamarkan peran-peran dia.
4: Dalam kasus pembelian 1,2 juta laptop Google Chromebook, negara mengalami kerugian sebesar 2,1 triliun rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kota Bekasi mulai bersiap dalam membangun proyek underpass Nonon Sontani 2027 mendatang. Berikut informasinya, Leni Kurniawati.
6: Tanya sendiri berapa sih, Pak?
7: Itu anggaran kan kita masih desain ya, kan DD dari kita nih, masih berjalan nih. Hmm. Kalau underpassnya aja sih sekitar 150-an ya, 150. Belum jalan pendekatnya gitu.
8: Pemerintah daerah Kota Bekasi mulai bersiap untuk membangun proyek underpass Nonon Sontani tahun 2027 mendatang. Proyek ini direncanakan akan menyedot alokasi anggaran sebesar 150 miliar. Menurut Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air DBMSDA Kota Bekasi, Idi Susanto menjelaskan underpass dibangun seiring akan dibangunnya jalur double track di lintasan kereta api dari Bekasi hingga Cikarang. Dan dengan adanya jalur tersebut, nantinya seluruh perlintasan sebidang akan ditutup total sehingga sebagai gantinya perlu dibangun underpass maupun flyover.
7: Betul, nanti semua simpang harus ditutup. Makanya kita akan ganti misalnya dari 3-4 tahun terakhir kita udah antisipasi bikin perencanaan, bikin usulan gitu-gitu semua. Memang harus kita jalan, kita bikin flyover atau underpass.
8: Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi Zeno Bakhtiar menjelaskan jumlah perlintasan sebidang di Kota Bekasi mencapai 10 buah dari 10 sebanyak 7 perlintasan telah dibangun flyover maupun underpass dan sisanya sedang dalam tahapan pembangunan flyover maupun underpass.
9: Perlintasan sebidang di Kota Bekasi itu ada 10, 2 flyover, 2 underpass, kemudian 3 itu sudah dilengkapi dengan palang kereta otomatis. Nah, 3-nya ini rekan-rekan, 1 ampera yang alhamdulillah hari ini sudah terpasang dan dalam masa uji coba atau JPL 86, kemudian JPL 87 bulak kapal, dan satu lagi di belakang Grand Mall yang akan kita tutup. Kenapa kita tutup? Karena memang itu tidak terregistrasi di Kementerian Perhubungan, Dijen Perhubungan, Dijen Kereta Api. Artinya itu perlintasan yang liar. Nah, ini akan kita undang pemangku kepentingan, rekan-rekan di wilayah, camat, lurah, dan tentu dinas teknis seperti kami dan dinas perhubungan dan seterusnya.
8: Sekedar informasi, pembangunan underpass Nonon Sontani direncanakan akan berjalan 2027 mendatang dengan proyeksi anggaran sebesar 150 miliar dengan estimasi waktu kurang lebih 7 hingga 8 bulan. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air. Kami awali informasi ini dari Tanah Suci.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kemenhats berharap jemaah haji Indonesia dapat menjadi teladan di tengah masyarakat setelah kembali ke tanah air. Berikut informasinya Sariful Alam. Alam.
11: Ya, Direktur Bina Haji Khusus dan Umroh Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhas Ahmad Fauzin mengajak jemaah haji Indonesia untuk menjadi teladan di tengah masyarakat sedang kembali ke tanah air. Menurut Fauzin, jemaah haji Indonesia yang telah menyelesaikan rangkaian puncak haji ibadah haji diharapkan mampu mempertahankan kemabruran hajinya melalui tindakan nyata yang bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Ia menjelaskan keteladanan tersebut dapat diwujudkan dengan meningkatkan kepedulian sosial, memperkuat semangat gotong royong, menjaga persatuan, serta menjadi contoh dalam kedisiplinan dan kehidupan beragama. Fauzin menegaskan kemabruran haji tidak hanya ditunjukkan melalui ibadah ritual, tetapi melalui perubahan perilaku yang lebih baik setelah kembali ke masyarakat. Berikut keterangan Fauzin.
12: Jemaah kita ketika kembali ke tanah air menjadi teladan, menjadi contoh bagi masyarakat. Artinya apa? Artinya mereka harus bisa menjadi teladan memberikan manfaat bagi yang lain dan berkontribusi bagi masyarakat dan bagi negara. Inilah salah satu mempertahankan kemakmuran haji mereka. Jadi mereka datang ke tanah air kemudian memberikan teladan atau contoh kepada masyarakat dan menjadi pionir untuk gerakan-gerakan sosial kemasyarakatan, keagamaan, dan mereka bagian dari memberikan kontribusi nyata terhadap bangsa dan negara.
11: Selain itu, jemaah haji juga diharapkan semakin taat kepada aturan, mampu menciptakan suasana yang harmonis di lingkungan keluarga maupun masyarakat, serta berkontribusi dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial secara bijaksana. Ia menambahkan pengalaman bertemu umat Islam dari berbagai negara selama berhaji hendaknya menjadi pelajaran untuk memperkuat sikap toleran dan istiqomah dalam menjalankan ajaran agama. Direktur Bina Haji Khusus dan Umroh Kemensos tersebut berharap seluruh jemaah haji Indonesia dapat menjadi agen perubahan yang membawa manfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara setelah kembali dari Tanah Suci. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke daerah lainnya di mana 433 jemaah kloter 1 kembali ke Palembang. Seluruh jemaah kembali dalam keadaan baik. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Aditya. Adit.
13: Ya, pendengar, langsung dari Asrama Haji Embarkasi Debarkasi Palembang, kondisi keberangkatan jemaah haji atau kepulangan haji Embarkasi Debarkasi Palembang sebanyak 433 jemaah Debarkasi Embarkasi Palembang pada kloter 1 hari ini kemarin tiba dan hari ini sudah pulang ke rumah masing-masing. Sementara dari kepulangan kemarin pada pukul 11 siang kemarin, keberangkatan yang dilakukan sebanyak 433 tidak ada pengurangan dengan kondisi seluruh jemaah kloter 1 terbilang sehat. Dan hal ini menjadi apresiasi dari Wakil Gubernur Sumatera Selatan Ci Ujang yang langsung menyambut kedatangan pada kloter 1 ini atau kloter perdana tersebut.
14: Kita balik sini kurang lebih 9 jam tapi jemaahnya sehat-sehat dan lancar. Dan walaupun kecapean, alhamdulillah. Dan jadi alhamdulillah jemaah itu dengan pangan beli ini diurus dengan baik dan jadi haji yang mampu dan mampu dan bisa dia terus menjalankan ibadahnya di rumahnya masing-masing dan ini.
13: Ya, pendengar, berkaitan dengan kepulangan haji Debarkasi Embarkasi Palembang pada kloter 2 akan dilakukan atau akan tiba pada pukul 10 pagi hari ini. Sementara untuk jemaah sendiri akan tiba di asrama langsung melakukan evaluasi dan juga pemeriksaan kesehatan. Dan juga untuk keluarga penjemput masih tetap dihimbau untuk tidak melakukan penjemputan hingga masuk ke pagar asrama. Sementara untuk aktivitas jemaah yang mengambil barang bawaan sendiri mendapat kontrol ketat dari petugas haji di Asrama Haji Palembang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Aditya terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, dua kloter jemaah haji Debarkasi Makassar telah tiba di Asrama Haji Sudiang. Berikut laporan selengkapnya Aan Ariska. Aan.
15: Sebanyak dua kelompok terbang kloter jemaah haji Debarkasi Makassar telah mendarat dengan selamat di tanah air hingga Selasa 2 Juni 2026. Masing-masing jemaah yang telah tiba di tanah air berasal dari Kabupaten Sopeng di kloter pertama dan Kabupaten Sidrap di kloter kedua. Kepala Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan Iqbal Ismail mengatakan untuk proses kepulangan jemaah dari Arab Saudi tiba di bandara lalu masuk ke asrama haji hingga pulang ke kampung halamannya, keamanan, kenyamanan, dan keselamatan dari jemaah menjadi prioritas dari petugas haji daerah. Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji Debarkasi Makassar ini juga menyebutkan yang akan menjadi perhatian dari petugas adalah memberikan ruang nyaman untuk beristirahat saat jemaah tiba di asrama haji. Karena jemaah masih akan melanjutkan perjalanan ke daerah masing-masing yang akan menempuh perjalanan hingga 3-4 jam.
14: Dalam melayani tamu Allah. Karena misi-misi kami di dalam melayani tamu Allah bagaimana jemaah haji bisa terlayani dengan baik, aman. Nah, dari beberapa instansi, stakeholder yang kami ini, kami harapkan dapat jemaah haji dapat terlayani dengan baik.
15: Untuk diketahui, hingga dua kloter yang telah tiba di tanah air ini jumlahnya sudah mencapai sebanyak 782 orang. Dan untuk sebagai informasi, siang ini kembali akan diterima jemaah haji kloter 3 sejumlah 392 orang yang termasuk juga petugas haji dan tenaga kesehatan dari Makassar, Sulawesi Selatan, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
10: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Badan Pusat Statistik BPS mencatat jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada April 2026 mencapai 1,25 juta kunjungan atau meningkat di tengah tantangan pelemahan nilai tukar rupiah. Selengkapnya dilaporkan dalam laporan khusus bersama dengan Eliana Zahra.
1: Laporan khusus.
2: Kunjungan Wisman paling banyak dilakukan oleh wisatawan yang memegang paspor.
3: Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada April 2026 mencapai 1,25 juta kunjungan. Angka tersebut meningkat 14,75% dibandingkan bulan sebelumnya dan naik 7,22% dibandingkan April tahun lalu. Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS Puji Ismartini mengatakan, secara kumulatif jumlah kunjungan wisatawan mancanegara sepanjang Januari hingga April 2026 mencapai 4,68 juta kunjungan. Capaian ini meningkat 8,24% dibandingkan periode yang sama tahun lalu dan menjadi yang tertinggi sejak 2020.
2: Kunjungan Wisman paling banyak dilakukan oleh wisatawan yang memegang paspor Malaysia, yaitu 16,65%. Kemudian yang kedua adalah Australia, yaitu 12,65%. Dan yang ketiga adalah Tiongkok, 10,73%. Terjadi peningkatan kunjungan wisatawan pemegang paspor Malaysia, Australia, dan Tiongkok, baik secara mantuman maupun secara tahunan atau year on year.
3: Geliat kunjungan wisatawan mancanegara ini berbanding terbalik dengan pergerakan wisatawan Nusantara atau Wisnus. BPS mencatat jumlah perjalanan Wisnus pada April 2026 mencapai 97,55 juta perjalanan, turun dibandingkan April 2025 yang mencapai 128,59 juta perjalanan. Meski demikian, tingkat penghunian kamar atau TPK Hotel Bintang pada April 2026 meningkat menjadi 48,83%. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan April 2025 yang tercatat sebesar 46,98%. Sementara itu, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi menilai pelemahan rupiah dipengaruhi eskalasi ketegangan geopolitik di Timur Tengah serta tingginya kebutuhan impor minyak dalam negeri.
4: Kita harus tahu bahwa semua barang-barang di dalam negeri ini kebanyakan adalah impor. Sehingga pada saat rupiah mengalami pelemahan terhadap dolar Singapura, ini akan berdampak terhadap kebutuhan. Ya, kebutuhan pokok dari kelas menengah sampai kelas ke bawah. Nah, kondisi tersebut ini berpengaruh sekali terhadap daya beli masyarakat. Ya, kita melihat bahwa harga-harga saat ini relatif lebih mahal. Ya, masyarakat pun juga kita melihat sedikit menurun daya beli masyarakat.
3: Di sisi lain, pelemahan nilai tukar rupiah dinilai membuka peluang bagi sektor pariwisata untuk menarik lebih banyak wisatawan mancanegara. Ketua Umum Genpi Nasional Siti Khotijah mengatakan, nilai tukar yang lebih menguntungkan membuat wisatawan asing memiliki daya beli yang lebih tinggi saat berkunjung ke Indonesia.
5: Dan tetapi ini juga harus diimbangi dengan berbagai hal. Di antaranya adalah, apakah akses atau transportasi menuju Indonesia, baik itu penerbangan internasional atau transportasi yang lain, ini apakah mendukung dan memandai atau tidak begitu? Lalu sudah siapkah kita dengan destinasi-destinasi unggulan kita begitu? Apakah kita sudah meningkatkan promosi pariwisata kita atau belum di tengah peluang ini?
3: Ketua DPD Asita Nusa Tenggara Timur, Abed Frans, menilai pelemahan rupiah menjadi peluang sekaligus tantangan bagi sektor pariwisata daerah. Menurutnya, manfaat peningkatan daya beli wisatawan asing belum sepenuhnya dirasakan di sejumlah destinasi, termasuk di Nusa Tenggara Timur.
6: Tapi kalau di Labuan Bajo, di NTT belum. Kecuali untuk kuliner lokal yang ikan bakar dan lain-lain, itu belum banyak sih, masih banyak kan komplain aja mengenai harga banget. Kita mengharapkan hal itu terjadi di NTT juga, bahwa turis overseas saat ini lebih nasionalis Indonesia ya.
3: Berdasarkan data BPS, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada April 2026 mencapai 1,25 juta kunjungan, meningkat dibandingkan April 2025 yang tercatat 1,16 juta kunjungan. Sementara itu, jumlah perjalanan wisatawan Nusantara turun dari 128,59 juta perjalanan pada April 2025 menjadi 97,55 juta perjalanan pada April 2026. Adapun tingkat penghunian kamar hotel bintang meningkat dari 46,98% menjadi 48,83% pada periode yang sama. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Melemahnya nilai tukar rupiah disebut juga turut meningkatkan daya tarik Jakarta bagi wisatawan asing untuk berbelanja dan menikmati kuliner. Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terhadap fenomena ini? Berikut kami hadirkan selengkapnya.
1: Kalau menurut saya ini pasti jadi kabar baik ya, karena semakin banyak wisatawan yang datang, berarti kan semakin banyak juga perputaran uang di sektor perdagangan, kuliner, apalagi di pariwisatanya sendiri. Harapannya sih manfaatnya bisa dirasakan oleh pelaku usaha kecil atau juga masyarakat di sekitar destinasi wisatanya.
7: Kalau saya lihatnya positif ya, karena kan wisatawan asing yang datang buat belanja atau nikmatin kuliner bisa bantu gerakin ekonomi. Selain itu, produk lokal juga bisa lebih dikenal sama pengunjung dari luar negeri.
8: Menurut saya, meningkatnya kunjungan wisatawan asing bisa menjadi peluang yang baik bagi perekonomian. Yang penting kualitas layanan, kebersihan, dan kenyamanan kota tetap dijaga, sehingga wisatawan tertarik untuk datang kembali.
9: Saya rasa semakin banyak wisatawan asing yang berkunjung, tentu bisa memberikan dampak positif, terutama untuk sektor usaha ya. Harapannya sih kondisi ini juga bisa membuka lebih banyak lagi peluang buat pelaku UMKM untuk memasarkan produknya.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik peluang di balik pelemahan rupiah. Naskah disusun oleh Temu Hakim, dibacakan Wisnu Wardana.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pelemahan nilai tukar rupiah sering dipandang sebagai kabar buruk bagi perekonomian. Namun ternyata ada peluang yang patut diperhatikan, khususnya dari sektor pariwisata yang justru mendapat manfaat. Bagi wisatawan asing, Indonesia saat ini menjadi destinasi yang lebih terjangkau karena uang yang mereka bawa memiliki daya beli lebih tinggi dibanding sebelumnya. Dampaknya terlihat pada meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara. Data Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat, kunjungan wisatawan asing di bulan Maret 2026 mencapai 1,9 juta orang atau meningkat 10,5% dibanding Maret tahun sebelumnya. Tidak hanya berwisata, banyak turis datang untuk berbelanja dan menikmati kuliner. Imbasnya, produk lokal menjadi incaran karena harganya relatif lebih murah bagi mereka. Sebagian wisatawan bahkan memaksimalkan jatah bagasi penerbangan untuk membawa oleh-oleh khas Indonesia seperti kue, makanan ringan, hingga produk UMKM menjadi barang favorit wisatawan. Singapura juga tercatat sebagai penyumbang wisatawan terbesar kedua setelah Malaysia. Pada kuartal pertama 2026, lebih dari 320 ribu wisatawan Singapura datang yang menunjukkan tingginya minat berkunjung ke Indonesia. Meski demikian, nilai tukar yang terlalu lemah tetap menimbulkan berbagai risiko. Harga barang impor bisa meningkat dan memicu tekanan inflasi, serta dapat pula mempengaruhi daya beli masyarakat dalam negeri. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, momentum meningkatnya kunjungan wisata harus dimanfaatkan maksimal. Pemerintah perlu memperkuat promosi dan meningkatkan kualitas destinasi wisata, sementara pelaku UMKM juga harus didorong menghasilkan produk yang kompetitif. Dengan begitu, manfaat ekonomi dapat dirasakan lebih luas, dan kita dapat mengubah peluang sesaat menjadi keuntungan ekonomi jangka panjang. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi lainnya, di mana Iran menangguhkan perundingan penting dengan Amerika Serikat sebagai bentuk protes terhadap meluasnya operasi militer Israel di Lebanon. Keputusan tersebut dilaporkan oleh kantor berita semi-resmi Tasnim dan dinilai dapat mempersulit upaya mengakhiri konflik. Melansir dari NBC News pada Selasa, Iran menyatakan akan menghentikan sementara pembicaraan dan juga pertukaran dokumen melalui para mediator. Langkah tersebut diambil di tengah meningkatnya ketegangan akibat serangan Israel yang terus berlanjut di Lebanon. Dari dunia olahraga, pebulu tangkis tuan rumah Alwi Farhan memastikan tiket 16 besar turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026. Tiket Alwi diraih setelah mengalahkan Laksa Sen dari India 21-19, 21-16 di Istora Senayan Jakarta pada Selasa 2 Juni 2026. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: 101 RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda kembali mendengarkan siaran dari program A1 Radio Republik Indonesia Makassar. Setelah sebelumnya mengikuti informasi lewat warta berita dari Pro 3 RRI. Dan pendengar, masih bersama saya Arti Alfiar menemani Anda di Makassar pagi ini dan terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kamu pengen kerja di bidang kesehatan secara profesional? Yuk pilih kampus kesehatan terpercaya, yaitu Politeknik Kesehatan Megareski Makassar, yang telah berpengalaman mencetak tenaga medis ahli yang berkompeten di bidangnya. Dan saat ini, Politeknik Kesehatan Megareski Makassar membuka pendaftaran untuk calon mahasiswa baru tahun akademik 2026 pada program studi D4 Manajemen Informasi Kesehatan, D4 Keselamatan dan Kesehatan Kerja, D4 Promosi Kesehatan, D4 Keperawatan Anestesiologi, D3 Teknologi Bank Darah. Politeknik Kesehatan Megareski Makassar dilengkapi dengan fasilitas laboratorium dan sarana penunjang lainnya yang memadai untuk kenyamanan perkuliahan yang baik dengan biaya perkuliahan yang murah. Syarat pendaftaran, membayar uang pendaftaran sebesar Rp250.000, scan file ijazah atau scan file nilai rapor, scan kartu keluarga, dan KTP, surat keterangan berbadan sehat. Yuk daftar sekarang juga dengan klik websitenya di poltekkesmegareski.ac.id atau menghubungi admin kami di nomor 0887-0599-9819 atau di nomor 0853-977-00-39. Dan kalian juga bisa datang langsung ke kampus Politeknik Kesehatan Megareski di Jalan Antang Raya nomor 45 Makassar. Dengan menjadi mahasiswa di Politeknik Megareski Makassar, Anda telah secara resmi memulai perjalanan menuju kesuksesan.
1: Universitas Megareski Makassar membuka pendaftaran untuk calon mahasiswa baru tahun akademik 2026. Ada Fakultas Keperawatan dan Kebidanan, Fakultas Farmasi, Fakultas Teknologi Kesehatan, Fakultas Perguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Ilmu Komputer, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Digital, dan Fakultas Hukum. Mengapa memilih Universitas Megareski? Mari kita dengarkan pembina Yayasan Pendidikan Islam Megareski Makassar, Bapak Muhammad Nur Alim Kolbi, SH, LLM.
2: Universitas Megareski sebagai perguruan tinggi yang berada di Kota Makassar telah mengelola 32 program studi, mulai jenjang program Diploma 3, Diploma 4, Sarjana, Pendidikan Profesi, hingga program Pasca Sarjana yang terbagi ke dalam 8 fakultas. Mari bergabung bersama kami di Universitas Megareski dan wujudkan cita-citamu dalam membangun masa depan.
1: Bagi calon mahasiswa yang ingin mendaftar ke Universitas Megareski Makassar dapat mengikuti 4 jalur seleksi, yaitu 1. Jalur seleksi rapor, 2. Jalur seleksi KIP, 3. Jalur seleksi mandiri, dan 4. Jalur rekognisi pembelajaran lampau. Dan Universitas Megareski Makassar juga membuka program pasca sarjana dengan program studi Magister Kesehatan Sosiologi, Magister Kesehatan Reproduksi, Magister Promosi Kesehatan, Magister Farmasi, dan Magister Administrasi Rumah Sakit. Ayo bergabung bersama kami di Universitas Megareski Makassar di Jalan Antang Raya nomor 45 Makassar, atau dapat mendaftarkan langsung ke websitenya join.universe.ac.id dan website universe.ac.id.
3: Satu RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
5: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan.

0: kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila. Terima kasih pendengar untuk Anda yang saat ini masih terus setia bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Kami hadirkan juga informasi untuk Anda pendengar. Kadang tuh ya, kita baru sadar ada hal kecil yang penting banget pas tiba-tiba ngilang. Kayak sinyal. Serius deh, hari gini siapa sih yang gak bergantung sama sinyal untuk internetan? Mau scroll TikTok, streaming lagu favorit, video call sama teman dan keluarga, sampai ngabarin aku udah nyampe tuh, semuanya butuh internetan dengan sinyal yang aman dan lancar. Semua aktivitas kita sekarang semuanya bergantung dengan sinyal. Pas dia bagus, hidup tenang. Tapi pas sinyal hilang dikit, wah panik satu rumah. Apalagi kalau lagi penting-pentingnya terus tiba-tiba buffering, rasanya tuh kayak di PHP-in semesta. Nah untungnya sekarang ada Smartfren jagoan sinyal se-Indonesia. Jadi sinyal Smartfren gak cuma kuat di kota aja, tapi Smartfren jagoan sinyal sudah sampai ke pelosok Indonesia. Jagoan sinyal Smartfren udah makin luas di Makassar dan seluruh Sulawesi. Internetan tetap nyambung terus. Mau buat kerja, gaming, streaming, atau sekadar kirim chat ke orang tersayang, semuanya jadi lebih nyaman tanpa drama sinyal putus-putus. Jadi buat kalian yang pengen koneksi tetap aman dan lancar di mana aja, saatnya nih buktikan sendiri pengalaman pakai Smartfren, jagoan sinyal yang siap nemenin aktivitas-aktivitas tak semua seharian. Smartfren, jagoan sinyal se-Indonesia.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. segera download RRI Digital.
5: Informasi cuaca.
1: Pendengar, kami update kembali informasi perakiraan cuaca wilayah Sulawesi Selatan dan sekitarnya untuk Anda. Hari ini Rabu 3 Juni 2026. Pagi hari diperkirakan cerah berawan, berpotensi hujan ringan di wilayah Bone dan Wajo. Siang hingga sore hari diperkirakan cerah berawan, berpotensi hujan ringan di wilayah Nrekang, Goa, Jeneponto, Luwu Utara, Luwu Timur, Maros, Pinrang, Sidrap, Takalar, Tanah Toraja, dan hujan sedang di wilayah Toraja Utara. Malam harinya diperkirakan berawan, berpotensi hujan ringan di wilayah Bone, Nrekang, Luwu, dan Luwu Utara. Dini hari diperkirakan berawan, berpotensi hujan ringan di wilayah Bone, Bulukumba, Kepulauan Selayar, Luwu Utara, Sinjai dan Wajo. Udara 20 hingga 34 derajat Celcius, kelembaban udara 70 hingga 100% dan angin bertiup dari timur laut ke tenggara dengan kecepatan 9 hingga 34 km per jam. Demikian pendengar updatean terbaru informasi perakiraan cuaca wilayah Sulawesi Selatan dan sekitarnya untuk Anda hari ini.
6: Dia tidak terlihat. Dia tidak berbau pada awalnya, namun dia ada di sekitar kita, mengancam bumi dan kesehatan kita semua. Itulah gas metana, gas rumah kaca yang dihasilkan dari pembusukan sampah organik kita yang menumpuk tanpa udara di tempat pembuangan akhir. Tahukah Anda, gas metana 25 kali lebih kuat merusak atmosfer dibanding karbon dioksida dan mampu memicu pemanasan global, bahkan bisa menyebabkan ledakan fatal di tempat pembuangan sampah. Jangan biarkan sampah kita menjadi buang waktu. Mari ambil tindakan nyata. Pilah sampah dari rumah, pisahkan sampah organik, dan ubah menjadi kompos. Kurangi sampah, selamatkan lingkungan, amankan masa depan.

0: mobil ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini saja lama banget.
1: Ini saya juga menyampaikan masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Sudah gitu, lampu penerangan jalan juga mati. Bahaya banget buat pengguna jalan. Apalagi jalan di sana ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Sekarang semua keluhan, masalah atau informasi yang ingin disampaikan ke publik bisa lewat Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah atau informasi melalui telepon dan WhatsApp di 0821-3333-9440 dan media sosial at RRI_Pro1Makassar pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Makassar 94,4 FM dan aplikasi RRI Digital.
4: Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: 49 menit sudah bergeser dari pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, terima kasih untuk Anda yang saat ini masih terus setia bersama kami. Dan pastinya sejumlah informasi terbaik ya. Dan sekaligus sebentar di pukul 9 selepas cek fakta akan hadir dialog interaktif Makassar Menyapa Pagi. Tetap bersama kami.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rizky Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Siap-siap berarti. Lampu kuning ya.
1: Buru-buru ini. Semua habis nanti makanan di pesta.
0: Ini semua kamu orang. Biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti. Bukan malah buat tancap gas.
1: Astaga, untung deh. Saya tidak tancap gas tadi.
0: Hai, itu tuh.
2: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
0: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
2: Mari, tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
4: Cek fakta Pro 1 RRI Makassar hadir untuk Anda pendengar di pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Beredar di media sosial sebuah flyer dengan mencantumkan logo pemerintah kota Sukabumi, foto wali kota Sukabumi Ayat Saki, serta beberapa kutipan pernyataan terkait aksi damai. Pada pernyataan tersebut berisi himbauan kepada seluruh pihak agar tidak mengatasnamakan seluruh rakyat kota Sukabumi dalam setiap aksi yang dilakukan karena tidak semua masyarakat memiliki pandangan dan sikap yang sama. Faktanya, dilansir dari akun Instagram pemerintah kota Sukabumi, @Pemkot Sukabumi, wali kota Sukabumi Ayat Saki membantah hal tersebut karena ia tidak pernah mengeluarkan pernyataan seperti yang tertera dalam flyer. Pemerintah kota Sukabumi juga tidak pernah menerbitkan flyer tersebut. Oleh karena itu konten flyer tersebut adalah hoax. Demikian cek fakta Pro 1 RRI Makassar pukul 9 waktu Indonesia Tengah.
3: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di cek fakta Pro 1 RRI. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dian, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Makassar. Saya Arti Alfiar menyapa Anda kembali lewat dialog interaktif Makassar Menyapa Pagi. Hari ini Rabu 3 Juni 2026. Yang akan memperbincangkan topik kita pendengar seputar diskon pajak kendaraan dan upaya meningkatkan PAD. Kita akan perbincangkan topik ini. Saat ini kami sudah terhubung dengan narasumber kita, ada Bapak Sutarjo Tuwi selaku pengamat kebijakan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan. Kita menyapa beliau. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Sutarjo Tuwi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Sehat-sehat ya Pak Sutarjo.
1: Sehat semua, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Bersama Arti saat ini Pak Sutarjo, kita akan membahas seputar diskon pajak kendaraan dan upaya meningkatkan PAD. Di mana ini sesuai dengan informasinya nih Pak Sutarjo, bahwa pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sudah meluncurkan program khusus ya. Ini berlaku dari 1 hingga 30 Juni, yakni pembebasan denda pajak kendaraan dan juga diskon pajak hingga 50%. Bagaimana Anda melihat dengan adanya kebijakan ini, program khusus ini, dengan kebijakan ekonomi yang diambil oleh daerah kita ini, Pak Sutarjo Tuwi?
1: Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pendengar setia RRI. Memang kalau pajak kendaraan ini, nah sepertinya hampir tiap tahun ada program ini,
0: yeah. Uh-huh.
1: Ada program hampir setiap tahun. Cuma problemnya adalah jangan sampai itu menjadi lagi kurang bagus bagi masyarakat, jadi mm-hmm. Jangan diubah pajak deh,
0: yeah.
1: Aja ada penghapusannya, ada pengampunannya. Tetapi sebagai warga negara itu kan ada kewajiban untuk membayar pajak, yeah. Supaya pemerintahan ini berjalan dengan baik dan normal.
0: Mm-hmm.
1: Namun demikian, sebenarnya orang akan senang membayar pajak karena dua ya. Yang pertama adalah pertanggungjawabannya itu transparan.
0: Yeah.
1: Yang itu. Yang kedua, peningkatan pendapatan masyarakat itu jelas. Kalau dia banyak uang ya tentunya dia nggak mungkin membayar pajak.
0: Yeah.
1: Yang pertama tadi saya bilang adalah transparansi tentang penerimaan pajak ini. Nah, pajak ini untuk apa sih? Ini kendaraan bermotor pajak,
0: mm-hmm.
1: Kenapa mesti dipajak? Dia saat beli motor, beli mobil kan sudah bayar pajak,
0: yeah.
1: Nah, segala macam. Kan mesti bayar pajak lagi. Ini mesti dijelaskan oleh pemerintah yang terkait untuk masyarakatnya, untuk wajib pajaknya. Kemudian kalau misalnya ditentukan bahwa pajak kendaraan bermotor itu untuk pembangunan perbaikan jalanan misalnya,
0: mm-hmm.
1: Ya, terus yang dari Jakarta itu apa sih? Nah itu,
0: yeah.
1: Berarti kalau pajaknya bagus berarti kan mestinya jalannya juga tidak berlubang-lubang kan gitu,
0: yeah.
1: Apalagi kan jalan daerah ya,
0: mm-hmm.
1: Kemudian ada pengembangan perbaikan transportasi umum, kan seperti itu. Uang itu dikasih dibayar pajak untuk pengembangan transportasi umum,
0: yeah.
1: Tapi saya sudah senang bahwa di Sulsel kan sudah nama itu bus apa namanya itu yang dari sini ke bandara ke segala macam itu kan, mm-hmm. Sudah bagus, dia punya transportasi umumnya, artinya lumayan bagus ya,
0: yeah.
1: Kemudian ada juga peningkatan saya kalau nggak salah juga ada di situ di SPNK itu ada untuk kecelakaan,
0: yeah.
1: Nah apakah tidak boleh transparansi itu yang diperlukan ke masyarakat, selalu transparansi, jangan cuma datang orang petugas pajak biasanya kalau sudah tanggal tua ya dia sweeping untuk siapa yang belum setiap tempo dia punya SPNK di sweeping,
0: yeah.
1: Nah itu kan, tetapi semestinya kenapa sih nggak ganti-gantian deh, habis sweeping edukasi lagi, habis,
0: yeah.
1: Sweeping edukasi lagi, itu sehingga orang akan yakin membayar pajak. Ini kan cuma soal keyakinan dan soal kepercayaan terhadap pemerintah,
0: yeah.
1: Apalagi ini kan kalau tidak salah juga ada katanya insentifnya untuk pemerintah,
0: yeah.
1: Untuk perorangan yang menerima itu ada insentifnya kan, nggak salah yang gosipnya kan 5%, sehingga kalau begini wah enak dong, dia punya pejabat dapat insentif pajak 5% itu. Oleh sebab itu bagi saya adalah satu, wajib pajak bayar dong pajaknya,
0: yeah.
1: Yang kedua adalah transparansi,
0: mm-hmm.
1: Itu yang menjadi tokoh utama. Dan yang ketiga adalah edukasi terhadap masyarakat apa pentingnya pajak kendaraan bermotor itu,
0: yeah. Nah
1: itu pengantar.
0: Pak Sutarjo, senada yang Anda sampaikan tadi seputar transparansi kemanfaatan, kemanfaatan begitu ya. Tadi di Opini Publik Makassar Pagi ada juga pendengar kita dari Belo Pasana yang menyampaikan bahwa sebenarnya dari masyarakatnya itu sendiri akan patuh membayar pajak ketika nilai kemanfaatan itu mereka rasakan. Seperti yang Anda sampaikan tadi, infrastruktur jalan dan sebagainya. Lantas bagaimana menurut Anda sehingga edukasi yang Anda sampaikan tadi benar-benar sampai ke masyarakat dan juga ada transparansi yang memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat itu sendiri sehingga ini menjadi salah satu cara agar para wajib pajak ini membayar pajak mereka ini tanpa harus menunggu adanya diskon atau program-program atau kebijakan lainnya ini untuk pembebasan denda pajak, Pak Sutarjo Tui.
1: Iya, kan jaringan pemerintah kan sampai ke desa itu kok. Ada bupatinya, ada kepala dinasnya, ada dia punya camatnya, ada lurahnya. Jadi ada juga kalau boleh juga ya dikirimkan ke Pak Ustaz yang tukar khutbah di masjid, ceramah agama di gereja. Yeah. Itu yang selalu diberikan untuk, artinya ada momen-momen tertentu yang ada pertemuan dengan masyarakat umum. Disinggunglah itu. Jangan cuma disinggung pada saat pengumuman, mau disweeping tanggal sekian.
0: Ya.
1: Kenapa sih tidak kasih tahu Pak Ustaz kalau berkhotbah ceramah agama tolong dong disisip manfaat pajak kendaraan bermotor, kan boleh begitu atau ke Pak Camatnya. Sehingga, nah kemudian masyarakat lihat fakta, ya. Saya kebetulan saya tinggal di perumahan Cepu Dewi.
0: Ya.
1: Di perumahan ini saya lihat jalannya lubang-lubang nggak diperhatikan nih. Bagaimana ini? Artinya ini fakta ini kan, kalau misalnya Pak Camatnya, Pak Lurahnya, RT-nya tim laporan di CPDW yang dia punya jalan di lubang-lubang nggak tahu berapa puluh tahun belum diperbaiki, dan itu kan akan yang jamu kebar deh, Nah itu. Nah sekali lagi transparansi dan edukasi itu disampaikan, banyak kok jaringannya dipakai, ada Facebooknya Pemda, ada segala macam kok, banyak sekali transparansi ini sudah. Tinggal mau nggak memberikan transparansi dan edukasi.
0: Iya. Nah, Pak Sutarjo Tui. Ya, tadi juga Anda sempat menyampaikan kalau sebenarnya program pembebasan denda pajak kendaraan ini sudah sering kali diadakan dan ini menjadi momen yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat kita atau para wajib pajak. Nah, sering kali kebijakan diskon pajak ini kan juga akhirnya memicu ketergantungan masyarakat untuk selalu menunggu momentum diskon tahunnya. Lantas dari menurut Anda, adakah cara memitigasi dampak moral ya khususnya dari masyarakat ini sehingga tidak mengganggu kepatuhan pajak secara berkelanjutan begitu, Pak Sutarjo?
1: Iya, ini kan tadi saya sudah singgung oleh Ustaz, Pak Kiai atau Pak Pendeta dan sebagainya. Nah, yang paling bagus itu kan lewat RT-nya. RT-nya tahu kok rumah ini punya mobil, punya motor. Di RT itu kan, tapi dia kan tinggal dikasih dia punya kopi STNK-nya atau apanya dari Samsat itu. RT inti RT ini misalnya RT-nya Belopa sana, Palopo ya RT-nya ini. Ini orang yang dia punya STNK aja tempo belum bayar. Kan begitu, artinya apa? Ada kewajiban RT juga untuk mengingatkan warganya, dan warganya akan malu pasti kalau RT bilang, Pak, ini ada penyampaian dari kantor Samsat, Pak, kamu nunggak pajak kendaraan bermotor. Kan begitu, ada sentuhan moral juga. Tapi ada juga, kan RT juga kan berani, ah kenapa saya mengurusin itu? Saya nggak digaji, kan ada insentif tadi itu kan? Insentif untuk, nah dia tinggal sekali lagi, tinggal maukah ini diberdayakan semua apa yang di masyarakat, maukah itu untuk mengedukasi dan memitigasi resiko tinggal meningkatkan pendapatan PAD.
0: Jadi kuncinya adalah edukasi dan transparansi ya, Pak Sutarjo.
1: Kalau PAD itu rendah bu, dia akan mengurangi karyawan Pemda. Ketentuan yang baru kan berlaku dari 27 untuk P3K kalau untuk sumber daya manusia, biaya sumber daya manusia itu harus 30% dari PAD. Nah kalau PAD-nya kurang berarti kan terhadap dampak terhadap pegawai juga kasihan, diberhentikan yang lain, yang kontra-kontra itu.
0: Jadi ini sangat berdampak begitu ketika nilai PAD juga turun ya. Jadi kembali lagi mungkin kepada kesadaran masyarakat untuk mematuhi pajak. Kalau mampu membeli kendaraan ya pasti mampu bayar pajak ya, Pak Sutarjo.
1: Iya, tetapi masyarakat juga kan kadang-kadang kan dongkol. bayar pajak tapi nggak tahu kemana uang di depan rumahku jualan bojokot.
0: Harus ada keselarasan antara membayar pajak, kewajiban mereka membayar pajak dengan hak mereka mendapatkan infrastruktur jalan terlebih khusus ini.
1: Dikasih tahu, apalagi misalnya ada kompleks perumahan. Kalau perumahannya elit, bagus jalanannya. Kalau perumahannya bukan elit, tapi kan sama-sama berpajak.
0: Baik, baik, Pak Sutarjo. Baik, Pak Sutarjo Dwi. Terima kasih edukasinya pagi hari ini. Di Prasetya dari Makassar, sehat selalu Pak Sutarjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar Prasetya dari Makassar, perbincangan kita dengan Pak Sutarjo Tuyeh, pengamat kebijakan ekonomi dari Provinsi Sulawesi Selatan. Bagaimana berharap adanya edukasi yang terus-menerus diberikan begitu kepada seluruh masyarakat, khususnya para wajib pajak agar mematuhi pajak. Di samping itu perlu ada transparansi kemanfaatan, harus ada juga keselarasan antara hak dari para wajib pajak membayar pajak mereka dan juga kewajiban mereka ketika mereka sudah membayar pajak dan mereka mendapatkan hak begitu dengan salah satunya perbaikan infrastruktur jalan. Kami kembali sesaat lagi pendengar, tetap bersama kami di Dialog Interaktif Makassar menyapa pagi.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini. Ya, pilih terus? Yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.
2: Eh, sudah bersih loh Bu halamannya.
3: Eh, iya udah bersih Bu. Sini mampir dulu Bu.
2: Dari mana Bu?
3: Dari depan nih Bu. Biasa beli sayur untuk suami.
2: Anaknya mana Bu? Biasanya kan main di depan rumah.
3: Anak saya sakit, Bu.
2: Hah? Sakit lagi?
3: Iya, Bu. Kata dokter, anak saya stunting.
2: Astaga, apa sih tanda-tanda anak yang stunting, Bu?
3: Postur tubuh anak stunting itu seperti anak saya, Bu. Kecil, pendek, berat badannya juga lumayan ringan. Dia juga belum lancar bicara. Padahal, seumuran dia yang 2 tahun belum lancar bicara.
2: Aduh, amit-amit, mudah-mudahan anak yang saya kandung tidak mengalami stunting.
3: Kata dokter, perhatikan gizi makanan selama mengandung. Rutin bawa anak ke posyandu, pantau pertumbuhan anaknya. Saya dulu jarang banget Bu ke posyandu. Makan makanan bergizi juga kurang, karena penghasilan suami saya sedikit.
2: Oh, begitu ya Bu. Makasih infonya, saya balik dulu.
4: Peduli Gizi, bebas stunting sejak dini.

Terima kasih mendengar untuk Anda yang masih terus setia bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi khususnya di kebersamaan kita lewat Dialog Interaktif Makassar menyapa pagi di hari ini, hari Rabu 3 Juni 2026. Mendengar, membahas seputar topik kita, diskon pajak kendaraan dan upaya meningkatkan PAD. Dan tadi kita sudah berbincang dengan pengamat kebijakan ekonomi daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Sutarjo Tuhi, di mana beliau menyampaikan bahwa dalam keberadaan pembebasan denda pajak kendaraan ini juga harus dipatuhi oleh para wajib pajak khususnya masyarakat. Namun di balik itu perlu ada edukasi yang terus diberikan kepada para masyarakat khususnya para wajib pajak, terlebih lagi ada transparansi kemanfaatan yang dihadirkan dari pihak terkait kepada para masyarakat atau para wajib pajak itu sendiri. Dan yang paling penting harus ada keselarasan antara kewajiban wajib pajak, kewajiban masyarakat membayar pajak dengan hak yang mereka bisa dapatkan, yakni salah satunya adalah perbaikan infrastruktur jalan. Dan kita akan perbincangkan topik ini kembali pendengar, kita akan bersama dengan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Andi Winarno. Kita ingin cari tahu seperti apa sebenarnya program khusus yakni pembebasan denda pajak kendaraan dan diskon pajak hingga 50% ini. Dan kami juga akan menantikan Anda semua untuk bisa bergabung bersama dengan kami. Ada yang ingin ditanyakan boleh sebentar di 0821 3333 9440. Tetap bersama kami.

0: untuk mensosialisasikan kepada masyarakat kami, khususnya para pengguna kendaraan di wilayah Sulawesi Selatan.
1: Yeah.
0: Baik Mbak, kami lewat Pak Bapak Gubernur Sulawesi Selatan saat ini memberikan program kita namakan pembebasan pajak kendaraan bermotor.
1: Yeah.
0: Yang mana di sini ada beberapa kemudahan yang akan kita berikan kepada wajib pajak.
1: Mm-hmm.
0: Yang pertama, pembebasan denda 100% Mbak.
1: 100% ya?
0: Lagi. Mm-hmm. 100%. Jadi masyarakat kalau bayar pajak sekarang, denda-denda kemarin itu sudah kita bebaskan Mbak.
1: Mm-hmm.
0: Untuk seluruh tunggakan denda pajak kendaraan bermotor. Kemudian yang kedua, kami juga memberikan pembebasan pokok PKB. Jadi ini yang menarik karena yang kita bebaskan ini adalah kalau ada yang menunggak di bawah 2025 ke bawah, itu kita bebaskan 50%.
1: Oh,
0: contoh,
1: iya. Mm-hmm.
0: Mbaknya punya kendaraan kemarin nggak bayar pajak di 2024 umpamanya, mm-hmm, sekitar 2 juta.
1: Yeah.
0: Itu yang dibayar hanya 1 juta aja Mbak.
1: Oh, langsung di diskon 50% ya Pak Binarno ya?
0: Iya, langsung mm-hmm diskon 50%. Kemudian yang ketiga, dari teman-teman Jasara Harja juga memberikan pembebasan denda SWDKLJJ.
1: Iya.
0: Jadi ada tiga di sini, dua dari kami, pembebasan denda, kemudian pokok 50%, dan ada juga pembebasan denda SWDKLJJ dari teman-teman Jasara Harja.
1: Mm-hmm.
0: Jadi kami mengharapkan agar masyarakat ini kita akan berikan mulai 1 Juni sampai 30 Juni Mbak.
1: Iya. Yeah.
0: Jadi kami harap supaya masyarakat memanfaatkan momentum ini dalam rangka untuk membayar pajak kendaraan. Demikian mungkin Mbak.
1: Baik, jadi ada 3 poin begitu yang sudah dihadirkan dan diinformasikan langsung sebagai ajang sosialisasi juga kepada masyarakat. Sehingga masyarakat yang ada di desa-desa ini di wilayah Sulawesi Selatan mengetahui kalau selama bulan Juni ini dari tanggal 1 hingga 30 Juni memang ada program khusus pembebasan denda pajak kendaraan yang sudah disampaikan tadi oleh Pak Winarno. Nah, Pak Winarno, apakah ini untuk masyarakat ini bisa langsung datang begitu ke Samsat atau mungkin juga ada aplikasi yang mereka bisa langsung cari begitu source untuk bisa membayar pajak mereka begitu?
0: Iya, jadi masyarakat saat ini kita sudah menyiapkan beberapa kanal-kanal pembayaran. Jadi
1: yeah,
0: masyarakat bisa langsung ke, kita sebutnya stasioner. Stasioner itu adalah ke Samsat langsung di 25 Samsat stasioner kita yang tersebar di 24 kabupaten kota. Jadi setiap kabupaten itu Mbak ada Samsat mm-hmm kita, dan di Makassar ada dua.
1: Mm-hmm.
0: Di Makassar ada dua, di Sudiang satu, kemudian di di Makassar satu juga ada di jalan jalan Makassar satu di Mapanyuki.
1: Di Mapanyuki, oke.
0: Iya.
1: Mm-hmm. Jadi ada.
0: Ada juga karena pembayaran kita lewat aplikasi Mbak, bisa ke aplikasi Bapenda Sulsel.
1: Mm-hmm.
0: Jadi masyarakat bisa mendownload aplikasi Bapenda Sulsel.
1: Mm-hmm.
0: Nanti di situ akan juga ada beberapa kanal-kanal pembayaran seperti Bapenda Sulsel Bank, Mandiri, bisa lewat Kiris, bisa lewat Tokopedia, mm-hmm, bisa lewat Indomaret, Link Aja.
1: Yeah.
0: Kemudian bisa juga lewat aplikasi Signal Kepolisian.
1: Baik. Silakan pendengar yang ingin bergabung juga bersama dengan kami, ada yang ingin bertanya langsung ini ya terkait pajak kendaraan, boleh di 082133339440. Nah, Pak Winarno, ini bagaimana bentuk kolaborasi mungkin khususnya dari Bapenda Sulsel dengan pihak kepolisian dan juga Jasara Harja untuk memastikan data kendaraan bermotor yang akurat ini guna optimalisasi perhitungan pajak kendaraan mereka ini, Pak Winarno?
0: Baik, terima kasih. Sebenarnya kalau kita bicara mengenai PKB ini, ada tiga instansi yang tergabung di situ.
1: Yeah.
0: Ada kepolisian dalam hadir lantas Polda Sulsel, ada kami, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, dan ada juga Jasara Harja,
1: mm-hmm,
0: wilayah Sulawesi Selatan, Pak.
1: Yeah.
0: Jadi sebenarnya ketiga instansi ini, kami berada dalam satu atap namanya Samsat. Dan untuk mengoptimalisasikan pendapatan, karena masing-masing ada pendapatannya Mbak, kalau kami di pajaknya, kalau mereka ada di PNBP, pajak mm-hmm negara, apa, penerimaan negara bukan pajak.
1: Yeah.
0: Jadi kita sebenarnya sudah teraplikasi dengan mereka dengan host to host. Jadi kita masing-masing punya, tapi semuanya sudah terintegrasi dalam suatu sistem, Pak.
1: Nah, Pak Winarno, ada yang menarik tadi karena kami membuka ruang tadi ya, Pak.

0: Dinarno di pukul 7 hingga jelang pukul 8 ini, tanggapan dari seluruh masyarakat tentang adanya program khusus berupa pembebasan denda pajak kendaraan ini. Dan ada yang mengatakan katanya ada door price-nya ini, Pak Winarno. Seperti apa ini?
1: Oh iya, kita juga memiliki gebyar pajak, Mbak.
0: Oh, jadi okay.
1: Bapak Gubernur saat ini bukan hanya memberikan kemudahan bagi masyarakat, tapi Bapak Gubernur juga menjanjikan atau ingin memberikan semacam door price ke masyarakat, tapi ini akan kita undi per akhir Juni nanti, Pak.
0: Juli. Awal Juli ya, jadi, Pak Winarno.
1: Iya, awal Juli, mungkin minggu-minggu kedua, Mbak. Minggu pertama, minggu kedua, insya Allah kita akan undi, dan setiap triwulannya akan kita undi lagi. Jadi kita akan memberikan masyarakat semacam reward atau hadiah yang beruntung, Mbak, ya. Jadi ada jumlahnya itu ada di door prize, apa, grand prize nanti di akhir Desember. Itu hadiah mobil, Mbak.
0: Wah.
1: Ada motor, ada kulkas, ada TV,
0: ada banyak lagi ya,
1: mesin cuci dan lain-lainnya.
0: Dan ini juga akhirnya menjadi ajang masyarakat mau membayar pajak, gitu ya, Pak Winarno.
1: Iya, jadi nanti otomatis, Mbak, jadi kalau masyarakat membayar pajak di tahun ini, otomatis dia dapat satu undian di dalam aplikasi kami nantinya, insya Allah.
0: Oke, baik, Pak Winarno, tadi juga kalau tadi itu dari Pak Upi kayaknya, dari Kabupaten Bone yang bergabung. Dan tadi ada yang menitipkan pertanyaan juga dari wilayah Pindrang. Ini di Lembang Pindrang ada Pak Aldi Hidayat, mungkin saat ini bisa memonitor, dan kalau memonitor bisa langsung bergabung bersama dengan kami secara live, Pak Aldi Hidayat. Terkait apakah pembayaran pajak ini diberikan hanya khusus di tahun 2026 atau di bawah 2026 juga diberikan perlakuan yang sama? Tadi juga ini sudah dijelaskan ya, Pak Winarno ya.
1: Jadi di bawah yang kita bebaskan ini adalah yang di bawah 2026, Mbak.
0: Ya.
1: Jadi yang menunggak saja di 2025 ke bawah. Jadi masyarakat yang selama ini mungkin belum bayar pajak menunggak itu yang kita berikan kemudahan.
0: Okay.
1: Jadi yang kita perlukan ini adalah di kalau denda kan pasti di 2025, Mbak.
0: Iya.
1: Karena kalau dia bayar 2026 itu belum kena denda.
0: Dan itu yang baru di diskon 50% ya.
1: Iya. Iya, kemudian tunggakannya itu yang pokoknya ya, pokok pajaknya itu dibuat 2025 itu 2024 ke bawah itu yang kita potong 50%, Mbak.
0: Oke, ini sudah sangat jelas ya, Pak Aldi Hidayat di Desa Pangaparang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pindrang tadi. Kita terima dulu pendengar kita ini, Pak Winarno, kita menyapa. Assalamualaikum.
1: Ya.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, dari siapa, di mana, Pak?
2: Pak Iwan di Maros.
0: Oh, Pak Iwan di Kabupaten Maros. Silakan, Pak Iwan, kita bersama dengan Kepala Badan Pendapatan Daerah Sulsel ini.
2: Mungkin Pak Bapenda ini seharusnya jemput bola itu ya, kalau ada kegiatan-kegiatan yang ada momen-momen apa tertentu begitu. Nah, mungkin di situ bisa hadir petugas dari Bapenda untuk memberikan informasi sosialisasi kepada masyarakat dengan program penghapusan denda dan juga pemotongan pajak pokok pajak ya, kalau nggak salah.
0: Yeah.
2: Pemotongan pokok pajak sebesar 50% atau diskon ini. Saya kira ini kan merupakan program yang bagus, Pak. Jadi memang harus distimulus itu masyarakat yang pemilik kendaraan. Saya yakin, Pak, ya. Karena ini masyarakat banyak yang punya tunggakan pajak kendaraan yang sudah bertahun-tahun menumpuk begitu ya. Nah, mungkin sudah malas membayar, jadi tinggal main kucing-kucingan saja kalau tidak ada operasi begitu antara polisi dan juga dispenda. Jadi mungkin kalau ada acara-acara program seperti ini lebih banyak disosialisasi, Pak, supaya lebih terserap bagus kepada seluruh masyarakat. Harus lebih rajin dispenda supaya
0: target terserap. Iya, baik, Pak Iwan.
2: Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Iwan. Pak Iwan tadi ini, Pak Winarno dari Kabupaten Maros. Seperti apa ini? Ini lebih kepada sosialisasi, karena disampaikan memang ada banyak sekali masyarakat yang mungkin ingin membayar pajak ya, tetapi akhirnya ya seperti itu tadi, susah mengakses untuk datang langsung dan seperti apa. Apakah memang ada sosialisasi secara khusus dalam hal ini, jemput bola kepada kegiatan-kegiatan yang ada di kabupaten kota begitu, sehingga para masyarakat juga yang tadinya ingin membayar pajak ya akhirnya membayar pajak, begitu, Pak Winarno?
1: Baik, terima kasih Mbak. Saya mungkin tadi mohon maaf kurang jelas, tapi untungnya Mbak sudah dijelaskan tadi dari Pak Iwan ya di Maros.
0: Iya.
1: Terima kasih atas pertanyaannya. Sebenarnya tadi menginginkan agar ada edukasi ke masyarakat agar program ini bisa sampai ke seluruh masyarakat. Iya. Jadi sebenarnya kami sudah ada gerai-gerai di seluruh Provinsi Selatan, di kabupaten kota, kemudian ada juga samsat keliling. Mm-hmm. Namun memang tidak bisa menjangkau semua. Jadi yang kami lakukan adalah mensosialisasikan program ini. Alhamdulillah yang kami sampaikan tadi, terima kasih kepada teman-teman RRI. Kemudian juga kami bekerjasama dengan beberapa media online untuk mensosialisasikan. Dan semua samsat kami, 25 samsat itu kami perintahkan untuk mensosialisasikan ini.
0: Yeah.
1: Kemudian untuk termasuk kerjasama dengan teman-teman pemerintah kabupaten kota. Kenapa? Karena sebenarnya semakin tinggi pembayaran pajak ini berdampak langsung juga bagi teman-teman pendapatan kabupaten kota, karena saat ini sudah ada opsi pajak Mbak.
0: Yeah.
1: Jadi nantinya setiap masyarakat membayar pajak itu 66% itu masuknya
0: ke daerah
1: pemerintah, mm-hmm. kabupaten kota. Jadi mm-hmm. saat ini memang kita sudah berkolaborasi dengan teman-teman kabupaten kota untuk mensosialisasikan ini. Alhamdulillah kita sudah sampaikan, sudah teruskan ke Kapenda kabupaten kota juga untuk sama-sama sosialisasikan, karena yang punya pemerintahan di tingkat yang paling bawah itu kan kabupaten kota.
0: Yeah.
1: Mereka punya camat, mereka punya lurah, mereka punya kepala desa, sehingga dengan membantu kami itu juga berarti menaikkan pendapatan teman-teman di para bupati dan wali kota Sulawesi Selatan.
0: Baik, ada juga pendengar kita yang sudah bergabung kembali nih ya, ya kita terima dulu. Assalamualaikum. Halo. Ya, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, wabarakatuh.
0: Dari siapa, di mana Pak?
3: Aldi di Lembang.
0: Oh, Pak Aldi di Lembang Pinrang ya, langsung Pak Aldi.
3: Di Pinrang juga ini ada namanya samsat keliling ya, sampai uh-huh. di Kecamatan Lembang, Pinrang paling ujung.
0: Iya. Yeah.
3: Akan tetapi itu pun kalau ada yang apa namanya bayar pajak kendaraan itu pun hanya seberapa orang. Karena kurang sosialisasi dari pihak samsat itu, sampaikan ke desa-desa, ke RK, dusun-dusun.
0: Iya.
3: Jadi yang baik itu tidak seberapa saya lihat di sini.
0: Baik.
3: Ya, ini harus turun ya. Seperti sampaikan Bapak tadi bahwa harus ada sampaikan melalui hari Jumatan itu pengumuman sebelum baca khutbah itu harusnya begitu supaya banyak yang membayar pajaknya di kantor camat. Kalau di sini di kantor camat Lembang di sini ya.
0: Iya, baik.
3: Samsat kelilingnya.
0: Baik, Pak Aldi.
3: Dan ini juga saya pertanyakan kembali. Saya punya saudara ini mau nunggak sampai
0: 2004 2005.
3: Yang dibayar atau dipotong itu berapa kira-kira ya?
0: Mohon maaf Pak Aldi, tahun 2004 atau 2024?
3: 2004 2005 yang
0: nunggak. Oke, okay, baik.
3: Berapa yang dipotong di sini? Misalnya bayarannya sampai 230 biasanya ya,
0: ya.
3: 140.
0: Baik.
3: Yang dipotong itu berapa?
0: Baik Pak Aldi.
3: Ya,
0: terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Aldi Hidayat di Desa Pangaparang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang. Seperti apa ini, Pak Winarno?
1: Baik. Terima kasih Mbak. Halo.
0: Iya, silakan Pak Winarno.
1: Ya, terima kasih dari teman kita dari Pak Aldi dari Pinrang dari Kecamatan yeah. Lembang pada saat tadi.
0: Mm-hmm.
1: Terima kasih, memang sudah ada samsat keliling kita di sana dan sebenarnya kalau memang belum sampai ke pelosok-pelosok, ke dusun sampai ke RT RW itu insya Allah jadi evaluasi bagi kami. Insya Allah mm-hmm. nanti kami sampaikan ke Pak Gubernur untuk membuatkan surat edaran ke teman-teman kabupaten kota agar seluruh kabupaten kota juga mensosialisasikan. Tadi saya tertarik tadi itu di khutbah Jumat, akhir khutbah Jumat atau awal
0: ibadah juga ya
1: masyarakat, karena mm-hmm. itu mau berkumpulnya masyarakat. Terima kasih Pak Aldi. Kemudian tadi pertanyaan yang kedua, kalau bisa nomor polisinya berapa yang keluarga yang menunggak tadi.
0: Mm-hmm.
1: Yang jelas nantinya itu 2004 sampai 2025 itu pastinya akan dendanya akan kita gratiskan dan pokoknya
0: okay.
1: itu pasti kita akan potong 50%.
0: Ya.
1: Dan sebenarnya kalau tadi kalau tidak salah sedengarnya dia di 2004.
0: Di 2004-2005 ini sudah hampir 20 tahun ya Pak.
1: Ya, ya. Yang tercatat itu pasti 5 tahun kebelakang Pak.
0: Ya, oke.
1: Okay. Jadi yang dia bayar nanti itu di 2021 sampai 2026.
0: Mm-hmm. Jadi kalau untuk dendanya itu dibebaskan sisa pokok begitu ya yang didiskon Pak ya, Winarno.
1: Kalau, sebenarnya kalau Pak Aldinya masih tersambung bisa disebutkan nomornya berapa bisa kami cek di sistem sebenarnya.
0: Baik.
1: Tapi kalau tidak Pak Aldi bisa mendownload aplikasi di App Store atau di Play Store itu Basul.
0: Basul.
1: Basul Mobile. BASUL Mobile. Di situ nanti teman-teman wajib pajak bisa langsung mengecek di situ berapa sebenarnya pajaknya yang bisa dia bayar. Tinggal memasukkan nomor polisinya aja, Mbak.
0: Baik. Ya, terima kasih tadi informasinya ya, Pak Aldi Hidayat di Desa Pangaparang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang. Dan memang ini lebih kepada sosialisasi nih, Pak Winarno, yang diharapkan oleh masyarakat. Karena memang waktunya kan hanya berlaku 1 bulan ya, 1 hingga 30 Juni 2026. Nah, Pak Winarno, mengingatkan kalau di daerah kita masih banyaknya kendaraan mungkin dari luar daerah yang beroperasi begitu di Sulawesi Selatan. Apa mungkin strategi yang akan dihadirkan oleh Bapenda untuk mendorong mutasi kendaraan tersebut agar menjadi sumber PAD bagi daerah kita di Sulsel ini?
1: Baik, Mbak. Sebenarnya kami Bapenda Sulsel itu sesuai dengan undang-undang HKPD itu bukan hanya PKB saja yang kita miliki kewenangan. Kita ada 7 kewenangan kita, PKB, BBNKB, ada pajak bahan bakar, ada pajak air permukaan, ada pajak alat berat, ada pajak rokok. Jadi semua itu kita kolaborasikan dan kita kerjasamakan ke semua. Yang pertama mungkin untuk PKB dan BBNKB pastinya karena ini ada option pajak langsung ke kabupaten kota, kita sudah kerjasama dengan teman-teman kabupaten kota untuk menyisihkan pendapatan optionnya. Sudah ada MOU dengan para bupati dan wali kota dan pak gubernur 1-1.5% tergantung kesepakatan itu untuk membantu kami dalam pengejaran tunggakan pajak dan menyadarkan masyarakat agar bisa membayar pajak. Yang pertama, kemudian yang kedua, saat ini banyak kegiatan-kegiatan yang kami lakukan seperti operasi tempel-tempel, kita sebutnya OTT, kemudian ada juga penertiban. Mungkin kalau masyarakat bisa melihat mungkin di setiap tempat kabupaten kota itu sering ada operasi yang kita kerjasamakan dengan jasa untuk dalam rangka untuk penertiban pajak kendaraan ini, Mbak.
0: Baik. Ada pendengar kita ini, kita terima kembali ya. Assalamualaikum, selamat pagi.
4: Waalaikumsalam, selamat pagi.
0: Iya, dari siapa, di mana, Pak?
4: Halo.
0: Iya.
4: Dari Naufal di Pangkep.
0: Naufal di Kabupaten Pangkep. Silakan, Pak Naufal.
4: Ya. Ya. Yang mau kami tanyakan ini, kalau seperti di Pangkep, apakah ada juga bisa selain di Samsat atau bisa juga di Kecamatan bisa membayar di sana?
0: Selain di Samsat, apakah ada opsi lain untuk pembayaran pajak kendaraan ini, Pak Naufal? Oke, okay, baik.
4: Ya, di kecamatan-kecamatan gitu.
0: Di kecamatan-kecamatan.
4: Ya, kalau yang kedua, kalau untuk door price-nya itu apakah di sesaat kita membayar itu juga dikasihkan door price-nya? Oh.
0: Gimana? Baik, baik. Terima kasih, ya. Pak Naufal, itu aja. Oke, okay, ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik ini, Pak Winarno. Tapi yang pertama dulu ini mungkin memang sosialisasi penting ini, khususnya di kecamatan-kecamatan, daerah-daerah, desa-desa begitu. Selain di Samsat, khususnya di Kabupaten Pangkep, di mana aja nih katanya, Pak Winarno? Apakah tetap sama tadi masuk untuk di aplikasi atau seperti apa dari Anda?
1: Terima kasih, Mbak. Terima kasih Pak Naufal dari Pangkep atas pertanyaannya dan sarannya. Yang pertama, untuk pembayaran Samsat itu seperti yang kami jelaskan tadi, sebenarnya ada dua hal, Mbak, yang perlu jelaskan ke masyarakat. Jadi kalau hanya bayar pajak per tahunnya itu kita siapkan beberapa layanan, Mbak. Tapi kalau untuk kita kan ada juga yang ganti SNK, Mbak, yang 5 tahun sekali itu. Nah, kalau itu memang harus kembali ke Samsat Sesuner. Di Samsat-Samsat yang kita siapkan di kabupaten kota. Tapi kalau untuk hanya bayar per tahun itu, banyak, Mbak, aplikasi yang kita sebutkan tadi. Jadi kalau di Pangkep itu, di mall pelayanan publik juga bisa.
0: Boleh ya.
1: Kita bayar ke sana, ada MPP Kabupaten Pangkep itu, mall pelayanan publik. Kemudian ada beberapa Samsat-Samsat keliling kita yang kita siapkan, tapi itu mobile, Mbak. Kemudian di beberapa kecamatan juga, untuk datanya mungkin nanti kami akan berikan ke teman-teman RRI. Juga yang paling penting sebenarnya bisa lewat aplikasi, Mbak. Jadi kita sudah ada aplikasi mobile Samsat, Basul yang kami sebut tadi, juga bisa ke Indomaret, kemudian ke bisa ke Kiris, Mandiri, Basul, Selbat, dan tentunya ada aplikasi teman-teman Kakor Lantas Polri. yaitu Signal, Mbak, aplikasi Signal.
0: Baik.
1: Jadi saat ini membayar pajak itu alhamdulillah sudah kita permudahkan untuk masyarakat, bukan hanya bisa langsung datang, tapi dengan catatan, Mbak, kalau untuk pergantian STNK per 5 tahun itu teman-teman harus datang langsung ke Samsat, dan di sana harus mengecek fisik kendaraan lagi di kepolisian terkait dengan registrasi identifikasi kepolisian.
0: Baik. Nah, soal door price-nya tadi ini, apakah ketika kita membayar baru dapat satu kupon atau seperti apa ini? Dan berlaku di mana saja ini, Pak Winarno?
1: Jadi semua berlaku, Mbak. Jadi teman-teman yang punya, pastinya kalau di Sulsel itu kan ada DD, ada DP, ada DW.
0: Iya.
1: Jadi semua kalau bayar pajak di tahun ini juga akan mendapatkan
0: kupon
1: kupon untuk otomatis, Mbak. Jadi di aplikasi kami langsung, dan artinya yang kami jelaskan tadi juga ada, kami terus apa lupa sebut tadi, ada umroh juga, Mbak,
0: hadiahnya ya.
1: Kan beberapa ya, 10 umroh per 3 bulan kita akan undi, nanti ini bulan Juli, kemudian nanti salah bulan 9 lagi, bulan 10, kemudian di Grand Prize-nya itu ada mobil, Mbak.
0: Baik.
1: Dan kalau tidak salah juga teman-teman Jasara Harja juga sudah mereka sebarkan, juga mereka memberikan hadiah logam mulia, Mbak.
0: Iya. Baik, jadi teman-teman Jasara Harja, ada banyak sekali begitu door prize yang bisa diraih oleh para masyarakat, khususnya bagi mereka yang memanfaatkan juga ini di selama bulan Juni untuk pembebasan denda pajak kendaraan. Terima kasih edukasinya dan sosialisasinya, Pak Andi Winardo. Kita berharap seluruh masyarakat ini bisa patuh terhadap pajak ya, membayar pajak begitu, dan semua yang terbaik lah, Pak Winardo. Sehat selalu, Pak Winardo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Demikian pendengar Pro 1 dari Makassar, perbincangan kita dengan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Pak Andi Winarno, dan tadi juga ada Bapak Sutarjo Tui selaku pengamat kebijakan ekonomi Provinsi Sulsel yang berbincang bersama dengan kita terkait topik seputar diskon pajak kendaraan dan upaya meningkatkan PAD. Dan baiklah pendengar Pro 1 dari Makassar, akhirnya saya Arti Alfiar bersama dengan rekan pengarah acara Hari Purnomo, ada juga rekan set di meja operator, dan Asar Mulyaki di meja dias, menutup kebersamaan kita lewat dia Interaktif Makassar Menyapa Pagi hari Rabu 3 Juni 2026 yang sekaligus menutup kebersamaan saya Arti Alfiar dengan Anda yang sudah menemani Anda sedari pukul 5 subuh tadi. Saya pamit, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanal informasi dan
5: inspirasi. Jangan sampai ketinggalan kesempatan terbaik tahun ini. Book Cabin Travel Fair hadir dengan berbagai promo spesial untuk tiket pesawat hingga paket umroh. Nikmati penawaran mulai dari flash sale dan cashback hingga 1 juta untuk tiket penerbangan domestik dan internasional. Grand prize tiket liburan gratis setiap harinya. Paket perjalanan umroh dengan penawaran spesial dari travel agent terpercaya. Cashback cabin points hingga 2 kali lipat. Gratis eSIM untuk pembelian paket umroh dan tiket penerbangan ke luar negeri. Hingga merchandise eksklusif dari Book Cabin. Dapatkan semua keuntungan hanya di Book Cabin Travel Fair. Catat tanggal dan lokasinya, 29 sampai 31 Mei 2026 di Mall Ratu Indah, Makassar. 5 sampai 7 Juni 2026 di Mall Kota Kasablanka, Jakarta. 12 sampai 14 Juni 2026 di Tunjungan Plaza, Surabaya. 19 sampai 21 Juni 2026 di Sun Plaza, Medan. Segera download aplikasi Book Cabin dan kunjungi eventnya sekarang. Book Cabin Travel Fair, umroh tenang, liburan senang.
6: Makassar pagi ini.

0: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi menjelang siang pendengar Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Di hari Rabu ini 3 Juni 2026, saya Risa Subrati akan menemani Anda hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Tengah hanya di Pro 1 RRI Makassar yang dapat Anda dengarkan melalui 94,4 FM dan juga AM kami di 1395. Dan juga tentunya dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Di hari Rabu ini, kami akan hadir menemani Anda dalam perjumpaan kita di Halo RRI, menjadi wadah bagi Anda untuk melaporkan kejadian di sekitar Anda, keluhan-keluhan Anda seputar fasilitas publik ataupun juga pelayanan ataupun juga kejadian-kejadian yang ada di daerah Anda masing-masing. Update terbaru nih, bagaimana kondisi cuaca untuk di daerah Pinrang ataupun juga di daerah Endrek Kangsana ataupun Jeneponto. Kita sudah akan memasuki musim kemarau yang cukup ekstrim ya, diprediksikan dari jauh-jauh hari. RRI juga sudah berkomitmen untuk memberikan informasi seputar cuaca, penanggulangan potensi terjadinya kebakaran juga di musim kemarau. Kami terus berikan, boleh diupdate apakah juga masih turun hujan di daerah Anda, karena kalau Makassar sendiri beberapa waktu lalu sempat masih diguyur hujan. Dan ya, untuk cuaca di Makassar memang cenderung panas dan juga lembab. Di 0821-3333-9440 kami mengundang Anda untuk bergabung. Beberapa waktu yang lalu ya, pekan lalu banyak laporan yang masuk terkait dengan pengadaan bibit durian untuk di Kabupaten Pinrang, kemudian juga persoalan mengenai subsidi pupuk juga. Namun ini kami juga akan terus memberikan update bagaimana penjelasan terkait laporan-laporan Anda hanya di Pro 1 RRI Makassar. Nantinya kami juga akan terhubung bersama dengan rekan kami dari RRI Bone. Jadi tetap bersama kami, kami hadirkan pesan-pesan berikut ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rizky Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ngurusnya lama, dokumennya banyak. Benar-benar ya, cuma ngurus izin-izin saja lama banget.
3: Ini saya juga menyampaikan masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Sudah gitu, lampu penerangan jalan juga mati. Bahaya banget buat pengguna jalan. Apalagi jalan di sana ramai.
4: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
3: Tapi masalah saya lebih penting.
4: Sudah, jangan rebutan. Sekarang semua keluhan, masalah atau informasi yang ingin disampaikan ke publik bisa lewat Halo RRI.
5: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah atau informasi melalui telepon dan WhatsApp di 0821-3333-9440 dan media sosial at RRI_Pro1Makassar pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Makassar 94,4 FM dan aplikasi RRI Digital.
6: Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
7: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Makassar pagi ini.
1: Baik pendengar RRI dimanapun Anda berada, kita akan terhubung bersama dengan rekan Fia dari RRI Bone pada pagi hari ini. Kita menyapa Fia terlebih dahulu. Assalamualaikum Fia, selamat pagi menjelang siang.
2: Fia. Waalaikumsalam Rizna, apa kabar?
1: Alhamdulillah, kabar baik. Fia, gimana kabarnya?
2: Baik, Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, update bagaimana kondisi Bone hari ini?
2: Sekarang lagi mendung Rizna, tapi beberapa hari terakhir tidak hujan di Kabupaten Bone, cerah.
1: Oh cerah, hanya saja ini agak sedikit mendung ya. Kalau di Makassar ini diselimuti sedikit awan-awan putih tipis, lumayan ya. Jadi tidak terlalu panas, wah luar biasa panas.
2: Okay. Tapi di Makassar sering hujan atau sudah mulai kemarau juga?
1: Sudah mulai kemarau, kemarin sempat hujan, cuman hanya ya beberapa jam saja dan tidak intens juga. Jadi kayak selingan
2: sama di Watampone juga seperti itu.
1: Oke, nah Fia, ini laporan beberapa dari pendengar kita ya yang ada di Kabupaten Bone, masih banyak yang membahas juga mengenai kondisi jembatan di Desa Boli, Dusun Barugai, Kajuara. Ini dari Pak siapa ini? Beliau menyebutkan namanya Pak Umar Bakri. Nah,
2: Pak Umar Bakri.
1: Iya, itu masih di follow up terus oleh beliau. Berarti kalau untuk laporan mengenai kondisi jembatan ini PUPR.
2: Kita ke dinas PU ya.
1: Ya, PU Kabupaten Bone berarti ya. Oke, baik. Kami mengundang Anda juga pendengar untuk bergabung di 0821-3333-9440 pada pagi hari ini bagi Anda yang ingin melaporkan hal-hal yang terjadi di sekitar Anda. Nah, Fia, ini kemarin Idul Adha bagaimana di Kabupaten Bone, berjalan dengan lancar atau seperti apa ini?
2: Alhamdulillah cuaca mendukung kemarin pas Idul Adha Rizna, meskipun setelah sholat agak gerimis juga di sekitaran Watampone, tapi semuanya prosesnya lancar. Dan kami juga ingin menginformasikan bahwa dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bone kemarin sempat merilis hasil pantauan ya terkait dengan rekap jumlah hewan kurban di wilayah Kabupaten Bone untuk tahun 2026, di mana untuk jenis hewan kurban sapi ini sekitar 5.921 ekor. Kemudian untuk hewan kurban jenis kambing ini sebanyak 482, dan untuk domba ada 3 ekor, sedangkan untuk kerbau ada 2 ekor Rizna.
1: Wow,
2: dan kecamatan yang paling banyak menyembeli hewan kurban yakni kecamatan Kahu, Kabupaten Bone. Okay. Itu dia informasinya seputar kurban kemarin.
1: Luar biasa. Tapi untuk proses distribusinya berjalan dengan lancar ya Fia, tanpa ada
2: alhamdulillah
1: hambatan.
2: Tidak
1: apa-apa.
2: Ada informasi ricu atau hal-hal negatif seputar kurban kemarin.
1: Oke, baik. Ini ada yang mendaringkan telepon kami, hanya saja
2: silakan diterima.
1: Sambungannya terputus, yang bisa dicoba kembali ya, yang ingin bergabung di 0821-3333-9440. Nah, pekan lalu Fia, ini juga banyak ya yang masuk laporannya mengenai kejelasan subsidi pupuk dan
2: Betul, Rizna.
1: Dijawab.
2: Kami juga masih mengusahakan untuk menghadirkan narasumber untuk membahas pupuk. Kemarin sempat fix di hari Rabu tanggal 27 Mei, tapi ternyata kita hari raya kurban gitu, jadi di cancel ke pekan depan. Tapi ternyata narasumber berhalangan di pekan depannya. Ini masih di update kembali, kembali kapan bisa beliau hadir di studio RRI Bone.
1: Oke, baik. Kita akan minta tolong terlebih dahulu kepada rekan teknik untuk membantu menerima telepon ya. Ada yang menderingkan nih, kira-kira dari siapa? Halo.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak Aldi Hidayat di Lembang Pindrang?
3: Di Lembang.
1: Baik.
3: Jadi masih terkait yang kemarin hari hari apa ya kemarinnya?
2: Hari Senin ya Pak ya.
3: Senin ya.
1: Iya. Yeah.
3: Mm-hmm. Yang pertanyakan warga itu terkait dengan bantuan bibit rambut dan dengan durian itu, yang kalau di Lembang ini hanya dua desa. Namun ada isu mengatakan bahwa akan ada gelombang kedua, akan semua desa dapat. Ini isu ya, enggak tahu betul apa tidak.
1: Iya.
3: Jadi dari dinas lingkungan, kehutanan dan lingkungan ya, provinsi, mohon diklarifikasi ke sana apakah betul ada gelombang kedua atau memang hanya dua desa saja yang dapat.
1: Iya, mohon maaf Pak Aldi, ini dua desa yang mendapatkan bantuan bibit rambutan dan juga durian, desa rambutan apa saja?
3: Durian. Yang apa namanya? Membagikan itu dari lingkungan, di apa, dinas kehutanan dan lingkungan ya.
1: Iya.
3: Salah satu polio staffnya. Dan sempat sih bertemu tapi tidak sempat menjawab kemarin ketika saya ngobrol-ngobrol di salah satu tempat dan tidak bisa menjawab karena ketika itu orang banyak ya, jadi sehingga tidak bisa menjawab mungkin atau bagaimana, sehingga saya sampaikan melalui ini saja untuk menyampaikan ke dinas terkait apakah ada gelombang kedua atau memang hanya dua desa saja.
1: Itu dua desa yang mendapatkan bantuan, desa apa Pak Aldi? Nama desanya?
3: Di sini desa Binakaraeng dengan desa Raja kalau tidak salah ya.
1: Binakaraeng dengan desa Raja?
3: Iya. Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinerang.
1: Baik. Nah, informasi dari pengarah acara kami nih ya Pak Aldi.
3: Memang hanya khusus dua desa saja ya?
1: Iya. Yeah. Ini langsung kami konfirmasi, jadi dari pengarah acara kami sudah berusaha untuk menghubungi dari pihak terkait ya. Hanya saja beliau ini sedang berhalangan karena sedang rapat, jadi belum bisa bergabung pada pagi hari ini. Dan juga terus diusahakan untuk bisa menjelaskan nih mengenai distribusi dari bantuan bibit rambutan dan juga durian. Seperti itu. Via?
2: Iya.
1: Oke.
2: Aku menyimak, Riz.
1: Iya, betul. Ini Ibu Nila di sini benar-benar sangat sibuk beliau ya, karena memang mengenai bantuan bibit rambutan dan juga durian ini Pak Aldi Pinerang sudah beberapa kali bergabung untuk memfollow up bagaimana perkembangannya begitu.
2: Oke. Okay.
1: Nah kemarin juga ini sempat ada ya Via, kalau dari Kabupaten Bone mengenai kenaikan harga bibit jagung. Setiap
2: bibit jagung ya?
1: Iya, setiap masa tanam ini mengatakan bahwasanya ada kenaikan harga. Namun ketika sudah masa panen ini harga bibitnya juga kembali normal. Nah, iya, begitu.
2: Ini juga baiklah, bisa... nanti kami jadwalkan juga untuk berbincang dengan Dinas Pertanian Kabupaten Bone ya Rizna ya, untuk membahas seputar ini.
1: Baik. Nah, tapi kalau untuk jagung sendiri menjadi salah satu komoditas unggulan ya di Kabupaten Bone.
2: Betul. Rata-rata lahan tidur yang ada di Kabupaten Bone itu disulap jadi lahan pertanian jagung. Oh, jadi okay. Kalau Rizna pernah ke Bone beberapa tahun silam ya, dari arah Makassar masuk Bone, itu lahan hijau, pohon-pohon masih asri. Tapi kalau sekarang Rizna masuk ke Bone, sepanjang mata memandang itu semuanya lahan jagung.
1: Lahan jagung, Rizna. Benar. Kebetulan juga pernah ya berkunjung ke salah satu kecamatan di Kabupaten Bone, di Ajangale. Itu sepanjang jalurnya, bahkan memang betul yang dikatakan Via, lahan tidur diubah menjadi lahan jagung.
2: Bahkan di beberapa kecamatan area perkuburan ini juga dijadikan lahan tanam jagung.
1: Ini maksudnya bagaimana? Perkuburan yang sudah tidak aktif menerima lagi untuk pemakaman atau seperti apa ini?
2: Perkuburan yang masih ada nisan-nisannya, Arisna.
1: Oh iya.
2: Di pinggir-pinggir batu nisan mereka tanam jagung. Karena jagung kan bisa tumbuh di mana aja ya.
1: Iya, tahan juga ya. Tapi kalau untuk spesifik komoditas jagung yang ditanam di Kabupaten Bone ini jagung apa? Jagung.
2: Jagung untuk pakan yang warna kuning.
1: Oh, jagung pakan. Oke, baik.
2: Bahkan sekarang di Bone rata-rata jagung pakan. Jadi kita agak sulit juga mendapatkan jagung pulu gitu ya,
1: jagung yang konsumsi, bisa
2: dikonsumsi, bisa dibikin jagung rebus atau barobo gitu.
1: Iya, betul. Oke, dan memang untuk petani jagung di Kabupaten Bone ya, yang saya perhatikan karena kebetulan pernah tinggal bersama sama kurang lebih 1 bulan begitu, alat-alatnya pun juga mendukung dan sudah ada ya, memang sudah begitu dikembangkan ini pertanian jagung. Di Kabupaten Bone. Baik, Fia, kita akan jeda terlebih dahulu. Pendengar, tentunya Anda masih dapat bergabung bersama kami di 0821 3333 9440. Kami hadirkan pesan-pesan berikut ini.

0: nyender, tiba-tiba di belakang ada klakson telolet atau lampu kelap-kelip warna-warni yang bikin silau? Nah, jangan salah kaprah ya. Lampu strobo atau rotator itu bukan aksesoris biar kendaraan kelihatan keren atau berkuasa di jalan raya. Tapi menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, fungsi utama dari lampu strobo adalah sebagai tanda kendaraan yang mendapatkan hak utama dalam keadaan darurat. Warna biru untuk kepolisian, warna merah untuk ambulans dan pemadam kebakaran, warna kuning untuk kendaraan patroli jalan tol atau proyek. Jadi, buat kita-kita pengendara sipil, dilarang keras menggunakan strobo ya. Selain melanggar hukum, sinarnya bisa membahayakan jarak pandang pengendara lain. Yuk saling menghargai di jalan raya. Bijak berkendara, aman sampai tujuan.
1: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin saja lama banget.
2: Ini saya juga menyampaikan masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Sudah gitu, lampu penerangan jalan juga mati. Bahaya banget buat pengguna jalan. Apalagi jalan di sana ramai.
3: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi masalah saya lebih penting.
4: Sudah, jangan rebutan. Sekarang semua keluhan, masalah atau informasi yang ingin disampaikan ke publik bisa lewat Halo RRI.
5: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah atau informasi melalui telepon dan WhatsApp di 0821-3333-9440 dan media sosial at RRI_Pro1 Makassar pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah di Pro1 RRI Makassar 94,4 FM dan aplikasi RRI Digital.
6: Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
7: Lagi ngapain sih? Sibuk banget.
8: Biasa, lagi cek email. Soalnya udah ketumpuk, takut ada yang penting.
7: Buset, banyak banget emailnya. Gak ramah lingkungan nih.
8: Apaan sih? Mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan.
7: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
8: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
7: Nah iya, itu paham.
8: Ih, serem banget ya.
7: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.
4: Anda pasti sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang.
9: Welcome to WKWKWK. Yay!
10: Aduh, kok saldo rekening aku tiba-tiba hilang semua ya? Kerja kerasku. Aku nggak pernah transfer ke siapa-siapa.
11: Tunggu. Tadi ada telepon atau pesan aneh nggak? Kamu ingat-ingat dulu coba.
10: Siapa ya? Nomor nggak dikenal. Halo?
12: Selamat siang.

0: Benar ini dengan Ibu Lia?
1: Iya.
0: Kami dari pihak bank dan saat ini rekening Ibu terpantau ada notifikasi mencurigakan. Kami sudah mengirim kode OTP untuk memverifikasi akun Ibu.
1: Oh iya, tadi memang ada yang nelpon. Katanya dari bank. Mereka bilang ada penarikan dana mencurigakan di akunku. Dan nyuruh sebutin kode buat verifikasi rekening.
2: Eh, serius? Kamu kasih kode OTP mah ke orang lain?
1: Kode OTP? Maksudmu itu yang dikirim lewat SMS tadi? Aku kira itu cuma verifikasi biasa.
2: Astaga Lia, jangan pernah kasih kode OTP ke siapapun. Pihak bank gak akan minta itu lewat telepon atau SMS.
1: Jadi sekarang aku harus gimana dong?
3: Waspada, kode OTP adalah kunci rekening Anda. Jangan pernah memberikan kepada siapapun dengan alasan apapun.

0: Bro Satu. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.
1: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih bersama kami dalam perjumpaan kita di Halo RRI bersama dengan rekan Via dari RRI Bone. Via.
2: Iya, Risna.
1: Iya, oke. Jadi ini tadi sudah berbincang dan berdiskusi dengan Ibu Nila ya, selaku pengarah acara, masih terus berusaha untuk bisa terhubung dengan pihak yang akan menjawab pertanyaan mengenai distribusi bibit rambutan dan juga durian di Kabupaten Pinrang di Lembang tadi dari Pak Aldi Hidayat. Nah, kemudian tentunya kami masih membuka line telepon bagi Anda yang bergabung di 0821-3333-9440. Nah, kalau di Boni nih, Via, boleh diberikan update ada hal-hal apa saja yang terjadi? Apakah kemarin kelangkaan tabung gas sudah normal kembali atau bagaimana?
2: Kalau seputar gas LPG, tidak ada keluhan lagi, Risna, alhamdulillah juga. Di sekitaran Watampone terpantau lancar distribusinya. Ada pangkalan yang setiap hari Jumat beroperasi. Jadi memang sudah semakin terarah distribusi gas LPG di Kabupaten Bone. Mungkin karena ada kasus kemarin ya, jadi sekarang lebih dipermantap lagi. Nah, kami ingin berbagi informasi, Risna.
1: Iya.
2: Seputar Kabupaten Bone yang meraih opini WTP 11 kali berturut-turut dari BPKRI.
1: Wow.
2: Ini dari pemerintah Kabupaten Bone kembali mencatatkan prestasi membanggakan dalam pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPKRI Perwakilan Sulawesi Selatan, Kabupaten Bone ini berhasil meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP atas laporan keuangan pemerintah daerah untuk tahun anggaran 2025. Dan ini dipertahankan selama 11 tahun berturut-turut.
1: Wow, luar biasa. Konsisten ya, 11 tahun.
2: Alhamdulillah ya.
1: Apresiasi ini ya untuk Kabupaten Bone, luar biasa.
2: Iya.
1: Kalau dari Makassar.
2: Kalau dari Makassar apa yang lagi hits?
1: Kalau dari Makassar yang sedang berjalan dan juga sedang terus diupayakan oleh pemerintah kota Pemkot Makassar ini adalah penertiban pedagang kaki lima yang menggunakan sebagian besar bahu jalan utamanya trotoar. Jadi beberapa waktu belakangan ini banyak ditertibkan ya untuk lapak-lapak pedagang yang tentunya tidak memiliki izin berdagang di bahu jalan yang mengambil hak dari pejalan kaki, meskipun prosesnya tidak mudah ya, negosiasi terus dilakukan, pendekatan persuasif juga dilakukan kepada pihak-pihak yang akan direlokasi begitu. Tapi akhirnya berjalan dengan lancar tanpa ada kericuhan, dan beberapa titik pun saya sendiri ya melihat sudah rapi, sudah bersih, trotoar kembali dengan fungsinya lagi gitu, bukan untuk tempat berjualan tapi bisa digunakan untuk pejalan kaki. Karena kalau di Makassar sendiri ini ya masih perlu sekali perbaikan utamanya untuk trotoar. Walaupun tidak digunakan untuk lapak jualan, tapi kondisinya juga terkadang masih perlu ada perbaikan, kerusakan. Kemudian juga ditambah biasanya kan kalau trotoar itu ada pohon besar. Nah, pohon besar ini kan terus bertumbuh, akarnya itu sampai merusak dari trotoar itu sendiri. Jadi bahayalah, utamanya juga buat teman-teman disabilitas. Ini pastinya harus ada perhatian lebih intensif lagi. Ini harapan kita semua ya untuk pemerintah Kota Makassar khususnya. Seperti itu, Via. Baik, di 0821-3333-9440 dan tetap bersama kami, kita akan jeda kembali, Via ya. Kami hadirkan lagu dari Usi featuring Andika, Sepanjang Usia.

0: Baik pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada, pada pagi jelang siang hari ini ya, Via, kita telah berada di penghujung perjumpaan di Halo RRI untuk edisi Rabu 3 Juni 2026. Via?
1: Iya.
0: Baik, kita akan pamit undur diri nih Halo RRI.
1: Yeah. Terima kasih atas kebersamaannya siang hari ini, Rizna. Sehat-sehat selalu bersama Bu Nila sama tim teknik juga yang sedang bertugas di siang hari ini.
0: Via juga.
1: Kami juga izin mau siap-siap, nanti ada narasumber dari Dinas Perdagangan. Jadi terima kasih untuk kebersamaannya siang hari ini.
0: Terima kasih. Sehat selalu, dan juga pendengar tentunya Halo RRI akan terus menemani Anda setiap hari Senin, Rabu, dan juga Jumat. Line interaktif kami tentunya di 0821-3333-944. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Rizna Supratio.
1: Dan saya Arviani Arif undur diri dengan akhir ucap.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa.
2: Merancang tempat tinggal adalah sebuah kebanggaan. Sebuah karya tangan manusia yang dibangun dengan kecermatan dan juga ketelitian. Namun, keselamatan adalah awal dari kesempurnaan. Segera hubungi PLN jika melihat segala potensi bahaya karena aliran listrik. Dan selalu ingat 3 meter jarak aman dari jaringan listrik.
3: Pesan layanan ini dipersembahkan oleh PT PLN Persero Unit Pelaksana Proyek Sulawesi Selatan.

0: bahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
1: Kilau Pancasila
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Makassar siang ini.

Sendok kita ketahui berfungsi sebagai alat makan. Sendok tertua yang tercatat dalam sejarah modern dibuat di Inggris pada tahun 1259. Tahukah Anda bahwa sendok tertua ini tidak berfungsi sebagai alat makan, melainkan sebuah hiasan ruangan saja? Sebab hiasan berupa sendok yang dibuat dari batu mulia mahal adalah tanda bahwa pemilik sendok adalah orang yang kaya raya. Bahkan pada zaman itu, penobatan Raja Inggris juga diikuti dengan disuapi makanan dari sendok yang berbahan batu mulia untuk menunjukkan kekayaan. Dulu sendok hanya dimiliki oleh orang-orang kaya, tetapi orang miskin di Inggris dan wilayah Eropa mulai membeli sendok dari bahan sederhana. Setelah itu, sendok pun dipopulerkan Inggris dan negara-negara Eropa ke negara jajahan, hingga digunakan oleh hampir semua orang sampai

0: Hidup ini memang indah.
1: Indah apanya? Amat, amat.
0: Memang indah hidup ini.
1: Wah, wah, wah, wah. Ada kelainan teman ini.
0: Oh, Johnny, dari mana kau?
1: Biasa, dari gereja. Kalau Amat, dari mana?
0: Dari masjid. Eh, John, butuh kemana, butuh?
1: Ah, kayak nggak tahu aja. Ya ke pura lah.
2: Beragam suku, agama dan budaya merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Hidup berdampingan dan damai memang indah.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
4: Makassar siang ini.

94 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pada siang hari ini ya, jam 11 nih waktu Indonesia Tengah, jam-jam masih produktif dong tentunya. Kalau jam segini yang lagi kerja masih fokus di depan laptopnya masing-masing, di depan PC-nya, sudah menyelesaikan list pekerjaan hari ini yang udah deadline itu. Yang lagi berkendara ini, kami terus mengajak Anda untuk berhati-hati dan juga mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Perhatikan, rambu lalu lintas itu dibuat bukan hanya untuk dibaca tapi juga dilaksanakan, dipatuhi. Ini salah satu hal ya, ini mau sedikit sharing mengenai kondisi arus lalu lintas dan juga aktivitas di jalan. Itu sangat riskan karena kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di depan kita. Bisa saja kita berangkat dari rumah sudah baca doa bismillahirrahmanirrahim, tapi ada saja orang-orang yang tidak taat aturan yang membahayakan orang lain. Salah satu hal ya yang kadang bikin kita merasa agak sebel atau kesal pada saat berkendara itu lampu merah. Lampu merah kemudian berganti menjadi lampu kuning dan berganti menjadi lampu hijau, tandanya jalan, itu langsung jalan. Tapi memang beberapa titik ketika sudah menunjukkan lampu hijau, itu masih banyak yang lama sekali jalannya. Entah apa yang ditunggu, entah apa yang dipantau, tapi sangat hati-hati utamanya ini bagi kendaraan roda 4. Mengapa demikian? Padahal yang di belakang ini sudah menunggu, bahkan bisa sampai ketemu 2 kali lampu merah hanya karena hal seperti itu. Jadi tolong kondusifkan ketika berkendara. Nah, siang hari ini kami akan hadirkan untuk Anda informasi-informasi terkini dari portal berita resmi kami rri.co.id. Anda dapat mengaksesnya juga dengan cara yang sangat mudah, cukup ketikkan rri.co.id di akun aplikasi Chrome Anda ataupun Peramban ataupun Google. Setelah itu Anda dapat membaca beragam informasi dari berbagai daerah yang ada di Indonesia. Ini informasi TNI Polri kami hadirkan untuk Anda, mengupdate apa-apa saja nih aktivitas dari Polri ini, dari Mataram. Kapolda NTB yang memperkuat komitmen bersih narkoba dan pelayanan humanis. Komitmen pemberantas narkoba kembali ditegaskan Kapolda NTB, Irjen Pol Kalingga Rendra Raharja, SEMH, saat melaksanakan kunjungan kerja perdana ke Polres Bima Kabupaten. Kunjungan tersebut menjadi safari kerja pertama Kapolda NTB sejak resmi menjabat usai serah terima jabatan di Mabes Polri pada pertengahan Mei lalu. Kehadiran orang nomor satu di jajaran Polda NTB itu disambut langsung Kapolres Bima AKBP Muhammad Anton Bayangkara Gaisar SIKMH bersama jajaran personil dan Bayangkari. Nuansa budaya mewarnai penyambutan Kapolda dan rombongan melalui penampilan tarian tradisional khas Wawo yang menggambarkan kearifan lokal masyarakat Bima. Tidak hanya menjalankan agenda kedinasan, Kapolda bersama Ketua Bayangkari daerah NTB juga menunjukkan kepedulian sosial dengan menyerahkan bantuan sembako kepada warga kurang mampu. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan penanaman pohon sebagai simbol komitmen Polri dalam menjaga kelestarian lingkungan. Luar biasa, apresiasi untuk komitmen pemberantasan narkoba di Mataram ya, di Provinsi NTB, Kabupaten Bima. Nah, bagi Anda nih pendengar ya, dimanapun berada, narkoba ini memang harus sama-sama diperangi. Dan sudah saatnya kita sadar tidak akan ada dampak yang kita dapatkan secara positif dari penggunaan narkoba. Bukan hanya sebagai yang menggunakan, tapi orang-orang yang ada di sekitarnya, baik itu keluarga, pertemanan, bahkan sampai lingkup kerja pun akan berpengaruh ketika kita sudah mencoba hal tersebut. Awalnya penasaran, coba-coba, ternyata malah terjerumus lebih jauh lagi, itu akan lebih berbahaya lagi karena memunculkan kejahatan-kejahatan lainnya. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Radio.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Dirilis tahun 2004, Panah Asmara awalnya terdapat dalam album Senyawa milik Krisye yang menyanyikan lagu ini bersama Tohpati sebagai duet.

April tahun 2010, penyanyi Indonesia Afghansyah Reza atau yang biasa dikenal dengan Afgan, meremake lagu ini dan memasukkannya dalam album kedua yang berjudul The

berbekal popularitas Afgan yang tengah naik daun, serta aransemen yang ngepop dan lebih ramah radio, Panah Asmara lantas menjadi hits ketika itu. Lagu ini menceritakan tentang seseorang yang sedang jatuh cinta, lalu memberanikan dirinya untuk menyatakan perasaannya kepada orang yang dicintainya. Lagu tersebut sempat kembali viral di media sosial karena dijadikan sebagai back.

0: Yang, besok jadi jalan lagi kan?
1: Iya dong, Yang.
0: Oke deh, jam 10 ya?
1: Kita putus.
0: Lo kok putus, Yang?
1: Aku gak mau pacaran sama orang yang gak bisa bedain mana jam, mana pukul. Menurut KBBI, jam merujuk pada durasi, bukan waktu. Yang merujuk pada waktu adalah pukul. Maka, penggunaan kata yang benar adalah pukul 10, bukan jam 10.
2: Makassar siang ini.

Mendengar lagu I'm Falling in Love dari Melly Goeslaw, kami hadirkan untuk Anda pada siang hari ini. Walaupun cuaca di luar sana panas, tapi hati harus tetap merekah, teduh berbunga-bunga seperti orang lagi jatuh cinta. Nah, mendengar informasi seputar TNI Polri, masih kami hadirkan untuk Anda setelah tadi ada dari Polri ya, komitmen untuk memberantas narkoba. Sekarang kita hadirkan dari TNI nih, Pemprov Bengkulu yang menggandeng TNI untuk mempercepat pembangunan infrastruktur guna dorong ekonomi. Jadi pemerintah Provinsi Bengkulu dan juga Tentara Nasional Indonesia atau TNI memperkuat sinergi dalam mendukung percepatan pembangunan daerah melalui penandatanganan perjanjian kerjasama atau PKS tentang penguatan ketahanan ekonomi melalui kekuatan gotong royong kemasyarakatan dan karya bakti TNI. Kesepakatan tersebut ditandatangani di Markas Korem 041 Garing Gamas pada Selasa kemarin dan menjadi langkah konkret dalam mempercepat pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat. Kerjasama ini menempatkan pembangunan infrastruktur sebagai salah satu fokus utama yang akan didukung melalui program Karya Bakti TNI. Infrastruktur yang semakin baik dinilai akan menjadi fondasi penting dalam meningkatkan aktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di wilayah Bengkulu. Luar biasa, tadi kalau di Mataram ini kan pemberantasan narkoba, kalau di Bengkulu ini untuk pembangunan infrastruktur. Kita harus bersama-sama ya mendukung, berkolaborasi untuk bisa menyukseskan program-program tersebut sebut guna kemaslahatan dan juga kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Nah, kemudian Wakil Gubernur Bengkulu Mian mengatakan bahwasanya kolaborasi antara pemerintah daerah dan TNI ini memiliki peran strategis dalam mempercepat realisasi program pembangunan. Menurutnya, sinergi tersebut akan membantu menjawab berbagai kebutuhan masyarakat, terutama di daerah yang masih memerlukan dukungan pembangunan. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ren, makan siang yuk. Aku traktir deh.
1: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
0: Tahu aja kamu.
1: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.
2: Tolong dong, di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
3: A few moments later.
2: Mana R, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa, Sus.
2: Kamu ini gimana sih, R? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.

0: cinta.
1: Pada tahun 2020, Noah mendaur ulang Kala Cinta Menggoda yang dipopulerkan oleh Chrisye dalam sebuah album kompilasi bertajuk Pusparagam, Tribute to Guru Soekarno Putra. Maka

Saat proses pembuatan, anggota Noah telah menyiapkan 3 aransemen berbeda untuk lagu tersebut. Aransemen yang akhirnya mereka sepakati memiliki nada yang

Cinta Menggoda adalah lagu yang awalnya dipopulerkan oleh mendiang Chrisye. Lagu ini pertama kali dirilis pada tahun 1983 dalam album solo Chrisye yang berjudul Sendiri.

Lirik lagu ini bercerita tentang perasaan seseorang yang merasa tergoda oleh cinta, meskipun mengetahui bahwa hal itu mungkin membawa kesulitan. 14 tahun kemudian, buah karya dari Guru Soekarno Putra ini dirilis ulang dalam album studio dari Krisye dengan judul yang sama, dan menjadi hits di era 90-an.

0: Light, obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Dalam sejarah Piala Dunia, satu nama yang tak pernah lepas dari catatan emas pemain termuda juara dunia. Pele, legenda Brasil itu baru berusia 17 tahun saat membantu negaranya menjuarai Piala Dunia 1958 di Swedia. Di usia ketika banyak remaja masih mencari jati diri, Pele justru tampil luar biasa di panggung terbesar sepak bola dunia. Ia mencetak gol-gol penting, termasuk hat-trick di semifinal melawan Prancis dan dua gol di final saat Brasil mengalahkan tuan rumah Swedia 5-2. Keberhasilan itu bukan hanya mengantar Brasil meraih gelar dunia pertama, tetapi juga menjadikan Pele pemain termuda dalam sejarah yang pernah memenangkan Piala Dunia. Momen tersebut menjadi awal lahirnya salah satu legenda terbesar sepak bola sepanjang masa. Dari usia belia, Pele membuktikan bahwa bakat, keberanian, dan kerja keras bisa mengubah sejarah pada umur 17 tahun. Ia bukan sekedar pemain muda, ia sudah menjadi juara dunia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsyad, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik pendengar, itulah tadi informasi-informasi seputar TNI Polri kami hadirkan untuk Anda pada siang hari ini. Dan selanjutnya jelang pukul 12 waktu Indonesia Tengah akan kita nantikan bersama dinamika olahraga relay dari Pro 3.

Timnas Belgia menundukkan Timnas Kroasia dengan skor 2-0 pada pertandingan persahabatan. Petenis Jerman Alexander Zverev sukses mengamankan tempat di babak semifinal French Open 2026. Indonesia meloloskan 7 wakilnya ke babak 16 besar Indonesia Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 3 Juni 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Timnas Belgia menundukkan Timnas Kroasia dengan skor 2-0 pada pertandingan persahabatan internasional di Stadion NHK Rijeka malam tadi. Pada pertandingan ini, kemenangan Belgia atas Kroasia hadir berkat gol yang dicetak oleh Yuri Tielemans dan Romelu Lukaku. Setelah menghadapi Kroasia, Belgia kembali akan melakoni pertandingan persahabatan dengan menghadapi Timnas Tunisia pada Sabtu mendatang. Pertandingan menghadapi Tunisia akan menjadi laga uji coba terakhir Belgia sebelum melakoni Piala Dunia 2026 di mana mereka tergabung di Grup G bersama Timnas Mesir, Timnas Iran, dan Timnas Selandia Baru. Sementara itu kemenangan juga didapatkan oleh Timnas Maroko yang mengalahkan Timnas Madagaskar pada pertandingan persahabatan di Stadion Prince Moulay Abdellah Rabat. Pada pertandingan ini Maroko mengalahkan Madagaskar dengan skor telak 4-0 melalui gol yang diciptakan oleh Ismail Saibari, Sofiane Rahimi, dan Ayub El Kabi. Ini menjadi kemenangan kedua beruntun bagi Maroko dalam sepekan terakhir setelah sebelumnya berhasil menghancurkan Timnas Burundi dengan skor 5-0 pada laga persahabatan.

Beralih ke Inggris, Harry Kane menata Piala Dunia 2026 dengan mengincar rekor. Ia menginginkan rekor gol milik seniornya di timnas Inggris, Gary Lineker. Kane akan memulai kiprah bersama timnas Inggris di Piala Dunia 2026 pada 17 Juni mendatang. The Three Lions akan langsung diuji Kroasia pada pertandingan pertamanya, disusul lawan Ghana, lalu Panama. Bagi Kane, ini berpotensi menjadi Piala Dunia terakhirnya dengan usia yang akan beralih ke 33 tahun pada akhir Juli mendatang. Kesempatan bermain di edisi berikutnya niscaya tidak akan besar. Untuk itu, penyerang Bayern Munich itu membawa asa untuk mengantarkan Inggris juara. Ia turut mengusung misi pribadi mengukir catatan-catatan personal termasuk rekor gol. Sejujurnya, Kane menginginkan rekor gol Piala Dunia milik striker legendaris Jerman Miroslav Klose. Namun dia mengakui berat untuk mengejarnya, karena rekor itu di angka 16 gol, sementara koleksi Kane baru setengahnya. Kane saat ini merupakan pencetak gol terbanyak timnas Inggris, dan ia menorehkan 78 gol dari 112 penampilan.

0: Pendengar RRI, Timnas Haiti akan tampil di Piala Dunia 2026 dengan membawa optimisme baru dari kawasan Karibia. Mereka akan membawa tekad besar untuk menunjukkan bahwa tim dari zona CONCACAF mampu bersaing dengan kekuatan besar dunia seiring peningkatan performa dalam beberapa tahun terakhir. Berikut kita simak dalam berikut ini.
1: Setelah 52 tahun, negara ini akhirnya kembali merasakan panggung Piala Dunia, yaitu Haiti. Setelah terakhir kali tampil di Piala Dunia tahun 1974, Haiti akhirnya kembali bermain di Piala Dunia di Amerika Serikat tahun 2026 ini. Buat banyak orang, mungkin Haiti bukanlah negara unggulan. Namun, perjalanan mereka menuju Piala Dunia kali ini menjadi inspirasi bagi negara lain. Karena pada babak kualifikasi di zona CONCACAF ini, mereka tidak bisa tampil di kandangnya sendiri. Selama kualifikasi ini, mereka menjadi musafir dan harus bermain di tempat netral karena faktor keamanan di negara mereka. Namun, hal ini bukan menjadi hambatan untuk Haiti untuk lolos ke Piala Dunia kali ini. Mereka bermain dengan agresif, dengan semangat juang yang tinggi, dan berkat hal itu mereka berhasil tampil di Piala Dunia tahun 2026. Kalau kita ngomongin pemain, mereka punya 3 striker di lini depan yang memiliki tipikal berbeda, namun kombinasi mereka akan sangat mematikan bagi lini belakang lawan-lawannya nanti. Salah satu pemain yang paling berpengaruh di lini depan adalah Lucas Nazon, yaitu striker berpengalaman sekaligus top skor sepanjang masa Timnas Haiti. Ia akan menjadi motor utama serangan di lini depan Timnas Haiti. Lalu dia akan dibantu oleh striker jangkung yang mematikan lewat bola udaranya, yaitu Franzi Pierrot. Dan ada satu lagi tambahan yang baru-baru ini memutuskan untuk membela Timnas Haiti, yaitu Wilson Isidor. Wilson Isidor sendiri merupakan striker Sunderland yang bermain di Liga Inggris. Nah, kombinasi 3 pemain di lini depan yang memiliki tipikal berbeda ini akan menjadi momok menakutkan bagi lini belakang lawan-lawan nanti. Pertanyaannya adalah, mampukah 3 striker ini membawa Haiti terbang tinggi di Piala Dunia kali ini? Coba kalian tulis di kolom komentar pendapat kalian.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dev Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

0: Oh, that's good.
1: Beralih ke olahraga tenis, petenis Jerman Alexander Zverev sukses mengamankan tempat di babak semifinal French Open 2026 setelah mengalahkan Rafael Jodar di lapangan Philippe Catrier tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
2: Alexander Zverev melaju ke semifinal turnamen tenis French Open 2026 setelah mengalahkan Rafael Jodar pada babak perempat final di lapangan Philippe Chatrier tadi malam. Unggulan kedua asal Jerman itu menang 3 set langsung dengan skor 7-6, 6-1, dan 6-3 dalam waktu 2 jam 17 menit. Kemenangan ini memperpanjang performa impresifnya setelah hanya kehilangan satu set sepanjang turnamen Grand Slam lapangan tanah liat tersebut. Usai pertandingan, petenis berusia 29 tahun itu mengaku sempat kesulitan menemukan ritme di set pembuka, namun senang dapat mengamankan kemenangan ini.
3: Yeah, I mean, it was very different.
4: Kondisi hari ini memang sangat berbeda. Saya harus menemukan ritme permainan terlebih dahulu. Dia bermain jauh lebih baik daripada saya di awal pertandingan, karena dia lebih cepat menemukan ritmenya dibandingkan saya. Namun, setelah saya berhasil menemukan ritme itu, saya merasa cukup nyaman di lapangan dan merasa pertandingan ini berjalan baik dari sisi permainan saya.
2: Di sisi lain, Rafael Jodar menunjukkan perlawanan kuat pada set pembuka dan sempat unggul jauh atas Zverev. Petenis Spanyol berusia 19 tahun itu tampil percaya diri dengan forehand andalannya sebelum akhirnya kehilangan momentum pertandingan. Meski tersingkir, Jodar tetap mencatat pencapaian penting dengan menembus perempat final Roland Garros untuk pertama kalinya dan kini diproyeksikan naik ke peringkat 23 dunia. Dalam konferensi persnya seusai laga, Jodar mengaku ia mendapat banyak pelajaran berharga selama mengikuti turnamen ini.
5: Well, I mean, all these matches help me, you know, to realize that.
4: Semua pertandingan ini membantu saya menyadari bahwa jika ingin bersaing dengan para pemain terbaik dunia, Anda harus mampu menjaga level permainan tetap konsisten setiap saat. Anda tidak boleh mengalami terlalu banyak penurunan performa selama pertandingan, terutama saat bermain dalam format 5 set. Yang saya pelajari tentang diri saya adalah saya bisa bersaing dengan siapa saja, tapi masih banyak hal yang harus saya tingkatkan. Pertandingan-pertandingan seperti ini akan membantu saya memperbaiki kekurangan tersebut. Itulah pelajaran yang saya dapatkan, baik dari diri saya sendiri maupun dari para pemain lain.
2: Pada babak semifinal, Alexander Zverev akan menghadapi Jakub Mensik yang melaju ke empat besar usai mengalahkan João Fonseca dengan skor 6-4, 6-3, dan 7-6. Dengan sejumlah unggulan utama yang sudah tersingkir, peluang Zverev untuk menjadi juara di turnamen ini semakin terbuka lebar. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari tenis, petenis Indonesia Janice Chan mengawali perjuangannya di turnamen Birmingham Open 2026 dengan kemenangan meyakinkan. Janice melaju ke putaran kedua setelah mengalahkan petenis Jepang Nao Hibino dengan skor 6-4, 3-6, dan 6-2 tadi malam. Bertanding di Edgbaston Priory Club, Birmingham, Inggris, Janice tampil solid sejak set pertama. Nao sempat bangkit untuk merebut set kedua, namun Janice mampu bermain lebih agresif untuk mengamankan kemenangan di set penentuan. Hasil ini membawa petenis kelahiran Jakarta itu melaju ke putaran kedua dan akan menghadapi pemenang laga antara Aisling Kruger melawan Himeno Sakatsume.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Volt 6, 7.
0: Pecinta bulu tangkis hari pertama turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026, Indonesia meloloskan 7 wakilnya ke babak 16 besar, termasuk Putri Kusuma Wardani dan Alwi Farhan. Selengkapnya, Nur Diansyah menyampaikan.
3: Hari pertama Indonesia Open 2026 meloloskan 7 wakil Indonesia ke babak 16 besar, termasuk Putri Kusuma Wardani dan Alwi Farhan. Pertandingan hari pertama telah rampung terselesaikan di Istora Senayan Jakarta malam tadi. Sebagian besar wakil Indonesia yang bertanding mampu meraih kemenangan. Indonesia mengirimkan 21 wakil yang tersebar di 5 sektor, 11 diantaranya langsung berlaga di hari pertama. 7 berhasil lolos ke babak 16 besar dan 4 lainnya gugur. Putri Kusuma Wardani selesai pertandingan menghadapi wakil Chinese Taipei Sung Suo Yun dengan skor akhir 21-13, 21-14, menyampaikan bahwa dirinya senang dapat tampil terbuka sepanjang pertandingan.
4: Ya, untuk pertama ini mengucapkan bersyukur alhamdulillah tidak ada cedera apapun. Untuk keseluruhan aku cukup puas untuk bisa memenangkan laga hari ini dan bisa mengeluarkan permainan sih.
5: Apakah menurut kamu lawan kamu hari ini sedang ada perform sehingga kamu bisa dengan nyaman di atas lapang?
4: Enggak sih, memang Sung Suo Yun memang mainnya seperti itu dan terakhir juga ketemu dia di Indonesia Master tahun ini dan enggak banyak perubahan sih, jadi tadi memang bisa dibilang bermain dengan teknik yang aku inginkan dan sudah membaca kekurangan lawan.
3: Sementara di sektor tunggal putra, Alwi Farhan akan langsung berhadapan dengan Jonathan Christie pada babak kedua Indonesia Open 2026 di hari Kamis besok. Alwi menyebut siapapun yang menang, ia berharap mampu menjadi juara Indonesia Open.
6: Untuk pertandingan kedua, mungkin besok lusa saya akan bertemu ke Jonathan. Siapapun, ya saya harap siapapun yang memenangkan pertandingan, dan saya harap saya pastinya siapapun yang memenangkan pertandingan, semoga bisa meraih juara di Indonesia Open. Karena saya lihat penyelenggaraan turnamen, persiapan pelatih, tim pendukung semua harus patut diapresiasi oleh atletnya sendiri. Jadi apresiasi yang bisa saya lakukan adalah mencapai prestasi yang paling tinggi.
3: 10 pertandingan dari wakil Indonesia akan dimainkan pada hari kedua. Nama-nama seperti Raymond Indra, Nicholas Joakim, Fajar Alfian, Muhammad Soibul Fikri akan bermain pada hari kedua ini. Bagi Anda yang tertarik menyaksikan jalannya pertandingan langsung, Anda dapat menyaksikannya lewat channel YouTube resmi Polytron Indonesia atau Anda juga dapat datang langsung ke Arena Istora Senayan Jakarta. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari Timnas, Matthew Baker dipastikan bergabung dengan Timnas Indonesia usia di bawah 19 untuk Piala AFF setelah menyelesaikan tugasnya bersama Timnas Senior pada ajang FIFA Match Day Juni ini. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul, Little Oli.
1: Penggawa Garuda Matthew Baker dipastikan akan bergabung dengan Timnas Indonesia usia di bawah 19 usai menyelesaikan tugasnya bersama Timnas Senior pada agenda FIFA Match Day Juni ini. Pernyataan ini disampaikan Ketua Badan Tim Nasional BTN PSSI Sumarji usai latihan tim di Stadion Madya Senayan Jakarta Senin kemarin. Sumarji menilai pemanggilan Baker ke tim senior akan menjadi pengalaman berharga untuk meningkatkan kualitasnya sebagai seorang pemain. Terlebih Baker akan menghadapi sejumlah agenda besar bersama Timnas Indonesia usia di bawah 20.
2: Jadi Matthew memang kemarin diskusi dengan saya, Kutnova menyampaikan, Pak Marji ini Matthew dipanggil Timnas Senior. Saya bilang, lepas, bagus sekali. Karena apa? Kita kepingin memberikan terapi mental kepada Matthew agar supaya dia lebih percaya diri dan dia lebih baik lagi Timnas U20. Sehingga kehadiran Matthew memang ya kami di PSSI sangat mendukung dan sangat benar-benar berharap Matthew untuk bisa mentalnya ini lebih kuat lagi dan dia akan jadi pemain top lah di kita.
3: Tapi nanti untuk U19 di AFF itu main lagi nggak Pak?
2: Ya tentu selesai ini kan dia akan kembali.
3: Berarti dari FIFA Matchday dia ke...
2: Ya mudah-mudahan waktunya nggak selipan lah gitu. Karena masih juga kita daftarkan.
1: Sementara itu, pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyatakan, keputusan memanggil Baker adalah salah satu program yang ia jalankan di Timnas Indonesia mengenai pengembangan dan regenerasi atlet. Bagi Hartman, memberikan kesempatan sedini mungkin bagi seorang pemain akan memperkaya pengalaman dan mengasah kemampuan yang nanti ia butuhkan di dalam sebuah tim.
4: Semakin muda kamu bisa memulai karir internasional, semakin banyak kesempatan kamu naik level ke tahap selanjutnya dalam karirmu. Dengan Matthew, kami melihat potensinya dan sangat penting untuk mengeksplorasinya. Kevin Dix menjadi mentornya pekan ini, jadi dia mendapatkan kesempatan berbagi pengalaman dengan seorang pemain Bundesliga dengan pengalaman internasional. Dan bagi dia, itu akan menjadi ingatan seumur hidup setelah bergabung di pemusatan latihan kali ini.
1: Matthew Baker saat ini bergabung bersama Timnas Indonesia untuk menjalani dua pertandingan pada ajang FIFA Match Day. Pada FIFA Match Day kali ini Indonesia akan menjamu dua lawan. Partai pertama menghadapi Oman pada Jumat mendatang, sedangkan laga kedua melawan Mozambik akan dihelat pada 9 Juni. Dan kedua pertandingan ini akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nia Rabdulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga skuad Garuda Pertiwi siap menghadapi Singapura pada pertandingan Garuda Championship Series 2026 nanti malam di Stadion Sport Jabar Arca Manik, Kota Bandung. Laporan Senpi Hilhamsyah.
1: Selamat datang kepada rekan-rekan media, selamat datang di pre-match press conference Women's Garuda Championship Series 2026.
2: Skuad Timnas Putri Indonesia menegaskan kesiapannya untuk menghadapi Singapura pada ajang Women's Garuda Championship Series 2026 yang akan digelar malam ini di Stadion Sport Jabar Arca Manik, Kota Bandung. Kick-off pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saat sesi jumpa pers kemarin, pelatih Timnas Putri Indonesia Satoru Mochizuki mengaku optimis pasukannya dapat bermain baik pada laga nanti. Apalagi ini menjadi kesempatan penting bagi skuad Garuda Pertiwi untuk mengukur perkembangan tim. Mochizuki juga mengungkapkan persiapan tim telah dilakukan sejak awal Mei 2026. Menurut pelatih asal Jepang tersebut, waktu yang tersedia sudah cukup untuk membangun kesiapan fisik, teknik, maupun mental para pemain sebelum turun di ajang internasional ini.
3: Persiapan tersendiri kita sudah melakukan dari awal Mei, jadi harusnya sudah cukup. Kalau ekspektasinya terhadap pertandingan adalah pastinya dengan kesempatan pertandingan internasional seperti ini memberikan pengalaman pada pemain dan juga harapannya pemain bisa berkembang jauh lebih lagi dengan kesempatan yang ada ini.
2: Mantan pelatih Timnas Putri Jepang itu menilai pertandingan internasional memiliki peran penting dalam proses pembinaan pemain. Ia berharap pengalaman menghadapi lawan dari negara lain dapat membantu para pemain meningkatkan kualitas permainan sekaligus menambah jam terbang di level internasional. Meski menghadapi Singapura, Mochizuki menegaskan timnya tidak akan menganggap remeh lawan. Ia mengaku memiliki hubungan baik dengan pelatih Singapura Mihoko Ishida dan menilai tim lawan berpotensi memberikan perlawanan yang tidak mudah bagi Indonesia. Senada dengan pelatihnya, bek Timnas Putri Indonesia Remini Rumbewas pun mengatakan persiapan tim berjalan sesuai rencana setelah menjalani pemusatan latihan di Bandung sejak Mei 2026 lalu. Menurutnya, seluruh pemain terus meningkatkan kesiapan fisik, teknik, dan taktik untuk menghadapi turnamen tersebut. Remini menilai program latihan yang dijalani skuad Garuda Pertiwi memberikan hasil positif. Karena itu, para pemain optimis dapat menampilkan performa terbaik saat menghadapi Singapura dan pertandingan berikutnya.
1: Untuk persiapan kami sejauh ini, kami sudah melaksanakan tes di Bandung mulai bulan Mei. Untuk sejauh ini persiapan kami sudah sangat baik dan kami siap bermain untuk besok melawan Singapura.
2: Saat ditanya mengenai kekuatan Singapura, Remini mengakui tim lawan patut diwaspadai. Pengalaman pertemuan terakhir kedua tim di ajang SEA Games menjadi salah satu bahan evaluasi bagi kedua kubu. Meski demikian, Remini menegaskan Timnas Putri Indonesia tidak hanya berfokus pada kekuatan lawan. Ia percaya jajaran pelatih dan ofisial telah menyiapkan strategi yang tepat agar tim mampu mengantisipasi perubahan permainan dari Singapura.

0: Pendengar RRI, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menyebut anggaran yang tersedia di kementerian yang dipimpinnya untuk mendukung kontingen Indonesia ke Asian Games 2026 saat ini mencapai 61 miliar rupiah. Erick menjelaskan bahwa upaya penambahan anggaran tersebut dilakukan secara bertahap melalui evaluasi menyeluruh terhadap berbagai pos pengeluaran di lingkungan kementeriannya. Menurutnya, langkah itu dilakukan agar kebutuhan utama terkait persiapan dan keberangkatan atlet Indonesia menuju Asian Games 2026 tetap dapat terpenuhi di tengah keterbatasan fiskal.
1: Sekarang dengan 81 miliar tentu ini resiko-resiko yang kita harus kembali, saya tidak menyerah. Ya, saya akan coba maksimal dengan keterbatasan dana yang ada, tetapi faktanya hari ini keterbatasan dana ini yang memang saya sampaikan kepada para pimpinan cabur, kami dari Kemenpora tidak ada spesial pun sunat menyunat, silakan periksa anggaran kami, tapi inilah anggaran yang tersedia. Apalagi kalau kita lihat di slide berikutnya, dari target 7 emas, 3 nomor itu dihilangkan. Artinya hari ini kita hanya bisa menargetkan 4 emas. Walaupun saya sudah rapatkan di Kemenpora, saya sudah bertemu para pimpinan cabur, kita harus bisa lebih. Tidak mudah. Saya mohon dukungan, saya rasa kalau dari Komisi 10 bisa juga membicarakan, karena ini anak bangsa kita yang sedang berjuang.
0: Dengan kondisi anggaran yang ada, Erick memastikan pemerintah tetap berkomitmen memberikan dukungan maksimal bagi atlet nasional agar mampu bersaing dengan negara-negara kuat Asia. Ia berharap semangat efisiensi tidak mengurangi optimisme Indonesia untuk mencetak prestasi membanggakan pada Asian Games di Jepang, Oktober hingga November mendatang.

Pendengar, dengan disampaikan kabar terkait Asian Games tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @RRIprogram3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam olahraga.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila,

Pernah nggak sih kamu membayangkan bagaimana jadinya aktivitas sehari-hari tanpa laptop? Dilansir dari Ensiklopedia Britannica, cerita tentang laptop sebenarnya sudah dimulai sejak tahun 1966. Pada masa itu, seorang ilmuwan komputer bernama Alan Kay memiliki gagasan yang terbilang sangat visioner. Ia membayangkan sebuah komputer pribadi yang ringan, mudah dibawa kemana-mana, dan bisa digunakan oleh semua orang, termasuk anak-anak. Konsep tersebut ia beri nama Dynabook. Walaupun Dynabook tidak pernah diproduksi secara massal, menurut Computer History Museum, ide ini menjadi fondasi penting bagi perkembangan komputer portable di masa depan. Bisa dibilang, Dynabook adalah mimpi besar yang membuka jalan bagi lahirnya laptop modern. Beberapa tahun kemudian, tepatnya di tahun 1981, muncullah laptop komersial pertama yang dikenal dengan nama Osborne 1. Namun, jangan bayangkan laptop tipis dan ringan seperti sekarang. Osborne 1 memiliki layar yang sangat kecil dan beratnya mencapai lebih dari 11 kg. Karena ukurannya, laptop ini bahkan harus dibawa menggunakan tas khusus, mirip seperti membawa sebuah koper. Hadirnya desain laptop lipat atau yang dikenal dengan desain clamshell menjadi salah satu titik penting dalam sejarah laptop. Desain inilah yang kemudian terus disempurnakan hingga akhirnya melahirkan laptop modern yang kita gunakan saat ini. Lebih tipis, lebih ringan, daya baterai lebih awet, dan tentu saja semakin canggih. Jadi, setiap kali kamu membuka laptop untuk belajar, bekerja, atau sekedar mencari hiburan, ingatlah bahwa perangkat ini bukan hadir begitu saja. Laptop adalah hasil dari mimpi, ide besar, dan inovasi yang berkembang selama puluhan tahun. Menarik ya, bagaimana sebuah ide sederhana bisa mengubah cara kita hidup dan bekerja.

0: Tau gak sih?
1: Apa? Ntar makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak bar itu.
1: Udah, gak baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Jadi anak bar itu.
1: Kamu, tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
0: Sorry. Intinya anak baru itu tadi.
1: Nah, tuh kan. Kesel. Makanya makan itu gak boleh sambil bicara.
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersendak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.

0: obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Pernah kepikiran bagaimana tiga negara dengan karakter yang sangat berbeda bisa menggelar satu turnamen besar bersama? Itulah yang akan terjadi di FIFA World Cup 2026. Amerika Serikat membawa skala besar dan hiburan, stadion canggih, teknologi mutakhir, dan halftime show bersama Global Citizen dengan artis seperti Doja Cat. Olahraga dan hiburan menyatu jadi satu pengalaman global. Sementara Meksiko mengandalkan heritage sepak bola yang dalam, fansnya yang penuh semangat, sejarah panjang Piala Dunia, dan atmosfer stadion yang terkenal paling hidup. Nuansa Latin menguat melalui performa artis seperti J Balvin. Kanada hadir dengan pendekatan yang berbeda, yaitu inklusivitas dan keberagaman. Sebagai negara multikultural, Kanada mewakili bagaimana World Cup ini terbuka untuk semua identitas dan komunitas, termasuk melalui suara global dari Thames. Yang menarik, FIFA juga menghadirkan 3 maskot resmi, masing-masing mewakili setiap negara tuan rumah. Bukan satu identitas, tapi 3 yang hidup berdampingan dalam satu panggung dunia. Singkatnya, Amerika itu hiburan, Meksiko itu semangat, dan Kanada itu keberagaman. Satu turnamen, 3 wajah, 1 semangat.

0: ini saya berada di depan gerbang ini mau masuk ke acara Rambu Solo. Acaranya namanya Nenek Pani. Ini sudah beberapa hari dan kita akan masuk tanya-tanya seputar acara kegiatan ini ya. Nanti kita bakal lihat-lihat juga nih, ada kerbau yang banyak yang untuk dipotong. Kemudian akan banyak tamu katanya datang hari ini. Yuk kita masuk ke dalam.
1: Rambu Solo merupakan upacara adat pemakaman bagi masyarakat Toraja yang dikenal dengan upacara pemakaman termahal di Sulawesi Selatan. Upacara ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada orang yang telah meninggal dunia. Dalam pemahaman masyarakat Toraja, Rambu Solo juga bertujuan untuk mengantarkan arwah seseorang yang telah meninggal ke alam roh. Masyarakat Toraja menganggap orang yang sudah meninggal telah benar-benar meninggal jika seluruh kebutuhan prosesi upacara Rambu Solo terpenuhi. Jika belum, maka orang meninggal tersebut akan diperlakukan layaknya orang sakit, sehingga harus disediakan makanan, minuman, dan dibaringkan di tempat tidur.
2: Laku kuah kursumanga tu mamalimi lako kaleku ditandai tejomai aku te sola sia pong datu pong lai.
0: Ini tadi kita lihat Bapak sempat kasih sematan dua patah kata. Ini biasanya kalau diundang seperti ini apa sih Pak, kalau dari Bapak sendiri maksudnya kayak kesannya seperti apa, apalagi sebagai bupati?
2: Nah, biasanya kami diberi kesempatan untuk menyampaikan ungkapan duka cita. Iya. Tetapi tadi keluarga memberikan penghormatan kepada kepala daerah dengan memberikan satu ekor kerbau.
0: Oh.
2: Tetapi kemudian saya berterima kasih, saya menerima, lalu memberikan kembali ke keluarga, ke masyarakat untuk dimanfaatkan.
0: Baik. Pak, bisa dijelaskan sedikit, masyarakat kalau yang nonton ini pasti penasaran, kenapa sih Pak setiap ada Rambu Solo pasti banyak banget tuh kerbaunya Pak? Ini melambangkan apa sih Pak?
2: Jadi sebenarnya kalau syarat itu kan cukup misalnya 24.
0: Ya.
2: Tetapi kemudian banyak yang datang mengambil bagian karena sudah beranak cucu, ya. Anak cucu yang berhasil juga membawa kerbau untuk dibagi-bagi.
1: Saat menyaksikan upacara Rambu Solo di Tondon ini, kami berkesempatan bertemu dengan Bupati Toraja Utara, Frederick Victor Palembong. Bupati menyebut upacara Rambu Solo merupakan adat masyarakat Toraja yang harus terus dijaga, bukan dijadikan komoditi tertentu.
0: Pak, ini kita dari tadi cukup excited melihat acara Rambu Solo. Memang kalau Rambu Solo ini kan sudah jadi ciri khas nih Pak dari Toraja. Tapi kemudian dari Bapak Bupati sendiri, apa yang ingin dikembangkan lagi ke depan terkait acara ini supaya lebih menarik lagi untuk wisatawan Pak?
2: Acara seperti ini memang acara budaya, bagian dari tradisi orang Toraja menghormati keluarga yang meninggal sekaligus merayakan kehidupan. Jadi apa yang dilakukan sekarang lebih sebagai acara adat atau Rambu Solo, tidak untuk tadi lakukan komodifikasi. Ya, jadi betul-betul ini adalah adat Toraja Utara untuk menghormati keluarga yang meninggal.
0: Oke, sekarang kita sudah bersama pihak keluarga dari acara Rambu Solo ini. Saya dari tadi udah lihat-lihat sih, udah lihat fotonya di sebelah sana, tapi belum dapat nih. Selamat sore dengan Bapak siapa Pak?
3: Ya, selamat sore dengan Bapak Herman Tangkepare.
0: Pak Herman Tangkepare, ini namanya tondoknya apa nih Pak?
3: Ini namanya Tongkonan Pangararan.
0: Tongkonan
3: Lembang Tondolangi, Kecamatan Tondon.
0: Kecamatan Tondon, ya, Bu, ya. Di Kabupaten Toraja Utara.
3: Kabupaten
0: Toraja Utara. Siapa yang meninggal ini Pak, kalau boleh tahu namanya?
3: Ini namanya Ani Talipayung. Ani Talipayung atau neneknya Pani.
0: Neneknya Pani.
3: Nenek Pani, ya.
0: Ini sudah berapa hari ini perayaannya Pak?
3: Sudah satu minggu lebih.
0: Satu minggu lebih.
3: Sudah satu minggu lebih.
0: Kalau perayaan ini biasanya ada hari pertama itu bikin apa Pak?
3: Kalau hari pertama itu awalnya dulu kita istilahnya syarak.
0: Ya.
3: Syarak itu dikumpul semua masyarakat di dalam dusun Saleka atau Lembang Tondolangi ya, untuk datang bekerja di sini.
0: Membersihkan ya, dulu.
3: Enggak, bikin pondok dulu.
0: Bikin pondok.
3: Oke. Okay. Ya, baru selesai bikin pondok, kita lagi bikin acara namanya Mangaro. Mangaro itu kita potong semua kerbau, potong 45 ekor babi besar, kita bagi-bagi sama masyarakat di dalam Lembang Tondolangi.
1: Herman menambahkan, jika upacara Rambu Solo kali ini masih akan dilanjutkan hingga 2 minggu ke depan dengan beberapa ritual acara lainnya hingga ke prosesi pemakaman. Dikatakan, prosesi Rambu Solo terkadang bisa dilakukan selama 1 bulan lamanya, bahkan lebih. Bahkan juga ada yang melaksanakan hanya 1 minggu. Itu tergantung dari kemampuan pihak keluarga yang akan menyelenggarakan Rambu Solo.
3: Kalau kita orang Toraja, khusus orang Tondon, kalau ada wartawan masuk atau orang-orang luar, terutama orang-orang dari barat datang, kita lebih welcome untuk ini kan, untuk diinformasikan keluar, bilang orang Toraja begini adatnya, budayanya begitu ya.
0: Nah, tadi kita sudah lihat-lihat dan kita juga sudah wawancara dengan Pak Bupati juga seperti apa situasi di dalam acara Rambu Solo ini. Dan seperti itu dulu, sekian dari kami dari Kabupaten Toraja Utara. Saya Karnila Kandi, sampai jumpa.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

94.4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, pada siang hari ini setelah kami hadirkan untuk Anda hiburan dengan lagu-lagu Indonesia yang menemani waktu Anda beristirahat ya, break makan siang, atau yang lagi menikmati secangkir kopi. Wah, supaya nggak ngantuk nih, soalnya jam-jam segini udah rawan banget rasa kantuk, padahal list dari pekerjaannya belum banyak yang terchecklist. Nah, untuk menemani Anda juga, ini ada informasi seputar lifestyle kami hadirkan dari portal berita resmi kami rri.co.id. Ada informasi apa nih kira-kira ya? Ini salah satu fenomena yang kerap kali kita temukan namun jarang disadari, ternyata berdampak buruk utamanya terhadap kondisi psikologis seseorang. Ini bakalan relate atau bakalan terasa sesuai utamanya bagi kalangan generasi Z atau Gen Z. Apakah itu? Yakni disebut dengan silent treatment. Wah, siapa nih yang sering melakukan silent treatment? Jadi, fenomena silent treatment ini semakin sering dibicarakan karena seringkali memengaruhi hubungan pribadi dan juga komunikasi sehari-hari yang dirasakan atau dialami oleh beberapa orang. Sikap mendiamkan seseorang dapat memicu jarak emosional hingga memperbesar konflik dalam hubungan nantinya. Dilansir dari berbagai sumber, ini kita akan mengenal lebih jauh mengenai fenomena silent treatment. Jadi, silent treatment ini sendiri merupakan perilaku pengabaian atau mengabaikan seseorang saat konflik sehingga komunikasi penting dalam hubungan menjadi sulit terselesaikan dengan baik. Sikap tersebut dapat membuat seseorang merasa bingung, kecewa, tidak dihargai hingga terluka secara emosional dalam hubungan sehari-hari. Siapa di sini yang kalau ada masalah lebih memilih untuk diam dan membiarkan masalahnya itu seperti itu saja, tidak ada conclusion atau tidak ada yang menjadi jalan keluar dari permasalahan tersebut. Ternyata perilaku ini memiliki perbedaan dengan menunda pembicaraan sementara untuk menenangkan diri sebelum berdiskusi kembali dalam situasi yang lebih nyaman dengan bersama-sama. Silent treatment biasanya berlangsung lama sehingga sering dianggap mirip stonewalling atau perilaku menutup diri dalam hubungan interpersonal. Fenomena ini dapat terjadi pada hubungan, baik itu hubungan asmara, keluarga, pertemanan, hingga lingkungan kerja dengan dampak emosional yang cukup besar dan juga berkepanjangan. Dalam beberapa situasi, seseorang memilih diam sebagai bentuk perlindungan diri akibat tekanan, ancaman, maupun rasa frustasi berlebihan. Nah, itu adalah definisi dari silent treatment. Mungkin bagi Anda pendengar dan juga kita semua merasakan ada, pernah merasakan hal yang demikian atau bahkan kita menjadi pelaku, ini boleh dianalisis kembali. Nanti kita bakalan lanjutkan pembahasan mengenai silent treatment. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar.

0: see ya.
1: Pro 1 RRI Makassar, selain bisa Anda dengarkan melalui frekuensi di FM 94,4 MHz dan AM 1359 kHz, Anda juga dapat mendengarkan melalui pemancar relay kami di berbagai daerah. Di Sinjai pada FM 88,8, di Palopo pada FM 101,1, di Parepare pada FM 98,7, di Bantaeng pada FM 99,0, di Toraja pada FM 90,6, dan di Endrekang pada FM 95,5. Dimanapun Anda berada, tetap bersama kami, Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

0: cinta.
1: Pada tahun 2020, Noah mendaur ulang Kala Cinta Menggoda yang dipopulerkan oleh Chrisye dalam sebuah album kompilasi bertajuk Pusparagam, Tribute to Guru Soekarno

Kala Cinta Menggoda adalah lagu yang awalnya dipopulerkan oleh mendiang Chrisye. Lagu ini pertama kali dirilis pada tahun 1983 dalam album solo Chrisye yang berjudul

Lirik lagu ini bercerita tentang perasaan seseorang yang merasa tergoda oleh cinta, meskipun mengetahui bahwa hal itu mungkin membawa kesulitan. 14 tahun kemudian, buah karya dari Guru Soekarno Putra ini dirilis ulang dalam album studio dari Krisye dengan judul yang sama, dan menjadi hits di era 90-an.

0: Tia, Helen, aku nemu lowongan magang bagus banget. Tapi salah satu persyaratannya harus bisa bahasa Inggris.
1: Iya, sekarang emang banyak banget info penting yang mengharuskan kita bahasa Inggris. Dari tugas kuliah sampai kerjaan.
2: Makanya kemampuan bahasa Inggris itu penting. Bukan cuma buat nilai, tapi juga buat buka peluang loh.
0: Emangnya sepenting itu ya, Len?
2: Banyak referensi akademik, jurnal, bahkan pelatihan internasional yang pakai bahasa Inggris. Kalau kita paham, pilihan kita bisa jadi lebih luas loh.
1: Wah, benar juga. Selama ini aku nonton video atau baca artikel bahasa Inggris, tapi sering aku skip karena males nerjemahin.
2: Padahal belajar bahasa Inggris bisa dimulai dari hal kecil, kayak dengerin lagu, nonton film tanpa subtitle, atau biasain baca konten singkat.
0: Wah, berarti nggak harus nunggu jago dulu ya? Yang penting mulai dulu.
1: Setuju. Sedikit-sedikit, lama-lama terbiasa. Bahasa Inggris bukan sekedar pelajaran, tapi bekal untuk masa depan.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

mendengarkan lagu dari Sheila on Seven. Kami hadirkan untuk Anda pendengar pada siang hari ini. Sembari kita masih melanjutkan ini ya, pembahasan mengenai silent treatment. Tadi sudah dijelaskan apa sebenarnya silent treatment itu. Jadi silent treatment dengan memilih untuk menenangkan diri sejenak sebelum membahas kembali permasalahan yang sedang dihadapi ini adalah dua hal yang berbeda. Kalau silent treatment benar-benar tidak ingin tahu lagi dan tidak ingin membahas lagi permasalahan tersebut tanpa menyadari bahwasanya sikap tersebut menyakiti orang lain, begitu. Orang lain, utamanya misal pasangan, berusaha ingin membangun komunikasi yang baik, tapi ternyata partnernya atau lawan bicaranya ini tidak bisa mengikuti hal tersebut. Nah, kemudian bagaimana cara untuk mengatasi silent treatment itu sendiri? Menghadapi silent treatment ini sering terasa melelahkan karena seseorang tiba-tiba menjauh tanpa penjelasan jelas dalam hubungan tertentu sehari-hari. Tetap tenang, ini yang paling penting, dan juga hindari membalas sikap diam agar konflik tidak berkembang semakin rumit serta berkepanjangan nantinya. Kemudian yang bisa dilakukan, memberikan jeda sejenak. Ini dapat membantu kedua pihak menenangkan emosi sebelum kembali berdiskusi secara lebih nyaman bersama nantinya. Kita perlu untuk menunjukkan komunikasi yang tetap terbuka agar pasangan ini merasa aman untuk memulai percakapan ketika situasi mulai membaik kembali secara perlahan. Dan saat berdiskusi, ini perlu juga diterapkan bahwasanya kalimat yang digunakan ini harus berfokus pada perasaan pribadi agar pembicaraan tidak terdengar menyalahkan pasangan secara emosional. Namun, jika perilaku tersebut terus terjadi berulang kali, harus dengan bantuan psikolog agar bisa menjaga dan juga membantu untuk menstabilkan kembali kondisi kesehatan emosional sekaligus memperbaiki komunikasi hubungan. Nah, jangan membiasakan diri untuk mendiamkan sebuah permasalahan karena dengan diam itu tidak pernah akan mendapatkan solusi dan ternyata dampaknya juga akan menyakiti hati pasangan kita, menyakiti hati teman kita, rekan kerja kita, karena kita dibuat bertanya-tanya, tidak diberitahu apakah memang salah, kalau salah-salahnya di mana. Dan itu hanya akan membuat konflik yang berkepanjangan dan tidak sehat. Orang-orang yang melakukan silent treatment ini juga perlu untuk membawakan dirinya ke psikolog. Jadi kalau ada orang yang selalu lari dari permasalahan, tidak ingin menyelesaikan masalah tersebut dan memilih untuk diam, perlu diperiksakan ke psikolog. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Siapa yang tidak kenal dengan Glenn Fredly? Sekali ini saja, salah satu buah karya Glenn Fredly yang tutup usia pada 8 April 2020.

penyanyi Rosa merilis ulang lagu Sekali Ini Saja sebagai penghormatan atas kepergian Glenn Fredly. Tak sendirian, Rosa menggandeng Andi Rianto agar lagu ini lebih modern dan terkesan megah. Lagu ini menjadi tanda 25 tahun Rosa berkiprah dalam industri musik Indonesia. Rosa mengungkapkan mengapa dirinya memilih lagu Sekali Ini Saja di antara banyak karya dari Glenn Fredly. Semua itu karena Rosa merasa lirik lagu ini cocok untuk dirinya. Selain itu, Rosa ingin membuat lagu ini dikenal oleh generasi selanjutnya. Meski Glenn Fredly sudah tiada, Rosa ingin karya-karya Glenn bisa dinikmati selamanya.

pasti sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain, sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya, dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

Ada titik-titik di ujung doa, lagu dari Sal Priadi kami hadirkan untuk Anda. Nah, setelah tadi kita membahas mengenai salon treatment ya, ini salah satu gejala klinis mengenai kondisi psikolog seseorang yang perlu penanganan, dan ternyata bukan hanya kepada si pelaku saja, tapi orang di sekitarnya pun akan merasakan dampak dari sikap yang disebut silent treatment atau mendiamkan ketika ada masalah. Nah, selanjutnya nih, masih dari seputar gaya hidup ya. Di era modern yang setiap hari kita dihadapkan dengan platform-platform media sosial ya, baik itu TikTok, Facebook, Instagram, dan lain sebagainya, gak jauh-jauh di dalamnya itu juga terselip apa? Terselip promosi-promosi lifestyle, mulai baju, celana, casing HP, peralatan dapur, peralatan motor, semuanya ada di e-commerce. Nah, ini juga menjadi salah satu tantangan bagi kita semua untuk bisa apa? Menahan diri, apakah bisa menghandle keinginan untuk membeli atau yang memutuskan untuk spend money membeli semua barang-barang tersebut tanpa mempertimbangkan apakah ini kebutuhan atau keinginan. Ini salah satu ciri-ciri gaya konsumtif ya, dan ternyata ini berdampak banget dalam kehidupan sehari-hari. Jadi gaya hidup konsumtif ini mendorong seseorang untuk membeli banyak barang untuk membentuk identitas melalui kepemilikan. Jadi perilaku ini ditandai dengan pengeluaran berlebihan tanpa mempertimbangkan fungsi dan manfaatnya secara bijak. Konsumtif sendiri merupakan kebiasaan mengonsumsi barang atau jasa melebihi batas kebutuhan yang wajar. Jika tidak terkendali, gaya hidup ini dapat memicu masalah keuangan dan berdampak negatif. Jadi gaya hidup konsumtif menggambarkan kebiasaan berbelanja tanpa pertimbangan matang demi memenuhi kepuasan pribadi. Jadi kalau ada barangnya lucu dikit, beli. Ada barang yang kelihatannya lagi happening atau lagi booming, beli. Ada banyak pop mart, itu dibeli tanpa mempertimbangkan kira-kira ini emang butuh atau cuman lagi lapar mata aja gitu kan. Nah, kemudian menurut KBBI, konsumtif ini juga berarti menggunakan barang tanpa menghasilkan nilai atau manfaat ekonomi baru. Apa saja sih kira-kira dampaknya jika ini terus terjadi? Pertama, terjerat hutang. Keinginan untuk terus berbelanja dengan barang-barang yang tidak bisa dipergunakan lagi itu akan membuat kita ketagihan dan juga kecanduan ya untuk berbelanja, berusaha untuk terus memiliki-memiliki tanpa memperhatikan pemasukannya juga seberapa besar gitu. Ini konsekuensi banget, karena bisa memicu untuk kita pinjol, jauh-jauh pinjol, pendengar ya, jangan biasakan pinjol. Kedua, sulit mencapai financial freedom. Jadi pengelolaan uang yang buruk dapat menghambat seseorang dalam mencapai kebebasan finansial. Pengeluaran berlebihan untuk hal tidak penting membuat ruang fleksibilitas keuangan semakin terbatas. Kemudian ternyata juga ini ada dampak psikologisnya, bisa menimbulkan rasa khawatir dan juga stres. Mengapa demikian? Karena perilaku konsumtif dapat memunculkan rasa khawatir dan keinginan karena selalu ingin mengikuti tren. Seseorang mungkin merasa kurang percaya diri saat tidak memiliki barang yang dianggap bergengsi. Jadi bersyukurlah kita semua yang gak gampang terpengaruh, yang bukan sedikit-sedikit mengikuti tren FOMO ya, fear missing out gitu. Kemudian juga pemborosan sumber daya alam menciptakan kesenjangan sosial. Gaya hidup konsumtif dapat dikendalikan dengan kebiasaan mengatur keuangan secara bijak sejak dini. Kesadaran dalam membedakan kebutuhan dan juga keinginan menjadi langkah yang penting untuk menghindari dampak negatifnya. Membeli sesuatu yang kita inginkan boleh, sebagai self reward boleh, tapi bukan yang discontinue terus-menerus dilakukan tanpa ada meaning yang jelas dari beli barang itu. Barangnya pun tidak bisa digunakan untuk menghasilkan uang lain gitu kan. Kalau misal mau beli nih tablet gitu kan, tablet baru, karena merasa dengan tablet ini bisa mendatangkan cuan, ada ide bisnis baru, itu boleh. Tapi kalau hanya membeli-membeli tanpa ada hal yang bisa didapatkan selanjutnya, itu perlu dianalisis lagi ya, dievaluasi pengeluarannya. Itulah tadi informasi-informasi untuk Anda, pendengar. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. I just swear.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teguh Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif.
1: Baik pendengar, selanjutnya jelang pukul 14 waktu Indonesia Tengah akan kita nantikan bersama Warta Berita siang ini.
2: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan internet.

0: Sesaat lagi akan kita ikuti informasi aktual yang berhasil diliput rekan-rekan reporter RRI Makassar dari berbagai lokasi yang tersaji dalam warta berita yang juga dapat Anda saksikan melalui live YouTube kami di Pro 1 RRI Makassar.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
0: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita, dibacakan oleh Rizda Supratio Sari Berita. Polda Sulsel menangkap kapal tanker pengangkut BBM solar ilegal. Peraturan daerah tentang pengawasan hewan kurban diharapkan perkuat keamanan pangan di Kota Makassar. Pendengar, berikut warta berita selengkapnya. Polda Sulsel menangkap kapal tanker pengangkut BBM solar ilegal. Informasinya bersama Sarifuddin.
2: Polda Sulawesi Selatan mengungkap kasus penyalahgunaan bahan bakar minyak BBM solar bersubsidi yang diangkut dua kapal tanker di perairan Selat Makassar tujuan Kalimantan, mengangkut minyak SPOB serta mengamankan truk tangki. Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Juandani Raharjo Puro menjelaskan, pengungkapan penyalahgunaan BBM solar bersubsidi berawal saat tim Direktorat Kriminal Khusus Ditreskrimsus Polda Sulawesi Selatan mendapatkan info yang hanya mencantumkan muatan BBM sebanyak 30 kiloliter. Namun dari hasil pengembangan BBM tersebut, polisi menemukan fakta-fakta baru yang mengarah pada praktik penyalahgunaan BBM solar bersubsidi dalam jumlah yang jauh lebih besar, berubah register hingga 700 kiloliter solar BBM bersubsidi. Pengungkapan BBM tersebut, polisi menyita berbagai barang bukti, dua kapal tanker, truk tangki, dan barang bukti lainnya.
3: Kita mendapatkan invoice, di mana invoice itu hanya berjumlah 30 register yang sama telah merubah dengan jumlah 700 KL. Dari bukti awal, kita bisa mengamankan 2 unit kapal SPOB, 7 unit mobil truk transportir, 2 unit mesin Alcon lengkap dengan selang sepanjang 500 meter, 1 unit kapal tanker MT Bakti 1 lengkap dengan dokumen kapal, 120 KL BBM jenis biosolar.
2: Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Juandani Raharjo Puro mengatakan, pengungkapan penyalahgunaan BBM solar bersubsidi yang sedang dalam proses hukum di Ditreskrimsus Polda Sulawesi Selatan telah menetapkan tersangka sebanyak 7 orang dan 4 orang masih dalam daftar pencarian orang untuk dilakukan penangkapan.
0: Warga Dusun Parigi, Desa Sengeng, Palie, Kecamatan Lapariaja, Kabupaten Bone diamankan setelah diduga membobol sebuah kios milik warga. Reporter Firdaus Gafar melaporkan.
4: Seorang pria berinisial AH 25 warga Dusun Parigi, Desa Sengeng, Palie, Kecamatan Lapariaja, Kabupaten Bone diamankan setelah diduga membobol sebuah kios milik warga dan membawa kabur uang tunai serta sejumlah barang dagangan. Kasih Humas Polres Bone Ibtu Rayandra mengatakan, penangkapan dilakukan setelah pihaknya melakukan penyelidikan dan menelusuri rekaman kamera pengawas CCTV yang merekam aksi pelaku saat bereaksi. Dikatakan, pencurian tersebut terjadi di sebuah kios milik Samsu, seorang guru berusia 42 tahun yang tinggal di Dusun Ngaroke, Desa Lili Riatang, Kecamatan Lapariaja. Lanjut Rayendra, berdasarkan hasil penyelidikan, pelaku diduga masuk ke dalam kios melalui pintu belakang rumah yang terbuat dari kayu dan dalam keadaan tidak terkunci. Menurut Rayendra, setelah berhasil masuk, pelaku mengambil uang tunai yang tersimpan di dalam laci meja sekitar 2 juta rupiah. Selain itu, pelaku juga membawa kabur berbagai jenis rokok yang dijual di kios. Akibat kejadian tersebut, korban diperkirakan mengalami kerugian sekitar 4,1 juta rupiah. Olehnya itu, pelaku diamankan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut terkait dugaan tindak pidana pencurian yang dilakukannya.
5: Penangkapan dilakukan setelah pihak kami melakukan penyelidikan dan penelusuran rekaman kamera pengawas CCTV yang merekam aksi pelaku saat beraksi. Pencurian tersebut terjadi di sebuah kios milik Samsu, seorang guru berusia 42 tahun. Berdasarkan hasil penyelidikan, terduga pelaku diduga masuk ke dalam kios melalui pintu belakang rumah yang terbuat dari kayu dan dalam keadaan tidak terkunci.
4: Ditambahkan Rayendra, pihaknya masih mendalami kasus tersebut guna melengkapi proses penyidikan dan memastikan tidak ada keterlibatan pihak lain dalam aksi pencurian tersebut.
0: Peraturan daerah tentang pengawasan hewan kurban diharapkan perkuat keamanan pangan di Kota Makassar. Informasinya bersama Khairuddin Burahim.
6: Badan Pembentukan Peraturan Daerah atau Bapemperda DPRD Kota Makassar mulai membahas rancangan peraturan daerah terkait pengawasan hewan kurban dan lalu lintas daging masuk ke Kota Makassar. Pembahasan tersebut berlangsung dalam rapat di kantor DPRD sementara Kota Makassar Selasa kemarin 2 Juni 2026. Salah satu isu yang menjadi perhatian adalah masih adanya hewan kurban yang masuk dan beredar di Kota Makassar tanpa pengawasan maupun sepengetahuan Rumah Potong Hewan atau RPH Makassar. Pada kesempatan itu, Direktur Operasional RPH Makassar Wahyudin Kasim mengatakan regulasi ini penting untuk memastikan peredaran hewan dan daging di Kota Makassar dapat diawasi dengan baik. Wahyudin menegaskan pengawasan yang lebih ketat diperlukan agar seluruh hewan yang didistribusikan kepada masyarakat memenuhi standar kesehatan dan layak untuk dikonsumsi. Selain itu, aturan yang tengah dibahas juga diharapkan dapat mengatur mekanisme pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipasarkan atau didistribusikan. Selama ini, pemeriksaan kesehatan hewan telah melibatkan dokter hewan guna memastikan ternak yang beredar dalam kondisi sehat dan aman.
7: Usulannya Pak Dewan tadi bagus. Jadi, lalu lintas daging yang berputar di Kota Makassar itu tentu harus pengetahuan RPH. Kemarin-kemarin atau yang sementara berlangsung ini kan banyak itu hewan yang diangkut di Kota Makassar keliling tanpa sepengetahuan kita. Bisa saja apakah itu
8: hewan liar juga.
7: Itu dia. Nah, kan kita tidak tahu. Nah, kedepannya kalau sudah jadi perseroda, tentu itu kita awasi.
6: Melalui regulasi tersebut, DPRD Makassar dan pihak terkait berharap pengawasan lalu lintas hewan serta produk daging dapat berjalan lebih tertib, sehingga keamanan pangan dan kesehatan masyarakat semakin terjamin.
0: Bapenda Bone himbau pemilik kendaraan agar memanfaatkan momen diskon pajak kendaraan sebesar 50%. Berikut laporan Suryani Arifin.
9: Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memberikan kemudahan bagi masyarakat melalui program diskon pajak kendaraan sebesar 50% serta pembebasan denda pajak hingga 100%. Program yang berlaku sepanjang bulan Juni 2026 ini disambut positif di berbagai daerah, salah satunya di Kabupaten Bone. Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kabupaten Bone, Muhammad Angkasa menyebut, kebijakan ini merupakan kesempatan bagi para wajib pajak. Menurut Angkasa, insentif pajak ini dapat meringankan beban ekonomi para pemilik kendaraan yang menunggak agar segera memanfaatkan momen tersebut.
10: Ini kan kesempatan untuk kita memanfaatkan momen ya, supaya kita lebih kendaraan kita juga lebih aman saat pajak ya kan. Jadi kendaraan juga legalitasnya lebih terjamin karena sudah lengkap surat-suratnya. Tidak ada rasa ketakutan kita di jalan. Kalau kita tidak minta-minta kalau terjadi apa kan ini untuk kebaikan kita bersama. Jadi marilah memanfaatkan momen kebijakannya Pak Gubernur untuk bisa meringankan beban masyarakat dengan tak pajak.
9: Angkasa mengatakan adanya program ini selain dinilai efektif menghemat biaya karena denda dihapuskan, masyarakat juga dapat berkendara dengan tenang di jalan raya tanpa perlu merasa was-was karena urusan pajak.
1: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
0: Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin tekankan pengabdian untuk masyarakat saat pengambilan sumpah 167 PNS Pemkot Makassar. Kita ikuti informasinya bersama Edwin Masud.
11: Penantian panjang selama 2 tahun akhirnya berbuah manis bagi 167 pegawai di lingkup pemerintah Kota Makassar. Keseluruhan resmi diangkat sebagai pegawai negeri sipil PNS dalam prosesi pengambilan sumpah dan janji yang berlangsung di kantor Balai Kota Makassar pagi tadi. Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin dalam arahannya menegaskan bahwa pengangkatan sebagai PNS bukanlah akhir dari perjuangan, melainkan awal dari perjalanan panjang dalam mengabdi kepada masyarakat. Munafri berharap para PNS dapat terus meningkatkan kompetensi, beradaptasi dengan perkembangan zaman, serta mendukung berbagai program pembangunan yang dijalankan pemerintah Kota Makassar.
12: Jadi semuanya terukur untuk memastikan bahwa proses yang kita jalankan ini benar-benar punya dampak kepada masyarakat. Jadi ini sudah akan ada beberapa perubahan. Kalian sudah resmi menjadi ASN, sudah dapat TPP, sudah dapat gaji, sudah pakai baju korpri. Ini yang menjadi perubahan-perubahan yang akan kalian lakukan. Saya sangat berharap bahwa perubahan itu menjadi perubahan yang baik. Dari hari ke hari harusnya semakin baik.
11: Dengan pengangkatan tersebut, pemerintah Kota Makassar optimistis kualitas pelayanan publik akan semakin meningkat seiring bertambahnya aparatur yang memiliki semangat pengabdian dan profesionalisme dalam menjalankan tugas pemerintahan.
0: Dua personil Polres Bone terima pangkat pengabdian jelang purna tugas. Reporter Firdaus Ghaffar melaporkan.
4: Polres Bone telah menggelar upacara laporan kenaikan pangkat pengabdian bagi dua personil yang akan memasuki masa purna tugas terhitung mulai 1 Juni 2026 kemarin. Upacara berlangsung di halaman Mapolres Bone. Kasih Humas Polres Bone Ibtu Rayendra mengatakan, kenaikan pangkat pengabdian diberikan sebagai bentuk penghargaan institusi kepada anggota Polri yang telah menunjukkan dedikasi, loyalitas, dan pengabdian selama menjalankan tugas. Dikatakan, personil yang menerima penghargaan yakni AKP Lagau yang menjabat sebagai Kapolsek Ulaweng dan Ibda Martang yang bertugas sebagai Kanit Binmas Polsek Cina. Lanjut Rayendra, kenaikan pangkat pengabdian merupakan penghargaan dari negara kepada anggota Polri yang memiliki rekam jejak kinerja baik dalam memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Menurut Rayendra, penghargaan tersebut menjadi bentuk pengakuan atas pengabdian panjang personil dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
5: Kenaikan pangkat pengabdian diberikan sebagai bentuk penghargaan institusi kepada anggota Polri yang telah menunjukkan dedikasi, loyalitas, dan pengabdian selama menjalankan tugas. Kenaikan pangkat pengabdian merupakan penghargaan dari negara kepada anggota Polri yang memiliki rekam jejak kinerja baik dan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.
4: Melalui penghargaan tersebut, Polres Bone berharap semangat pengabdian yang telah ditunjukkan para personil senior dan dapat terus diwariskan kepada anggota Polri yang masih aktif bertugas.
0: Percasi Kabupaten Pinrang matangkan persiapan atlet lewat latih tanding keluar daerah. Kita ikuti informasinya bersama Zainal Abidin.
13: Persatuan Catur Seluruh Indonesia atau Percasi Kabupaten Pinrang terus mematangkan persiapan untuk Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulawesi Selatan yang akan berlangsung pada bulan Oktober mendatang. Hal ini disampaikan Ketua Umum Percasi Kabupaten Pinrang, Ken Mukti, saat dihubungi pada Rabu pagi tadi. Ken menyampaikan para atlet Percasi Kabupaten Pinrang telah melakukan sejumlah latihan tanding baik di tingkat lokal hingga keluar daerah Kabupaten Pinrang.
14: Ya, untuk saat ini ya, tim catur Percasi Kabupaten Pinrang sedang gencar melakukan persiapan dalam rangka prop-prop di Kabupaten Bonewajo. Dan sementara ini mengikuti beberapa turnamen-turnamen sebagai target antara kita untuk menuju persiapan seperti itu. Ada beberapa juga yang sementara kita lakukan training khusus dan vitamin, sementara kita kuatkan beberapa skema-skema yang lain seperti itu yang sementara.
13: Ken menambahkan, saat ini pihaknya sedang berusaha membangun kerjasama dengan sejumlah sponsor, baik dari pihak swasta maupun pihak pemerintahan. Hal ini sesuai dengan arahan dari pihak KONI Kabupaten Pinrang yang mengarahkan seluruh cabang olahraga untuk dapat mencari sponsor guna membantu pendanaan kegiatan di tengah masa efisiensi anggaran seperti sekarang ini. Ia berharap dengan persiapan yang dilakukan tersebut, para atlet dapat kembali meraih prestasi yang baik sesuai dengan catatan dari cabang catur Pinrang yang pada Porprov sebelumnya selalu berada di papan atas peringkat. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.
15: Jadi,
16: love.
11: Informasi Haji

0: Baik pendengar, selanjutnya akan kami hadirkan untuk Anda informasi Haji 1447 Hijriah. Daftar tunggu Haji Sidrap turun drastis dari 49 tahun menjadi 26 tahun. Berikut Aan Ariska melaporkan.
1: Sidrap turun drastis dari 49 tahun menjadi 26 tahun. Bupati Sidrap, Syahrudin Arif mengaku bersyukur penurunan tersebut dipicu dengan meningkatnya kuota haji Kabupaten Sidrap tahun ini dibandingkan tahun 2025. Syahar berharap kuota haji tahun 2027 untuk Kabupaten Sidrap bisa bertambah menjadi 1.500-an. Dengan angka tersebut, daftar antrean haji Sidrap bisa turun hingga belasan tahun.
2: Alhamdulillah, Sidrap yang dikenal sebagai daerah yang paling panjang antrean jamaah hajinya, panjang 49 tahun. Tapi karena kebijakan yang sangat bagus ini, akhirnya kami bisa memberangkatkan jamaah haji kurang lebih 800. Nah, mudah-mudahan tahun 2027 lebih banyak lagi. Karena perubahan regulasi dan ini bagus dan dirasakan oleh semua jamaah haji di seluruh Kabupaten Sidrap dan seluruh Sulawesi Selatan.
1: Syahar mengatakan saat ini masih ada 10.000 warga Sidrap yang masih menunggu mendapat porsi keberangkatan haji. Syahar yakin jumlah antrian calon jemaah haji Kabupaten Sidrap akan terus bertambah setiap tahunnya.
0: Baik pendengar, 3 ring pengamanan diterapkan di Asrama Haji Sudiang Makassar pada pemulangan jemaah haji. Dilaporkan Sarifuddin.
3: Pemulangan asrama haji dari keluarga jemaah, baik penjemputan maupun hanya untuk bertemu keluarganya yang baru pulang dari Tanah Suci. Potensi kepadatan keluarga jemaah haji masuk wilayah asrama haji, pihak PPIH Embarkasi Makassar menerapkan 3 ring pengamanan. Pengamanan berada di aula kedatangan jemaah, ring 2 pengamanan di luar pagar aula kedatangan, dan pengamanan ring 3 berada di pintu gerbang asrama haji. Kakanwil Kemenhaj Sulsel Haji Iqbal Ismail mengatakan PPIH memasang pagar aula kedatangan jemaah haji yang dijaga pengamanan ring 1 tidak diperbolehkan keluarga jemaah penjemput merapat. Namun keluarga penjemput jemaah haji diperbolehkan masuk menggunakan kendaraan ke asrama haji, namun hanya satu orang keluarganya diperbolehkan penjemput masuk di pengamanan ring 2.
4: Satu mobil, satu orang di dalamnya untuk memasuki ring 2. Kenapa kami masukkan? Karena nanti agar memudahkan keluarga jemaah dan jemaah yang bertemu langsung, agar mudah mereka layani jemaahnya. Nanti ring 1 ya, di Aula Arafah ini kami akan pagari Aula Arafah ini agar jemaah pengunjung tidak bisa masuk di dalam aula.
3: Haji Iqbal Ismail menghimbau kepada keluarga jemaah haji di luar kota Makassar, Maros, dan jemaah haji asal Kabupaten Goa agar tidak perlu datang ke asrama haji, karena jemaah haji akan diantar ke daerahnya masing-masing dan akan diterima pemerintah daerahnya di masjid kota kabupaten setempat.
5: Jadi
6: demikian informasi haji 1447 Hijriah, Embarkasi, Makassar.
7: Labbaik la syarika lak labbaik.

Sekian warta berita Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui aplikasi RRI Digital yang dapat Anda download di Play Store dan juga App Store.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Silau Pancasila,

0: Row 1, kanal informasi dan inspirasi. Waktunya Anda bersama kami di 100% Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Warta berita siang ini untuk edisi Rabu 3 Juni 2026 telah kami hadirkan untuk Anda. Dan selanjutnya kami menemani Anda dalam perjumpaan kita di 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 082133339440, silahkan Anda mendaringkan telepon kami untuk bisa bergabung untuk menanggapi topik kita pada siang hari ini. Nah, ini topiknya menurut Risna sih menarik ya, tapi kalau buat pendengar juga semoga benar-benar menarik ini. Kita akan membahas mengenai perbedaan. Nah, sebagai warga negara Indonesia yang dari kecil sudah diperkenalkan dengan perbedaan-perbedaan yang ada, karena kita hidup di negara yang plural, majemuk, ini sudah bukan hal yang tabu lagi gitu ya. Perbedaan sudah menjadi teman kita sehari-hari. Nah, namun menurut pendengar sendiri, perbedaan ini apakah membuat hidup jadi lebih berwarna atau malah susah? Nah, gimana nih? Contoh kecilnya, misal dalam pertemanan kita ada perbedaan pendapat. Kalau pendengar nih merasa perbedaan pendapat itu menjadi sesuatu yang mewarnai atau malah membuat kita terhambat, menyulitkan kita atau seperti apa? Di 0821 3333 9440. Lagu yang telah kami siapkan siang hari ini ada lagu dari Padi, Ternyata Cinta, kemudian Tentang Kamu dari Bunga Citra Lestari, dan juga Benci Untuk Mencinta dari Naif. Sudah ada yang mendengarkan telepon kami nih, boleh dong teman-teman minta tolong untuk di terima teleponnya. Seperti apa ini caranya ya? Halo, assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum.
2: Halo.
1: Iya, halo. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, selamat siang Kak Aldi. Benar, Kak Aldi.
2: Iya, selamat siang juga.
1: Bagaimana ini kabarnya dari Lembang Pinrang?
2: Panas sekali.
1: Wah, luar biasa ya, betul.
2: Ini juga mau beli depan nih, jalan mau kode. Mendang, bisa orang lagi live.
1: Dimana Ki itu, sementara di jalan?
2: Iya, karena suara mobilnya itu keras sekali.
1: Oke. Baik.
2: Ya, mulai berjalan.
1: Jadi ini kayak pantauan arus lalu lintas ini, Kak Aldi.
2: Saya lihat mobilnya ini kayak mobil yang antar cor masuk untuk jalan kabupaten itu, pengecoran jalan.
1: Oh, ada pengecoran jalan.
2: Iya, sekitar 20 meter. 20 kilometer.
1: Luar biasa.
2: Dari desa Benteng Parema ke desa Sali-Sali, kalau nggak salah.
1: Baik, nah
2: tertulis di situ interest jalan daerah.
1: Oh iya, jadi ada keterangannya ya.
2: Jadi proyek seperti yang diberitakan itu.
1: Baik, Kak Aldi, hari ini kita membahas soal perbedaan. Kalau Kak Aldi

0: Cantik, ada aja.
1: Iya, semuanya jeleknya, cantik. Ada. Masa mau kibrang ada yang cantik, ada yang jelek, enggak boleh.
0: ada yang penerimanya bagus, ada juga tidak.
1: Ah, itu juga bentuk perbedaan.
0: Mm-hmm. Yang jelas kalau dalam seputar kasar penerimanya RR itu bagus mungkin ya karena dekat antennya. Kita ini yang dapat penerimaan relay saja ya begitu ini kadang-kadang gresek-gresek, kadang-kadang kecil ini kecil lagi.
1: Oke. Jadi ini mewarnai ya, bukan menyusahkan.
0: Cukup mewarnai ya. Itulah tantangannya juga ketika gresek-gresek sudah kecil. Bagaimana? Tetap didengar.
1: Iya betul. Harus setia pokoknya. Harus RRI terus dimanapun.
0: Ya, karena teknisi juga tidak pernah tinggal diam cuma ya.
1: Iya.
0: Kadang-kadang kalau sudah diantisipasi ya bagus. Kecil lagi ya seperti.
1: Iya.
0: Namun tetap ditunggu kapan sampai kapan penerimaan bagus.
1: Baik. Kaldi, untuk lagunya mau request apa? Ini ada ternyata Cinta dari Padi, Tentang Kamu Bunga Citra Lestari, dan Benci Untuk Mencinta dari Naif.
0: Apa tuh BCL?
1: Tentang Kamu.
0: Iya, tentang RRI.
1: Aduh, ini Pak Aldi kalau dibelah dadanya ada RRI. RRI ya, dimanapun dan juga kapanpun. Salam-salamnya mau buat siapa, Pak Kaldi?
0: Ya, untuk terlalu apa ya, boleh bilang bapak.
1: Terlalu apa kalau dibilang bapak? Ini apa, gimana nih? Cocok kan saya panggilnya Kak Aldi?
0: Oh jadi? Untuk Aisyah Terli, terus untuk Nur Hikmah, Al-Jabar, Pak Hendro, Dimas, Pelopo Saban dan Nompo, terus untuk Ali, Inadi Selaya, Bani Sabar, Pak Arjuna, Pak Jenedi, Pak Yani, Bu Sinta, Bu Dewi, Pak Mustahan, Estibet Panas, jadi Wahid, Pak Tani, Anaska, Pak Bidi Polma, Pak Diana, Nabil, Bu Nur, Pak Rustan, dan semua-semuanya.
1: Oke, okay, baik.
0: Selamat siang jelang sore. Ya, bentar lagi salat asar lagi. Dan dari pojok Kecamatan Lembang.
1: Iya.
0: Selalu menanti perbaikan sampai bagus ya, seperti harapannya.
1: Baik. Apakah
0: itu manual FM juga manual AM. Heeh.
1: Iya.
0: Oke, kurang lebihnya mohon dimaafkan.
1: Terima kasih, Kaldi.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, Anda juga dapat menyaksikan siaran kami melalui live TikTok di akun kami @rri_pro1makassar. Ini ada beberapa yang telah bergabung melalui WhatsApp. Kita sapa dulu, ada Pak Yani di Sopeng. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: 100% Indonesia.
2: 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya Indonesia. Banggakan Indonesia.
2: Bang Indonesia.
1: Pak Yani.
2: Suaranya sih bisa dengar.
1: Bagaimana?
2: Kemarin tadi malam enggak ada suara.
1: Oh, tadi malam enggak ada suaranya, tapi sekarang bagus Midi, kita dengar.
2: Iya. Bagus ya.
1: Alhamdulillah jernih.
2: Jernih.
1: Alhamdulillah. Iya. Terima kasih banyak ini laporannya Pak Yani.
2: Ini sekarang.
1: Bagaimana Sopeng hari ini Pak Yani, cuacanya? Baru selesai hujan.
2: Iya.
1: Hujan deras kah Pak Yani?
2: Enggak terlalu juga.
1: Oh, enggak terlalu, tapi cukup membasahi ya.
2: Iya.
1: Oke, Pak Yani. Siang ini kita bahas soal perbedaan. Kalau Pak Yani sendiri nih, menurutnya perbedaan itu sesuatu yang bisa mewarnai kehidupan atau malah menyusahkan?
2: Hah?
1: Perbedaan
2: untuk menyatukan.
1: Iya, perbedaan kalau menurut Pak Yani ini mewarnai kehidupan. Misalnya ada kita beda pendapat sama teman, tak begitu. Kita anggap itu perbedaan pendapat jadi sesuatu yang mewarnai atau
2: perbedaan itu mendapatkan sesuatu. Persatuan.
1: Oh, dari perbedaan bisa mencapai persatuan.

0: sependata.
1: Oh begitu. Jadi banyak perbedaan itu digabungkan untuk mencapai kesepakatan.
0: Kayak suami istri itu.
1: Iya.
0: Berbeda tapi bisa bersatu.
1: Oh iya betul. Betul tahu.
0: Bisa juga bersatu.
1: Iya, betul, cocok kita, wah, suami istri.
0: Bumbu-bumbunya itu perbedaan.
1: Bumbu-bumbunya, bumbu pernikahan, bumbu pertemanan, iya, itu perbedaan.
0: Pertemanan.
1: Okay, Pak Yani, lagunya merequest apa ini? Ada Ternyata Cinta dari Padi, kemudian Tentang Kamu dari Bunga Citra Lestari, dan Benci Untuk Mencinta dari Naif.
0: Cinta mau dari Padi.
1: Ternyata Cinta dari Padi. Kalau salam-salamnya iya, mau buat siapa?
0: Yang baru lewat asli di waktu Alidaya di Pinggang. Ada Tika, ada Maya, ada Tika, ada Dimas, Bunda Dewi, Pak Arjuna, Pak Radik, ada Ama,
1: iya,
0: Asari Bone, Laya Sari, Asir yang Indrawan, Maimuna Ganing, Waida Matawati, ada Ibu Lina di Petrang Utara, Sri Sinta, Tantri sama Esti, Bunda Sopi, Ati Pangket.
1: Iya.
0: Ulape, Puan Datu, ada Uki, ada Putri, Andi Tara di Bone, Andi Samsudi di Sinjai, Ustam Prahara, Serli Margareta, dan semuanya.
1: Iya.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sapa dulu nih yang bergabung, ada Kak Sri Sinta di MU. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia. Kita kan karya, banggakan Indonesia.
1: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
2: Mau banggakan Indonesia, maaf.
1: Enggak apa-apa. Terima kasih banyak, ini sudah semangat ya mengucapkan tagline-nya 100% Indonesia. Kak Sinta, bagaimana kabarnya hari ini?
2: Alhamdulillah, baik.
1: Alhamdulillah. Info-info bagaimana kondisi Minasa Upa, ada hal baru apa nih?
2: aman-aman
1: aja. Oke. Kak Sinta, ada itu di Minasa Upa penjual bakso yang terkenal sekali.
2: Yang mana tuh yang ada pancitnya? Ada itu penjual bakso tiga di dalam ada pancitnya.
1: Ada itu yang di rumah sakit.
2: Oh, yang dekat rumah sakit.
1: Mm-mm.
2: Oh, saya
1: enggak
2: pernah di situ.
1: Ah, kira pernah Miki coba. Mau katanya Ki, bagaimana rasanya supaya bisa kan coba ke sana? Enggak
2: tahu nih, kalau ada dia beli di mana, kena kan ada situ pasti
1: ada yang
2: enak.
1: Oh, tapi memang banyak kita tahu kalau di Minasa Upa penjual bakso sih.
2: Iya banyak yang
1: iya,
2: macam-macam ada yang enak sekali.
1: Jadi tingkatannya enak dan enak sekali. Oke, iya, betul.
2: Kalau mutasi hari Minggu kalau ada yang dekat dibeli.
1: Oke, nah.
2: Jalan ke sini, nah mari
1: saya
2: ini mau apa
1: Risna? Saya Risna. Kak Sinta, insyaallah. Kak Sinta, hari ini kita bahas soal perbedaan ya. Kalau menurut Kak Sinta sendiri ini perbedaan menjadi sesuatu yang bisa mewarnai hari atau kehidupan kita, atau malah ini perbedaan membuat kita susah gitu?
2: Dari diri kita itu, kalau kita mau teman yang baik ya baik semua lah. Terus kalau ada teman yang semua kan sama dari kita sendiri yang ini memilih teman yang terbaik, teman yang ini terserah dari anda memilih kita yang bagaimana. Di situ deh namanya teman seiring sejalan.
1: Okay. Begitu ya, baik. Lagunya mau
2: semua.
1: Iya.
2: Lagunya apa tah?
1: Lagunya ada ternyata Cinta dari Padi, kemudian Tentang Kamu Bunga Citra Lestari, Benci Untuk Mencinta dari Naif.
2: Tentang Kamu saja.
1: Tentang Kamu dari BCL. Salam-salamnya mau buat siapa?
2: ada dari Pak Aldi, ada siapa lagi ya, Ahmad Yani, Nurmina M. Nur, Upi, ada Ama, Kak Rusdiana Yati, Samsya Maisa, Roma Mario, terus ada Karpan di Selayar, Tantri, Bunda Sophie, semoga sudah baik Bunda, Kaina Kristalara, Lisan Sahara, terus ada Mbak Dewi, Larasati, Dimas, Fadir, Pak Juna, terus ada apa lagi nih, Boyda Matawati, Abdullah Sewang, semoga cepat sembuh juga Pak Abdullah Sewang.
1: Amin, ya Rabbal Alamin.
2: Terus Mbak Dewi, ada Mbak Indah, dan semua-semuanya, Upang Datu, dan semua-semuanya nih yang lagi monitor.
1: Iya. Ya
2: selalu, Lisna.
1: Terima kasih, Kak Sinta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan jeda terlebih dahulu. Kami hadirkan untuk Anda lagu yang telah di request, Ada Ternyata Cinta dari Padi dan Tentang Kamu dari Bunga Citra Lestari.

0: Pro 1 RRI Makassar, selain bisa Anda dengarkan melalui frekuensi di FM 94,4 MHz dan AM 1359 kHz, Anda juga dapat mendengarkan melalui pemancar relay kami di berbagai daerah. Di Sinjai pada FM 88,8, di Palopo pada FM 101,1, di Parepare pada FM 98,7, di Bantaeng pada FM 99,0, di Toraja pada FM 90,6, dan di Endrekang pada FM 95,5. Dimanapun Anda berada, tetap bersama kami, Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Baik pendengar Pro 1 RRI Makassar, dimanapun Anda berada, lengkap sudah perjumpaan kita pada sore hari ini. Setelah saya menemani Anda mulai pukul 10 waktu Indonesia Tengah hingga pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Jangan khawatir tentunya, 100% Indonesia masih akan terus menemani Anda bersama dengan rekan kami Irsan Saputra pada sore hari ini. Dan masih membahas topiknya mengenai perbedaan. Ini menjadi sesuatu yang membuat hidup Anda menjadi lebih berwarna atau malah membuat susah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Megahertz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Cek fakta Pro 1 RRI Irsan hadirkan untuk Anda. Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim Kementerian Agama atau Kemenag menegaskan bahwa uang zakat dan infak kini dikelola pemerintah dengan tujuan agar umat terhindar dari neraka. Faktanya, klaim dengan narasi Kementerian Agama atau Kemenag menyebut uang zakat dan infak dikelola pemerintah agar umat terhindar dari masuk neraka adalah hoax. Dilansir dari kompas.com, Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik Kementerian Agama Kemenag, Thobib Al-Arsyar, memastikan informasi yang beredar tersebut tidak benar. Kementerian Agama menegaskan pengelolaan zakat dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel melalui lembaga resmi yang diawasi dan diaudit secara berkala, baik melalui Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas maupun Lembaga Amil Zakat atau LAS. Jika Anda mendapat informasi yang sama, jangan langsung percaya karena informasi tersebut adalah berita bohong atau hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: 100% Indonesia.
1: MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar. Bersama Irsan menemani Anda dalam perjumpaan kami di Makassar sore ini. Setelah tadi ada rekan saya Irsna Supraptio dari jam 10 pagi sampai jam 3 sore, sekarang waktunya Irsan nih yang menemani Anda. Dari jam 3 sore sampai menjelang jam 8 malam nanti, Irsan yang bertugas menemani Anda dari Jalan Ribunani nomor 3 Makassar di Studio Pro 1 RRI Makassar. Pendengar, ada beberapa lagu yang dapat Anda pilih tadi ya. Ada lagunya Armada, Irsan coba baca kembali deh biar lebih disimak lagi. Ada lagunya Armada dengan Buka Hatimu, ada Gita Gutawa dan Maya dengan Malu Malu Tapi Mau, ada Awan dengan Tak 100%, Peter Pan Kisah Cinta, ada Ratu Aku Pasti Kembali, ada juga lagunya Reza bersama dengan Masaki Uda dengan Biar Menjadi Kenangan, Ribas Sebelah Hati, dan lagunya Samson Kisah Tak Sempurna. Anda boleh langsung mendengarkan line telepon kami di 0821-3333-9440. Baik pendengar, bareng Irsan masih akan ngobrol bareng Anda di 100% Indonesia, ngobrolin seputar tentang itu tadi tuh, perbedaan. Nah, menurutnya pendengar gimana? Perbedaan itu dapat membuat hidup Anda justru lebih nyaman atau justru malah sebaliknya nih? Bagaimana menurut Anda? Line telepon kami dapat Anda deringkan di 0821-3333-9440. Nih, udah ada telepon. Saya coba ke telepon WhatsApp dulu ya. Ada Pak Edi Saputra di sana. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Irsang.
1: Halo Pak Edi, bagaimana Karibata ini? Sehat-sehat jiki?
2: Alhamdulillah sehat-sehat ini, Kak Irsang.
1: Alhamdulillah. Lagi di mana nih, Pak? Lagi di Takalar jiki atau di mana?
2: Di Cikowang, Kak Irsang.
1: Ah, di Cikowang. Bagaimana cuaca di sana, Pak Edi?
2: Panas ini, Kak. Tempat tanggal lahirku itu, Kak Irsang, di Cikowang.
1: Wih, tempat lahir tuh memang di sana.
2: Iya,
1: Kak. Masya Allah, Pak Edi.
2: Ye.
1: Kalau ngobrol ki ini seputar tentang perbedaan, bagaimana menurut tak itu? Perbedaan itu membuat hidup tak lebih nyaman atau justru sebaliknya?
2: Lebih nyaman kalau Kak Irsa membaca.
1: Oh begitu.
2: Perbedaan antara membaca sama yang tidak membaca, Kak
1: Irsa. Bagaimana rasa tak kita bedakan itu?
2: Iya, kita bahagia kalau sering membaca, Kak Irsan.
1: Oh begitu, Di? Iya, jadi menambah pengetahuan ya.
2: Iya, Kak Irsan.
1: Iya, Pak Edi. Oke deh, lagunya siapa kuputarkan, Ki?
2: Yang pertama itu tadi disebutkan, Kak Irsan.
1: Yang pertama tadi lagunya Armada. Iya, saya siapkan, Ki, lagunya. Menyapa, Ki, dulu untuk siapa terus ini?
2: Ada Andi Anisa di Wantaing, Kak Irsan.
1: Iya.
2: Pak Hasan di Macini Parang.
1: Siapa lagi?
2: Nur di Maros.
1: Iya.
2: Ada juga Pak Umar bersama Ibu Nursia. Reza dan Nasa di Cikowang, Kak Irsan. Dan semuanya mikir Kak Irsan tanpa terkecuali.
1: Oke, kalau begitu Pak Edi.
2: Untuk Kak Irsan, semoga saya selalu bersama keluarga Kak Irsan.
1: Amin, terima kasih.
2: Pak Irsan.
1: Iya, Pak Edi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Edi Saputra tadi ya, sudah bergabung sama kita. Berikutnya ada siapa lagi nih ya? Kita coba angkat teleponnya dulu. Halo, assalamualaikum.
3: Halo.
1: Iya.
3: Dari Junaidi.
1: Iya, Junaidi. Baru. Ku dia tadi telepon tak di WhatsApp, kenapa nak masuk di telepon biasa lagi?
3: Karena tadi itu ada yang dimasuk dari gudang koper
1: gede. Oh, di oper midi.
3: Ku tes lagi input di biasa bisa di.
1: Oh, bisa Ji.
3: Iya, jadi
1: di biasa mikir dulu.
3: Iya, biasa mikir dulu. Baru ku WhatsApp.
1: Bagaimana Karibata ini?
3: Alhamdulillah kabar baik, kabar gemuk.
1: Sama ki itu.
3: Kita pergi gemuk, nak bilang orang gemuk.
1: Oh begitu, nenek badan tak dilihat.
3: Iya, bonding-bonding mere.
1: Bonding-bonding. Deh, kalau saya di atas nami bonding berarti.
3: Apa nih, baru-baru makan-makan, makan gado-gado
1: Kaisar. Ide-ide nyaman nah.
3: Ada teman beli yang gado-gado.
1: Alhamdulillah.
3: Penyir, mantan penyir juga.
1: Oh, mantan penyir juga?
3: Iya.
1: Di mana Ki? Di Nuri Baru Jiki ini atau di mana Ki?
3: Di Nuri kayaknya.
1: Oh, di Nuri Jiki.
3: Iya.
1: Bang Junedi?
3: Iya.
1: Bagaimana menurut tak tentang perbedaan ini? Apakah bagaimana menurutnya Bang Edi?
3: Perbedaan bagaimana maksudnya?
1: Kayak kakek. Misalnya ada orang lain suka ki sesuatu kita tidak suka begitu. Bagaimana menurut tak kalau berbeda ya pilihannya orang?
3: Kalau menurut saya biasa aja kalau saya.
1: Oh, biasa jadi.
3: Iya.
1: Jadi kayak ya begitu memang deh kalau memang berbeda orang, ada satu suka makan durian, satu tidak.
3: Ya kalau saya tidak suka makan durian.
1: Oh gitu, itu saya suka kasih makan durian.
3: Iya, berbeda
1: tuh. Iya. Jadi biasa tuh Ji tuh di wajar Ji.
3: Wajar itu.
1: Jadi bukan Ji sesuatu yang harus dipermasalahkan begitu.
3: Iya.
1: Ya oke kalau begitu. Iya. Bang Junedi lagunya siapa diputarkan Ki?
3: Ada kuliah, siapa tadi yang pilih lagunya Armada?
1: Armada, anu, Bang Edi.
3: Oh, Bang Edi?
1: Iya.
3: Lagu-lagunya, Gita Gutawa sampai.
1: Gita Gutawa mau kita, Di?
3: Iya.
1: Oke, okay, saya siapkan, Ki. Menyapa, Ki, dulu untuk siapa ini?
3: Pertama-tama tahu ada Bu Adi Saputra yang ada di Cekuan Sakala. Ada juga tahu Dewi. Dewi yang ada di Sakala.
1: Iya.
3: Terus ada Mbak Sildewi di Pakarto. Ada tawa Sayenal di Maros.
1: Iya.
3: Dari Malang gabungan di grup.
1: Oh iya.
3: Terus ada itu warga Batam.
1: Iya.
3: Ada Batam Sri Bunda Sofi. Abdullah Sewang.
1: Iya.
3: Pada kapan di?
1: Iya, terakhir nih untuk siapa itu terakhirnya?
3: Terakhir untuk yang kairus sama deh.
1: Oh, untuk saya mau?
3: Iya.
1: Oh, oke, okay, kalau begitu.
3: Semoga pilih batal-batal aja.
1: Masalahnya, di atas nama ini batal-batal kayaknya Irsan.
3: Barangkali kayak tulang.
1: Iya.
3: Barangkali kayak Ambo Ruslan itu.
1: Ih, lebih besar kasih dari Ambo Ruslan. Terima kasih banyak, Bang Junedi.
3: Oke, salam sama teman-teman di situ.
1: Iya, terima kasih banyak. Iya, iya.
3: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke pendengar, tadi ada Bang Junaidi baru gabung sama kita ya dari line telepon. Berikutnya ada siapa lagi nih di ujung telepon kita ya. Nah ada, saya ke telepon WhatsApp dulu ya pendengar ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya.
0: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Hei, cocok kita
0: tahu.
1: Bagaimana
0: dan
1: kabar
0: tak? Berdering teleponku.
1: Ih,
0: baru pesan direspon.
1: Ganti-gantian diangkat teleponnya.
0: Itulah.
1: Tapi
0: makanya,
1: tapi sahabat, bagus Jini, bagus di kita dengar suaraku di WhatsApp.
0: Bagus sekali.
1: Bagus,
0: semalam di waktunya Bung Idam tidak ada suaraku kedengaran. Bung Idam juga tidak ada kedengaran suaranya. Jadi orang semua nelfonnya di ini.
1: Di telepon biasa.
0: Di nomor ya, telepon biasa.
1: Oh begitu.
0: Berapa kali diterima telepon? Halo, halo, halo. Gimana tidak adanya?
1: Waduh, kenapa bisa begitu, Dik?
0: Iya, tidak tahu tadi malam waktunya acaranya Bung Idam.
1: Iya. Sekarang bagus Mi.
0: Makanya iya sekarang alhamdulillah.
1: Kalau
0: teknisinya udah gercep.
1: Kalau anuku iya siaran. Kalau siarannya Irsan di radio, Dian di
0: Pare-Pare. Siarannya sampai di sini bagus.
1: Alhamdulillah.
0: Masih di ini, masih di Waka Pinrang ini saya.
1: Oh, masih di Pinrang kita ya. Bagus Ji.
0: Pulang iya.
1: Kita dengar pakai apa? Digital ya.
0: Di radio.
1: Oh, di radio. Bukan. Bagus di radio di sana, Di.
0: Iya.
1: Oh iya,
0: bagus
1: iya.
0: Tapi saya coba tuh bagus sih bilang ntar coba ketanya alhamdulillah bagus.
1: Alhamdulillah kalau
0: saya
1: begitu.
0: Saya tidak pakai digital.
1: Pakai radio
0: soalnya
1: saja.
0: Sepupu masih ada yang mau pulang ke Serui.
1: Oh begitu. Oh iya,
0: iya jadi saya nanti kloter terakhir pulangnya.
1: Cocok kalau begitu. Kan kita dekat Ji.
0: Iya. Kapan lagi mau ketemu kalau
1: betul.
0: Lama baru ketemu orang
1: setuju,
0: jauh semua.
1: Setuju, iya cocok kita kalau begitu. Batantri.
0: Namanya keluarga. Iya.
1: Ngobrol ke ini tentang perbedaan.
0: Perbedaan kalo, apa?
1: Ya dalam segala hal. Bagaimana kalau perbedaan itu menurut ta itu mengganggu kah atau justru sebenarnya hal yang baik jenis sebenarnya perbedaan itu?
0: Iya, kalau saya perbedaan itu saya tidak mengganggu.
1: Oh, tidak mengganggu ya, jadi?
0: Kita, walaupun kita berbeda kita harus menghargai.
1: Oh
0: kalau
1: iya.
0: Kita berbeda. Iya betul. Umpama okay. Orang tidak suka itu kita suka mau di apa? Seperti itu kemarin orang bakar ikan. Pergi sini makan ikan. Saya tidak makan ikan begitu ya, mau dia.
1: Mau dia apa betul?
0: Iya.
1: Jadi saya bilang ya
0: sabar, soalnya tidak makan ikan nila.
1: Oh iya.
0: Cocok
1: itu kalau begitu.
0: Iya.
1: Tidak
0: gatal. Iya.
1: Lagunya. Lagunya siapa mau diputarkan?
0: Lagunya biar menjadi kenangan kah apa itu?
1: Biar menjadi ada kenangan.
0: Masa Yuda apa?
1: Oh,
0: Masa Yuda apa?
1: Masa Kia Uda biar menjadi kenangan ya, bersama dengan Reza. Oke, okay, ya, Irsan siapkan. Menyapa Ki dulu
0: ada
1: untuk siapa ini?
0: Ada yang di samping ini.
1: Ih, siapa itu?
0: Ini ada Utari. Mau ini.
1: Menyapa Miki dulu
0: soalnya
1: untuk siapa?
0: Ini rumahnya rumah panggung tuh.
1: Aduh.
0: Ya, kita di atas ya banyak orang duduk di bare-bare di bawah. Jadi biasa itu sepupu bilangnya. Ini pasti live lagi di radio ini.
1: Untuk siapa sapa? Ih, cocok itu.
0: Iya.
1: Siapa ini mau disapa-sapa dulu?
0: Iya, sapaannya tadi ada siapa? Ada Pak Junedi, Juri Baru, ada Pak Ahmad Yani Tasmun, ada Sari Sinta, ada Pak Abdullah Sewa, semoga cepat sembuh Ki Pak Abdullah.
1: Oh, sakit Iko dong.
0: Sakit.
1: Ih, baru saya tahu.
0: Bila kemarin? Iya, semalam.
1: Oh, baru tadi malam.
0: Di rumah, iya, rumah sakit Faisal.
1: Karena
0: sudah
1: Saya ingatku sempat juga gabung menelpon waktu hari apa itu?
0: Iya, sempat gabung menelpon tapi pas tadi malam dia nelpon juga bilang ya semoga cepat sembuh. Saya sementara di rumah sakit ini. Bunda Sophie juga semoga cepat sembuh.
1: Oh, sakit juga Bunda
0: Sophie. Juga.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Semoga cepat sembuh Bunda. Iya. siapa ada Uki, ada Ibu Rusdanya Yasir, ada Bobby tadi, ada Pak Asri Diwoto, pokoknya buat semuanya.
1: Buat semuanya.
0: Tanpa terkecuali.
1: Oke deh.
0: Oke, makasih.
1: Sama-sama.
0: Semoga sehat-sehat lalu.
1: Cumu-cumu.
0: Yang penting sehat.
1: Amin.
0: Iya, assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada Mbak Tantri gabung sama kita nih pendengar. Baik pendengar Pol 1 dimanapun Anda berada, teleponnya berikutnya Irsan angkat lagi ya. Karena sudah hampir jam 3 lewat 25 menit. Ini waktunya kumandang azan asar dulu. Kita hadirkan biar gak lupa ke waktu sholat. Saya hadirkan kumandang azan asar untuk wilayah Makassar dan sekitarnya. Dan berikutnya akan dilanjutkan dengan rangkaian lagu-lagu yang sudah di-request sebelumnya oleh pendengarnya Pro 1.
4: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: masih ada yang kalau ditanya nama-nama ikan menjawab ikan paus atau ikan lumba-lumba. Jangan sampai salah ya, karena paus dan lumba-lumba bukan ikan, tetapi mamalia. Menurut penjelasan di situs Kementerian Kelautan dan Perikanan, paus dan lumba-lumba sama seperti manusia, bernapas dengan paru-paru, bukan dengan insang. Paus dan lumba-lumba juga melahirkan dan menyusui. Mereka memiliki rambut dan berdarah panas. Sedangkan ikan adalah binatang yang hidup dalam air, berdarah dingin, dan umumnya bernapas dengan insang. Ada juga mamalia laut lain seperti anjing laut, duyung, dugong, lembu laut, hingga berang-berang laut. Mereka bukan ikan.
1: Aduh, Ani, ini airnya kenapa dibiarin ngalir terus? Air bersih itu semakin langka loh.
2: Ya iya, tapi cuma sedikit kok yang terbuang.
1: Loh, tapi kalau semua orang boros, gimana?
2: Wah, iya juga ya.
1: Makanya, kita harus hemat air. Misalnya, matikan keran saat tidak digunakan.

0: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa ini, di mana?
1: Pak Lupus di Mari-Mari.
0: Pak Lupus di Mari-Mari, bagaimana kabar tadi ini, Pak Lupus?
1: Alhamdulillah, kabarnya baik.
0: Alhamdulillah baik ya, baik. Pak Lupus, lagunya siapa mungkin diputarkan ini?
1: Lagunya Armada.
0: Lagunya Armada, ih baru-baru sudah kuputar. Saya gantikan mikir lagunya Samsons nih, atau Peter Pan?
1: Peter Pan,
0: Modi. Oke, saya siapkan kayak lagunya Peter Pan.
1: Iya.
0: Menyapa kayak dulu untuk siapa ini, Pak Lupus?
1: Ada Tantri.
0: Mm-mm.
1: Ada Nurikma, ada Indra, ada Isya, ada Anto, ada
0: Isya,
1: ada Kendati.
0: Mm-hmm. Siapa lagi? Semua-semuanya, Medi? Iya. Yeah. Oke, okay, Pak Lupus. Terima kasih. Oke, ada Pak Lupus tadi pendengar ya, baru saja bergabung melalui line telepon di 0821-3333-9440. Kita bergeser ke WhatsApp dulu pendengar. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: 100% Indonesia.
2: Indahnya perbedaan pusat.
0: Kutanya ke dulu 100% Indonesia.
2: Iya, 100% Indonesia.
0: Ekspresikan karya, banggakan.
2: Ekspresikan karyamu.
0: Banggakan Indonesia.
2: Banggakan Indonesia.
0: Mantap. Nah, perbedaan kenapa tadi perbedaan? Kenapa tadi itu perbedaan?
2: Saya bilang indahnya perbedaan ya.
0: Indahnya perbedaan. Jadi tidak perlu dipermasalahkan itu perbedaan.
2: Tidak perlu lah ya.
0: Ih, mantap.
2: Sama kalau orang ada lebaran hari Kamis lalu berhari Rabu ya. Mm-hmm. Biasa
0: itu ya.
2: Penting jangan dua kali lebaran.
0: Cocotongi ya. Cocotongi itu ternyata tadi. Iya, Bang Arjuna. Lagunya siapa diputarkan, Ki?
2: Itu mah tadi yang kita bilang Samsung ya.
0: Samsons ya. Oke, Dirsan putarkan. Menyapa Ki dulu untuk siapa ini? Menyapa Ki dulu.
2: Yang baru lewat ada Pak Lupus, Mari Mbak Tantri juga tadi.
0: Iya.
2: Kayaknya Mbak Tantri sudah apa namanya? Enggak disapa tadi saya ya.
0: Mbak Tantri. Oh, masa itu. Ya? Oh, dia dia lagi di ini di acara pengantin kayaknya.
2: Iya. Terus 14 Hewan.
0: Iya.
2: 17 semoga sehat.
0: Mm-mm.
2: Dan siapa lagi? Dan dimencung oleh Ibu Ina Kristelara,
0: Jenia
2: Sedi Maros, Samsir Mesa di Bantaen, terus yang ada di Bone,
0: siapa lagi yang di Bone itu?
2: Di Wotu, amenitas pun di Sopin, dan semuanya ya.
0: Okay.
2: Halo Bu Hirsak,
0: ini
2: telepon biasanya agak kecil suaranya kalau masuk di radio ya?
0: Oh, telepon biasanya kalau masuk di radio kecil didengar?
2: Iya.
0: Oh iya, oke.
2: Biasanya Pak Lupus semakin selesai semakin tidak kedengar ya jadi.
0: Ah iya, oke. Okay.
2: Kalau WA ini hampir sudah stabil.
0: Stabil Midi, iya. Semoga nanti saya coba laporkan kembali itu.
2: Iya.
0: Oke, Bang Arjuna, terima kasih banyak. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Lupus tadi pendengar ya, baru saja gabung sama kita. Berikutnya masih ada penelpon-penelpon lainnya pendengar, tapi saya hadirkan ada yang mau lewat dulu nih pendengar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar Pos 1 dimanapun Anda berada, bersama Irsan Saputra kembali menemani Anda. Dan udah ada lagi nih yang gabung lewat line telepon. Kita coba menyapa dia dulu ya.

Pendengar, kadang tuh ya kita baru sadar ada hal kecil yang penting banget pas tiba-tiba ngilang. Kayak sinyal gitu pendengar. Serius deh, hari gini siapa sih yang gak bergantung sama yang namanya sinyal untuk internetan? Atau mau scroll TikTok, streaming lagu favorit, video call sama teman dan juga keluarga, sampai ngabarin aku udah nyampe ya. Tuh, semuanya tuh butuh internetan dan juga sinyal yang aman dan juga lancar pendengar. Semua aktivitas kita sekarang bergantung dengan sinyal. Pas dia bagus, hidup tuh tenang. Tapi pas sinyalnya hilang dikit, waduh bisa panik tuh satu rumah. Apalagi kalau lagi penting-pentingnya terus tiba-tiba buffering, rasanya tuh kayak di PHP-in sama semesta pendengar. Duh, gimana gitu rasanya? Nah, untungnya nih pendengar ya, sekarang ada Smartfren jagoan sinyal se-Indonesia. Jadi, sinyal Smartfren nggak cuma kuat di kota aja, tapi Smartfren jagoan sinyal sudah sampai ke pelosok Indonesia. Jagoan sinyal Smartfren udah makin luas di Makassar dan seluruh Sulawesi. Internetan tetap nyambung terus, mau buat bekerja, gaming, streaming, atau sekedar kirim chat ke orang tersayang, semuanya jadi lebih nyaman tanpa drama sinyal putus-putus. Nah, jadi buat Anda yang pengen terkoneksi tetap aman dan juga lancar di mana aja, saatnya nih buktikan sendiri pengalaman pakai Smartfren, jagoan sinyal yang siap menemani aktivitas tak seharian. Smartfren, jagoan sinyal se-Indonesia.

Baik pendengar, dimanapun Anda berada, perjumpaan kita di 100% Indonesia. Irsan sudah harus cukupkan sampai di sini. Terima kasih untuk pendengar ini masih berdering terus teleponnya kita. Terima kasih ya untuk Anda yang masih mendengarkan line telepon kami di 100% Indonesia kali ini. Irsan sudah nggak bisa angkat telepon. Nanti telepon Irsan angkat jam 4 sampai menjelang jam 5 sore. Karena kita akan ada dialog bersama dengan narasumber kami pendengar. Yang akan hadir menemani Irsan nanti di Indonesia Cerdas, tepat di pukul 16 waktu Indonesia Tengah, datang dari DJKN Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat nih. Dan juga ada fungsional pertama pada KPKNL Makassar. Seperti apa tuh keseruannya? Kita akan ngobrol tentang lelang pendengar. Ih, penasaran ya. Sebenarnya lelang seperti apa di Indonesia dan bagaimana itu lelang? Nah, nanti kita akan ngobrol banyak. Anda saya undang untuk bisa bertanya loh sama beliau-beliau nanti, kedua narasumber saya, lewat line telepon di 0821-3333-9440. Terima kasih untuk Anda yang telah bergabung lewat line telepon ataupun mungkin WhatsApp. Anda saya undang kembali sekali lagi untuk gabung nanti jam 4 sore ya, untuk nanya-nanya bareng narasumber saya di 0821-3333-9440. Saya Irsan Saputra bersama seluruh tim yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di part berikutnya.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

0: Makassar sore ini.
1: Megahertz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Dari Jalan Riburani nomor 3 Makassar, bersama saya Ersan Saputra menemani Anda kembali. Setelah tadi udah dengerin lagu-lagu di 100% Indonesia, sekarang waktunya kita ngobrol banyak nih bersama dengan narasumber-narasumber kami yang kali ini akan mengobrol seputar tentang lelang, atau kita akan mengenal nih dengan topik kita kali ini, yaitu lelang dekat, ekonomi bergerak, kenali lelang resmi, aman, dan terbuka untuk masyarakat. Dan kali ini pendengar telah hadir bersama kita semua, bersama dengan Bapak Anwar Sulaiman selaku Kepala Bidang Lelang Kanwil DJKN Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat, bersama dengan Ibu Asriani Ningsih, ini selaku pejabat fungsional pertama pada KPKNL Makassar. Kita menyapa kedua orang ini dulu ya, narasumber-narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Anwar, gimana kabarnya, sehat?
2: Alhamdulillah sehat, Pak Irsan.
1: Ibu Asriani sehat, Bu?
3: Alhamdulillah.
1: Iya. Teman-teman, mic-nya Ibu Asriani mungkin boleh diperbaikin dulu karena agak kecil banget nih kedengaran suaranya Ibu Asriani. Nah, pendengar, bersama kedua narasumber kami nih yang akan menemani kita semua nih pendengar mengobrol tadi seputar tentang tema kita, lelang dekat, ekonomi bergerak, kenali lelang resmi, aman, dan terbuka untuk masyarakat. Tapi sebelum ngobrol lebih jauh, ini saya penasaran dengan DJKN dan juga KPKNL. Ini masih agak asing mungkin sama masyarakat-masyarakat kita. Mungkin Pak Anwar boleh dibantu nih, Pak. Boleh dijelaskan sebenarnya perannya apa sih itu, Pak?
2: Baik, terima kasih Pak Irsan. DJKN atau Direktorat Jenderal Kekayaan Negara merupakan salah satu unit di lingkungan Kementerian Keuangan. Nah, secara vertikal dan secara kewilayahan, DJKN ini memiliki 17 kantor wilayah.
1: 17 kantor.
2: 17, betul Pak Irsan. Nah, salah satunya kami di sini adalah kantor wilayah DJKN Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat.
1: Wah.
2: Sering kami singkat, Pak Irsan, dengan Kanwil DJKN Sulsel Trabar.
1: Sulsel Trabar.
2: Sulsel Trabar, betul, okay, Pak Irsan. Nah, terus apa itu KPKNL? Nah, KPKNL juga merupakan salah satu unit vertikal yang berada di bawah koordinasi dari Kanwil DJKN. Secara keseluruhan, kami memiliki 71 KPKNL di seluruh Indonesia.
1: Wow.
2: Ya, dan khusus wilayah Sulsel Trabar sendiri, kami memiliki 5 KPKNL, Pak Irsan, yaitu KPKNL Makassar, Parepare, Palopo, Mamuju, dan juga Kendari. Seperti itu, Pak Irsan. Nah, terus tugas tadi Pak Irsan ya, untuk tugasnya kami tentunya kami diberikan mandat atau amanat untuk melakukan pelayanan di bidang kekayaan negara, terus kemudian di bidang penilaian, piutang, dan yang terakhir dan khusus kita bicarakan saatnya di bidang pelayanan lelang. Begitu Pak Irsan.
1: Karena lagi rame nih kalau ngomong tentang lelang-lelang beberapa tahun terakhir, banyak hasil-hasil sitaan negara yang akan dilelang untuk publik dan sering banget kita dapat juga informasi-informasinya. Tapi lebih lanjut lagi nih pendengar, tadi kan Pak Anwar gak sendiri nih, udah ditemenin bersama dengan Ibu Asriani Ningsih. Ini dari KPKNL Makassar. Benar ya Bu ya?
3: Iya benar Kak Irsan.
1: Nah Bu, Irsan sebenarnya penasaran, jadi bedanya DJKN dan juga KPKNL itu apa dan perannya seperti apa sebenarnya?
3: Jadi seperti yang tadi dijelaskan sama Pak Anwar, kalau Pak Anwar itu berada di level wilayah. Jadi Pak Anwar bertindak sebagai superintendent dari KPKNL. Nah untuk KPKNL ini sendiri, nah kami tuh garda terdepan dari pelayanan dari DJKN itu sendiri. Nah, jadi KPKNL itu Kak Irsan, kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang Makassar. Jadi KPKNL ini yang akan menghadapi para stakeholder, terkhusus untuk pelayanan lelang, piutang, dan penilaian. Seperti itu Kak Irsan.
1: Nah, jadi bisa dibilang ini benar ya garda terdepannya Pak Anwar nih berarti.
2: Betul
1: ya
2: sekali.
1: Yang turun tangan langsung. Betul. Yang ngelelang-lelang itu. Nah, ngobrol tentang lelang ini pendengar, Anda dapat berpartisipasi, kirimkan pertanyaan juga boleh ya Bapak Ibu ya.
3: Boleh,
1: di
3: kan.
1: WhatsApp kami di 0821-3333-9440. Nah baik, kita membuka pembahasan kita nih. Mungkin boleh dijelaskan secara sederhana, sebenarnya apa itu lelang nih Pak Anwar?
2: Oke, baik, terima kasih Pak Irsan. Jadi kalau berbicara bahasa hukumnya, sebetulnya lelang itu adalah penjualan di muka umum.
1: Penjualan di muka, di muka umum. Bahasa umumnya nih.
2: Bahasa hukumnya ya.
1: Bahasa hukum.
2: Muka, betul, okay, penjualan di muka umum yang dilakukan dengan melakukan pengumuman terlebih dahulu. Mm-hmm. Dan dilakukan juga pada tanggal yang telah ditetapkan atau ditentukan sebelumnya. Mm-hmm. Jadi sebetulnya pelaksanaan itu pada intinya adalah kita mengumpulkan terlebih dahulu seluruh peminatnya dengan cara mengumumkan lelang, mm-hmm, di tempat dan waktu yang telah ditentukan, dan pada saat itulah dilakukan penjualan secara lelang. Okay. Seperti itu.
1: Nah, kalau ngomong tentang lelang lagi nih, kenapa akhirnya datang ke sini kan otomatis untuk mengedukasi masyarakat.
2: Betul.
1: Nah, kenapa masyarakat sepertinya perlu banget diedukasi seputar tentang lelang ini, Pak? Apakah banyak dangers-dangersnya atau gimana nih?
2: Betul sekali, Pak Arisan. Terima kasih. Jadi, pertama adalah tentu saja kita sesuai dengan tagline kita ya. Mm-hmm. Tagline kita, lelang dekat, ekonomi bergerak. Kita perlu meningkatkan literasi masyarakat bahwa lelang itu seperti apa sih. Kalau selama ini mungkin teman-teman masyarakat mendengar lelang itu seram, ada tadi seperti Pak Irsan bilang pertama eksekusi, sita, rampasan, segala macam. Yes, memang kita salah satu jenis lelang kita ada seperti itu, tapi itu adalah salah satu.
1: Salah-salah
2: lainnya banyak. Iya. Jadi ada lelang sitaan, rampasan, dan juga bahkan lelang untuk barang milik negara juga ada, barang milik daerah ada, bahkan lelang sukarela pun juga ada. Nah, kenapa kita perlu lebih mendekatkan kepada masyarakat? Pertama, tentu saja supaya masyarakat lebih tahu apa itu lelang. Kedua, supaya masyarakat lebih tahu sebetulnya siapa sih yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan lelang.
1: Nah,
2: dengan demikian nanti masyarakat bisa meningkat literasinya dan masyarakat bisa terdidik, dan insya Allah juga akan terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan.
1: Nah, seperti itu pendengar. Nah, tapi tema kita kali ini nih Pak Anwar tadi membahas tentang lelang dekat ekonomi bergerak.
2: Betul.
1: Nih maksudnya apa? Emang ada hubungannya nih antara perjalanan lelang kita atau lelang yang dilakukan di Indonesia dan juga pergerakan ekonomi?
2: Oke, betul sekali. Terima kasih Pak Irsan. Jadi lelang dekat tadi sebetulnya sudah kami sampaikan ya, bahwa kita berusaha meningkatkan literasi masyarakat sehingga lelang itu sebetulnya tidak berada jauh. Lelang ada di kehidupan masyarakat sehari-hari. Nah, terkait dengan ekonomi bergerak, tadi juga sudah disinggung, salah satu yang kita lakukan adalah pelaksanaan lelang eksekusi.
1: Lelang eksekusi.
2: Sitaan. Nah, Pak Irsan, ini bad newsnya adalah, tapi sebelum ngomong bad news, ngomong good news dulu ya.
1: Itu lebih baik.
2: Ya, good newsnya dulu ya. Good newsnya adalah perekonomian kita sedang bertumbuh, bergerak.
1: Alhamdulillah.
2: Bahkan sesuai yang disampaikan oleh pimpinan tertinggi kami, Bapak Menteri, kita sudah berada di level-level 5, bahkan sampai ke 6. Itu 5,5. Jadi ekonomi kita tumbuh. Salah satu pertumbuhan itu adalah melalui penyaluran kredit di masyarakat, sehingga masyarakat bisa lebih menguat, perekonomian lebih bergerak, sehingga banyak dana disalurkan. Pasti Pak Irsan ingat waktu itu Pak Menteri kami menyampaikan sekian ratus triliun ke perbankan
1: direncanakan. Iya, benar, iya.
2: Dalam hal penyaluran dan pengelolaan kredit ini, kita juga harus memiliki pengetahuan yang cukup bahwa niscaya kredit itu tidak 100% berhasil. Ada juga kredit yang disalurkan ke masyarakat itu yang nggak perform, ada masalah, kredit macet, dan akhirnya ada treatment atau perlakuan khusus terhadap jaminan yang menyertai kredit tersebut. Nah, berbicara kredit yang nggak perform atau non-performing loan, tentu saja apabila ada masyarakat yang meminjam kepada perbankan dan tidak dapat mengembalikan, tentu saja dananya di situ berhenti.
1: Benar.
2: Bank tidak bisa menggerakkan dan menggulirkan lagi dananya.
1: Iya.
2: Nah, lelang inilah solusinya Pak Irsan. Dengan pelaksanaan lelang, melelang eksekusi barang jaminan, maka diharapkan bank kembali memperoleh uang dan bisa bergulir kembali, dan ekonomi bisa bergerak lebih cepat lagi.
1: Oke, jadi udah dipikirin sampai sana sebenarnya.
2: Sampai di situ, betul.
1: Jadi bukan hanya menggelontorkan dana untuk kredit tadi, tapi ya jika ada kredit macet dan sebagainya itu udah diantisipasi juga. Dana.
2: Betul, betul.
1: Nah, jadi seperti itu pendengar. Nah, tadi kan udah banyak dijelasin sama Pak Anwar nih ya. Saya mau kegeser ke yang paling cantik di antara kita nih.
2: Oke.
1: Okay. Ibu, ya. Ibu Asnani Ningsi, ya, selaku garda terdepan juga nih lelang di Makassar. Nah, Irsan penasaran, sebenarnya siapa aja sih yang boleh ikut lelang? Apakah masyarakat umum boleh atau yang tahu-tahu aja atau gimana tuh? Kan masyarakat kadang bilang tuh kayak, nggak bisa kita ikut itu, nggak ada kenalan tak. Iya.
3: Cocok tuh.
1: Saya pakai logat Makassar biar lebih terasa logat.
3: Iya, benar Kak Ersan. Jadi di masyarakat itu seringkali kita terperangkap dalam stigma negatif.
1: Benar,
3: ya.
1: Stigma
3: negatif. Padahal lelang itu adalah sesuatu yang tidak eksklusif, itu inklusif. Semua masyarakat boleh ikut. Oh. Dalam hal ini Kak Ersan bukan hanya sebagai pembeli, tapi masyarakat itu pun boleh berperan serta sebagai penjual.
1: Bisa juga.
3: Iya.
1: Oke. Lebih lanjut lagi.
3: Nah, jadi dalam seperti yang Pak Anwar tadi jelaskan, dalam lelang itu Kak Irsan kita ada 3, lelang sukarela, non eksekusi wajib, dan lelang eksekusi.
1: Yeah.
3: Jadi ketiga lelang ini masyarakat boleh mengikutinya, baik sebagai pembeli maupun sebagai penjual, sepanjang sesuai ketentuan. Nah, kabar baiknya Kak Irsan, kami itu sudah mengalami proses digitalisasi.
1: Alhamdulillah.
3: Nah, jadi sekarang itu lelang nggak perlu ribet.
1: Nggak perlu datang ke kantor.
3: Sisa join ke lelang.go.id, buat akun, Bapak boleh jadi peserta, Bapak boleh jadi penjual. Seperti itu Kak Irsan.
1: Mudah ya sekarang berarti ya?
3: Gampang sekali jika.
1: Berarti tidak perlu mi kayak telepon mi nomornya ini. Pokoknya tinggal akses saja lelang.go.id, semua bisa berpartisipasi di sana.
3: Betul Kak Irsan.
1: Baik. Nah, saya lagi Bu Asriani. Nah, terus bagaimana caranya akhirnya masyarakat, karena kan sekarang kalau kita ngomong tentang perekonomian berkembang sekali, ternyata digital juga, tapi penipuan online kan juga banyak nih.
3: Ya,
1: perlu waspada dong ini.
3: Ya.
1: Nah, terus gimana nih akhirnya masyarakat untuk bisa dapat informasi lelang ini aman, terpercaya? Karena jangan sampai nanti ada yang ngaku-ngaku juga nih. Nah, itu gimana tuh, Bu?
3: Ya, ini yang paling utama nih Kak Irsan ya. Karena kan seperti yang Kak Irsan bilang, digital berkembang.
1: Betul.
3: Penipuan pun semakin kreatif.
1: Aduh, makin kreatif banget.
3: Jadi rekan-rekan Makassar, masyarakat Makassar, untuk mengikuti lelang, hal pertama yang harus kita pastikan adalah untuk memastikan informasi yang kita dapatkan itu ada di lelang.go.id.
1: Nah,
3: itu harus terdaftar di portal kami.
1: Yeah.
3: Yang pertama, yang kedua, kami tuh tidak melaksanakan lelang via WA, SMS atau sebagainya.
1: Nah, bukan war di komen-komen Facebook bukan ya?
3: Tidak ada ya. Jadi kami tidak pernah melaksanakan lelang melalui media sosial.
1: Nah, betul.
3: Nah, kami melaksanakannya melalui kanal resmi Kemenq yaitu lelang.go.id. Kemudian yang kedua, Kak Irsan, untuk mengikuti lelang itu jangan lupa kami tidak pernah meminta transfer kepada rekening perorangan.
1: Kepada rekening perorangan, di garis bawahi pendengar ya.
3: Jadi
1: bukan namanya Pak Anwar, bukan ya.
3: Betul. Jadi kalau ada yang WA mau beli barang murah, transfer ke sini, itu fix ya, no debat, pasti penipuan.
1: Pasti penipuan.
3: Nah, jadi kami itu lelang.go.id itu sudah terkoneksi. Jadi saat kita memilih ikut lelang, kita akan diarahkan ke virtual account atas nama peserta lelang sendiri, Kak Irsan.
1: Langsung sesuai yang daftar.
3: Sesuai peserta lelang sendiri dan nominalnya itu sudah ditentukan, tidak bisa diedit, seperti itu, Kak Irsan.
1: Jadi aman ya. Jadi jangan langsung percaya kalau ada di Facebook, di Instagram, di TikTok. Tok misalnya sudah ada foto, kan biasa ada foto-foto mobil, kendaraan dan sebagainya dijual murah hasil lelang, silakan kirimkan penawaran Anda di nomor ini. Biasa kayak gitu tuh.
2: Betul.
1: Ternyata bisa jadi adalah penipuan. Selama bukan dari lelang.go.id, itu bisa hampir 100% penipuan.
3: Betul Kak Irsan.
1: Jadi gitu pendengar ya. Nah baik pendengar, masih ngobrol banyak. Terima kasih yang nelfon, sabar dulu ya, karena banyak banget nih kita pengen korek-korek dulu nih. Karena jarang-jarang bisa menghadirkan Pak Anwar sama Ibu datang ke sini nih. Nah, kita ngomong tentang lelang. Nah, tadi kan sempat disebutkan bahwa menggerakkan perekonomian juga nih pendengar. Tapi bagaimana sih sebenarnya lelang dapat membantu pergerakan ekonomi masyarakat atau daerah nih Pak Anwar?
2: Baik, terima kasih Pak Irsan. Lelang membantu pergerakan ekonomi di baik di pusat maupun masyarakat. Tadi sudah disampaikan ada lelang eksekusi, ada lelang sukarela. Memang lelang ini didesain juga sebagai platform ekonomi di masyarakat. Platform jual beli, sebagaimana platform-platform yang kita kenal. Nah, tadi emang sempat disinggung lelang.go.id.
1: Benar.
2: Memang selain lelang.go.id juga ada lelang yang lainnya.
1: Oh, ada lelang.
2: Balai lelang kita juga punya banyak.
1: Oke.
2: Jadi di Makassar ini ada balai lelang itu sekitar 11. Sebelah kita memiliki 11 balai lelang yang di bawah pengawasan kita. Dan di antara 11 itu 6 di antaranya sangat aktif melaksanakan penjualan secara lelang terhadap mobil dan baik R2 maupun R4.
1: Oke.
2: Itu juga resmi. Dan
1: resmi
2: sekali
1: juga.
2: Lagi yang perlu dicatat oleh masyarakat pada umumnya, tidak pernah ada permintaan transfer ke rekening atas nama pribadi.
1: Nah itu,
2: jika ke balai lelang pun pasti rekeningnya atas nama perusahaan. Sama di portal lelang.go.id rekeningnya pun juga bendahara penerimaan negara ya. Seperti itu Pak Irsan.
1: Nah baik, nah Pak, boleh nggak sih dimention 6 balai lelang tadi yang terdaftar?
2: Baik,
1: supaya masyarakat bisa tahu, oh ternyata ini jelas nih Pak Anwar udah bilang nih.
2: Baik Pak Irsan, terima kasih. Jadi balelang yang saat ini terdaftar secara resmi dan melakukan penjualan secara lelang terhadap unit R2 dan R4 ada balelang JBA.
1: Ada
2: di Ertasning Baru. Kemudian balelang IBIT. Kemudian ada balelang Smartbit. Betul. Kemudian ada balelang Karedi. Terus kemudian ada balelang MSL. Kemudian ada balelang Bali Auction. Jadi keenam itu dia aktif melakukan
1: itu
2: penjualan.
1: Itu paling aktif di Makassar ya.
2: Aktif dan Makassar ini, mohon izin info, Makassar adalah ranking 5 terbesar di Indonesia. Jadi luar biasa sebetulnya.
1: Se-Indonesia ranking 5.
2: Se-Indonesia 5 besar. Kita selalu masuk 5 besar capaian lelang kita.
1: Keren banget.
2: Keren, ya.
1: Nah, saya boleh ini Pak sih. Apa sih perbedaannya akhirnya balai lelang sama lelang.go.id itu? Ini Pak Anwar atau Ibu yang bisa bantu? Saya ke Ibu deh, silakan Pak.
3: Jadi kalau yang dilaksanakan oleh balai lelang itu adalah lelang sukarela.
1: Yeah.
3: Ya, seperti itu Pak Anwar ya.
1: Yeah.
3: Namun supervisinya tetap di Kanwil DJKN kami. Sedangkan kalau di kami KPKNL itu lelang yang dilaksanakan oleh pejabat lelang kelas 1. Artinya seperti yang saya sebut tadi Kak Irsan, kami melaksanakan seluruh jenis lelang. Lelang sukarela, lelang non eksekusi wajib dan lelang non eksekusi. Jadi kalau balai lelang tuh tidak bisa melaksanakan lelang selain sukarela.
2: Betul,
3: jadi
2: hanya lelang sukarela.
1: Hanya lelang sukarela aja. Oke. Kalau berarti termasuk yang tadi disebutin ya, ada Smartbin dan sebagainya.
2: Betul.
1: Berarti itu memang lelang
2: sukarela semuanya.
1: Oke. Dan memang dikhususkan di kendaraan roda 4 dan juga roda 2 tadi disebutkan.
2: Sejauh ini.
1: Nah, gitu. Jadi itu masyarakat umum boleh semua walaupun balai lelang juga.
2: Sangat boleh.
3: Terbuka. Boleh banget, Kak.
1: Nah, gitu tuh pendengar ya. Kalau ngobrol-ngobrol seputar tentang balai lelang kayaknya akan banyak nih obrolan kita, tapi sabar, ditahan-tahan sedikit. Yang nelpon juga sabar ya. Bunyi terus dari tadi soalnya. Nah, masih bareng kedua narasumber kami nih, pendengar. Tadi telah disebutkan bagaimana akhirnya lelang itu dapat membantu pergerakan ekonomi baik masyarakat atau mungkin di daerah juga. Nah, sempat disebutkan juga ini, ada Irsan baca-baca ada namanya solid lelang.
2: Betul.
1: Nah, solid lelang ini kegiatan apa sebenarnya ini Pak? Ada gerakan apa dari DJKN Sulsel Trabar ini dengan solid lelang ini?
2: Betul, terima kasih Mas. Siapa lagi Mas?
1: Irsan, Irsan aja gak apa-apa.
2: Jadi begini, alhamdulillahnya adalah kami ini eksistensi lelang di Indonesia sudah menginjak ke tahun 118. Jadi sebetulnya udah tua lelang ini ada di Indonesia. 118. Dan kebetulan terkait dengan perayaan 118 tahun eksistensi lelang, kami ingin meningkatkan literasi masyarakat melalui solusi sosialisasi dan edukasi lelang. Jadi solid ini adalah singkatan dari sosialisasi dan edukasi lelang. 118 adalah tahunnya. Nah, melalui solid ini kita berusaha lebih mendekatkan ke masyarakat, sosialisasi kita gencarkan dalam berbagai bentuk. Salah satunya adalah saat ini yang kita lakukan dengan Mas Irsa dengan RR. Terima kasih banyak. Nanti kita juga akan ada CFD, kita akan hadir di Sudirman. 3 minggu ke depan kita akan hadir terus di situ. Kita akan mencoba mendekatkan lebih dekat lagi kepada masyarakat. Kita siap di DJKN Kanwil maupun KPKN untuk Makassar dan juga di 4 kota yang lainnya. Palopo, Parepare, Kendari dan Mamuju. Kami hadir di sana secara langsung kepada masyarakat. Kami siap menyebarluaskan apa itu lelang. Bahkan kami juga melayani setiap masyarakat yang ingin membuka akun. Jadi sesuai dengan tagline kami, solid, kami ingin mendekatkan itu lelang supaya ekonomi lebih bergerak lagi. Begitu.
1: Nah gitu, ada tambahan mungkin Ibu?
3: Kalau kami mendukung Kak Kanwil nih Pak. Jadi memang kami merasa masyarakat itu masih terlalu berpikir negatif terkait lelang. Jadi dalam solid ini kami harap masyarakat sudah lebih memahami. Jadi masyarakat Kota Makassar, mahasiswa yang lagi cari laptop, jangan ragu buka lelang.go.id. Pelaku UMKM yang mungkin butuh media untuk menjual, jangan ragu untuk bisa join di lelang.go.id. Seperti
1: gitu.
3: Itu Kaisan.
1: Ada lagi WhatsApp nih dari Mas Eko, katanya mau tanya selain lelang.go.id apakah ada lelang resmi lainnya? Oh tadi udah di mention ya. Tadi ada, kalau di Makassar tadi ada beberapa ya,
2: bahkan ada beberapa 6. Balai lelang. Nah, itu resmi lelang. Terdaftar.
1: Dan itu resmi terdaftar, boleh langsung daftar ke balai lelangnya masing-masing. Betul. Tadi udah ada JBA, ada Smartbit, ada IBIT, ada Karedi, ya. Dan lain sebagainya, tidak ada beberapa soalnya ya. Nah, jadi udah ya Mas Eko ya, udah dijawab pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Nah, mengobrol tentang pertumbuhan. Kalau di Makassar sendiri di atau Sulsel Trabar ini, itu bagaimana dengan perkembangan lelang yang ada tuh Pak? Tadi kan sebenarnya ada masuk 5 besar ya. Nah, itu kita menghasilkan berapa dari lelang itu? Dan setiap tahun ada berapa lelang akhirnya bisa dilaksanakan?
2: Betul, terima kasih Mas Iksan. Secara agregat kita catat di tahun 2025, which is tahun kemarin, kita mencatat ada kurang lebih lebih dari 3.000 frekuensi lelang ya seluruhnya ya di Sulsel Trabar.
1: 3.000-an
2: lebih frekuensi lelang.
1: Wow.
2: Seperti itu. Itu pun yang tercatat di KPKNL saja. Itu belum yang tercatat yang pelaksanaan lelang dilakukan teman-teman bala lelang yang rata-rata seminggu bisa 2-3 kali.
1: Oke.
2: Jadi lebih banyak lagi. Nah, dari sisi nominal nih yang keren nih. Dari sisi nominal tahun lalu kita berhasil mencatatkan lebih dari 3,2 triliun.
1: 3,2 triliun loh.
2: 3,2 triliun. Waduh. Dan sebagai catatan Mas Irsan, yang 2 triliun adalah dari Makassar.
1: 2 triliun dari Makassar.
2: Sangat keren sekali.
1: Kota Makassar nyumbang Kota 2
2: Makassar
1: triliun.
2: Kota Makassar luar biasa.
1: Ngeri ya. Dan berarti aktif banget loh kita di Makassar
2: aktif
1: berarti
2: banget.
1: Ya.
2: Keren Makassar, keren.
1: Oke, kalau antusiasnya masyarakat Makassar sendiri, mungkin saya ke Ibu deh. Antusias masyarakat sendiri, terutama di Makassar, itu minatnya di mana sih Bu? Apakah properti atau justru yang lain-lainnya?
3: Jadi Kak Ersan, di Makassar itu kebetulan kita melaksanakan lelang eksekusi banyak ya Kak. Eksekusi hak tanggungan seperti yang dijabarkan tadi oleh Pak Anwar. Nah, kalau untuk eksekusi hak tanggungan itu rata-rata properti yang kami tawarkan bisa 50% dari nilai pasar.
1: 50%?
3: Biasanya hampir 50% dari nilai pasar.
2: Harganya.
1: Lebih rendah atau lebih tinggi nih?
3: Lebih rendah dong Kak.
1: Tadi catatnya di mana nih?
3: Pengen ini. Ya, jadi tentu saja Kak, di Makassar itu para investor sangat tertarik untuk membeli properti.
1: Benar.
3: Tapi kalau untuk kendaraan Pak, jadi kami seperti yang Kersan tadi bilang, kami juga melaksanakan lelang non eksekusi wajib. Nah, non eksekusi wajib itu adalah yang berdasarkan ketentuan harus melalui kami. Nah, biasanya kami melelang kendaraan dinas tuh Kak Irsan. Yang sudah masa pakainya sudah habis, yang mungkin usianya sudah di atas 7 tahun. Nah, itu satu kali lelang Kak Irsan. Biasanya misalnya kami ada jual satu Kijang Innova. Itu pesertanya bisa sampai 100-200 orang Kak Irsan.
1: Saking antusiasnya. Oke.
3: Jadi kami pernah melaksanakan lelang Pemprov itu sampai 1000.
2: Pesertanya
3: sampai jadi memang Makassar itu sudah memiliki market yang luar biasa. Mereka sudah memantau portal-portal kami.
2: Makassar keren.
3: Mereka sudah memantau portal-portal kami dan menjadikan mungkin Makassar lelang.go.id sebagai media mereka untuk menggerakkan ekonominya.
1: Jadi gitu. Berarti sebenarnya cukup prospeknya bagus dong berarti lelang di Makassar ya Pak ya.
2: Betul.
1: Di Sulsel Trabar sendiri. Nah, tadi dari 3,2 triliun yang dihasilkan dari Sulsel Trabar ini 2 triliun nya kurang lebih itu ada di Makassar. Bagaimana dengan daerah-daerah lain, Pak? Yang cukup antusias selain Makassar, ada daerah mana aja?
2: Baik, terima kasih. Untuk daerah lain sebetulnya antusias bagus. Hanya saja kan laju atau akselerasi pertumbuhan ekonomi kan memang tidak sekeren Makassar. Tetap tumbuh lah. Tapi kita tahulah bahwa Makassar ini yang paling leadingnya di Makassar ini. Bahkan wilayah tengah dan timur leadernya di Makassar. Jadi memang tidak mengherankan jika potensi di Makassar sangat besar. Kalau mau saya bilang, di sini banyak uang di Makassar sini yang siap untuk diinvestasikan dan siap untuk dikembangkan. Jadi sekali lagi memang daerah lain tetap tumbuh, namun percepatannya memang sangat cepat.
1: Sangat
2: di Makassar.
1: Cepat di Makassar. Betul. Iya Pak, orang Makassar kalau nggak enak badan carinya coto Pak. Biasanya orang lain carinya paracetamol, di Makassar carinya coto gitu. Tetap harus konsumtif memang ya. Nah Ibu, kalau ngobrol seputar tentang lelang nih ya, terutama di kota Makassar. Tadi properti dan sebagainya dan kendaraan itu kan cukup tinggi ya di Makassar. Umum semuanya boleh ikut. Dengan proses yang tadi sudah disebutkan sebelumnya.
3: Jadi Kak Ersan, masyarakat umum boleh ikut dengan ketentuan satu memiliki KTP dan nomor alamat email. Jadi agan-agan Makassar jangan mungkin takut. Untuk daftar lelang itu gampang sekali Ji. Jadi kita cuma butuh alamat email dan KTP, untuk membuat akun.
1: Untuk buat akun.
3: Setelah membuat akun, rekan-rekan boleh memilih apa yang jadi objeknya itu udah terpampang Kak Irsan.
1: Okay.
3: Tinggal Kak Irsan filter mau mobil, mau tanah, mau lokasi Makassar, mau lokasi Maros, semuanya bisa difilter. Jadi semua ini dengan baik di aplikasinya
1: terpampang dengan nyata.
3: Terpampang dengan nyata. Mau budget 100 juta sampai 100 miliar ada Kak Irsan.
1: Waduh, berarti
2: dan
1: tinggal
2: lewat HP lo ya.
1: Bisa lewat handphone bisa juga. HP,
2: betul. Mau Android, mau App Store semuanya ada.
1: Semuanya ada.
2: Jadi kita bisa ikut lelang mau sambil ngopi, mau sambil mancing, mau sambil apa semuanya bisa.
1: Sambil mancing kita ikut lelang seru juga tuh Pak Anwar. Nah, Pak, terus gimana caranya nih? Mungkin dari pendengar-pendengar kita ini kan kita terdengar se-Sulawesi Selatan.
2: Yeah.
1: Bahkan sampai perbatasan di Sulawesi Barat kami masih terdengar juga nih, Pak.
2: Yeah.
1: Nah, bagaimana jika mungkin ada keluarga atau mungkin pendengar-pendengar kita di luar sana, saya punya aset nih, selama ini jualnya agak sulit atau mungkin karena agak pelosok dan sebagainya, ini pengen dijual lelang lah, itu caranya gimana? Apakah ada persyaratan khusus? Pak Anwar atau ibu nih yang bisa menjawab nih?
2: Oke, saya dulu.
1: Boleh Pak Anwar dulu deh, silakan.
2: Baik, Mas Isan, terima kasih. Tadi seperti kami sampaikan, kami memiliki 5 KPKNL ya. Ada Makassar, Parepare, Palopo, Kendari, Mamuju. Jadi bagi masyarakat nanti silakan sesuai dengan tempatnya saja. Jika berada di sekitaran Baru, Sidra, Pinerang, itu silakan ke Parepare. Jika ternyata ada di area Sulawesi Barat, silakan ke Mamuju. Jika ada di Tenggara, silakan di Kendari. Jika ada di sekitaran Luwu, bisa di Palopo. Nah, jadi silahkan berkomunikasi atau berinteraksi dengan KPKNL masing-masing. Jika tidak sempat datang ke situ, via jarak jauh pun bisa mendaftarkan lewat portal lelang ya. Portal lelang kita bisa mendaftarkan permohonan lelang, persyaratan segala macam. Hanya saja nanti pada saat pelaksanaan lelang harus hadir. Kalau bisa ya, Asriya. Nah, kalau nggak bisa pun sebetulnya bisa juga nggak hadir secara virtual pun boleh. Yang penting minta izin beberapa hari sebelumnya. Mungkin bisa dilengkapi.
1: Iya, silakan Bu.
3: Silakan. Ya. Yang disampaikan Pak Anwar tadi sebenarnya saya tambahkan sedikit ya,
1: silakan,
3: Pak ya.
1: Silakan.
3: Jadi maksud untuk yang di daerah boleh mengajukan lelang ke KPKNL. Jadi di mana lokasi barang itu berada.
1: Oke.
3: Jadi kami ada pembagian wilayah kerja Kak Irsan. Jadi seperti yang Pak Anwar tadi bilang, lokasinya di mana, maka mengajukannya di KPKNL lokasi barang berada. Kemudian untuk sukarela ini kan karena Kak Irsan tadi bilang hanya ingin membantu penjualan, berarti kan jatuhnya sukarela Kak.
1: Benar.
3: Kalau sukarela itu apabila saat pelaksanaan lelang penjual tidak dapat hadir, itu dapat mengajukan permohonan untuk hadir virtual. Nanti kita zoom nih Kak. Nanti kita zoom nih.
2: Sesimpel itu.
3: Dengan catatan permohonan hadir virtual dilakukan 2 hari sebelum pelaksanaan.
2: Minta izin.
1: Paling lambat 2 hari ya.
3: Sebelum pelaksanaan lelang Kak.
1: Baik. Nah, bagaimana dengan verifikasinya? Karena kan kalau dokumen-dokumen kan, terutama kalau kendaraan, tanah dan sebagainya, properti, itu kan banyak nih Bu. Nah, apakah karena banyak mungkin ya persepsi di masyarakat menganggap kayak itu murah anu itu Dok. Tidak ada nih surat-suratnya ya, ini Makassar ya Pak Yanwar ya, betul, mungkin Bapak agak kurang mau ini ya. Biasa kan masyarakat gitu, oh murah itu karena tidak ada nih surat-suratnya dan sebagainya, oh ini bodong dan sebagainya. Nah, ini bagaimana menanggapi hal ini? Saya ke Pak Anwar dulu.
2: Oke, baik, terima kasih Mas Isan. Jadi begini, kita berarti kalau untuk surat-surat yang tadi ya istilah saya pinjem bodong segala macam, kemungkinan besar itu terjadi dalam rangka penegakan hukum.
1: Okay.
2: Misalnya barang sitaan, barang rampasan segala macam. Terus terang saja, kebanyakan memang ada kekurangan di surat-suratnya.
1: Okay.
2: Tapi jangan khawatir.
1: Nah,
2: jika sedemikian itu nanti dalam pelaksanaan lelang, terutama misalnya nih lelang barang-barang rampasan dari teman-teman kejaksaan, atau lelang-lelang sitaan dari teman-teman kepolisian, barang bukti segala macam, itu nanti pejabat lelang, Astrid kan pejabat lelangnya, pejabat lelang.
1: Jadi, sarjana hukum dong nanti.
2: Oh ya, luar biasa. Nah, jadi nanti kepada setiap pembeli lelang akan diberikan kutipan risalah lelang ya, kutipan risalah lelang. Nah, dari kutipan ini nanti akan dilakukan proses administrasi selanjutnya sampai dengan diterbitkannya dokumen-dokumen baru dan dokumen pengganti.
1: Okay.
2: Karena memang kalau kita berpikir secara logika hukum, orang yang barangnya dirampas, barangnya disita, sangat sedikit yang misalnya
1: dengan sukarela memberikan.
2: Betul. Ini Pak sekalian Pak.
1: Ini BPKB-nya. Ya,
2: kalau bisa diumpetin lah gitu. Jadi itu sangat sangat wajar sekali. Itu biasanya di lelang-lelang eksekusi. Tapi untuk lelang-lelang non eksekusi tadi, seperti tadi Asri bilang ya, lelang penghapusan kendaraan dinas itu relatif surat-suratnya lengkap.
1: Oh, oke. Okay. Nah, jadi bisa dibilang ini Bu Asriani bahwa lelang yang diadakan oleh pemerintah termasuk di lelang.go.id atau balai lelang lainnya itu aman semua.
3: Iya. Itulah kelebihannya kami Kak Irsan.
1: Oke. Okay.
3: Jadi walaupun ini eksekusi karena telah melalui verifikasi oleh pejabat lelang, maka secara legalitas formal subjek dan objek ini telah sesuai.
1: Iya. Yeah.
3: Jadi walaupun mungkin ini adalah eksekusi yang tidak memiliki dokumen kepemilikan, dengan kutipan risalah lelang yang kita cantumkan, maka dokumen itu bisa diterbitkan baru Kak Irsan.
1: Oke. Okay.
3: Nah, jadi dan seluruh informasi atas kekurangan objek lelang kami itu pasti kami cantumkan ke pengumuman lelang Kak Irsan.
1: Yeah.
3: Nah, itulah pentingnya sebelum mengikuti lelang, peserta lelang sebaiknya membaca pengumuman lelang secara mendetil agar memahami apa kekurangannya. Jadi paham apa kekurangan dari objek ini, mengapa objek ini bisa murah sehingga sebelum melakukan penawaran dapat berhitung lebih pasti.
1: Gitu. Ah, jadi begitu. Nah, ini cocok juga nih, ada yang masuk dari WhatsApp kembali ingin bertanya nih Bu Asriani ya. Mau tanya terkait lelang barang kendaraan dan lelang besi tua. Karena kemarin saya mengikuti lelang dan memenangkan unit kendaraan, tapi pada saat saya mengambil unit kendaraan tersebut, saya tidak diberikan surat-surat kendaraan. Katanya dari pihak instansinya barang yang dilelang termasuk lelang besi tua. Nah, ini itu gimana tuh maksudnya?
2: Oke. Okay.
3: Nah, ini
1: si
3: tadi
1: agak kurang paham nih Ibu Asriani.
2: Oke, saya dulu ya nanti.
1: Iya, boleh
3: silakan, Pak.
2: Yang perlu digarisbawahi tadi adalah kata-kata besi tua.
1: Besi tua.
2: Besi tua. Nah, jadi memang manakala suatu unit, apakah itu R2 ataupun R4, dan dia dilelang dengan tegas-tegas dibilang adalah dalam keadaan besi tua atau scrap bahasa kerennya, maka dia memang tidak diberlakukan lagi sebagai kendaraan.
1: Okay.
2: Jadi dia itu statusnya adalah X kendaraan bermotor.
1: X kendaraan.
2: Iya, dengan demikian memang secara administratif dia sudah dihapus dari tata kelola di Samsat dan sebagainya.
1: Okay.
2: Jadi memang dia dianggap memang X kendaraan, dia besi tua. Seperti itu.
1: Ingin nah, boleh dilengkapi sedikit ya.
3: Mungkin bapaknya kemarin kurang detail.

0: Terima kasih Mas Sanji. Biasanya biasanya masyarakat yang membeli kendaraan atau ex kendaraan ya dalam bentuk besi tua itu biasanya adalah orang-orang yang bergerak di bengkel, di dunia bengkel. Karena biasa diambil karena harganya sangat murah sekali. Kenapa? Dia udah ex. Dia udah ex kendaraan. Jadi dia mungkin diambil part-part tertentu. Jadi biasanya dia seperti itu. Biasanya beli ke Banyu ada bengkel-bengkel. Masih memanfaatkan seperti itu.
1: Oh, berarti memang kalau yang dalam kategori besi tua itu kebanyakan tinggal tanda kutip dipretelin begitu.
0: Betul
1: ya.
0: Betul sekali.
1: Dimanfaatkan sisa-sisa ininya. Tapi kalau misalnya direstorasi bisa enggak, Pak?
0: Secara hukum dia tidak akan bisa keluar surat-surat kendaraan.
1: Iya. Karena tadi udah dikategorikan sebagai
0: ex-kendaraan atau scrap atau besi tua.
1: Baik.
0: Jadi akta kelahirannya di Samsat memang sudah dihapus.
1: Nah gitu. Berarti sudah walaupun direstorasi udah bagus kembali, walaupun pakai mesin yang lama tinggal ditambah-tambahin dan sebagainya, tetap tidak bisa keluar surat-suratnya.
0: Betul sekali.
1: Apakah kutipan risalah lelang itu tidak bisa membuktikan bahwa ini hasil beli lelang kemarin dan sebagainya?
0: Betul. Di kutipan pun juga ditulis dengan tegas ya, dia adalah ex kendaraan atau scrap atau dalam keadaan besi tua.
1: Nah,
0: betul ya. Jadi tulisannya pun jelas di situ.
1: Baik, jadi begitu ya Pak Iqbal ya, udah dijawab langsung lengkap nih sama Pak Anwar dan juga Ibu Asriani bagaimana dengan unit kendaraan besi tua tersebut. Nah, ngobrol kembali nih soal detail dan sebagainya. Irsan tahu bahwa ternyata lelang itu adalah sering banget adalah apa adanya. Lelang itu apa adanya. Nah, itu sepenting itu kasih sebenarnya Bu Asriani membaca kedetailan dari setiap unit atau produk yang harus dilelang, Bu.
2: Ya, sangat penting ya Kak Irsan ya. Jadi kan seperti yang saya bilang, kami mencantumkan detail dari objek lelang itu pada pengumuman lelang. Namun itu tidak cukup Kak Irsan. Sebaiknya sebelum melakukan penawaran, kita memastikan objek yang akan kita beli itu seperti apa. Ya, jadi di samping melihat pengumuman, sebaiknya kita mengecek langsung kondisi fisik dari objek yang akan kita beli.
0: Betul, boleh kan? Boleh, sangat boleh.
1: Ya,
0: itulah tadi sebetulnya Mas Irsan, tujuannya pengumuman dilakukan beberapa hari sebelum lelang untuk memberikan kesempatan kepada siapapun yang berminat untuk melihat barang, mengecek barang. Kita nggak ingin dibilang jual kucing dalam karung.
1: Iya, benar.
0: Itu tujuannya pengumuman beberapa hari sebelumnya ada tujuannya untuk itu.
1: Jadi mau datang ngecek langsung, nanya-nanya boleh di sana. Unitnya di mana biasanya?
2: Jadi di
0: sesuai pengumuman ya.
2: Ya, di pengumuman tercantum Kak Irsan. Kemudian di portal kami pun akan tercantum nih. Jadi semisal kami menjual satu unit Kijang Innova. Nah, di situ pun akan tercantum lokasi objek. Bahkan sampai kontak penjualnya. Jadi Bapak Ibu yang berminat boleh langsung kontak ke penjualnya. Biasanya kami kalau untuk lelang-lelang itu misalnya BMN Kak Irsan kami ada spare waktu 1 minggu. Dari pengumuman lelang sampai pelaksanaan lelang. Disitulah para peserta lelang boleh mengecek, boleh cek fisik dan boleh konfirmasi ke penjual apa saja. Jadi definisi apa adanya adalah seperti yang telah Bapak cek saat sebelum pelaksanaan lelang.
1: Betul. Nah, itu yang maksud apa adanya.
0: Betul. Dan juga ini sebagai tambahan ya,
1: Iya, silakan Pak.
0: Bahwa jika kemudian masyarakat melakukan penawaran, secara hukum kami sudah menganggap dia tahu.
1: Nah,
0: karena
1: ini
0: dia sudah diberikan kesempatan.
1: Nah, itu perlu digarisbawahi. Berarti jika Anda menawar suatu unit, berarti dianggap bahwa Anda sudah setuju dan Anda sudah tahu bagaimana
0: sudah
1: kondisi
0: tahu,
1: unitnya.
0: Betul. S dan K-nya itu.
1: Nah,
0: syarat dan ketentuan. Kalau Anda setuju dan Anda nawar, berarti Anda sudah tahu karena ada pengumuman beberapa hari sebelumnya dan diberikan kesempatan yang cukup untuk mengecek barang.
1: Nah, jadi seperti itu. Jika nih Bapak Ibu, kalau ternyata kemarin udah ikut terus ada yang terlewat nih misalnya, cancel, boleh nggak? Atau ada syarat dan ketentuannya lagi? Silahkan.
2: Cancel, kalau belum melakukan penawaran boleh-boleh aja Kak Irsan. Jadi misal nih lelangnya besok, Kak Irsan datang nih lihat, udah nyetor jaminan.
1: Iya, benar.
2: Udah nyetor jaminan, kayaknya keren nih barangnya. Nyampe sana, ya jelek. Udah usang nih, udah nggak cocok. Nggak masalah Kak Irsan, Kak Irsan tidak perlu melakukan penawaran.
0: Nggak usah nawar.
2: Otomatis uang jaminan yang Kak Irsan setor, setelah pelaksanaan lelang 100% akan kembali ke rekening Kak Irsan.
1: Nah, jadi uang jaminan itu akan kembali saat kita tidak mengambil unit.
2: Selama tidak melakukan penawaran kan?
0: Selama tidak melakukan penawaran atau penawarannya ternyata tidak dimenangkan. Karena ada yang lebih tinggi yang lainnya.
1: Uang jaminannya bisa kembali
0: 100% kembali.
1: Nah, tapi kalau misalnya udah ngambil ternyata kayak aduh nyesel nih.
0: Udah nawar gitu
1: udah
0: ya.
1: Nawar gitu
0: udah nawar dan kebetulan

0: Jebak pemenang. Nah, jika peserta ini sudah menawar dan ternyata dia memang ditunjuk sebagai pemenang oleh pejabat elang nih, otomatis memang dia harus menyelesaikan kewajibannya.
1: Nah.
0: Karena ada kewajiban lain nih setelah lelang, yaitu apa namanya, bea lelang ya.
1: Bea lelang.
0: Bea lelang. Kalau tanah ada juga terkait dengan tanah ya, BPHTB. Nah, intinya dia harus menyelesaikan kekurangan pembayaran.
1: Oke.
0: Kalau dia tidak menyelesaikan kekurangan pembayaran, dianggap sebagai pemenang lelang one prestasi.
1: One prestasi.
0: Dan mohon maaf, untuk seperti itu uang jaminannya kita setorkan ke kas negara ya.
2: Iya.
0: Hilang uang jaminannya.
1: Aduh, agak pusing ya.
0: Iya.
1: Jadi itu makanya kenapa solid tadi harus ada.
0: Betul.
1: Dilaksanakan di 118 tahun ini.
2: Iya.
1: Untuk itu mengedukasi masyarakat
0: betul
1: dengan baik. Jadi bukan hanya sekedar diajak gabung, tapi benar-benar diedukasi.
0: Betul sekali.
1: Oke, nah saya ke Ibu Asriani lagi deh. Nih Ibu, apakah lelang ini bisa menguntungkan atau justru merugikan menurutnya Ibu?
2: Dari segi pembeli nih Kak Irsa.
1: Ya,
2: Nah, sepanjang yang saya lihat nih, rata-rata pembeli itu pulang dengan wajah bahagia. Nah, jadi seperti beberapa testimoni ya Kak Irsan ya, yang untuk dapat rumah di area Boulevard ya Pak ya, Pak Irsan ya, Pak itu tadi. Susah ya untuk dapat di bawah 1M.
1: Pasti. Boulevard ini.
2: Iya.
1: Iya. Terus tiba-tiba kepleset nyampe MP kita.
2: Ya, terus tiba-tiba dapat 500 juta.
1: Ya ampun, ya.
2: Atau sekiranya yang biasanya tuh kami banyak rumah-rumah yang kecil-kecil Kak Irsan, yang di daerah-daerah Tanjung tuh yang mungkin di pasaran di properti-properti perumahan itu mungkin masih harga 250 juta, di kami 100 juta ada. Jadi memang ini kita memberikan kesempatan buat orang-orang yang mungkin sulit untuk memiliki properti dapat mengikuti melalui lelang.
1: Baik. Saya izin angkat telepon nih, sebenarnya dari tadi udah berdengar. Oke, saya coba angkat telepon dulu. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa ini, di mana?
3: Dengan Zul ini, lagi di Makassar.
1: Bang Zul di Makassar.
3: Iya.
1: Iya, Bang Zul, silakan pertanyaannya Bang Zul.
3: Ini pertanyaan saya, ini kan sekarang bisa ikut lelang melalui digital atau online. Itu bagaimana cara kita cek unit itu? Apakah setelah kita menang lelang baru kita bisa cek unit atau sebelum?
1: Oke.
3: Dan pertanyaan saya yang kedua, apa betul kalau misalnya kita ikut lelang kita harus membayar DP terlebih dahulu, itu katanya 1 juta?
1: Iya.
3: Kemudian pertanyaan yang ketiga, ketika kita menang lelang apakah bisa dibatalkan?
1: Oke.
3: Ya, dan bagaimana prosesnya itu? Siapa yang memenangkan lelang setelah kita membatalkan?
1: Oke, kalau begitu.
3: Itu pertanyaan saya tiga.
1: Terima kasih banyak.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bang Zul cocok banget nih sama dialog dialog kita yang baru saja. Nah, jadi tentang cek unit kan online nih. Gimana kalau misalnya dia ada di Selayar atau dia adanya di kabupaten lain, pengen ikut nih unitnya ada di mana, terus cek unitnya tuh gimana, apakah ada mekanismenya. Terus yang kedua tadi tentang DP, katanya ada DP sebelum lelang, apakah ini tadi yang dimaksud dengan
2: uang jaminan,
1: uang jaminan ya. Tadi disebutin 1 juta gitu, apakah memang segitu. Terus tadi jika menang lelang terus dibatalkan, nah itu prosedurnya seperti apa, boleh atau tidak, dan kalau misalnya udah dibatalin, yang menang berikutnya siapa dong kayak gitu?
0: Oke, asli atau
2: salah? Terserah.
1: Bapak dulu boleh.
0: Oke,
1: okay, Bapak
0: dulu. Nah, kita bayar
1: tambah
0: ya. Nah, yang pertama cek unit.
1: Benar.
0: Tentu saja kami sangat menyarankan cek unit itu dilakukan sebelum melakukan penawaran.
1: Sebelum melakukan penawaran.
0: Sebelum kalau sudah melakukan penawaran kecewa lah nanti siapa tahu enggak sih. Jadi sebelum melakukan penawaran silahkan dicek unitnya.
1: Iya.
0: Apakah ada di KPK di Makassar atau Bali Lang, nanti akan saya jelaskan kemudian. Jadi kami sangat menyarankan cek terlebih dahulu, jika sudah yakin, sudah cermat, bisa menawar. Karena nanti akan ngefek ke kalau udah menang batal bisa apa enggak gitu.
1: Nah,
0: terus kedua, harus membayar DP.
1: Nah,
0: saya harus menyampaikan secara apa adanya bahwa jika di lelang dilakukan oleh KPKNL itu namanya adalah uang jaminan.
1: Nah, bukan DP ya.
0: Bukan DP.
1: Bukan DP.
0: Uang jaminan dengan ketentuan seperti tadi, jika penawarannya ditunjuk sebagai pemenang, maka tinggal menambahkan kekurangannya. jika tidak ditunjuk sebagai pemenang akan dikembalikan. Dan saat ini di hari itu juga ya.
2: Iya.
0: Wah. Di hari itu juga, betul. Gak usah, gak pakai lama.
1: Gak tunggu 3 hari kerja.
0: Tidak tunggu 3 hari kerja.
1: Oke. Okay.
0: Terutama kalau Himbara ya. Terus aja kalau Himbara, bank plat merah, hari itu juga langsung kembali ke rekening. Gak usah tunggu besok-besok. Nah, namun jika kebetulan ditunjuk sebagai pemenang, harus dong menyelesaikan seperti yang kita sampaikan tadi ya.
1: Yeah,
0: Kalau membatalkan, nggak bisa seperti itu. Nah, ada juga tadi bisa jadi yang Bapak Pak Zul tadi maksud adalah lelang-lelang dilakukan oleh balai lelang. Sama jika di balai lelang pun silakan mengecek unitnya sebelum melakukan penawaran. Harus, supaya tidak kecewa dan tidak dibilang beli kucing dalam karung.
1: Nah,
0: memang Mas Irsan, Pak Zul dan Bapak Ibu sekalian pemirsa yang baik, bahwa untuk teman-teman balai lelang memang rule-nya masing-masing, ada masing-masing. Betul, ada yang misalnya untuk menawar harus mendaftar dulu, misalnya mau menawar 3 per unitnya misalnya 500, berarti harus punya 3 akun. Seperti itu. Kebijaksanaan atau aturan-aturan itu di awal sudah disampaikan kepada masyarakat. Kalau Anda setuju, silakan ikut dan menawar. Seperti itu. Nah, terkait dengan bagaimana kalau di balai lelang kemudian batal menang, ingin membatalkan, nggak bisa juga. Karena kalau penawaran sudah ditunjuk sebagai pemenang, jadi harus tanggung jawab. Harus
1: jadi
0: menyelesaikan
1: gitu.
0: Seperti itu.
1: Jadi bukan dia menang terus dia batalin, nanti yang kedua yang naik, enggak gitu ya?
0: Ya enggak bisa.
1: Enggak bisa kayak gitu ya.
0: Ada
1: bisa ditambahkan enggak?
2: Nah, jadi gitu Kak Irsan. Jadi uang jaminan di kami itu dibuat untuk memberikan bukti keseriusan dari peserta lelang. Kebayang gak Kak Irsan kalau gak ada uang jaminan, orang nawar main-main nih.
0: Iseng aja
2: kemudian menang lari. Jadi itulah gunanya uang jaminan ada di lelang kami. Nah, setelah jadi jangka waktu pelunasan untuk lelang kami itu Kak Irsan 5 hari kerja. Setelah 5 hari kerja objek lelang tidak dilakukan pelunasan, gak ada istilah batal ya Pak ya, di kami lelang harus sudah dilaksanakan, tidak ada istilah batal. Yang ada adalah pembeli tidak melakukan pelunasan, maka kami anggap uang prestasi.
1: Langsung cut itu tadi.
2: Langsung cut uang prestasi, uang jaminan kami store ke kas negara.
1: Nah.
2: Dan konsekuensinya barangnya belum terjual Kak Irsan. Gak ada istilah kami menurunkan ke peringkat 2. Nanti apabila penjual akan melakukan lelang ulang lagi, nanti kami ulangi lagi
1: pasangan
2: lelangnya.
1: Oke deh. Nah, tapi kalau ngomong-ngomong tentang solid, Irsan baru kedengaran. Ini kan untuk edukasi ya. Kayaknya kami juga di sini di Pro 1 itu udah balai lelang Smart Bid kalau saya nggak salah. Iya, Smart Bid itu juga pernah masuk ini, sama benar mengedukasi juga saat itu. Jadi sama misinya saat itu Smart Bid Makassar, katanya biar masyarakat tahu bahwa ada lo lelang juga, ada balai lelang lo di Makassar. Jadi udah pernah kerja sama bareng kita juga itu di Ramadan kalau saya nggak salah. Ramadan tahun kemarin. Nah, saya ada nanya nih dari WhatsApp kembali, apakah di lelang KPKNL ada potensi buyback apabila unit masih bermasalah dan tidak bisa diselesaikan baik hukum pidana atau perdatanya, sehingga buyer mengembalikan unit atau buyback. Nah, itu gimana tuh, Bu?
0: Oke. Buyback.
1: Agak teknis ya, saya agak.
0: Buyback. Jadi secara tegas kami sampaikan di awal bahwa buyback tidak dikenal dalam mekanisme lelang di KPKNL, even di balai lelang sekalipun. Walaupun di balai lelang nanti akan saya jelaskan kemudian ya.
1: Boleh.
0: Khusus di KPKNL. Jadi misalnya katakanlah masyarakat tadi ya, misalnya ingin membeli rumah. Oh, pasarannya 600 nih, di situ bisa 200. Itu sebetulnya juga jawaban dari yang disampaikan oleh Asri tadi. Kenapa barang bisa murah? Karena seringkali kadang-kadang ada potensi masalah di situ. Dengan demikian, yang ingin kami sampaikan kepada masyarakat luas, silahkan melakukan pengecekan dengan cermat. Jangan cuma membaca pengumuman. Datangi rumahnya, lihat di situ bagaimana. Kita berikan kesempatan seluas-luasnya kepada calon pembeli untuk menanyakan segala sesuatu kepada si penjual ya, si pemohon lelang. Mohon maaf ini jika ternyata di dalam rumah itu ternyata masih ada penghuninya.
1: Nah, itu.
0: Jika memungkinkan juga silahkan berembuk dengan itu. Kalau memang bisa terselesaikan dan teryakinkan, silahkan lanjut menawar. Tapi kalau ternyata belum teryakinkan dan tidak ada bayangan penyelesaian, nggak nawar pun juga nggak apa-apa. Jadi sebetulnya itu sepenuhnya berada di tangan calon penawar di pelaksanaan lelang.
1: Baik, jadi seperti itu.
0: Tapi untuk buyback sekali lagi tidak bisa. Jadi misalnya gini nih, ada katanya misalnya Pak A gitu.
1: Iya.
0: Mungkin mohon maaf ya, mungkin kurang cermat dalam membaca pengumuman, langsung saja ngebit karena dianggapnya murah. Ternyata ada kesulitan di lapangan.
1: Benar.
0: Kita enggak menafikan tuh ada kesulitan dan ternyata tidak terselesaikan. Kemudian datang ke Bu Asri, tolong dong boleh kembali. Itu tidak bisa seperti itu.
1: Enggak bisa seperti itu.
0: Bebek kami tidak mengenal.
1: Oh, oke. Okay. Ada bisa ditajamkan kembali Bu Asri.
2: Jadi kami ini pejabat lelang, bukan penjualnya ya Pak Anwar ya. Jadi kami ini mempertemukan penjual dan pembeli Kak Irsan.
1: Oke.
2: Okay. Jadi kami melegalkan transaksi jual beli antara penjual dan pembeli. Jadi bebeknya juga enggak ada Pak kalau di kami karena kami hanya perantara. Sebenarnya posisi kami ada di tengah seperti itu.
1: Nah, jadi seperti itu ya. Nah, sebelum karena udah masuk di ujung banget nih. Kalau misalnya ingin mendapat informasi lebih lanjut seputar tentang pelelangan yang ada di Makassar, Ibu Asriadi mungkin, itu bisa kemana?
2: Oh iya, masyarakat Makassar dan sekitarnya jangan mikir ragu kalau mau ikut lelang. Buka saja portal lelang.go.id. Kalau ada yang kita ragukan, jangan ragu untuk menghubungi KPKNL terdekat. Untuk KPKNL kami dapat melalui media WA, layanan di 0811 538019, seperti itu Kak Irsan. Mungkin Pak Anwar?
0: Betul, selain itu juga tentu saja bisa membuka kanal-kanal resmi kami, website kami, atau langsung menelpon ke 134 juga bisa, Kemenq Prime. Jadi kami memiliki satu saluran yang bisa menjangkau luas masyarakat di seluruh Indonesia. Tiga angka saja, 1, 3, 4.
1: Baik, terakhir nih Pak Anwar, closing statement. Apa yang ingin disampaikan kepada pendengar-pendengarnya Pro 1 yang tersebar di Sulawesi Selatan?
0: Baik, terima kasih Mas Irsan dan juga tentu terima kasih kepada RRI ya. Jadi sebagai closing statement, kami tentunya mengajak seluruh masyarakat untuk mengenal lelang melalui kanal-kanal resmi. Dan hati-hati, lelang itu sebetulnya merupakan hal yang simple, bahkan fun juga. Fun juga artinya kita bisa sambil santai, nawar segala macam. Dan waspada penipuan, tapi jangan takut. Selama kita memiliki literasi yang baik tentang lelang, jangan takut untuk ikut lelang. Nah, demikian dari saya.
1: Tadi. Ibu Sriani silahkan.
2: Ya, saya menambahkan dari Pak Anwar, jangan lupa ikut lelang, ayo mengikut lelang karena lelang Indonesia pasti prosesnya bagus harganya.
1: Itu dia tadi, pasti prosesnya bagus harganya. Baik pendengar, terima kasih banyak buat Pak Anwar Sulaiman selaku Kepala Bidang Lelang Kanwil DJKN Sulsel Trabar dan juga Ibu Asriani Ningsih selaku pelelang ahli pertama dari KPKNL Makassar. Sudah mengedukasi kita semuanya, lancar-lancar solidnya. Solid 118-nya, semoga lancar dan bisa ketemu lagi, edukasi lagi masyarakat bareng kita nanti di sini lain waktu. Makasih banyak Pak Anwar, Ibu.
2: Terima kasih.
1: Kita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Makassar sore ini.
5: Yeay, seragam baru. Kelas baru, teman baru. Pernah kepo nggak sih kenapa tahun ajaran baru dimulai pada bulan Juli? Kenapa nggak bulan Januari aja biar bersamaan dengan tahun baru? Ya, ternyata awalnya Indonesia memulai tahun ajaran baru pada bulan Januari dan berakhir pada bulan Desember. Semuanya berubah saat Menteri Pendidikan saat itu, Daud Yusuf, merombak sistem pendidikan melalui Undang-Undang Nomor 0211/U/1978 yang mengatur tentang pengunduran tahun ajaran baru, yaitu memulainya di bulan Juli dan mengakhirinya di bulan Juni. Bukan tanpa alasan, tahun ajaran baru di bulan Juli dianggap mempermudah anggaran pendidikan dan menghindari musim hujan pada libur panjang di bulan Desember. Selain itu, berubahnya tahun ajaran ini juga menyesuaikan dengan tahun ajaran baru di luar negeri yang dimulai pada bulan Juni, sehingga memudahkan pelajar di Indonesia yang ingin melanjutkan studi ke luar negeri.

0: ketawa.
1: Nat, jangan keras-keras. Tuh, lihat tuh, orang-orang pada nengok semua.
0: Lah, biarin aja. Nongkrong kan buat seneng-seneng. Masa harus bisik-bisik sih?
2: Dek, maaf. Bisa pelanin dikit nggak? Saya lagi rapat online jadi keganggu loh.
0: Ini kan tempat umum, Mbak. Semua orang bebas ngobrol dong.
1: Nat, serius deh. Kalau semua orang kayak kamu, kafe ini bisa kayak pasar.
0: Ren, kamu kebangetan deh. Kok malah bela orang lain?
2: Dek, seneng boleh. Tapi kalau terlalu keras, kita lupa kalau ada orang lain juga. Etika sosial itu sederhana loh. Bikin nyaman, bukan bikin ribut.
0: Iya Mbak, maaf ya. Saya nggak nyadar udah ganggu.
1: Syukurlah kalau kamu sudah sadar. Untung ada Mbak itu. Kalau aku yang ngomong, pasti kamu ngotot.
0: Iya deh, janji. Next time aku jaga volume.
1: Etika adalah kunci sederhana untuk hidup saling menghargai.

0: Gema Saripati maju. Liputan berita Sekorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar. Hari ini, sewilayah 4 Makassar kembali hadir dengan berbagai informasi terkini dari Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli di program acara Gema Saripati Maju edisi Rabu 3 Juni 2026 bersama saya, Irsan Saputra. Pendengar, untuk informasi pertama kami hadirkan dari RRI Makassar terkait berita Polda Sulawesi Selatan menangkap kapal tanker pengangkut BBM solar ilegal yang akan dilaporkan oleh rekan reporter kami, Sarifuddin.
2: Polda Sulawesi Selatan mengungkap kasus penyalahgunaan bahan bakar minyak BBM solar bersubsidi yang diangkut dua kapal tanker di perairan Selat Makassar tujuan Kalimantan mengangkut minyak SPOB serta mengamankan truk tangki. Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Juandani Raharjo Puro menjelaskan pengungkapan penyalahgunaan BBM solar bersubsidi berawal saat tim Direktorat Kriminal Khusus Ditreskrimsus Polda Sulawesi Selatan mendapatkan impos yang hanya mencantumkan muatan BBM sebanyak 30 kiloliter. Namun dari hasil pengembangan BBM tersebut, polisi menemukan fakta-fakta baru yang mengarah pada praktik penyalahgunaan BBM solar bersubsidi dalam jumlah yang jauh lebih besar, berubah register hingga 700 kiloliter solar BBM bersubsidi. Pengungkapan BBM tersebut, polisi menyita berbagai barang bukti, dua kapal tanker, truk tangki, dan barang bukti lainnya.
3: Kita mendapatkan invoice, di mana invoice itu hanya berjumlah 30 register yang sama telah merubah dengan jumlah 700 KL. Dari bukti awal, kita bisa mengamankan 2 unit kapal SPOB, 7 unit mobil truk transportir, 2 unit mesin Alcon lengkap dengan selang sepanjang 500 meter, 1 unit kapal tanker MT Bakti 1 lengkap dengan dokumen kapal, 120 KL BBM jenis biosolar.
2: Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Juandani Raharjo Puro mengatakan pengungkapan penyalahgunaan BBM solar bersubsidi yang sedang dalam proses hukum di Ditreskrimsus Polda Sulawesi Selatan telah menetapkan tersangka sebanyak 7 orang dan 4 orang masih dalam daftar pencarian orang untuk dilakukan penangkapan.
1: Dari Kota Angin Mamiri Makassar, informasi berikutnya kami ajak Anda untuk mengunjungi rekan kami di RRI Bone bersama dengan rekan Andi Imran.
4: Selamat sore Irsan.
1: Selamat sore rekan Imran, bagaimana kabarnya hari ini?
4: Sehat walafiat, semoga juga Irsan dan rekan-rekan di Makassar juga sehat ya.
1: Baik, terima kasih banyak. Informasi dari RRI Bone untuk hari ini, silakan.
4: Baik, komoditas cabai dan tomat terpantau mengalami penurunan harga. Berikut laporan Suryani Arifin.
5: Pasca Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, harga sejumlah kebutuhan pokok khususnya cabai dan tomat dilaporkan mengalami penurunan cukup signifikan. Berdasarkan pantauan per 2 Juni di Pasar Tradisional Palaka, beberapa komoditas esensial mencatatkan penurunan harga Rp5.000 hingga Rp10.000 per kilogram. Kepala Dinas Perdagangan Bone Muhammad Rusdi menyebut penurunan ini dipicu oleh berkurangnya permintaan masyarakat pasca lebaran sehingga harga dari pemasok ikut merosot.
6: Faktor dari kebutuhan, kalau menjelang hari raya banyak kebutuhan yang masyarakat, jadi otomatis harga juga naik. Nah, itu prinsip ekonomi.
7: Operasi pasar
6: itu yang selalu naik, itu cabai daging selesai lebaran baru ini turun lagi.
5: Untuk rincian harga di pasaran, cabai merah besar dan cabai merah keriting yang sebelumnya menyentuh Rp70.000, kini turun Rp10.000 menjadi Rp60.000 per kilogram. Sementara itu, harga tomat juga melandai ke angka Rp15.000 dari harga sebelumnya Rp20.000 per kilogram. Sedangkan untuk cabai rawit saat ini stabil di angka Rp50.000 per kilogram. Dengan turunnya harga komoditas ini diharapkan dapat menjaga daya beli masyarakat tetap stabil.
4: Demikian informasi yang kami hadirkan dari Bumi Arung Palaka, saya Andi Imran bersama rekan teknik Herma Wangsa undur diri, kita kembalikan ke rekan Irsan di Makassar.
1: Baik, terima kasih banyak. Dari RRI Bone, selanjutnya kami ajak Anda untuk menuju ke RRI Bau-Bau bersama dengan rekan Siti yang ada di sana. Rekan Siti?
8: Ya, Irsan.
1: Iya, bagaimana kabarnya rekan Siti?
7: Baik, semoga sebaliknya juga ya.
1: Amin. Bagaimana dengan informasi dari RRI Bau-Bau untuk hari ini? Silahkan.
7: Ya, kami hadirkan informasi terkini dari Kota Bau-Bau. Kepala Bapeda Kota Bau-Bau Muhammad Abduh menyebut penurunan jumlah penumpang udara rute Bau-Bau Makassar salah satunya dipicu pemangkasan anggaran perjalanan dinas pemerintah. Kondisi tersebut berdampak pada rendahnya tingkat keterisian penumpang sehingga maskapai Super Airjet tidak lagi melayani penerbangan secara rutin. Mengenai hal itu, Afriansyah melaporkan.
8: Dengan diturunkannya biaya perjalanan dinas, otomatis jumlah penumpang yang menggunakan pesawat itu pasti menurun.
9: Rute penerbangan Bau-Bau Makassar mengalami penurunan jumlah penumpang dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi tersebut turut berdampak pada operasional maskapai Super Airjet yang kini tidak lagi melayani penerbangan secara rutin karena tingkat keterisian penumpang yang rendah. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bapeda Kota Bau-Bau Muhammad Abdu mengatakan penurunan jumlah penumpang tidak terlepas dari kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah daerah di berbagai wilayah Indonesia. Menurutnya, pengurangan anggaran perjalanan dinas berdampak langsung pada berkurangnya mobilitas pengguna transportasi udara. Di Bau-Bau sendiri, anggaran perjalanan dinas mengalami pemangkasan lebih dari 50%.
8: Terkait dengan menurunnya jumlah penumpang, itu tidak terlepas dari fenomena efisiensi yang dilakukan oleh hampir semua pemerintah daerah di Indonesia. Jadi tentu dengan diturunkannya biaya perjalanan dinas, otomatis jumlah penumpang yang menggunakan pesawat itu pasti menurun. Jadi sebagai contoh kasus, kalau misalkan di Bau-Bau sendiri, itu pemangkasan atau efisiensi untuk perjalanan dinas itu di atas 50%. Jadi bisa kebayang mungkin juga daerah-daerah sekitarnya kami di Bau-Bau ini ya hampir sama. Jadi tentu secara langsung pasti berdampak terhadap penurunan jumlah penumpang.
9: Untuk meningkatkan kunjungan ke Bau-Bau, Pemkot berharap sektor pariwisata dapat menjadi salah satu pendorong pertumbuhan jumlah penumpang pesawat. Selain itu, pemerintah juga masih menaruh harapan pada masuknya investasi baru, khususnya di sektor perikanan. Abdul menambahkan, pengguna jasa penerbangan selama ini masih didominasi oleh perjalanan masyarakat untuk keperluan keluarga, pendidikan, dan urusan pemerintahan. Sementara, kontribusi sektor bisnis terhadap jumlah penumpang masih relatif kecil. Sebagai pintu gerbang kawasan Kepulauan Buton, Pemkot Bau-Bau berencana memperkuat promosi destinasi wisata bersama pemerintah daerah sekitar. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan arus kunjungan wisatawan, mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan, sekaligus mendukung keberlangsungan layanan penerbangan menuju dan dari Kota Bau-Bau. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Sekian informasi terupdate dari Kota Bau-Bau. Terima kasih untuk perhatian Anda. Selanjutnya kembali ke Pro 1 RRI Makassar.
1: Baik, terima kasih banyak rekan di RRI Bau-Bau. Nah, pendengar, dari RRI Bau-Bau berikutnya kita akan mengajak Anda menuju ke RRI Mamuju bersama dengan rekan Fitri. Rekan Fitri.
10: Lanjut.
11: Ya, selamat sore rekan Irsan dan juga pendengar di manapun Anda berada. Informasi dari Mamuju sore hari ini, Pemprov Sulbar perkuat program Pasti Padu tekan stunting dan kemiskinan ekstrim yang dilaporkan oleh rekan kami Ahyan Irsyadah.
12: Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka menegaskan komitmennya untuk terus menekan angka stunting dan kemiskinan ekstrim melalui program Pasti Padu Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Penegasan tersebut disampaikannya dalam wawancaranya usai memimpin rapat koordinasi pimpinan program Pasti Padu Selasa 2 Juni 2026. Ia mengatakan penanganan stunting dan kemiskinan akan terus diperkuat melalui kolaborasi antara pemerintah daerah dengan Basnas serta para pelaku usaha. Suhardi Duka menjelaskan, pelaksanaan program Pasti Padu sepanjang tahun 2025 menunjukkan hasil yang positif dengan adanya penurunan angka kemiskinan dan stunting yang cukup signifikan di Sulawesi Barat. Menurutnya, program Pasti Padu dijalankan berdasarkan data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik atau BPS dan BKKBN sehingga pelaksanaannya dapat lebih tepat sasaran.
13: Dan hasil kerja kita di tahun 2025 menunjukkan hasil yang baik, terjadi ada penurunan angka kemiskinan,
10: terjadi juga penurunan angka stunting yang cukup signifikan. Olehnya itu, kita akan lanjutkan program ini dan kita akan semakin mantapkan. Dan semua kita bekerja berdasarkan dengan data. Dari BPJ, dari BPS, kemudian dari BAKBN, semua rekam data real time kadangkala. Dengan demikian, pekerjaan ini menjadi prioritas pemerintah provinsi.
12: Melalui program tersebut, pemerintah provinsi Sulawesi Barat terus memperkuat sinergi lintas sektor untuk mempercepat penurunan angka stunting dan kemiskinan ekstrim di Sulawesi Barat. RRI Mamuju, Muhammad Ahin sedang melaporkan.
11: RRI Mamuju, kami kembali ke rekan Irsan di Makassar.
1: Baik, terima kasih banyak rekan Fitri. Selanjutnya kami ajak Anda pendengar menuju RRI Kendari bersama dengan rekan kami di sana. Ada Sofi Murniati. Rekan Sofi.
14: Selamat sore, Irsan.
1: Selamat sore, rekan Sofi. Gimana kabarnya hari ini?
14: Alhamdulillah, kabar baik.
1: Alhamdulillah.
14: Gimana, aman?
1: Alhamdulillah, aman hari ya. Ini.
14: Baik. Dengan
1: informasi menarik dari RRI Kendari, apa untuk hari ini?
14: Iya, informasi dari RRI Kendari ini terkait dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara yang menargetkan penurunan angka stunting menjadi 24,3% pada tahun 2026. Selengkapnya akan dilaporkan Laras Ayu Ningtyas.
15: Upaya untuk menurunkan angka stunting di wilayah Sulawesi Tenggara terus diintensifkan. Saat ini angka stunting tercatat masih berada di kisaran 26,1%. Namun pada tahun ini, pemerintah provinsi memasang target agar angka tersebut dapat ditekan hingga turun menjadi 24,3%. Untuk mengejar target tersebut, langkah strategis terus dilakukan melalui monitoring dan evaluasi serta perencanaan yang lebih matang. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara, Dr. Andi Edi Surahmat, menjelaskan bahwa pihaknya telah mengundang perwakilan dari kabupaten dan kota, termasuk para pemegang program gizi dan identifikasi untuk mengikuti pelatihan secara khusus.
16: Karena kita punya angka stunting saat ini yang ada adalah di kisaran 26,1%. Ya. Untuk tahun ini diharapkan target oleh kita adalah turun di 24,3%. Nah, untuk mengejar itu, kemarin kami sudah melakukan monitoring evaluasi, sekaligus untuk perencanaan ke depan, kami sudah mengundang teman-teman dari kabupaten kota, termasuk yang punya program gizi, ya, program gizi dan identifikasi, itu sudah kita lakukan pelatihan. Kami undang program dari pusat, dari Kementerian Kesehatan untuk melakukan, berikan ilmu, ya, lebih mendalam terkait penanganan stunting ini yang ada di kabupaten kota.
15: Selain itu, pihaknya juga telah menghadirkan tim penanggung jawab program dari Kementerian Kesehatan guna memberikan pedalaman materi terkait penanganan stunting. Melalui pembekalan ilmu yang lebih mendalam tersebut, diharapkan seluruh kabupaten dan kota memiliki kesiapan dan strategi yang lebih matang dalam melakukan intervensi guna menurunkan angka stunting secara signifikan di tahun 2026.
14: Pendengar dan juga pemirsa, demikian informasi dari RRI Kendari terkait pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara yang menargetkan penurunan angka stunting menjadi 24,3% pada tahun 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Sofi Murniati dan juga Bung Irfan serta Bung Leo mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Kembali ke Irfan Syaputra di RRI Makassar.
1: Baik, terima kasih banyak rekan Sofi. Berikutnya pendengar, kami akan ajak Anda menuju ke RRI Palu bersama dengan rekan Maria Imaculata. Rekan Maria?
17: Ya, baik. Terima kasih rekan Irsan. Dari Palu, pendengar, transformasi digital menghadirkan tantangan sekaligus peluang besar bagi eksistensi musik tradisional di tengah masifnya gempuran musik modern. Pelaku seni kini didorong untuk memadukan instrumen daerah dengan teknologi agar warisan budaya tetap relevan bagi generasi muda. Lalu seperti apa eksistensi dari musik tradisional Sulawesi Tengah di era digital saat ini? Kita akan ikuti wawancara reporter RRI Palu, IKD Andika, bersama budayawan dan pegiat seni Sulawesi Tengah, Smith Lalove.
18: Pendengar, saat ini saya bersama dengan salah satu pelaku budaya sekaligus juga pemain musik tradisional di wilayah Sulawesi Tengah. Bang Sweet, saya ingin mengetahui pandangan Anda. Era digitalisasi saat ini juga menggerus berbagai hal termasuk juga musik tradisional yang kita miliki. Dari pandangan Bang Sweet, saat ini bagaimana sih eksistensi dari musik tradisional, khususnya musik tradisional Sulteng di era digital saat ini?
19: Baik, era digital saat ini sebenarnya ada dua sisi yang menurut kami pelaku musik tradisi. Yang pertama adalah dia juga bisa menjadi alat kita untuk mempercepat tumbuh dan berkembangnya musik tradisi. Dan satu lagi, dia juga dapat mempengaruhi pergerakan yang ada di basis, khususnya mereka yang tidak memahami digitalisasi. Itu ada dua sisi. Tapi untuk pengalaman saya selama ini, karena saya juga sedikit mengetahui bagaimana digitalisasi ini lewat teknologi yang saya juga harus mengupgrade diri, nah saya merasa itu penting. Dan itu menjadi bagian yang tidak boleh lagi dipisahkan dari perkembangan dan bagaimana kita harus mempertahankan proses berkesenian maupun basis-basis musik tradisi yang ada di wilayah kita di Sulawesi Tengah khususnya ya.
18: Jadi menurut Anda, Bang Sweet, apakah era digital saat ini sebenarnya tidak boleh ditolak ya untuk pengembangan musik tradisional kita, khususnya sebenarnya harus bisa dipadukan antara instrumen tradisional dengan musik modern agar tetap relevan bagi generasi muda khususnya?
19: Iya, saya pikir begitu, karena tinggal kita saja bagaimana selaku pengguna atau selaku orang yang sudah dihadapkan dengan era yang serba digital ini. Jadi mau tidak mau kita harus menggunakan itu sebagai media untuk mempercepat, menambah wawasan ataupun melakukan proses-proses pendokumentasian dan sebagainya, karena ini dia bersifat nanti akan ada sesuatu dokumen atau sebuah database yang akhirnya nanti akan menuju ke era digital. Cuma kita belum tahu ke depannya era digital ini apa maksudnya, karena bukan kita yang menciptakan dia. Kita bukan orang kita yang menciptakan, tapi dia menyediakan sarana. Kita sebagai pengguna saja. Kita belum tahu dari para pencipta AI ini atau mencipta konsep-konsep digitalisasi ini.
18: Tapi kalau kaitan dengan inovasi yang paling menantang namun penting dilakukan agar musisi muda kita atau generasi muda kita lebih menerima musik tradisional itu bagaimana, Bang Smith?
19: Ya itu kita lihat dulu dari misi kita, misi teman-teman yang khususnya orang-orang tradisi, dia masih bagaimana? Apakah masih stagnan dengan harus mempertahankan itu, atau dia hanya untuk bertahan bahwa musik itu hanya kepentingan sekelompok saja, atau dia misi akan membawa ini ke kancah internasional, atau dia mau bawa ini keliling dunia? Tentunya kalau dia mau bawa keliling dunia, dia tidak boleh hanya diam, terpaku dengan kondisi yang ada di situ. Tapi begini, kita juga harus bisa melihat bahwa ini kan persoalan kebutuhan. Apakah orang di luar sana membutuhkan proses pengembangan atau pemanfaatan ini? Tapi banyak pertimbangan, karena saya juga ikut bergaul dengan teman-teman di internasional, mereka juga tidak butuh yang sudah agak aneh-aneh pengembangannya. Saya main di Java Jazz Festival. Kami main di tradisi yang sudah kami garap menjadi sesuatu yang serius, itu di dalam konsep jazz. Dan ini menarik, banyak orang-orang tertarik dan besok menuju ke proses rekaman. Dan mungkin nanti ini sudah konsumsinya bukan di level ini lagi, dia akan keluar. Nah, berarti orang di dunia sana, jazz kan sekarang ini sebagai musik yang punya strata, maksudnya dalam kasta dia lebih tinggi. Makanya orang di sana membutuhkan jazz tapi dengan garapan yang berbeda gitu. Jadi kalau ada juga satu sisi di mana saya pernah bermain di Kanada, orang sana tidak butuh tradisi yang saya buat-buat, tapi dia inginkan sesuatu yang asli, misalnya teriakan-teriakan pegunungan. Dan itu penonton saat saya main di sana adalah profesor, para akademisi dan mahasiswa-mahasiswa yang memang kerja atau mereka studinya ke situ, ke arah mempertahankan keasli.
18: Terima kasih Bang Sweet sudah berbincang bersama kami. Kita harapkan dengan segala upaya dari teman-teman juga musik tradisional kita di Sulawesi Tengah tetap terus eksis, Bang Sweet ya.
19: Baik, terima kasih, sama-sama.
17: Baik, demikian informasi dari Palu dalam Gemas Saripati Maju untuk edisi hari ini. Saya Maria Imakulata bersama Irfan Maulani pamit, dan kita kembali ke RRI Makassar bersama Irsan. Irsan.
1: Baik, terima kasih banyak rekan Maria Imakulata telah menemani Anda dari RRI Palu. Baik pendengar, bersama kami
2: Polda Sulawesi Selatan mengungkap kasus penyalahgunaan bahan bakar minyak BBM solar bersubsidi.
0: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, setelah mendengarkan rangkaian informasi, kami hadirkan kembali rangkaian informasi untuk Anda. Langsung dari RRI Ampana dengan rekan Novian yang ada di sana. Rekan Novian.
20: Baik, terima kasih rekan Irsan. Dari RRI Ampana, Bupati Tojo Una-Una Ilah Malawidu terbitkan surat keputusan pembentukan satuan tugas atau satgas pengawasan penyaluran minyak dan gas bumi.
21: Tindakan tegas ini diambil pemerintah daerah sebagai respon cepat atas keresahan masyarakat terkait distribusi LPG 3 kg yang tidak merata serta praktik penjualan di atas harga eceran tertinggi head. Sebelum dikeluarkannya SK, pembentukan Satgas Bupati Touna melimpahkan kegiatan pengawasan kepada pimpinan wilayah atau para camat. Tujuannya agar pelayanan pengaduan dari masyarakat dekat dan lebih cepat. Akan tetapi efektivitas pengawasan dari pemerintah kecamatan justru tidak berjalan optimal. Dibuktikan dengan masih banyaknya pengeluhan dari masyarakat di berbagai wilayah. Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Tojo Una-Una Abdul Rahman Labanu menjelaskan Satgas Migas kini siap bekerja penuh untuk menertibkan pangkalan-pangkalan nakal.
22: Mengenai tim Satgas di SK-kan Pak Bupati, sekedar informasi bahwa Satgas ini setiap tahun di SK-kan. Kenapa pada tahun 2026 ini di SK-kan nanti di bulan Mei? Karena di awal tuh ada edaran bahwa pelimpahan kewenangan Bupati ke kecamatan, hingga sudah terbawa tugas fungsi yang dilakukan oleh pihak kecamatan dan diperkuat dengan SK Satgas Migas yang keluar pada bulan Mei itu. Di dalam tim itu yang diketuai oleh Pak Sekda, koordinatornya Ibu Wakil Bupati, penanggung jawab adalah Pak Bupati, dan di dalam tim Satgas itu ada anggotanya itulah kecamat-camat yang di wilayah kecamatan masing-masing. Dengan pelimpahan kewenangan itu, sehingga Satgas untuk pengawasan LPG gas 3 kilo itu di tingkat kecamatan yang dilakukan oleh pihak kecamatan.
21: Kendati demikian, Abdul Rahman menghimbau setiap pelapor agar menyertakan data yang akurat guna mempercepat proses penindakan dari Satgas Migas. Ia mengajak masyarakat untuk proaktif melakukan jika menemukan pangkalan yang menjual LPG 3 kg di atas harga resmi, yakni Rp25.000 per tabung. Kantor Satgas Migas Touna telah dipusatkan di bagian Ekbang Sekretariat Daerah. Warga Tojo Una-Una juga dapat mendatangi kantor kecamatan setempat jika ingin menyampaikan laporan secara langsung terkait kendala distribusi gas subsidi di wilayah mereka. Ibnu Abbas melaporkan.
20: Baik, demikian informasi dari RRI Ampana. Kami kembali ke rekan Risan di Prosatu RRI Makassar.
1: Baik, terima kasih banyak rekan Novian. Baik, pendengar Prosatu, setelah tadi dari Ampana akan kami hadirkan untuk Anda bersama dengan rekan kami dari RRI Tolitoli yang ada di ujung sana. Halo.
23: Baik, halo rekan Irsan Saputra.
1: Halo rekan Maike, bagaimana kabarnya hari ini?
23: Alhamdulillah, kabar baik, namun Tolitoli lagi mendung untuk sore ini rekan Irsan.
1: Baik, di tengah mendung kali ini informasi apa yang akan disampaikan dari Tolitoli? Silahkan rekan Maike.
23: Baik, terima kasih. Pendengar, perkembangan teknologi dan informasi di era digital saat ini jangan jadi alasan menurunnya penerapan nilai-nilai Pancasila, terutama di kalangan generasi muda. Feature berikut disampaikan oleh reporter Ruth Damayanti.

0: Penerapan nilai-nilai kebangsaan atau Pancasila pada setiap generasi itu berbeda-beda. Apalagi di era digital saat ini yang mana ditandai dengan pesatnya perkembangan teknologi dan informasi di kalangan masyarakat terutama di lingkup generasi muda. Hal itu bahkan dapat membawa sejumlah dampak baik dari sisi positif maupun negatif secara bersamaan. Tidak bisa dipungkiri bahwa dalam membangun bangsa kita perlu generasi muda yang bisa menerapkan nilai Pancasila dalam berkehidupan bermasyarakat setiap harinya. Namun di era sekarang banyak tantangan yang dapat membuat generasi muda Indonesia tidak memahami makna dari nilai Pancasila itu sendiri. Terkait hal tersebut, Akademisi Untar Palu Muhammad Nur Sangaji menekankan bahwa perkembangan teknologi di era digitalisasi itu adalah bagian dari perkembangan zaman yang mustahil untuk dibendung. Sehingga yang perlu ditekankan kepada kalangan masyarakat, yaitu jangan menjadikan perkembangan teknologi sebagai alasan menurunnya nilai-nilai Pancasila di kalangan generasi muda. Sebaliknya, jadikan tantangan perkembangan era saat ini untuk lebih memperkuat nilai-nilai Pancasila di lingkup masyarakat.
1: Satu sistem apapun dia itu akan mengalami tantangan, itu alamiah gitu, dalam waktu yang berjalan, dalam generasi yang berganti. Karena itu poin yang terbesar bagi kita adalah bagaimana kita konsisten menjaganya agar nilai-nilai itu tetap bisa menjadi nilai yang dibanggakan oleh anak-anak yang datang setelah kita, dan anak-anak itu boleh jadi adalah anak-anak kita sendiri, ya seperti itu.
0: Untuk memperkuat penerapan nilai Pancasila, ia mengatakan, ada dua hal yang perlu diterapkan pada generasi muda saat ini. Pertama, edukasi melalui pendidikan, bertujuan memperkenalkan kepada generasi muda tentang Pancasila dari aspek historinya. Ini penting agar anak-anak di era sekarang memahami bagaimana Pancasila lahir di negeri tercinta Indonesia. Kedua, implementasi, yang mana generasi muda dapat menerapkan nilai-nilai Pancasila melalui tahapan edukasi yang diberi di sarana pendidikan yang telah didapatinya.
1: Ada dua poin penting di era apapun. Yang pertama tentang edukasi, tentang pendidikan, untuk memperkenalkan kepada generasi kita tentang Pancasila. Itu satu dari aspek historiannya. Jadi orang-orang atau anak-anak kita harus paham tentang bagaimana Pancasila itu lahir. Karena itu kita peringatinya pada hari ini, itu namanya histori gitu ya. Anak-anak itu harus paham begitu. Jadi tidak gampang dasar negara ini dilahirkan melalui proses penciptaan yang sangat lama sekali. Di dalamnya ada filosofi, supaya orang tahu bahwa kenapa kita berPancasila itu melalui perjuangan yang berdarah-darah oleh nenek moyang kita, ada generasi-generasi the founding father kita. Dengan memahami itu, maka kita mengenal Pancasila itu bukan sebagai ideologi kosong, sesuatu yang diperjuangkan dengan sangat susah payah oleh pendahulu-pendahulu kita.
0: Di sisi lain, Kepala Bidang Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan Kesbang Pol Tolitoli, Wahidin menyebut ada beberapa poin yang perlu diterapkan oleh generasi muda dalam melestarikan nilai-nilai Pancasila. Pertama, mempelajari dan memahami Pancasila. Kedua, menjadi agen perubahan. Ketiga, menggunakan media sosial secara baik dan bijak. Keempat, berpartisipasi dan demokrasi. Kelima, menghargai keberagaman. Keenam, mencintai produk dalam negeri. Serta ketujuh, menjaga lingkungan sekitar. Untuk mewujudkan ketujuh poin tersebut, hal yang perlu ditekankan kepada generasi muda di era sekarang, yaitu bagaimana mempelajari Pancasila dan memahami sejarah serta filosofi dan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila.
2: Dalam hal ini generasi muda untuk memahami Pancasila atau nilai-nilai Pancasila. Jadi mungkin dalam hal ini mempelajari Pancasila dan memahaminya, yaitu generasi muda perlu memahami sejarah, filosofi, dan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu. Adapun mungkin setelah mereka memahami, ya nilai-nilai Pancasila harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat.
0: Sementara itu, Komandan Kodim 1305 Buol Toli-Toli Letkol Infanteri Arianto Rolando juga menjelaskan dalam penerapan nilai-nilai Pancasila di era digitalisasi dan di kalangan generasi muda, tentunya memiliki beragam tantangan. Contohnya saat ini kalangan muda lebih sering fokus dalam penggunaan teknologi seperti handphone dan dunia maya atau sosial media, yang mana sedikit demi sedikit ini dapat mengikis jiwa persatuan dan kesatuan serta gotong royong yang seharusnya hidup di lingkup masyarakat, apalagi jika digunakan dan dimanfaatkan dengan cara yang kurang bijak.

0: manfaatkan ya. Ini merupakan peluang untuk generasi muda menanamkan jiwa-jiwa Pancasila atau nilai-nilai Pancasila melalui gawai. Nah, terutama yang harus kita gaungkan mungkin apabila tim kreatif yang sering-sering membuat video-video pendek itu tentang nilai-nilai Pancasila, di mana nilai-nilai Pancasila ini bisa kita tuangkan melalui kegiatan-kegiatan yang sifatnya itu berbau gotong royong, kemudian bergaul keadilan sosial, kemudian musyawarah mufakat. Nah, itu mungkin nilai-nilai tersebut bisa dituangkan di dalam kegiatan keseharian untuk anak-anak muda zaman sekarang. Jadi bukan hanya melihat digitalisasi asing yang masuk, itu kan kebanyakan melalui Facebook, kemudian melalui YouTube maupun TikTok, itu kan kita bisa melihat di situ bahwasanya anak-anak muda zaman sekarang ini hanya menonjolkan keunggulan diri masing-masing tanpa melihat sisi-sisi bahwasanya nilai-nilai luhur bangsa kita ini tertuang di dalamnya adalah nilai-nilai gotong royong, kebersamaan, kemudian ya sifat-sifat yang sifatnya Pancasilais.
1: Terkait hal tersebut, dirinya mengajak mari jadikan Pancasila bukan hanya sekedar hafalan, tetapi mari bersama-sama mengaplikasikannya sebagai nafas dan sebagai karakter bangsa dari generasi-generasi muda di era digitalisasi saat ini.
2: Baik, demikian feature dari RRI Toli Toli, kerabat kerja yang bertugas, teknik Rio, dan saya Meike Bahtiar mengucapkan terima kasih, dan kami kembali ke rekan Irsan Saputra di RRI Makassar.
3: Baik, terima kasih banyak rekan Meike Bahtiar bersama tim yang ada di RRI Toli Toli. Nah, pendengar, setelah dari RRI Toli Toli, kali ini kami hadirkan informasi dari reporter RRI Makassar, Khairuddin Murahim, terkait peraturan daerah tentang pengawasan hewan kurban yang diharapkan perkuat keamanan pangan di Kota Makassar. Silakan rekan Udin.
4: Ya, baik, terima kasih. Badan Pembentukan Peraturan Daerah atau Bapemda DPRD Kota Makassar mulai membahas rancangan peraturan daerah terkait pengawasan hewan kurban dan lalu lintas daging yang masuk ke Kota Makassar. Pembahasan tersebut berlangsung dalam rapat di kantor DPRD Sementara Kota Makassar selama 2 Juni 2026. Salah satu isu yang menjadi perhatian adalah masih adanya hewan kurban yang masih beredar di Kota Makassar tanpa pengawasan maupun sepengetahuan rumah potong hewan atau RPH. Pada kesempatan itu, Direktur Operasional RPH Makassar, Wahyudin, mengatakan regulasi ini penting untuk memastikan peredaran hewan dan daging di Kota Makassar dapat diawasi dengan baik.
5: Jelas tadi bagus. Jadi ini yang berputar di Kota Makassar itu tentu harus berkawan. Kemarin-kemarin yang sementara berlangsung itu hewan yang diangkut di Kota Makassar dengan pengetahuan kita. Ya. Bisa saja apakah itu
4: oleh regulasi tersebut, DPRD Makassar, pihak terkait berharap pengawasan lalu lintas hewan serta produk daging dapat berjalan lebih tertib sehingga keamanan pangan dan kesehatan masyarakat semakin terjamin. Demikian, Harudin Barri melaporkan dari Makassar, Sulawesi Selatan.
3: Baik, terima kasih banyak rekan Udin atas informasi yang telah disampaikan. Pendengar, demikianlah seluruh rangkaian informasi dari RRI Wilayah 4 Sulawesi, Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli di program acara Gema Saripati Maju. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Irsan Saputra mengucapkan terima kasih. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teguh Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, berikutnya kami hadirkan untuk Anda pengajian Surah Yusuf ayat 83 untuk mengantar Anda mengendarkan kumandang azan maghrib.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Allahumma rabbahazi da'watit tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'athu maqaman mahmudanil ladhi wa'ada. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, demikian tadi kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya. Atas nama pimpinan dan segenap karyawan-karyawati yang bertugas, mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu bahwa dia berkata, telah datang seorang laki-laki pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berkata, "Ya Rasulullah, aku harus menerima hukuman. Maka laksanakanlah untukku." Dan telah masuklah waktu sholat. Lalu orang tersebut melakukan sholat bersama Rasulullah. Maka ketika telah selesai sholatnya, lalu ia berkata, "Ya Rasulullah, aku harus menerima hukuman. Maka laksanakanlah kepadaku sesuai dengan hukum Allah." Nabi bersabda, "Apakah engkau telah menghadiri sholat bersama kami?" Orang itu menjawab, "Iya." Nabi lalu bersabda, "Telah diampuni dosamu." Ternyata sholat kita juga dapat menghapus dosa-dosa. Jika demikian, maka semakin banyak kita melakukan sholat, semakin bersihlah diri kita dari dosa-dosa, baik yang disengaja maupun yang tidak.

0: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa saja yang dikehendakinya. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah yang telah mencermati permasalahan ini memiliki pendapat yang berbeda-beda. Terkadang beliau mengatakan bahwa yang dimaksud dalam ayat ini adalah segala macam syirik tidak akan diampuni Allah, walaupun berupa syirik asghar. Namun terkadang beliau juga berpendapat bahwa yang dimaksud ayat ini adalah hanya syirik akbar. Yang terpenting di sini adalah kita wajib berhati-hati dari segala macam bentuk kesyirikan, karena boleh jadi keumuman ayat tersebut juga meliputi syirik asghar.
1: Makassar sore ini.

Nasihat Umar bin Khattab. Hendaklah kalian menghisap diri kalian sebelum kalian dihisap. Dan hendaklah kalian menimbang diri kalian sebelum kalian ditimbang. Dan bersiap-siaplah akan datangnya hari besar ditampakkannya amal.

0: Makassar sore ini.
1: Karena waktunya Anda ada di ruang rindu,
2: kami akan mengobati kerinduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam
3: kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90-2000-an.
4: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
5: Anda boleh bergabung bersama kami di ruang rindu bersama Bee Gees.
6: Nah, pertanyaan Bee Gees adalah grup musik yang dulunya terdiri dari 3 bersaudara.
7: Malam hari ini ya, hadir menyapa ruang dengar Anda di ruang rindu ya, dengan lagu-lagu dari Nadila. Kalau lagu Nadila ini bernostalgia selektif,
4: Rindu setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.
8: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Jangan sampai ketinggalan kesempatan terbaik tahun ini. Book Cabin Travel Fair hadir dengan berbagai promo spesial untuk tiket pesawat hingga paket umroh. Nikmati penawaran mulai dari flash sale dan cashback hingga 1 juta untuk tiket penerbangan domestik dan internasional. Grand prize tiket liburan gratis setiap harinya. Paket perjalanan umroh dengan penawaran spesial dari travel agent terpercaya. Cashback cabin points hingga 2 kali lipat. Gratis eSIM untuk pembelian paket umroh dan tiket penerbangan ke luar negeri. Hingga merchandise eksklusif dari Book Cabin. Dapatkan semua keuntungan hanya di Book Cabin Travel Fair. Catat tanggal dan lokasinya, 29 sampai 31 Mei 2026 di Mall Ratu Indah, Makassar. 5 sampai 7 Juni 2026 di Mall Kota Kasablanka, Jakarta. 12 sampai 14 Juni 2026 di Tunjungan Plaza, Surabaya. 19 sampai 21 Juni 2026 di Sun Plaza, Medan. Segera download aplikasi Book Cabin dan kunjungi eventnya sekarang. Book Cabin Travel Fair. Umroh tenang, liburan senang.
1: Ngaben adalah ritual pembakaran mayat sebagai simbol penyucian roh orang yang meninggal. Gede Marayana, salah seorang budayawan, mengungkapkan.
2: Ngaben adalah upacara pitreyatnya, yaitu perbaktian kepada leluhur. Jadi prosesinya itu sesuai dengan apa dengan tatunya. Di satu sisi, manusia itu terdiri dari badan kasar dan badan halus. Badan kasarnya itu diprosesi dengan pembakaran, mengembalikan lima unsur alam, yaitu apa, teje, bayu, akasa, pertiwi. Jadi tanah, air, api, angin, dan akasa. Itu dikembalikan dengan prosesi pembakaran, tentunya dengan upacara, bukan sekedar membakar.
3: Siang-siang gini, anaknya makan apa ya? Aha, nasi padang pakai daging rendang sama jeroan, enak kali ya. Pesen ah. Kayaknya biar komplit ada makanan penutup kali ya. Burger apa pizza? Oke deh, tinggal tunggu abang kurirnya dateng.
4: Banyak bener pesenannya.
3: Iya nih, lapar.
4: Bahagia sih bahagia. Tapi inget, kamu adalah apa yang kamu makan.
3: Maksudnya?
4: Di, gak nyadar ya? Barusan pesen makanan karbo plus junk food dan temen-temennya. Belum lagi minuman yang manis-manis tadi.
3: Salahnya di mana coba?
4: Ngeyel nih, kamu mau mati muda gara-gara pola makan berantakan.
3: Ogah.
5: Makassar sore ini.
6: Relax time. Perusahaan RRI.

Dalam hidup manusia memang tidak bisa sendiri. Hampir semua apa yang dilakukannya akan selalu bersinggungan dengan manusia yang lainnya. Dalam hidup, kita akan menemukan banyak sekali perbedaan di sekitar kita. Perbedaan agama, ras, etnik, fisik, kulit, bahasa, suku, budaya, adat istiadat, perbedaan golongan, status sosial, perbedaan pendapat, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Apapun jenis perbedaan itu, seharusnya tidak membuat kita terpecah belah, diskriminasi, rasis, atau saling membenci. Perbedaan itu seharusnya membuat kita tetap bersatu, saling menghargai, toleransi, dan tolong-menolong. Sesungguhnya, perbedaan itu adalah indah.

0: untuk Indonesia lebih bertoleransi. Dirgahayu RRI, Radio Republik Indonesia.
1: Ada cewek tuh.
2: Bening lagi. Aduh.
1: Mana yuk.
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
4: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
3: Iya.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
6: Ini.
7: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual. Offside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
8: Dalam sejarah Piala Dunia, satu nama yang tak pernah lepas dari catatan emas pemain termuda juara dunia. Pele, legenda Brasil itu baru berusia 17 tahun saat membantu negaranya menjuarai Piala Dunia 1958 di Swedia. Di usia ketika banyak remaja masih mencari jati diri, Pele justru tampil luar biasa di panggung terbesar sepak bola dunia. Ia mencetak gol-gol penting, termasuk hat-trick di semifinal melawan Prancis dan dua gol di final saat Brasil mengalahkan tuan rumah Swedia 5-2. Keberhasilan itu bukan hanya mengantar Brasil meraih gelar dunia pertama, tetapi juga menjadikan Pele pemain termuda dalam sejarah yang pernah memenangkan Piala Dunia. Momen tersebut menjadi awal lahirnya salah satu legenda terbesar sepak bola sepanjang masa. Dari usia belia, Pele membuktikan bahwa bakat, keberanian, dan kerja keras bisa mengubah sejarah pada umur 17 tahun. Ia bukan sekedar pemain muda, ia sudah menjadi juara dunia.

terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda. Hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit. Sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

0: 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Masih menemani Anda dalam program siaran kami di Makassar sore ini dari jam 3 sore sampai menjelang pukul 20 waktu Indonesia Tengah bareng Irsan Saputra yang menemani Anda. Berikutnya kami hadirkan untuk Anda rangkaian informasi yang akan memvalidasi apakah informasi yang tersebar di media sosial adalah fakta atau justru kebalikannya, berita bohong. Dicek fakta Pro 1 RRI.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi. Dicek fakta Pro 1 RRI.
0: Dengar beredar unggahan di media sosial Facebook narasi yang mengklaim pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur atau Pemprov mengeluarkan flyer berisi imbauan untuk waspada terhadap penculikan anak di Lombok. Dalam flyer ditampilkan beberapa modus yang dilakukan oleh para penculik dalam melakukan aksinya. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik atau Diskominfotik Provinsi Nusa Tenggara Barat NTB, Ahsanul Halik menegaskan flyer tersebut bukan berasal dari Pemprov NTB. Ahsanul meminta masyarakat untuk tetap tenang dan tidak mudah terpancing dengan informasi yang sumbernya tidak jelas. Ia juga mengimbau masyarakat jangan mudah percaya dan jangan ikut menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, pendengar. Jika Anda mendapat informasi yang sama, jangan langsung percaya karena informasi tersebut adalah berita bohong atau hoax.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro 1. Makassar sore ini.

0: Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubu misium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.
1: ...94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar bersama Irsan Saputra menemani Anda di pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Dan saat ini pendengar, seperti biasa di hari Rabu ini, rangkaian perjumpaan kami di Sangsi, kami hadirkan untuk Anda. Bersama kali ini Ibu Nur Diana F. Nahdalipa SKM MKES. Beliau konselor adiksi ahli media yang saat ini tengah tersambung bersama kami di line telepon WhatsApp-nya kami. Kita sapa beliau dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ya?
1: Dengan Irsan nih, Bu.
2: Saya lupa namanya.
1: Irsan.
2: Oh iya. Dengan Irsan.
1: Benar. Ya. Ibu Nur Diana bagaimana kabarnya, sehat?
2: Alhamdulillah. Maaf ini tadi ya kan janjiannya mau zoom.
1: Bener.
2: Langsung ya on cam, tapi kebetulan saya tadi agak telat sampai ke rumah dari kantor, jadi saya berkabar kalau mohon maaf kalau saya nggak bisa on cam, belum bersih-bersih.
1: Nggak apa-apa,
2: tapi
1: Bu.
2: Tapi nggak ada masalah sih.
1: Aman-aman aja nih, Bu. Kita dari line telepon juga aman-aman aja. Kali ini rehabilitasi sebagai investasi sosial dan ekonomi. Nah, ini hal yang menarik pendengar. Anda dapat mengirimkan pertanyaan Anda melalui line telepon biasa, sekali lagi ya, telepon biasa ya, di 0821-3333-9440 bersama dengan Ibu Nur Diana. Nah, pertama nih Irsan pengen tahu dulu sebenarnya kenapa akhirnya rehabilitasi ini menjadi investasi sosial dan ekonomi? Kenapa topik ini akhirnya kita angkat nih, Ibu Nur Diana? Tapi
2: iya, sebelum dia dikatakan sebagai investasi sosial dan ekonomi, tentunya kita tahu bahwa itu menjadi investasi, dikatakan sebagai investasi sosial dan ekonomi ketika seseorang sudah diberikan layanan rehabilitasi, artinya setelah mereka sudah pulih gitu. Selain mereka pulih, pastilah seorang pengguna atau mantan pengguna akan memberikan dampak positif kepada keluarga tentunya, kepada masyarakat dan kepada negara itu tentu ya, karena ketika dia tidak berusaha untuk pulih atau tidak dibantu pulih, maka itu tidak bisa dikatakan sebagai investasi sosial dan ekonomi. Jadi ada sih poin-poinnya, investasi sosial itu kayak gimana dan ekonomi itu kayak gimana. Intinya adalah ketika seseorang atau mantan itu sudah dikatakan tidak menggunakan lagi, dia total abstinence, kalau istilah kami sih total abstinence itu tidak menggunakan zat jenis narkotika dalam jangka yang panjang, jangka yang lama gitu.
1: Baik, nah kalau total abstinence sendiri itu bisa diraih kapan sih sebenarnya itu, Bu?
2: Ketika seseorang sudah mendapatkan edukasi dari kita, diberikan layanan rehabilitasi secara lengkap, baik itu rehabilitasi rojol untuk merawat inap, kemudian dia betul-betul punya motivasi besar untuk membantu dirinya sendiri bisa berhenti pakai narkotika, dan yang paling utama adalah dukungan dari orang-orang sekitarnya.
1: Nah, Ibu Nur Diana, saya sangat tahu dari kecil sering mendapatkan edukasi dan juga terpapar informasi seputar bahayanya narkotika. Salah satunya adalah yang dapat merusak otak dan juga mengganggu jaringan otak. Nah, jika sudah terlanjur mengkonsumsi narkotika, apakah masih ada kemungkinan untuk bisa benar-benar terbebas dan menghilangkan rasa craving atas zat narkotika tersebut, Bu?
2: Iya, jadi sebenarnya narkotika itu yang ditakutkan adalah adiksinya. Jadi karena dia sifatnya adiksi yang membuat orang ketergantungan ya. Nah, itu yang ditakutkan. Ketika seseorang sudah benar-benar pulih dalam jangka waktu yang lama, taruhlah mungkin sekian tahun ya, kita katakan 2-3 tahun gitu ya, 2-3 tahun, tetap masih mempunyai kemungkinan untuk kambuh atau pakai lagi. Wow. Kenapa? Karena narkotika adalah penyakit otak. Iya, penyakit otak yang sifatnya kekambuhan. Gitu. Sehingga ketika seseorang sudah dikatakan pulih untuk jangka waktu tertentu, kita kembali ke materi kita bahwa dikatakan sebagai memberikan investasi sosial ke ekonomi, artinya kualitas hidupnya meningkat, karena dia bisa membantu orang lain untuk pulih juga, baik itu sehat secara fisik, secara mental, maupun sosialnya. Jadi dia bisa kembali lagi hidup secara normal, sama dengan orang-orang yang tidak terpapar dengan narkotika. Gitu ya.
1: Baik.
2: Nah, kemudian untuk investasi sosial yang kedua, itu juga bisa menurunkan angka kriminalitas ya barangkali. Kan biasanya tuh orang pakai narkotika kan orang pasti pikirannya negatif ya. Kayak gitu. Yang berikutnya juga investasi sosialnya tuh orang pakai narkotika kira-kira menurut Mas bagus tidak hubungannya dengan keluarga atau lingkungannya?
1: Aduh.
2: Kalau pendapat kita.
1: Kalau melihat yang sudah-sudah sih tidak ya, malah menyulitkan semuanya.
2: Nah, ketika orang sudah betul-betul pulih, maka dia bisa memperbaiki hubungan keluarga dan lingkungannya. Itu. Dan yang selain itu, investasi sosial yang berikutnya, yang terakhir mungkin adalah dia bisa membantu melindungi generasi yang lain yang belum terpapar narkotika. Artinya mencegah penyebaran sehingga teman-teman yang sebaya dia itu dia bisa sampaikan bahwa saya ini sudah menjadi korban dan saya tidak mau bahwa kalian juga make, bahwa luar biasa beratnya untuk sampai ke tahap pulih untuk berhenti pakai secara total.
1: Nah, Ibu, kalau kita ngomong tentang tadi bahwa narkotika telah penyakit otak dan sulitnya untuk bisa keluar dari rasa craving yang bahkan sampai bertahun-tahun masih bisa kembali. Dan yang bikin mengkhawatirkan selain karena adiksi yang ditakutkan itu, nah, persepsi sosial terhadap para pengguna narkotika yang sampai sekarang kan itu buruk, yang bahkan mungkin mencoba untuk lebih baik, tapi karena persepsi buruknya akhirnya mungkin teman-teman mantan pengguna narkotika akhirnya merasa sendiri gitu. Nah, ini bagaimana mengatasi hal tersebut?
2: Ya, itu perlu banyak edukasi, informasi kepada khalayak umum, kepada masyarakat, bahwa pentingnya yang pertama harus kita pahami adalah pengguna adalah orang yang sakit. Mereka adalah orang yang sakit.
1: Pengguna adalah orang yang sakit.
2: Jadi, orang yang sakit. Kenapa? Karena kode penyakit untuk pengguna itu ada di ICD-X, terbitan dari Kemenkes. Jadi bukan dibuat-buat begitu, bukan sekedar dibuat-buat kode penyakitnya. Jadi orang narkotika adalah orang sakit yang perlu dibantu, perlu diobati, perlu dirangkul, dan jangan membuat memberikan stigma negatif kepada mereka. Itu yang perlu kami, itu adalah tugas kita semua lah, bukan tugas BNN saja, tapi tugas masyarakat yang lain yang tahu bagaimana seseorang yang keluarganya terpapar narkotika. Dan yang paling penting adalah sebenarnya lewat informasi ini, wawancara ini, kan banyak orang yang bisa
1: terpapar informasinya.
2: Informasi dari sini ya, mengambil informasi dari sini. Gitu.
1: Oke, baik. Nah, Bu, apakah ini mungkin karena pengaruh itu yang tadi sempat kita ceritakan ya, diceritakan sama Ibu bahwa pengguna narkotika itu saat mengalami penyakit, kita bilangnya ini penyakit, itu mengganggu hubungan sosialnya sehingga bukan hanya keluarga, tetangga dan sebagainya, ini ada rasa traumatis ini. Apakah mungkin karena faktor itu atau mungkin justru BNNP Sulsel juga ini sudah punya cara sendiri untuk bisa mengedukasi masyarakat tentang ini, Bu?
2: Iya. Jadi orang yang sudah terpapar narkotika itu karena kan ini adalah penyakit otak yang sebenarnya mereka itu ketika mereka sudah make, mereka memang cenderung untuk mengasingkan diri. Mereka punya lingkungan sendiri, punya komunitas sendiri. Jadi itu bukan secara dia buat-buat gitu, karena memang sifat saat ini memang yang dia ganggu di otak adalah bagian pikiran, perasaan dan perilakunya. Perilakunya yang paling utama, yang paling tergambar di orang umum tuh perilaku mereka tuh kayak gimana ya, tidak mau kumpul dengan kita. Kenapa sih si A dulu tuh mau bergaul sama kita, tiba-tiba dia mengasingkan diri misalnya. Itu kenapa? Itu sebenarnya secara tidak sadar itu adalah pengaruh kerja zat di dalam otak itu yang membuat motoriknya seperti itu. Selain itu tadi apa ya, bagaimana perannya kita sebagai orang BNN? Apa tadi pertanyaannya?
1: Untuk bisa mengedukasi masyarakat atau menghilangkan stigma-stigma itu di masyarakat.
2: Iya. Jadi kami memang sudah betul-betul intens memberikan edukasi seperti melalui media sosial, kemudian lewat videotron yang kita sudah kerjasama tuh, kebetulan ada di depan Polrestabes tuh ada bahan edukasi kurang lebih seperti itu.
1: Irsan sering lihat ya?
2: Iya. Itu kan kita kerjasama dengan Polrestabes lewat videotron, kemudian memberikan penyuluhan-penyuluhan di sekolah. Untuk anak-anak yang betul-betul sebelum mereka masih dini kan, untuk mulai dari anak SD sampai dengan bangku perkuliahan, itu kita berikan edukasi. Memang ada terjadwal untuk itu. Dan memang di BNN kan memang ada namanya penyuluh narkoba yang tugasnya memang memberikan edukasi bagaimana cara mencegah supaya tidak sampai terpapar narkotika. Jadi selain dari tugas kami yang mengobati orang yang sudah terpapar, memang ada tugas dari teman-teman dari penyuluh narkoba untuk memberikan edukasi kepada khalayak umum, kepada siapapun yang membutuhkan informasi itu. Gitu.
1: Baik. Nah, Bu Nurdiana, kalau kita ngomong tentang adiksinya dari narkotika sendiri, kenapa akhirnya ada pengguna narkotika yang menggunakan lebih dari satu jenis zat adiksi itu? Sebenarnya yang terjadi pada otaknya itu apa sih? Sensasi apa yang dicari? Paham nggak sih, Bu? Maksudnya kayak sudah pakai ada yang pakai A, pakai B lagi, kayak cari apa sih sebenarnya?
2: Iya. Gini ya, ibarat kayak makanan, makanan tuh. Kalau kita sudah coba berkali-kali makanan itu, rasanya mau pengen makanan yang lain.
1: Benar, ya.
2: Iya. Jadi kerja narkotika tuh ibarat kayak makanan. Saya sering contohkan kayak misalnya si Bro Isra Irsan, saya panggil Bro aja ya.
1: Iya, nggak apa-apa.
2: Bro Irsan tuh senangnya makanan apa untuk makanan khas Kota Makassar gitu. Jadi ketika seseorang sudah terlanjur jatuh cinta dengan satu makanan, kemudian dia pindah ke satu tempat lain, maka ketika taruhlah mungkin dia tiba-tiba mau balik ke kampungnya karena ada suatu acara keluarga, yang teringat pertama tuh, saya kalau dari bandara lewat depan lewat Nusantara ada tuh conus-conus orang yang
1: Nusantara.
2: Dia bisa dia langsung membayangkan rasanya kayak gimana, kalau dicampur sambal kayak gimana. Jadi kurang lebih narkotika tuh seperti itu kerjanya di dalam otak. Sebenarnya orang pakai narkotika apa sih yang dicarikan? Efeknya. Efeknya, sensasinya gitu. Kenapa dia mau cari yang lain lagi? Karena mungkin dia dengar dari meso, dengar dari temannya, coba kok dulu pakai yang ini, enak juga itu rasanya.
1: Waduh.
2: Gitu kan? Ketika dia coba yang jenis yang lain, dia rasa enak, dia beralih lagi yang lain. Bisa jadi juga dia tambah lagi jenis yang lain. Jadi dia pakai yang pertama, dia pakai lagi yang satunya. Contohlah dia pakai sabu, dia coba ganja. Saya mau juga coba ganja deh, karena soalnya efeknya juga berbeda. Efeknya berbeda, saya mau coba ini. Kemudian ada lagi yang sekarang tuh yang lagi marak tuh sinte gitu ya. Sinte. sintetis lah orang bilang. Jadi itu murni bahan kimia, 100% itu murni bahan kimia.
1: Wah, ngeri.
2: Yang daya rusaknya juga lebih kuat daripada bahan alami. Jadi ketika sekarang lagi tren itu kan orang pada ikut-ikutan. Anak-anak yang salah bergaul tuh ikut-ikutan. Coba yang itu lagi deh. Coba itu lagi. Katanya bagus, berhalusinasi kayak gimana. Jadi kayak begitu dia dia lebih kepada mencari sensasi baru. Itu sebenarnya. Sensasinya yang dicari.
1: Dan wah, kalau mencari sensasi berarti benar yang kata ibu ya, adiksinya itu. Karena kalau sensasi itu kan sama kayak benar ya, makan coto. Kadang kita sudah lama di Jakarta misalnya, pas balik, aduh coto enak nih.
2: Karena apalagi hujan-hujan itu. Ini
1: ya,
2: pakai sambal pedas-pedas.
1: Begitu ya,
2: itu kan kerja otak ya.
1: Iya, benar.
2: Sebelum kita sampai di Makassar, apa yang ada di pikiran?
1: Benar.
2: Pikirannya makan coto apa. Ketika menyebut coto, apa yang ada di pikiran? Pasti kan rasanya.
1: Benar, iya.
2: Kalau rasanya sudah ada di otak kan, kayak di lidah tuh, di tenggorokan tuh kayak betul-betul sudah ada. Padahal sebenarnya baru di otak, motornya, kan belum dirasa betul-betul. Kurang lebih kerja narkotika seperti itu.
1: Wah, cukup mengerikan ternyata ya, karena tidak sangat bisa dikendalikan.
2: Iya betul. Jadi kalau orang yang sudah betul-betul terpapar, itu sangat sulit untuk bisa dia keluar dari penggunaannya. Makanya kenapa kita harus merangkul keluarga. Yang paling utama adalah orang yang paling utama membantu proses pemulihannya. Karena tidak semudah kita bicara, tidak semudah dengan penyakit-penyakit lain yang di luar dari penggunaan narkotika ini, penyakit narkotika ini, tidak semudah yang kita lihat mereka bisa kembali move on untuk berhenti pakai narkotika.
1: Wah. Gitu. Nah,
2: susah sekali.
1: Nah, Ibu, saya pernah lihat salah satu postingan itu seperti kehilangan jiwanya, bahkan seperti mengalami gangguan kejiwaan begitu. Setelah ditelusuri, katanya dia pengguna narkotika. Emang bisa benar-benar bisa sampai begitu ya? Sampai seperti kehilangan, benar-benar kehilangan jiwa begitu?
2: Iya. Jadi kerja narkotika memang adalah merusak otak. Sehingga ketika orang sudah pada tahap yang paling parah, kompulsif istilahnya, itu oleh-olehnya adalah gangguan kejiwaan. Dan ketika sudah ada di tahap itu, maka bukan lagi rehabilitasi yang harus diutamakan, tapi mengobati gangguan kejiwaannya. Ketika sudah bisa dikontrol gangguan kejiwaannya, sudah nyambung bicaranya dengan orang, baru bisa kembali ke rehabilitasi narkotikanya. Seperti itu. Wah. Jadi dampak penggunaan narkotika tuh ke kejiwaan memang, ke gangguan kejiwaan. Jadi kurang lebih seperti itu.
1: Waduh, ternyata sengeri itu ya Bu ya. Saya baru merasakan bahwa ternyata separah itu ininya, dampaknya. Saya kira selama ini mungkin hanya perkataan orang-orang aja dan sebagainya. Tapi dengan edukasi yang sering dilakukan, saya dari zaman SMP udah dengerin nih bahaya narkotika dan sebagainya. Apa yang membuat masyarakat kita, terutama banyak anak muda yang tetap saja terjerumus ke sana, Bu? Ini apa yang salah sebenarnya?
2: Lingkungan sih. Sebenarnya rasa penasaran di usia-usia tertentu memang sangat besar ya. Coba contoh kayak misalnya anak kecil, apa itu? Kenapa begitu? Kan pasti gitu ya. Sering bertanya ya, kita dapat anak kecil, kenapa dilarang gitu ya? Saya ini jangan di ini ya. Justru anak kecil kalau dilarang kan pasti makin penasaran ya.
1: Iya benar.
2: Tidak.
1: Benar. Iya benar.
2: Jadi kalau saya pribadi ya, tim untuk mengedukasi itu bukan bilang jangan dekati narkoba, jangan ini, bukan gitu. Karena kerja otak tuh ketika itu dilarang untuk bilang jangan-jangan, justru malah otak itu penasaran untuk untuk melawan, artinya untuk mengetahui kenapa sih dilarang. Kayak gitu. Jadi lebih kepada kita berbicara bagaimana kerja narkotika itu terhadap tubuh. Dampak negatifnya yang harus kita utamakan. Sehingga ketika orang tahu bahwa dampak negatifnya ini ternyata seperti ini, maka otak itu merespon bahwa jangan nanti begini, nanti begitu, nanti gangguan kejiwaan, nanti susah berhentinya, nanti uang saya habis, nanti sekolah saya putus, tidak bisa lagi nyambung sekolah karena misalnya dikasih keluar dari sekolah gitu. Kalau saya bekerja nanti di PHK karena memang beberapa aturan di tempat kerja memang rules nomor satunya misalnya tidak boleh minum alkohol dan narkotika misalnya, kayak gitu. Jadi kita lebih kepada edukasinya, dampak dari penggunaannya, bukan diutamakan kata jangan ini, jangan. Kalau saya sih lebih sepakat dengan efeknya saja yang kita utamakan gitu. Utamakan.
1: Nah baik, satu pertanyaan lagi nih, ini bentuk penasaran saya lagi nih sebenarnya. Kenapa akhirnya banyak public figure di luar sana yang menggunakan narkotika dengan dalih ini untuk menghilangkan rasa capek, ini untuk doping katanya, tanda kutip. Itu apakah benar demikian? Atau sebenarnya itu hanya efek sementara aja?
2: Ya, jadi kalau kita berbicara tentang kerja narkotika di dalam otak, tapi betul yang Bro Irsan sampaikan itu betul, bahwa Bro Irsan ya, ketika dia pakai, saya sebut aja ya namanya, ketika dia pakai sabu, maka memang efeknya dia membuat orang menjadi semangat. Karena memang efek dari sabu itu seperti itu. Ketika dia susah tidur karena pakai sabu, maka pakailah ganja, maka kau akan terlelap tidur. Jadi kebalikan dari efek dari sabu itu. Hanya karena orang-orang di luar sana kurang pengetahuan tentang dampak buruk dari zat tersebut, sehingga dia berpikir bahwa ketika dia pakai, tubuhnya tidak rusak. Ibarat kayak gini. Kalau di rumah ada mesin air, mesin air ya. Kalau kita nyalakan dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam, apa yang terjadi?
1: Wah, aus. Tumpah-tumpah.
2: Rusak, meledak. Kan mesinnya terbakar. Kurang lebih tubuh juga begitu. Ketika pakai narkotika, dipaksa untuk bekerja karena dia bilang meningkatkan produktivitas, bisa bekerja. Tadinya bekerja 4 jam bisa jadi 12 jam.
1: Wow.
2: Kira-kira tubuh rusak tidak?
1: Rusak.
2: Capek
1: pasti.
2: Tidak?
1: Capek.
2: Rusak. Yang kelihatan dari fisik dari luar sih tidak apa-apa, tapi di dalam yang rusak.
1: Iya.
2: Cuman kalau gini, kalau saya cerita tentang kerja saat masuk ke dalam tubuh, mengeluarkan hormon dopamin, itu kayaknya waktunya tidak
1: cukup. Nggak cukup ya?
2: Iya. Gimana dopamin itu melimpah, dopamin itu hormon bahagia yang bikin, yang dikeluarkan oleh saat sabu, karena itu hormon bikin. Makanya orang kalau pakai sabu tuh kayak bahagia, kayak gimana. Karena hormon dopaminnya itu berlimpah. Tapi itu palsu.
1: Wow.
2: Bukan hormon yang jadi kayak gitu sebenarnya. Jadi cuman gimana ya kalau saya menjelaskan sini tuh awalnya masuk ke dalam tubuh lewat darah, kemudian sampai ke otak, dia kerjanya kayak gimana. Itu
1: mungkin nanti kita akan buat satu sesi khusus untuk itu kayaknya. Saya kembali ke tema kita, Bu Nurdiana. Nah, dengan efek yang ditimbulkan, terus juga sifat adiksinya, kefatalan yang bisa terjadi, kenapa akhirnya BNNP Sulawesi Selatan, Ibu juga bersama tim ini masih merasa bahwa dengan rehabilitasi mereka bisa menjadi investasi sosial dan juga ekonomi? Mengapa?
2: Iya, tadi saya sudah jelaskan untuk investasi sosialnya, ketika mereka betul-betul pulih, kembali ke masyarakat, dia memberikan dampak positif bagi orang sekelilingnya. Dia bisa memulihkan kualitas hidupnya, membantu dirinya kembali sehat secara fisik dan bisa lagi kehidupan secara normal, kemudian bisa mengurangi angka kriminalitas, kemudian bisa memperbaiki hubungannya dengan keluarga, dan bisa membantu teman-teman sebayanya untuk mencegah lebih banyak lagi orang tidak makai. Itu dari segi sosialnya ya. Kalau dari segi ekonomi, mengurangi biaya penanganan secara hukum dan kesehatan. Jadi kalau orang tidak makai lagi kan, penanganan hukumnya dan kesehatannya kan berarti tidak dipakai lagi tuh. Negara tidak perlu lagi mengeluarkan biaya besar untuk di penjara, perawatan penyakit akibat pakai narkotika, kemudian penanganan kriminalitas, kayak gitu. Kemudian bisa juga meningkatkan produktivitas kerjanya. Ketika orang yang sudah pulih kembali bekerja, sekolah, itu kan bisa menghasilkan pendapatan dan dia bisa mendukung perekonomian di keluarganya. Kan itu dari segi investasi ekonominya. Selain itu juga dia, orang yang sudah pulih bisa mengurangi beban keluarganya. Coba Bro Irsan pikir, orang yang pakai narkotika tuh kira-kira tidak mengeluarkan uang banyak tidak untuk pengobatannya dia, kalau misalnya dia bermasalah hukum, kemudian loss penghasilan karena di PHK karena pakai narkotika. Iya, betul tidak?
1: Betul, setuju.
2: Iya, kurang lebih kayak begitu kalau pendapat saya ya. Jadi kalau saya menyimpulkan bahwa lebih murah untuk direhabilitasi daripada di penjara. Di penjara tuh mesti kasih keluar biaya makan, biaya keamanan, fasilitas yang lain. Tapi kalau direhabkan dia datang ke BNNP atau lembaga rehab dimanapun yang kerjasama dengan mitra BNNP, kan gratis, tidak dibayar sepeser pun.
1: Nah, jadi gitu pendengar. Aduh, sebenarnya kalau pengen ngobrol ini kayaknya 30 menit gak cukup nih dialog kita bersama dengan Ibu Nurdiana. Karena masih banyak nih pertanyaan-pertanyaan Irsan yang kayaknya pengen ditanyakin, tapi mungkin nanti deh. Terakhir nih, Ibu Nurdiana, sebelum closing statement, apakah semua pengguna narkotika berhak untuk mendapatkan rehabilitasi?
2: Iya. Semua pengguna narkotika wajib mendapatkan rehabilitasi sesuai dengan yang tertuang di dalam Undang-Undang Narkotika nomor 54 tahun 2009, bahwa penyalahguna narkotika wajib mendapatkan rehabilitasi medis dan sosial.

0: dikenakan sanksi apapun. Nah. Kecuali dia termasuk jaringan.
1: Nah,
0: tapi itu. Kalau murni penyalahguna, dia wajib mendapatkan rehabilitasi.
1: Baik, wah lengkap banget Bu Nurdiana dialog kita kali ini. Terima kasih banyak atas informasi dan juga edukasinya. Semoga tidak bosan-bosan bersama tim untuk mengedukasi seluruh masyarakat Sulawesi Selatan seputar tentang bahaya narkotika ini.
0: Ya.
1: Baik.
0: Kita satu lagi boleh.
1: Apa lagi tuh Bu? Silahkan.
0: Kalau misalkan ada yang malu datang ke BNNP ya. Kan boleh dibantu, difasilitasi ke RRI aja.
1: Boleh
0: nggak? Ya.
1: Boleh. Nanti tinggal tugas
0: kan
1: saya.
0: Kerjasama ya.
1: Nanti saya tinggal telepon Ibu Nurdiana. Ibu ada calon klien di sini.
0: Nah, siap. ya.
1: Baik, berarti boleh curhat nanti di RRI, kerahasiaannya kami jaga, biar nanti RRI yang bantu untuk menghubungkan ya, bersama dengan BNNP Sulawesi Selatan untuk bisa dibantu lebih jauh lagi. Pokoknya kita saling bekerja sama untuk bisa meminimalisir terjadinya peredaran narkotika di lingkungan kita semua pendengar. Terima kasih banyak Ibu Nurdiana. Semoga lain waktu kita bisa bertemu lagi dan ngobrol lebih banyak lagi seputar bahaya narkotika. Kita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Makassar sore ini.
3: Jangan sampai ketinggalan kesempatan terbaik tahun ini. Book Cabin Travel Fair hadir dengan berbagai promo spesial untuk tiket pesawat hingga paket umroh. Nikmati penawaran mulai dari flash sale dan cashback hingga 1 juta. Untuk tiket penerbangan domestik dan internasional, grand prize tiket liburan gratis setiap harinya. Paket perjalanan umroh dengan penawaran spesial dari travel agent terpercaya. Cashback cabin points hingga 2 kali lipat. Gratis eSIM untuk pembelian paket umroh dan tiket penerbangan ke luar negeri. Hingga merchandise eksklusif dari Book Cabin. Dapatkan semua keuntungan hanya di Book Cabin Travel Fair. Catat tanggal dan lokasinya 29-31 Mei 2026 di Mall Ratu Indah, Makassar. 5-7 Juni 2026 di Mall Kota Kasablanka, Jakarta. 12-14 Juni 2026 di Tunjungan Plaza, Surabaya. 19-21 Juni 2026 di Sun Plaza, Medan. Segera download aplikasi Book Cabin dan kunjungi eventnya sekarang. Book Cabin Travel Fair. Umroh tenang, liburan senang.

0: Yes. Ah. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
3: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
4: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: teater satu.
1: Kekasihku Hayati, kau yang kukenal adalah gadis yang sopan.
2: Mama, saya dikuburan di sisa serus.
3: Serangga yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
4: Sal, ada yang salah sama omonganku?
5: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.
6: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
7: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
6: Loh, terpapar apa, Pak?
7: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
6: Oh, gitu ya, Pak.
7: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
6: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
8: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: Mendengar tugasnya Irsan menemani Anda dari jam 3 sore tadi sampai sekarang hampir jam 8 tepat sudah cukup sampai di sini. Berikutnya ada rekan saya, ada Mori yang menemani Anda sampai jam 12 malam nanti mendengar. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan

0: Pukul 20 waktu Indonesia Tengah, saatnya Anda mendengarkan Warta Berita dari Pro 3 RRI.
1: Indonesia dengan Warta Berita.
2: Tentunya yang pertama-tama ya, marilah kita beri kesempatan kepada aparat penegak hukum di dalam menjalankan tugasnya.
3: Sinergi antara pemerintah dan DPR adalah kunci untuk mewujudkan sektor keuangan yang tangguh, inklusif, dalam, dan berdaya saing global.
1: Pemerintah menghormati langkah penegakan hukum Kejaksaan Agung yang menggeledah kantor BGN atau Badan Gizi Nasional. DPR dan pemerintah menyetujui finalisasi perubahan Undang-Undang P2SK. Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi memperkirakan pertumbuhan ekonomi global pada 2026 melambat. Inilah Warta Berita selengkapnya, Rabu 3 Juni 2026, saya Rudy Zain. Pemerintah menghormati langkah penegakan hukum yang tengah dijalankan Kejaksaan Agung dalam penggeledahan kantor Badan Gizi Nasional atau BGN. Informasi selengkapnya bersama dengan reporter Joshua Sihombing.
2: Pertama-tama ya, marilah kita beri kesempatan kepada aparat penegak hukum di dalam...
4: Istana Kepresidenan buka suara terkait penggeledahan yang dilakukan Kejaksaan Agung Kejagung di kantor Badan Gizi Nasional BGN Jakarta hari ini. Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi dalam keterangannya kepada wartawan hari ini mengungkapkan bahwa pemerintah menghormati langkah penegakan hukum yang saat ini tengah dilakukan di kantor BGN. Mensesnek Prasetyo menyatakan bahwa penggeledahan ini sebagai salah satu bentuk komitmen pemerintah dalam upaya memperbaiki tata kelolaan untuk menjalankan program-program prioritas di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
2: Jadi kalau pertanyaannya tentang informasi yang beredar dari pagi hingga siang hari ini, tentunya yang pertama-tama ya, marilah kita beri kesempatan kepada aparat penegak hukum di dalam menjalankan tugasnya, dan kemudian nanti kita bersama-sama kita lihat dan kita tunggu hasilnya. Tentunya ini bagian dari proses untuk sekali lagi komitmen kita bersama-sama adalah untuk selalu berusaha memperbaiki tata kelola, memperbaiki manajemen bagi semua pemerintahan, kementerian maupun lembaga.
4: Serada hal tersebut, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyerahkan sepenuhnya langkah penegakan hukum di BGN. Penggeledahan di kantor BGN yang diduga terkait pelanggaran hukum dalam pelaksanaan prioritas pemerintah, yakni makan bergizi gratis PBG, Dasko menyebut DPR melalui Komisi 9 menyampaikan sejumlah catatan dan masukannya ke pemerintah.
5: Saya baru dengar berita soal penggeledahan, tapi apapun itu kita serahkan kepada aparat penegak hukum yang tentunya mempunyai pertimbangan-pertimbangan tersendiri. Saya rasa hal yang sudah disampaikan oleh Komisi 9 kepada pihak pemerintah mengenai evaluasi BGN tentunya sudah menjadi bagian dari masukan, sehingga masukan itu kami pikir sudah diakomodasi oleh akomodir oleh pemerintah, dan beberapa catatan yang kemudian juga menuju perbaikan tata kelola di BGN.
4: Terkait dengan penggeledahan yang dilakukan tim penyidik Kejaksaan Agung di kantor BGN, kembali ditegaskan Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi menjadi peringatan bagi jajaran pejabat negara dalam menjalankan tugas-tugasnya. Ia mengingatkan agar seluruh pejabat negara untuk dapat fokus menjalankan tugas dalam menyukseskan program prioritas pemerintah dengan memperhatikan norma hukum yang berlaku. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terus menghindarkan diri dari hal-hal yang melanggar norma-norma, terutama norma-norma hukum.
1: Tim penyidik Kejaksaan Agung melakukan penggeledahan di kantor Badan Gizi Nasional terkait penegakan hukum dugaan kasus korupsi. Alfred Stuter melaporkan selengkapnya. Alfred.
6: Ya, berikan saat ini saya di depan kantor Badan Gizi Nasional atau BGN di kawasan Jakarta Pusat, dan benar saja tim penyidik Kejaksaan Agung ini sudah meninggalkan kantor Badan Gizi Nasional di Jakarta Pusat, dan mereka keluar dari gedung ini tadi tanpa memberikan keterangan kepada wartawan yang menunggu di lokasi. Pantauan kami pendengar menunjukkan bahwa rombongan penyidik itu keluar sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, dan mereka meninggalkan kantor BGN menggunakan iring-iringan 3 kendaraan. sejumlah wartawan tadi juga sempat berupaya meminta keterangan terkait hasil kegiatan penyidik di dalam gedung. Nah, ini tadi langsung masuk ke kendaraan dan meninggalkan lokasi. Hingga petang belum ada informasi resmi, dokumen maupun barang yang kemudian diamankan penyidik dari kantor BGN. Kejaksaan Agung juga belum menyampaikan hasil penggeledahan kepada awak media. Pantauan terkini kami pendengar menunjukkan sejumlah warga masih bertahan di depan kantor BGN hingga menjelang malam. Dan kamera televisi dan perekaman langsung juga masih terlihat di sekitar lokasi untuk menunggu perkembangan terbaru. Dan benar memang sebelumnya sejumlah penyidik Kejaksaan Agung ini juga telah datang ke kantor BGN pada Rabu atau hari tadi. Dan mereka tiba secara bertahap dan memasuki personil TNI. Demikian dari kantor Badan Gizi Nasional Kawasan Kebon Siri, Jakarta Pusat, Alfred Sutra Prodi.
1: Kejaksaan Agung menetapkan mantan Kepala BGN Dadan Hindayana dan dua ex-wakil Kepala BGN terkait kasus dugaan kasus korupsi makan bergizi gratis atau MBG. Suf Bagus melaporkan selengkapnya. Yusuf.
7: Ya baik pendengar Pro 3 RRI, beberapa saat yang lalu Kejaksaan Agung telah mengumumkan tiga tersangka terkait kasus korupsi makan bergizi gratis, yakni mantan Kepala Badan Gizi Nasional LDH, lalu mantan Wakil BGN Bidang Operasional berinisial SS, serta mantan Wakil BGN Bidang Pengembangan Organisasi dan Dukungan Kelembagaan berinisial LP. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Syarif Sulaiman Nahdi mengatakan, mereka ditangkap oleh pihak Kejaksaan Agung karena telah melakukan markup atau pengelembungan anggaran. Kasus markup tersebut meliputi pengadaan motor listrik, yakni sebanyak 21.800 unit dengan total pengadaan sekitar 1 triliun rupiah. Pengadaan barang sebanyak 32.000 pasang sepatu, kemudian pengadaan tablet sebanyak 31.000 unit, dan juga pengadaan televisi sebesar 75 inci sebanyak 5.400 unit. Ketiga tersangka dikenakan pasal 603 dan 604 Jungto pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Kejaksaan Agung juga telah berhasil menyita beberapa dokumen serta laptop dari hasil penggeledahan di kantor Badan Gizi Nasional yang dilakukan pada dini hari, yakni pada pukul 2 pagi hari tadi hingga sore hari tadi. Dan nantinya ketiga tersangka akan ditahan selama 20 hari ke depan di rumah tahanan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan yang berada di Salemba, Jakarta. Dari Kejaksaan Agung Jakarta, Yusuf Bagus melaporkan untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, terima kasih Yusuf Bagus untuk laporan yang Anda sampaikan di malam hari ini. Komisi 11 DPR RI dan pemerintah menyetujui finalisasi Rancangan Undang-Undang Perubahan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK. Menteri Keuangan Purbaya Yudhisadewa mengatakan, sinergi antara pemerintah dan DPR merupakan kunci untuk mewujudkan sektor keuangan yang tangguh dan berdaya saing global. Magdalena Krisnawati melaporkan.
8: Apakah setuju?
9: Setuju.
8: Alhamdulillahirrahmanirrahim.
10: Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun mengetuk palu tanda disepakatinya finalisasi rancangan undang-undang perubahan undang-undang pengembangan dan penguatan sektor keuangan P2SK antara pemerintah dengan DPR. Kesepakatan itu tercapai dalam rapat kerja di gedung DPR hari ini. Menteri Keuangan Purbaya Yudhisadewa sebagai wakil pemerintah mengatakan kesepakatan ini merupakan wujud sinergi antara pemerintah dan DPR sebagai kunci untuk mewujudkan sektor keuangan Indonesia yang tangguh, inklusif, dan berdaya saing global.
3: Sinergi antara pemerintah dan DPR adalah kunci untuk mewujudkan sektor keuangan yang tangguh, inklusif, dalam, dan berdaya saing global. Perubahan Undang-Undang P2SK ini bukan sekedar perubahan regulasi, melainkan langkah strategis untuk membangun fondasi ekonomi Indonesia yang lebih kuat. Mari kita bersama-sama mewujudkan sektor keuangan yang mampu menjadi motor penggerak kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.
10: Sementara itu, Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun mengatakan setelah finalisasi RUU Perubahan Undang-Undang P2SK disetujui, selanjutnya akan dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang.
11: Bahwa pemerintah
9: juga menyetujui RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan untuk dibawa pada pembicaraan tingkat 2 dalam paripurna DPR RI untuk disetujui menjadi undang-undang.
10: Hasil revisi Undang-Undang P2SK tersusun dalam 2 pasal Romawi dan 105 angka perubahan dengan total 145 pasal. Sejumlah hal krusial yang terdapat dalam perubahan Undang-Undang P2SK diantaranya adalah penguatan kelembagaan sektor keuangan seperti Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, dan Bank Indonesia, serta pengelolaan dana dalam Badan Pengelola Investasi Danantara, Perlindungan Konsumen, dan Pembentukan Pusat Finansial Internasional Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ketua Komisi 12 DPR RI Bambang Patijaya menilai capaian produksi migas pada kuartal pertama 2026 menunjukkan tren yang positif di tengah berbagai tantangan yang dihadapi sektor energi nasional. Eliana Zahra melaporkan.
11: Setiap tahun 2026 direncanakan ada proyek on stream jumlah produksi.
12: Ketua Komisi 12 DPR RI Bambang Patijaya menilai capaian produksi migas pada kuartal pertama 2026 menunjukkan kinerja yang cukup baik di tengah dinamika geopolitik global dan berbagai kendala teknis di lapangan. Menurutnya, capaian tersebut menjadi modal positif dalam pembahasan asumsi makro sektor energi dalam RAPBN 2027. Optimisme juga didukung sejumlah proyek peningkatan produksi yang direncanakan mulai beroperasi pada 2026.
11: Setiap tahun 2026 direncanakan ada proyek on stream peningkatan jumlah produksi kondensat dari PHI ONWG yaitu sebesar 2.906 barel kondensat per hari, EOB Pertamina Medco Tomori Sulawesi Tengah 2.800 barel kondensat per hari, kemudian rencana percepatan produksi minyak bumi di sumur Sidingin dan Minas yang dikembangkan PHR.
12: Merespons hal tersebut, Kepala SKK Migas Joko Siswanto menjelaskan sejumlah kendala teknis yang memengaruhi capaian produksi minyak bumi nasional. Di antaranya, gangguan akibat pipa putus serta penurunan produksi di wilayah kerja Rokan dan Blok Cepu.
13: Target 610.000 barel per day di 2026, selain kita menjalankan work program and budget, kita juga mencari cara-cara lain untuk melakukan produksi. Itu kita kenal dengan nama filling the gap dengan strategi triple 100.
12: Untuk mendukung agenda pengeboran ratusan sumur, SKK Migas meminta dukungan DPR dalam percepatan penyelesaian perizinan dan pembebasan lahan. Selain itu, SKK menilai dukungan perizinan, stabilitas regulasi kontrak, serta penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan menjadi faktor penting dalam mendukung pencapaian target lifting migas nasional pada 2027. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaonan Daulay menegaskan serapan anggaran Kementerian Pariwisata harus memberikan dampak nyata terhadap peningkatan sektor pariwisata nasional. Berikut laporan selengkapnya bersama dengan Zahrotin Aljana.
14: Saya senang soal penyerapan anggaran yang dipaparkan di sini.
15: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaonan Daulay menilai capaian serapan anggaran Kementerian Pariwisata patut diapresiasi. Namun realisasi dengan peningkatan kualitas pariwisata dan kontribusinya terhadap penerimaan negara. Ia mengatakan sektor pariwisata merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang sangat potensial. Oleh karena itu, setiap program yang dijalankan perlu memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kunjungan wisatawan dan perputaran ekonomi masyarakat. Saleh menambahkan Komisi 7 DPR RI berkomitmen mendukung penguatan sektor pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi nasional. Ia juga menyoroti meningkatnya kunjungan wisata Singapura dan Malaysia ke sejumlah daerah di Indonesia yang perlu dimanfaatkan secara optimal.
14: Saya senang soal penyerapan anggaran yang dipaparkan di sini. Cuman memang saya itu ingin melihat penyerapan anggaran itu harus berimbang dengan dampak yang memang ditimbulkan terhadap peningkatan pariwisata Indonesia.
15: Sementara itu, Menteri Pariwisata Widianti Putriwardana mengatakan realisasi fisik program Kementerian Pariwisata hingga 31 Mei 2026 telah mencapai 48,58%, sedangkan realisasi pembayaran anggaran tercatat sebesar 34,26%. Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan peningkatan dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kementerian Pariwisata juga terus mempercepat pelaksanaan program agar manfaat segera dirasakan masyarakat.
16: April 2026, sesuai data BPS yang dipublikasikan kemarin, 2 Juni 2026 telah mencapai 4,68 juta kunjungan. Ini menunjukkan pertumbuhan sekitar 8,24% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.
15: Widianti optimis realisasi anggaran akan terus meningkat pada semester kedua tahun ini. Sejumlah program strategis dijadwalkan memasuki tahap pelaksanaan dalam beberapa bulan mendatang. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di Tanah Air.
17: Saat ikuti Info Haji.
1: Kita awali dari Tanah Suci. Fase pemulangan jemaah haji Indonesia diwarnai keterlambatan dari maskapai penerbangan Garuda Indonesia dari Arab Saudi menuju tanah air. Menyikapi hal itu, Wakil Menteri Haji dan Umroh RI Dahnil Anzar Simanjuntak meminta maskapai bertanggung jawab dan meningkatkan pelayanan kepada jemaah. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
18: Ya, Rudi, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia, Dahnil Anzar Simanjuntak, menegur maskapai Garuda Indonesia terkait pesawat jamaah haji yang delay berjam-jam di Jeddah Rabu hari ini. Dikatakan hal itu dikatakan Dahnil Wamen Haji Dahnil Rabu hari ini. Pesawat Indonesia dengan nomor penerbangan GA7603 rute Jeddah Medan yang membawa jemaah haji asal Embarkasi Banten mengalami delay pada Selasa kemarin sejak pukul 15.55 waktu Arab Saudi. Pendengar, dalam delay pesawat tersebut, jemaah baru ke dalam pesawat sekitar pukul 22 waktu Arab Saudi dan terbang 1 jam kemudian. Dan dalam rombongan itu terdapat sejumlah jemaah haji yang merupakan jemaah lansia dan mereka dikompensasi berupa makan malam. Terkait hal itu, Dahnil telah menghubungi pihak maskapai Garuda dan menyatakan terjadi kepadatan di Terminal Haji Bandara King Abdul Aziz Internasional di Jeddah. Imbas dari kepadatan lalu lintas penerbangan tersebut menyebabkan Garuda Indonesia yang harusnya terbang pukul 15.55 waktu Arab Saudi mengalami delay. Berikut keterangan Dahnil Anzar Simanjuntak.
19: Kemudian kami sampaikan kepada maskapai terkait dengan delay itu harus kompensasi, baik itu kompensasi berbentuk penyediaan meal atau makanan ataupun kompensasi-kompensasi yang lain yang itu membuat jamaah tetap nyaman. Nah, oleh sebab itu Garuda sudah sepakat akan memberikan kompensasi dalam bentuk tadi ekstra pelayanan dan sebagainya atau kompensasi yang lain. Kami berharap dari Garuda melakukan dan menunaikan hal tersebut. Kemudian yang kedua, kami juga menegur pihak Garuda untuk lebih berhati-hati terkait dengan jadwal penerbangan supaya jangan lagi ada delay-delay di kemudian hari.
18: Dan pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasannya pihak maskapai, lanjut Dahnil, sudah sepakat akan memberikan kompensasi dalam bentuk ekstra pelayanan atau lainnya. Wamen Haji mengaku juga telah menegur Garuda Indonesia. Dan kalaupun terjadi delay, Dahnil berharap maskapai dapat berkoordinasi langsung dengan pihak Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhas RI agar diantisipasi sehingga jamaah tidak perlu menunggu terlalu lama. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengendara untuk Indonesia.
1: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air. Kloter 2 asal Depok hari ini tiba di Embarkasi, Jakarta, Bekasi. Dari hasil proses pemeriksaan kesehatan, seluruh jemaah dalam kondisi sehat. Meski demikian, pasca pulangan para jemaah masih dalam pemantauan Dinas Kesehatan dan Puskesmas tempat selama 21 hari. Informasi selengkapnya bersama dengan Dani Sumpena dari RRI Bandung, langsung dari Debarkasi, Jakarta, Bekasi. Dani.
20: Ya, mendengar jemaah haji asal Kota Depok yang tergabung dalam kloter 2 pagi tadi tiba di Debarkasi, Jakarta, Bekasi. Kloter 2 asal Kota Depok dengan jumlah jemaah 444 orang tersebut dengan kondisinya sehat meskipun ada beberapa jemaah haji yang kelihatan kelelahan. Kepala Bidang Kesehatan PPIH Debarkasi, Kota Bekasi, Dr. Setia Dewi Sangka kepada RRI menegaskan dari hasil proses pemeriksaan kesehatan seluruh jemaah dalam kondisi sehat. Meskipun pasca pemulangan para jemaah masih dalam pemantauan Dinas Kesehatan dan Puskesmas selama 21 hari.
21: Yang pertama tentunya harus istirahat. Pasti 10 hari ini kan melelahkan dengan suhu dan cuaca yang sangat berbeda. Sehingga istirahat dan untuk yang terindikasi sakit harap segera ke puskesmas tempat melaporkan itu dalam waktu 21 hari ini, karena kalau ada sesuatu indikasi penyakit menular pasti akan kita kita lakukan proses pengendalian penyakit agar tidak menyebar di negara kita.
20: Sementara itu, kedatangan jemaah haji kloter selanjutnya akan tiba di tanah air besok subuh dengan kedatangan kloter 3 jemaah Kabupaten Bogor. Pada musim haji tahun ini, PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi dijadwalkan melayani kepulangan 28 kloter hingga akhir kepulangan pada tanggal 30 Juni mendatang. Dari Debarkasi Jakarta Bekasi dan Supena Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
17: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Informasi luar negeri, Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi atau OECD memperkirakan pertumbuhan ekonomi global pada 2026 melambat menjadi 2,1% jika gangguan akibat konflik di Timur Tengah berlanjut hingga 2027 atau 2,8% jika gangguan hanya bersifat sementara. Organisasi tersebut juga memperingatkan bahwa konflik berkepanjangan berisiko meningkatkan pengangguran, melemahkan investasi, dan menekan perekonomian global. Meskipun sejumlah negara seperti Amerika Serikat dan Tiongkok diperkirakan masih mencatat pertumbuhan yang relatif kuat. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Putri Indonesia akan tetap memberikan penampilan terbaik ketika menghadapi Singapura di ajang Garuda Champions Series walau tanpa dihadiri supporter. Niar Abdulliti Loli melaporkan selengkapnya.
22: Untuk persiapan kami sejauh ini, kami sudah melaksanakan TC di Bandung mulai bulan Mei. Untuk sejauh ini persiapan kami sudah sangat baik.
23: Timnas Putri Indonesia akan tetap memberikan penampilan terbaik saat menghadapi Singapura di ajang Garuda Champions Series walau tanpa dihadiri supporter. Pernyataan ini disampaikan salah satu penggawa Garuda Pertiwi, Remini Rumpewas, saat konferensi pers jelang pertandingan di Pavilion Hotel Bandung kemarin. Bagi Remini, walau sangat menantikan kehadiran supporter, tapi ia dan rekan setimnya akan tetap tampil maksimal.
24: Ya, memang pastinya penonton juga salah satu faktor yang penting dalam pertandingan seperti ini, karena itu melengkapi sebuah pertandingan internasional yang dilakukan seperti sekarang.
25: Tapi, mau keputusan itu, jadi もうとやかく言うことはないと思っています。レミニー選手が言ったように、尽くすだけだと思っています。
24: Karena sudah ditentukan dari atas, itu juga pasti sudah ada pertimbangan. Makanya kami seperti yang tadi Remini bilang, hanya akan memberikan yang terbaik dengan kondisi apapun.
25: そして選手というのはやはり観客が多いと緊張してしまいます。今回はいないので、いいプレーをしてくれるのかなって期待しています。
24: Dan pastinya kalau ada penonton, biasanya pemain lebih nervous ya, lebih gugup. Karena kali ini tidak ada, mungkin kita bisa berekspektasi bahwa pemain akan bermain lebih lepas tanpa tekanan dari penonton.
23: Melalui kesempatan yang sama, sang pelatih Satoru Mochizuki menilai penonton menjadi salah satu faktor penting dalam sebuah pertandingan. Terlebih untuk sebuah pertandingan berskala internasional seperti Garuda Champions Series yang merupakan bagian dari agenda FIFA Women Match di edisi Juni ini. Namun pria yang akrab disapa Coach Mochi itu percaya keputusan PSSI untuk meniadakan penonton telah melewati berbagai pertimbangan.
22: Sebenarnya ini juga keputusan dari untuk tanpa penonton, ini juga keputusan dari mungkin dari PSSI, tapi bagi kami pemain itu tidak mengurangi semangat bagi kami untuk berjuang besok. Tapi sebenarnya harapan kami juga, karena kami bermain di tuan rumah dan harapan kami juga ada penonton, tapi ya seperti begitu sudah menjadi keputusan, ya semua kembali ke PSSI.
23: PSSI pada dua hari lalu mengumumkan, dua pertandingan Timnas Putri Indonesia pada Garuda Champions Series Juni 2026 akan berlangsung tanpa penonton. Keputusan itu diambil karena pertimbangan keamanan dan keterbatasan fasilitas pendukung. Remini Rumbewas dan kolega dijadwalkan menghadapi Singapura malam ini pukul 19 waktu Indonesia Barat. Setelah itu Garuda Pertiwi akan melawan Kamboja pada Selasa 9 Juni 2026 di Stadion Arca Manik Bandung. Dari Jakarta, Nia Rabduli Tiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial, terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Perhatian Anda. Selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

Pendengar setia Pro 1 RRI Makassar kembali hadir menemani Anda bersama saya Mori Hermalasari dalam program Hindu Dharma. Dan kali ini kita akan membahas sebuah topik dengan judul ekologi sebagai spiritualisasi hidup dalam pandangan Hindu, yang akan dipandu oleh Iketut Artana Mulyadi SAG bersama narasumber kami Iketut Buwana Kertiasa SPD MPD. Dan untuk itu mari kita simak bersama Hindu Dharma di hari ini. Jadi tetap di Pro 1 RRI Makassar.

94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Bersama Irsan Saputra masih menemani Anda di Makassar malam ini. Untuk edisi hari ini di hari Rabu

0: Menjumpai Anda dalam program Mimbar Agama Hindu, Hindu Dharma. Kita akan membahas sebuah topik yang sangat relevan kondisi kita saat ini, yaitu ekologi sebagai spiritualitas, menurut saya spiritualitas hidup dalam pandangan Hindu. Jadi krisis iklim, pencemaran dan eksploitasi alam seringkali dilihat sebagai masalah sains atau politik. Namun malam ini kita akan mengupasnya dari sisi yang berbeda, dari sisi spiritualitas. Dan untuk membahas topik ini telah hadir bersama kita di studio seorang tokoh spiritual Hindu yang tidak asing lagi, Bapak Iketut Buwana Kertiase, SPD NPD. Om Swastiastu Bapak Iketut Buwana.
1: Swastiastu Pak
0: Ketut. Terima kasih juga atas kehadirannya Bapak. Kita langsung saja Pak masuk ke topik. Pertanyaan pertama Pak, bagaimana sebenarnya hubungan ekologi dan spiritualitas Hindu menurut pandangan Hindu itu?
1: Baik, terima kasih Pak Ketut. Pemirsa RRI Programa 1 Makassar yang saya hormati juga dimanapun saudara-saudara berada yang sempat mendengarkan, mengikuti acara ini. Menarik memang apa yang tema kita pada hari ini, masalah ekologi atau hubungan antara manusia dengan alam misalnya. Bagaimana tentang atau terkaitan kata keterkaitan dengan spiritualitas, di tentu saja kita memandangnya dari agama Hindu sebagaimana yang kita pahami kurang lebih seperti itu. Nah, dalam pandangan Hindu agama itu kan bukan hanya sekedar objek materi, melainkan menjadi manifestasi daripada kekuatan Tuhan itu sendiri. Karena itu menjaga alam itu adalah memang menjadi tugas kewajiban kita selaku manusia. Kalau di Hindu ini bagian dari dharma kan Pak Ketut. Jadi atau boleh dikata istilahnya tugas suci. Tugas kenapa kita dilahirkan ke dunia ini. Yaitu salah satunya adalah untuk menjaga alam. Alam, karena di samping sebagai wujud bakti kita kepada Tuhan Sang Pencipta, maka ini alam semesta ini harus kita jaga selaku manusia atau makhluk ciptaan Tuhan yang paling tertinggi. Hanya manusialah yang bisa menjaga alam ini dibandingkan dengan makhluk Tuhan yang lain. Nah, begitu kira-kira. Nah, dalam praktek Hindu, menjaga alam ini bisa dianggap sebagai perjalanan spiritual, Pak Ketut dan pemirsa RRI. Nah, misalnya kita ambil contoh seperti membersihkan sungai atau menanam para petani misalnya bertani, mengelola sawahnya, mengelola tanahnya, dan itu juga dipandang sebagai sebuah karma yoga atau pengabdian bagaimana dia mengelola tanah itu dengan baik, tentu dengan dalam tanda petik itu ada doa-doa sebenarnya di dalamnya atau harapan-harapan. Kalau dia tidak mengolah dengan baik tanah, airnya dan seterusnya, itu pasti hasil panennya juga tidak akan bagus. Jadi nah, di situ ada kesadaran bagi manusia dalam pengelolaan alam itu. Sehingga di hubungan antara ekologis dengan spiritualitas itu di Hindu itu menjadi sesuatu yang tidak bisa terpisahkan. Bukan hanya erat, tapi memang tidak bisa dipisahkan. Keduanya itu menyatu dalam tugas suci kita lahir sebagai manusia di alam semesta ini, atau disebut tugas dharma begitu ya. Nah, karena merawat alam itu sebagai wujud bakti kita kepada Tuhan, kepada Sang Pencipta, maka alam ini harus kita jaga keberadaannya, kelestariannya, Karena itu sekali lagi itu

0: bagian dari tugas kehidupan kita ke dunia ini. Yeah. Kira-kira seperti itu, Pak.
1: Menarik sekali, Pak Buwana. Kemudian selanjutnya saya ingin menggali lagi tentang pandangan ekologis dalam Hindu, Pak. Sebenarnya bagaimana ekologi dari Hindu, apakah ada konsep-konsep Hindu atau filosofi Hindu yang memuat tentang ekologi, Pak?
0: Ya, begini ya. Hindu itu adalah agama yang sangat dekat dengan alam. Makanya bahkan sering disebut Hindu itu agama alam. Nah, jadi kadang-kadang ya ada benarnya juga. Nah, di Hindu itu kan alam itu sebagai perwujudan Tuhan. Makanya konsep Tuhan itu menciptakan alam semesta ini beserta unsur ilahi dari Tuhan itu sendiri ada di setiap ciptaannya beliau. Bukan hanya di makhluk hidup, manusia, hewan, tumbuhan, tetapi termasuk juga hutan secara keseluruhan, gunung, sungai, itu juga semuanya ciptaan Tuhan dan ada unsur kekuatan di dalamnya. Nah, sehingga kalau kita merasa merusak alam, itu keseimbangan alam itu sendiri menjadi terganggu, kan begitu, Pak? Nah, di Hindu kita punya ajaran falsafah Hindu yang disebut dengan Trihita Karana itu, kan. Jadi bagaimana kita menjaga hubungan baik dengan tiga hal itu, hubungan manusia dengan Tuhannya, hubungan manusia dengan sesama manusia, dan hubungan Tuhan hubungan manusia dengan alam. Nah, jadi tiga hal itu seandainya bisa kita jaga, maka itu kesejahteraan dan manusia itu akan ada. Jadi manusia akan mencapai kebahagiaan kalau ketiga hal itu bisa kita jaga kelestariannya. Nah, di dalam ada namanya, saya kalau saya sedikit sebagai orang IPA ya, ada namanya entropi atau derajat ketidakteraturan. Nah, ketidakteraturan alam semesta itu selalu bertambah. Jadi artinya ini hukum alam bahwa alam ini memang akan semakin tidak teratur. Kenapa? Karena pertumbuhan penduduk yang terlalu padat sehingga alam ini dipaksa untuk bisa memberi keseimbangan terhadap pertumbuhan penduduk yang begitu cepatnya. Nah, ketika keseimbangan ini tidak bisa dijaga, terutama keseimbangan terhadap alam ini, maka itulah yang sering menimbulkan bencana. Nah, sehingga bencana itu kan sebenarnya konsekuensi dari ketidakharmonisan lagi hubungan ketiga hal ini tadi yang disebut Trihita Karana itu. Jadi seperti itu, Pak Ketut.
1: Menarik sekali, Pak. Jadi ada konsep pelemahan, Pak, yang dalam Trihita Karana menegaskan tentang hubungan manusia dengan lingkungan atau alam, ya, Pak. Kemudian berarti Hindu itu memang sangat dekat dengan alam, Pak.
0: Ya, betul.
1: Kemudian bisakah Anda jelaskan lebih detail lagi, Pak, mengenai kedekatan ini, Pak?
0: Iya, menarik. Kadang-kadang zaman sekarang itu mana sih buktinya dekat dengan alam, kadang-kadang kan begitu. Nah, Hindu dalam praktek upacaranya itu kan, misalnya disebut upacara yadnya ya, itu selalu melibatkan unsur-unsur alam. Misalnya kalau dia dalam sembahyang menggunakan bunga, air, dupa, beras dan seterusnya, buah-buahan, nah dan seterusnya, itu kan semua unsur-unsur alam. Nah, jadi alam itu menjadi sumber kehidupan kita dan juga karena dia merupakan sumber alam, maka kita juga patut bersyukur dengan cara ya memberikan persembahan berupa alam, isi alam itu. Nah, itulah konsep di Hindu itu, sehingga menggunakan yadnya itu sangat dekat dengan alam. kemudian juga di Hindu dikenal juga nama-nama dewa penguasa alam kan, misalnya dewa Baruna itu penguasa laut, Dewi Sri penguasa kemakmuran dan kesuburan. Nah jadi dan banyak jenis banyak dewa itu kan sebenarnya kekuatan Tuhan atau disebut sinar suci Tuhan atau kekuatan Tuhan yang kita tidak bisa bayangkan betapa agungnya beliau, sehingga begitu susahnya makanya kita hanya melihat kekuatan-kekuatan Tuhan itu. Nah, kemudian ada di dalam konsep Hindu juga ada namanya ahimsa, ajaran ahimsa atau tidak menyakiti sesama makhluk, dan juga ada namanya Vasudeva Kutumbakam, bahwa kita ini adalah bersaudara. Sehingga prinsip-prinsip inilah yang mengajarkan kepada manusia untuk tidak merusak alam atau menyakiti makhluk lain. Menjaga hewan dengan tumbuhan ini kan bentuk dari penerapan ahimsa misalnya ya. Nah jadi di Hindu itu kadang-kadang begini, banyak sekali upacara-upacara yang terkait dengan yang berhubungan dengan tugas dan tanggung jawab kita sebagai manusia ini terhadap alam, entah itu hewan, entah itu tumbuhan dan alam semesta sendiri. Ya kira-kira begitu Pak Gede.
1: Saya kira dalam bentuk filosofi kita Bapak sudah menjelaskan, kemudian dalam bentuk etika juga seperti ajaran ahimsa. Kemudian saya kira ini akan diterjemahkan Pak dalam bentuk-bentuk penerapan mungkin Pak.
0: Ya.
1: Jadi apakah ada contoh-contoh penerapan ekologi spiritualis Hindu gitu Pak?
0: Ya, kalau kita ke Bali, di Bali itu ada namanya sistem subak yang sangat terkenal, sistem pembagian air kalau di Bali itu. Air yang terbatas itu bagaimana dikelola dengan baik supaya bisa mengairi seluruh sawah yang ada di daerah itu. Jadi itulah pembagian, awalnya hanya sekedar pembagian air, tapi sistem subak di Bali itu sebenarnya perwujudan dari Trihita Karana itu, Pak Ketut dan pemirsa. Nah, para pendengar ya, RRI. Jadi bagaimana mengelola tanah, mengelola air seperti tadi itu. Nah, di setiap sistem subak, anggotanya itu memiliki satu pura subak namanya. Nah, di situ tempat pemujaan terhadap penguasa daerah pertanian itu. Jadi di situ ada unsur keseimbangan atau menjaga keseimbangan kepada Tuhan. Kemudian bagaimana mengelola alam itu berarti dengan alam. Bagaimana bersimakrama atau berhubungan dengan sesama manusia yang lain itu berarti di situ wujud pawongannya. Jadi, nah, kemudian ada namanya, kalau kita di Hindu itu ada namanya tumpak uduh atau upacara kepada tumbuh-tumbuhan. Kenapa harus ada seperti itu? Nah ini memang menarik sebenarnya. Jadi makanya wajar kalau Hindu itu disebut agama alam. Ada lagi tumpak kandang, itu upacara kepada para hewan kan. Nah kok bisa diupacarai-upacarai seperti itu? Nah belum lagi acara-acara misalnya yang sudah dikenal oleh masyarakat Indonesia itu upacara Nyepi misalnya. Sehari sebelumnya ada namanya Melasti, itu penyucian alam Melasti itu. Nah, untuk supaya kita bisa bersiap dengan suci lahir batin untuk menghadapi esoknya di hari raya Nyepi itu. Nah, hari raya Nyepi itu sebetulnya bukan hanya libur, tetapi bagaimana kalau manusia itu berdiam di rumahnya, berdiam diri, konsentrasi, maka tumbuhan dengan hewan juga sedikit bisa aman dalam tanda petik ya, tidak diganggu lagi oleh manusia. Jadi di sini ada unsur penyelarasan dengan alam. Jadi saya kira seperti itu Pak Ketut.
1: Iya, luar biasa sekali Pak. Saya kira ini sebagai bentuk contoh-contoh dalam bentuk mungkin niatnya Pak, atau dalam terjemahan dalam niatnya. Mungkin ada Pak contoh praktis mungkin Pak, misalkan apa seperti membuang sampah sembarangan atau yang lain mungkin Pak.
0: Yang seperti apa Pak?
1: Yang seperti tidak membuang sampah sembarangan atau
0: ya,
1: secara praktis ini Pak.
0: Iya. Kalau nah itu menjaga alam semesta itu kan kita tujuannya untuk menjaga keseimbangan ya. Bagaimana kita bersih-bersih sungai itu seperti yang saya contohkan tadi.
1: Yeah.
0: Ya tentu kan dari sampah itu, membersihkan sampah itu kan kita menghormati air sebenarnya itu. Air itu kita anggap suci. Nah kita apalagi air yang bisa sebagai sumber ya, sumber air itu kan sumur misalnya itu. Nah, kalau misalnya banyak sampah, maka sumur akan tercemar, itu mengganggu kesehatan. Jadi contoh-contoh praktis yang ada di kehidupan sehari-hari itu banyak sekali untuk menjaga kelestarian alam itu sendiri kan. Nah, kaitannya dengan menjaga itu kan sekali lagi ini menjaga keseimbangan ketiga hal itu. Jadi kunci sebagai falsafah hidup daripada orang Hindu itu kan menjaga keseimbangan dari tiga hal tadi itu. Hubungan dengan Tuhannya, hubungan dengan sesama manusia, hubungan dengan alam semestanya. Nah, kalau misalnya sedikit saja terganggu dari ketiga itu, maka ini sudah tidak harmonis ini, alam ini. Bukan cuman itu hubungan dengan sesama manusia misalnya ya. Nah, walaupun kita khusus ya sekarang hubungan dengan ekologi ya, hubungan manusia dengan alam, hubungan sesama manusia juga, kalau misalnya kita bermusuhan pastilah tidak nyaman hidup kita itu. Nah jadi itu, jadi kalau kita misalnya hubungan dengan alam semesta, nah bagaimana kita selalu menjaga keselarasan ini, keseimbangan, agar terjadi keharmonisan. Nah jadi keharmonisan dan kebahagiaan itu di dalam falsafah Hindu itu kan harus dijaga ketiga hal ini. Saya kira kata kuncinya adalah nah bagaimana kita menjaga keseimbangan alam ini kan. Sebab begini, seperti yang saya bilang di awal, kalau keseimbangan ini tidak bisa kita jaga, maka alam sendiri yang akan merefresh dirinya kalau ada yang terganggu kan. Oke, jadi keseimbangan itu, nah itulah sering diistilahkan dengan bencana. Sebenarnya siapa yang membuat bencana? Jangan pernah kita menyalahkan Tuhan. Wah itu cobaan Tuhan. No, itu adalah memang karma dari yang apa yang kita sudah lakukan sebenarnya. Kadang-kadang kita tidak menyadari, wah nebang hutan di mana namanya di hulu gitu ya, dampaknya menjadi banjir itu kan. Wah ini bukan cobaan Tuhan ini. Memang kita yang salah dalam mengelola alam itu sendiri sehingga tidak terjadi keseimbangan. Karena tidak terjadi keseimbangan maka alam yang akan menyimbangkan dirinya. Nah jadi seperti itu.
1: Ya luar biasa sekali Pak. Beralih dari contoh praktis ini Pak. Karena ya. Ada gini Pak. Apa namanya tren contoh kasus seperti kemarin di Bali apa namanya
0: banjir.
1: Ini Pak, ada apa namanya itu tanaman itu di, sudah dipatok-patok, kemudian ada yang pohon-pohon yang besar itu sudah ditumbangi begitu Pak. Jadi secara ekologis dan dalam pandangan Hindu Pak, bagaimana sebenarnya itu Pak?
0: Nah, kalau saya ingat dengan zaman dulu ya, kalau orang menebang pohon itu rantingnya itu ditusukkan, ya tidak mungkin ranting itu akan tumbuh di atas pohon lagi yang sudah ditebang. Tapi ada filsafat yang ada di sana bahwa tidak boleh menebang pohon sembarangan, harus ditanam kembali. Itu sebenarnya cuma doa saja. Seharusnya kita menanam kembali itu makna dari situ. Jadi satu tebang, satu tanam lagi.
1: Jadi begitu maknanya. Jadi berarti setiap tindakan kecil kita untuk alam adalah laku spiritual ya Pak?
0: Ya.
1: Sayang sekali Pak, waktu kita sudah hampir di ujung acara Pak Buan. Sebagai closing statement atau pesan penutup untuk pendengar RRI Makassar Pak, ya, malam ini, apa yang ingin Bapak sampaikan?
0: Ya, yang saya ingin tegaskan sekali lagi bahwa Tuhan menciptakan alam semesta beserta isinya ini sebenarnya untuk manusia. Makanya manusia sebagai makhluk terbaik ya, dibandingkan dengan hewan, dengan tumbuhan, makhluk tertinggi, dikatakan makhluk tertinggi, wajib hukumnya untuk menjaga kelestarian alam sendiri. Menjaga kelestarian ini adalah bagian dari iman, apapun agamanya. Nah, kita di Hindu sudah sangat jelas dikatakan di situ, alam itu bagian dari perjalanan spiritual kita sebenarnya. Bagaimana kita mengelola alam dengan baik itu sebetulnya karena kita menganggap bahwa alam ini adalah ciptaan Tuhan, maka wajiblah kita menjaga keharmonisan alam itu agar tidak terjadi. Kalau tidak terjadi keseimbangan, maka Tuhan akan merefresh dirinya sehingga ini dalam bentuk bencana. Jadi ketika kita ada bencana itu sudah pasti ada terjadi kegangguan keseimbangan di alam semesta ini. Jadi, makanya mari kita selalu menjaga kelestarian dan keseimbangan alam semesta ini.
1: Ya, sebuah perenungan yang sangat mendalam. Terima kasih banyak Pak Ketut Buana Gerdihase atas wawasan dan pencerahan malam ini. Pendengar setia RRI Pro 1 Makassar, demikianlah perbincangan kita dalam mimbar agama Hindu, Dharma Hindu. Merawat alam adalah merawat diri kita, atau merawat alam adalah spiritualitas kita. Saya Ketut Atung Mulyadi yang bertugas berpamit undur diri dari ruangan dengar Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Om Santi Santi Santi
0: Om Santi Santi Santi.
2: Semangat 4,4 FM, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar setia Pro 1 RRI Makassar, seperti biasa di hari Rabu kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Jakarta dalam program Ruang Rindu Berjaringan Nasional dan akan dipandu oleh host Pro 1 Jakarta bersama Ita Purnamasari dan Yudi Ismail dengan narasumber Doniel X Neo. Untuk itu mari kita simak bersama bincang-bincang Ruang Rindu Berjaringan dari Pro 1 RRI Jakarta.

0: Saudara pendengar, lagu rap ataupun hip hop yang lama gitu ya, yang punya kenangan, ini sebenarnya bukan sekedar irama, tapi punya catatan kenangan yang masih berima dalam rindu. Di antara beat dan sajak rap selalu ada seseorang yang diam-diam belum sempat dilupakan. Rap mengajarkan bahwa setiap kenangan punya cerita dan setiap rindu punya nadanya sendiri. Saat lagu rap kenangan diputar kembali, rindu datang tanpa perlu diundang. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Malam hari ini tanggal 3 Juni 2026, hari Rabu tentunya, kita dirilis semua perusahaan RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya. Halo juga untuk Anda yang ada di negara yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Dan segera di follow Instagram TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan tentunya RRI Pro 1 Jakarta. Lagu yang barusan Anda dengerin judulnya Boss. Ini dari kelompok hip hop yang happening banget di penghujung 90-an sampai awal 2000-an. Dan malam hari ini yang datang menemani kita semua, menemani Anda di ruang rindu, ada ex personil yang membawakan lagu Boss. Ada ex personil Neo, ada Mas Yo, selamat malam Mas Doni.
1: Hey, yo, what up. This is Mas Doni on the MIC Pro 1. Jangan malu si Mike, Mas Doni menemani kamu. Oke.
0: Ya. Oke lo. Anda nanti yang ingin ikutan gabung langsung, Anda bisa telepon di 0213440621 3441499. Termasuk kalau mau WhatsApp di 0811797279 12. Apa kabar Mas Doni?
1: Aman, alhamdulillah.
0: Aman baik ya?
1: Alhamdulillah.
0: Ya ampun.
1: Aduh.
0: Bosi, ya. Bosi. Kalau dengerin hip hop atau rap itu memang secara lirik luar biasa dibandingkan lagu pop atau lagu pada umumnya gitu.
1: Secara
0: ya.
1: Secara lirik banyak.
0: Secara lirik banyak itu gimana maksudnya?
1: Banyak banget. Masalahnya liriknya kan mesti banyak liriknya biar kita nge-rap bisa panjang. Kalau
0: oh gitu.
1: Ternyata itu yang capek mencari kata-kata atau kata-katanya iya cari capek. Kita cari kata-katanya bisa ngepas.
0: Ngepas berterima iya, gitu ya.
1: Untuk bikin puisi dan
0: oh ternyata capek saudara pendengar. Tapi kalau seorang Mas Donil dulu pertama-tama cipung di Neo gitu.
1: Nah jadi cerita itu waktu itu gue mulai nge-rap ya dari tahun 93
0: itu,
1: ikut lomba-lomba lah gitu. Lomba-lomba di sebuah radio swasta gitu yang yang ngadain. Terus gue juga ikut acara ikut acara lomba di TV juga.
0: Oh gitu lomba kan. Di TV juga ya.
1: Saat itu menang dan langsung ditarik sama salah satu omnya Derry sama Aldi yang tertarik buat ngajak gue gabung dan bikin project. Sebelumnya belum Neo namanya, entahlah tuh project apa gitu. Akhirnya tahun 99 lah diputuskan namanya Neo gitu. Oh, tadinya namanya okay. Southern Funk Style gitu. Jadi susah gitu namanya.
0: Southern Funk Style.
1: Iya, karena kita anak Jaksel gitu. Jadi ya.
0: Jadi agak-agak gitu ada funk storm ya kan.
1: Pokoknya anak South yang gila pokoknya.
0: Oh, gitu. Anak South yang funky gitu ya.
1: Jadi,
0: anak Jaksel.
1: Anak Jaksel. Tapi ya gitulah. Akhirnya diajak bergabung kita Om Iwang Nur Said yang bikin musiknya gitu. Gue sama Aldi Asi Aldi dan Terry yang ajak gue sama Udet untuk gabung. Jadi okay. Udah sejak itu ya kita bikin. Akhirnya salah satu teman kita kasih usulan nama Neo, ya udah kita terima, ya udah jadi pakai paten itu.
0: Paten Neo, itu ya. Gitu. Dan akhirnya meledak lah itu nama Neo.
1: Yoi. Itu juga nggak ekspektasi itu meledak loh sebenarnya. Gue juga nggak tahu.
0: Seriusan?
1: Karena kan itu Indonesia pas lagi krisis. Jadi gue
0: Iya.
1: Orang siapa sih mau beli kaset ibaratnya terus saat itu gitu kan, orang lagi butuh beras soalnya gitu saat
0: waktu itu ya 1989 iya, berarti ya
1: iya, gitu kan. Dan ya gimana kok bisa laku juga gak ngerti deh, itu udah jarang tuh
0: tahu. Silakan untuk Anda yang ingin ikutan gabung ngobrol sama Mas Daniel X Neo langsung bisa telepon di 021-344-0696 atau 021-344-1499, WhatsApp di 0811-797-27912. Kita ajak ngobrol pendengar yang sudah bergabung bersama kita, Mas Daniel ya.
1: Yep.
0: Ada Albert di Bau, Albert, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Desah banget nih. silakan apa yang mau ditanyakan?
2: Tadi Bu apa
1: Daniel nama gue.
2: Oh iya. Tadi Bu atau Bos tadi kata katanya itu.
0: Bos
1: judulnya.
0: Oh Bos judulnya.
2: Oh Bos. Oh iya orang di dunia acara orang jadi Bos tapi jadi apa?
0: Apa dong?
2: Seperti kalau kita sih jama bos itu dulu dapat kerja, dapat uang.
0: Oke. Ya.
2: Orang lebih banyak jadi buruh, kerja luar biasa, mandi keringat, mandi itu, mandi darah, mandi air mata.
0: Oke.
2: Okay. Bos dengan buruh ini.
0: Jadi pertanyaannya apa nih?
2: Ya, pertanyaannya gitu, apa bisa yang bos itu bisa
0: jadi kenyataan gitu ya?
2: Kerja sedikit teringat terus gajinya seperti bos begitu.
0: Oke, okay, siap.
1: Jadi doa ya.
0: Terima kasih Bang Albert.
1: Doa sih sebenarnya.
2: Iya.
0: Oke. Okay. Makasih ya. Langsung kita ke Manado. Ada Bung Benijo. Selamat malam, Bung Benijo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Memori lewat lagu Bung Yudi Ismail. Mbak Itanya kemana itu, Bu?
0: Aduh, kemana ya? Nanti coba kita panggil ya. Silakan Bung Benijo. Okay. Sama Bang Don Donil.
3: Satu Donil Esnel.
1: Yo, what up? Iya Bang Ben.
3: Ini lagunya ada tenor ini,
0: curhat
3: lagi tentu saja bagus.
0: Yeah.
3: Ini mungkin dari salah satu lagu ini mana yang pernah menyabet? Itu kan menyabet Ami Oler ya tentunya ya.
1: Iya benar.
3: Itu lagu yang menyabet itu terus berapa itu yang menyabet?
0: Jadi tunggu jawabannya Bang Beni ya.
1: Thank you Bang Ben.
3: Itu aja pertanyaannya. Bung Yudi salam dulu.
0: Silakan.
3: Ada para salamnya, ada Ibu Tiara di Kendari, ada Tu Gaji di mana? Angkel Gaji di Sumatera Barat Padang.
0: Oke. Okay.
3: Gilang di Kertasono.
0: Siap.
3: Ibu Fatmawati Manado, Ayu Maluku.
0: Udah tiga doang.
3: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita ke Jember. Wow. Ahmad Abdullah.
1: Banyak.
0: Halo.
4: Selamat malam. Yang cakep dan baik hati.
0: Iya, langsung silakan dengan Mas Daniel Neo.
4: Halo, Mas Daniel Neo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya, Pom.
4: Salam kenal, salam sehat.
1: Salam kenal.
4: Ya. Saya ingin bertanya. Makanan Mas Daniel setiap harinya apa sehingga bisa meningkatkan stamina suara dan stamina tubuhnya?
0: Oke.
4: Okay. Musik irama apa yang disenangi Mas Daniel ini ya?
0: Oke.
4: Okay. Mulai masih anak-anak sampai dewasa.
0: Siap.
4: Yang paling dimari, yang paling keren ya.
0: Siap. Oke.
4: Okay. Bagi-bagi salam, Bang Yudi.
0: Iya, tiga orang ya.
4: Salam boleh.
0: Boleh.
4: Ya, salamnya untuk Bapak Mura dan Mbak Retno Pak Lupi di Jember.
0: Siap.
4: Juga ada Mbak Devi, juga ada Ibu Betty di Jambi.
0: Mm-hmm.
4: Juga Putra Mata Bang Leman.
0: Oke, terima kasih Pak Ahmad Abdullah.
4: Terima kasih, salam sehat dan salam sukses selalu.
0: Oke.
4: Okay. Ruang rindu.
0: Oke, okay, terima kasih. Lanjut ke Palembang ada Oma Ana. Selamat malam, Oma.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, ya? Alhamdulillah.
5: Mana pasanganmu kok?
0: Kemana ya dia ya? Silakan Oma, langsung dengan Bang Daniel X Neo.
1: Yo, silakan Oma. Iya,
5: terima kasih.
0: Fansnya Oma-Oma loh Bang Daniel ini.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Bang Daniel ya?
1: Iya, Daniel ya.
0: Daniel.
5: Ah, Daniel ya. Daniel. Hmm. Wow, keren banget itu namanya. Asal kita dari mana sih, Bang?
1: Dari sini, Bu, dari Jakarta.
5: Orang Betawi.
1: Apa kenapa, Bu?
5: Orang Betawi.
1: Jakarta, iya. Ya, orang Indonesia.
5: Orang Indonesia lah.
1: Indonesia ya? Asli iyalah. Pokoknya.
5: Iyalah. Tadi kayaknya lagunya itu nge-rap gitu ya.
1: Iya, nge-rap.
5: Iya, nge-rap itu kayak Bang Daniel, Bang Doni, Bang Iis, Mal a gitu
1: iya,
5: ya.
1: Iya, kayak Harith Harja, kayak Benyamin lah gitu saat itu gitu. Kalau oh,
5: berarti pernah ketemu enggak sama Iwaka?
1: Pernah. Sering.
5: Itu sama kan ya?
1: Ya, seperti itu lagi.
5: Dengan okay. Ada satu lagi yang perempuan, tuh Denada gitu
1: Denada, ya. Denada
5: ya.
1: Mm-hmm. Wah, itu susah Bu. Ya,
5: pernah kita mau pernah enggak sih bareng-bareng bernyanyi bertiga gitu?
1: Belum, kalau itu belum. Buat ketemunya susah belum. Kalau ketemu Denada.
0: Oke. Okay. Ada lagi yang mau ditanyakan, Oma?
5: Pertanyaannya nih. Mm. Bagaimana sih kok bisa gitu? Suara maksudnya gimana ya Mas Yudi ya?
0: Oke. Okay. Pokoknya ya, kok bisa nge-rap gitu ya?
1: Nge-rap.
0: Ditungguin ya, itu, nanti jawabannya Yudi, ya.
5: Gitu. Emang Mas Yudi bisa loh ngebantuin orang yang bertanya.
0: Oh iya
5: emang.
0: Dong.
5: Oke, okay, boleh salam-salam. Minta tolong ya.
0: Iya, tiga aja ya Bunda.
5: Empat dong ah kamu.
0: Enggak,
5: ini
0: ntar aku ada diomelin.
5: Ada penyiar yang ada di RRI Pro 1 Palembang ya.
0: Siap.
5: Enggak tahu siapa lagi on air sekarang. Pokoknya selamat bertugas selama malam ini gitu.
0: Oke, okay.
5: Terus ada Ibu Ana di Sorong. Ada Ibu yang penjahit bendera itu siapa ya Pak Judi?
0: Aduh enggak tahu, saya enggak hafal.
5: Pak Mawati kan ya.
0: Mungkin. Oh Ibu Fatmawati. Oh maksudnya oh iya, siap. Oke, terima kasih Om Ana.
5: Mengerti?
0: Mengerti.
5: Oke deh, terima kasih Mas Yudi.
0: Sama-sama.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Haryanti, selamat malam.
6: Ya, halo, selamat malam Mas Yudi.
0: Iya, langsung silakan dengan Mas Daniel.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ya, semangat sukses ya untuk Mas Yudi juga untuk bintang tamu yang cakep.
1: Siap, thank you, makasih.
6: Semoga sukses selalu.
0: Amin,
6: ya,
0: amin, amin.
6: Sama Bung Daniel.
0: Siap.
6: Ya. Aduh, saya senang tuh lagunya keren. Galau tapi kalau dengar lagunya pasti happy.
1: Yoi. Emang itu tuh kita tujuan nge-rap-nya itu emang.
6: Hip hop, terus lagu rap, apalagi sekarang dimasukkan ke dangdut, ke pop juga bisa.
1: Iya benar.
6: Mas Daniel tuh perkembangan musik sekarang tuh yang hip hop sama rap tuh seperti apa? Kan okay. Kemarin udah menyumbang ya produk domestik ya.
0: Iya. Siap.
6: Tanya ini hip hop nih.
0: Iya.
6: Yeah. Oke. Okay. Yang kedua pertanyaannya Mas Daniel. Huh. Kalau pengen kolaborasi sama mungkin penyanyi luar negeri yang hip hop tuh sama siapa?
0: Oke, okay, ditunggu jawabannya nanti ya.
1: Oke. Okay.
6: Semoga sukses selalu.
0: Amin.
1: Ya, yeah.
6: Mas Daniel ke depannya. Dan untuk Mas Yudi juga selamat bertugas.
0: Terima kasih.
6: Semua pendengar Ruang Rindu malam ini di semua RRI Pro 1 Nusantara dan yang lagi tugas di RRI Teluteli ada Mbak Hermi Darmo Suwito dan keluargaku yang paling penting itu yang paling aku sayang di Depok ya, di Sawangan Depok. Sukses semangat untuk semuanya. Terima kasih banyak Ruang Rindu Mas Yudi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman di Lampung, selamat malam.
7: Halo, selamat malam.
0: Silakan langsung dengan Mas Daniel.
7: Ismail.
0: Waalaikumsalam.
7: Ya.
1: Waalaikumsalam.
7: Ya, selamat malam. Assalamualaikum Bang Daniel.
1: Ya.
7: Iya, begini Bang.
1: Ya.
7: Ini bahasa gaul aja Bang ya.
1: Oh, siap.
7: Tadi apa tadi? Kayaknya bahasa gaul tadi Bang Yudi.
1: Ini
7: apa yang mau gua tanyakan bang ini bang, gua itu apa namanya itu apa motivasi abang itu sampai menjadi penyanyi
1: rap?
7: Dan apa kegiatan selain penyanyi itu, Bang?
0: Siap, oke, ditunggu ya.
7: Itu aja, Bang, pertanyaan.
1: Siap, thank you ya,
7: Bang. Itu aja, salam, Mas Yudi. Tadi untuk Mas Ahmad Abdullah, untuk Putra Agenda Bodowoso, untuk Kang Ahmad di Bandung, dan semuanya tanpa kecuali.
0: Oke, terima kasih.
7: Malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penelpon berikutnya kita menuju ke Bondowoso. Selamat malam, Pak Putra.
8: Halo, selamat malam kembali.
0: Langsung silakan dengan Bang Donil.
1: Selamat malam, Pak Putra.
0: Halo.
8: Selamat malam kembali.
0: Yeah, siap, iya, ya. Langsung silakan Pak Putra, bisa cepat. Halo.
8: Dengan siapa bintang tamunya, Mas?
0: Dengan saya Donil. Bang Donil Xneo. Ya. Apa pertanyaannya ini?
8: Bintang tamunya siapa, Mas?
0: Donil Xneo.
8: Oh, gitu. Pertanyaannya, apa karirnya apa masih berlanjut, dan tahun berapa dia mulai berkarir di lagu-lagu ini, Mas?
0: Siap, oke, terima kasih Pak Putra ya.
8: Boleh, Mas, anu salam, Mas.
0: Silakan tiga orang. Halo.
8: Boleh salam?
0: Iya, silakan Pak, tiga orang.
8: Oh, salamnya tadi ada saudaraku yang dari Jember, ada Bapak Abdullah.
0: Siap.
8: Terus udah? Juga ada saudaraku di Tanggamus Lampung.
0: Oke. Okay. Satu lagi?
8: Ada juga saudaraku di Tanggamus Lampung, Bung Leman.
0: Terima kasih Pak Putra.
8: Di semua kru RRI Jember seluruhnya.
0: Oke. Okay.
8: Semoga sehat selalu dan tetap lindungan Yang Maha Kuasa.
0: Terima kasih. Oke, okay, selamat malam. Banyak banget pertanyaan. Satu lagi kita menuju ke Aceh. Okay. Ini tepatnya di Melabo. Ada Pak Kasiman ya. Sebentar. Pak Kasiman, selamat malam.
9: Selamat malam.
0: Langsung silakan dengan Mas Donil.
9: Selamat malam.
1: Selamat malam, Pak Kasiman. Assalamualaikum.
9: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mas, siap. Donil. Apa yang mau ditanyakan?
9: Ya, ini saya mau tanya masalah ini. Sudah berapa album ini?
0: Siap, oh, okay. Ditunggu ya nanti ya.
9: Pak Donil.
0: Oke. Okay.
9: Album pertama ini yang berjudul apa nih? Sampai okay, yang okay. Terakhir ini tahun berapa?
0: Siap.
9: Okay. Album yang tercipta okay. Untuk yang terakhir.
0: Nanti ditunggu ya.
9: Siap. Hanya itu aja.
0: Terima kasih.
9: Enggak banyak-banyak. Selamat malam. Salam-salamnya nih kepada Prusatu Melabuh ini, Bung Reno, Dandi, Bung Andi, dan juga semua lain untuk Prusatu seluruh di Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kasiman. Baiklah, kita jawab satu persatu pertanyaan yang sudah menumpuk ini.
1: Aduh.
0: Ada Bang Albert di bau-bau. Bos biasanya memang suka duduk-duduk dapat uang. Ya memang
1: betul.
0: Iya kan, namanya bos.
1: Aku juga bos. Bukan bekas orang sakit ya, tapi emang atau bikin orang sehat nih sebenarnya.
0: Oke. Aduh. Jadi lagu Bos ini juga ikonik banget. Tapi kalau ngomongin tentang lagu-lagu dari Neo, biasanya ngambilnya dari mana sih? Inspirasi.
1: Inspirasi biasanya dari kehidupan sehari-hari sih.
0: Kehidupan sehari-hari.
1: Jadi kayak ya pengalamannya Abe, pengalaman gue, pengalaman Udet,
0: okay.
1: Jerry, Aldi gitu. Lo punya pengalaman apa? Gue tulis lagunya kayak gitu, seperti itulah kira-kira.
0: Siap.
1: Ya, begitulah cara rapper menulis.
0: Cara rapper menulis ya.
1: Dan mencari kata-katanya yang lebih ciamik lah. Makanya rapper kebanyakan paling jago untuk ngerayu perempuan.
0: Oh begitu ya.
1: Raja perempuan, rapper.
0: Kemudian pertanyaan dari Bung Benny Joe, album atau lagu yang sempat mendapatkan award, kayaknya banyak ya.
1: Itu album pertama sama kedua sih.
0: Album pertama kedua ya.
1: Album pertama sama kedua. Itu Borju sama Tonotini yang dapat
0: AMI Award ya. untuk kategori rap dan hip hop terbaik. Ini ada Pak Ahmad di Jember. Makanannya apa sih setiap hari kok bisa bernyanyi dengan baik gitu?
1: Ini apa? Makan nasi dong pasti.
0: Nasi dong, nasi. Gimana sih?
1: Makan nasi. Masih makan nasi. Masa makan pur kita?
0: Nasi lah ya. Nasi, kemudian Oma Ana, apa resepnya kok bisa nge-rap? Dulunya belajar apa gitu? Ada gak sih?
1: Belajarnya, makanya tuh kalau zaman sekarang mungkin kita gak tahu namanya kaset kali ya. Kaset tuh emang benar-benar obat kita mendengarkan lagu-lagu, kaset, radio. Terus salah satunya adalah tempat buat mendengarkan lagu. Dan mulai dari situ dengerin rap lah tuh di radio-radio gitu kan. Mulai awal 90-an tuh lah awal-awal rap masuk ke Indonesia ya, gitu. Dan gue dengerin beberapa lagu-lagu rap yang diputar di radio-radio. Gue rekam itu pakai double, pakai tape double,

0: luar negeri.
1: Waduh, kolaborasi di luar negeri. Aduh, kebanyakan salah satunya sih ya, baju yang gue pakai ini sih sebenarnya Run
2: DMC. Wah. Oke.
1: Iya gitu. Kalau pengen sih, tapi enggak tahu dia masih ada apa enggak ya. Pokoknya masih deh, setahu gue masih.
2: Harusnya masih sih. Atau mungkin TLC enggak ya? Oke, perkembangan rap sekarang kalau menurut Bang Daniel gimana?
1: Udah banyak subgenrenya, banyak genrenya, udah banyak banget ya udah. Mau dari Sabang sampai Merauke, pokoknya tiap gang tuh udah bisa nge-rap.
2: Udah bisa nge-rap ya sekarang ya.
1: Apalagi di daerah timur, banyak banget rapper.
2: Oh, baik kalau begitu.
1: Banyak weh.
2: Kemudian pertanyaan dari Bang Leman. Oke, Bang Leman, ini motivasi jadi rapper dulu kenapa?
1: Motivasinya sih, jujur aja, pasti kita pengen cari, kita nggak pengen bergantung sama orang tua kita lah saat itu. Iya nggak sih? Ya udah, lo punya bakat apa yang bisa lo kembangin, ya udah pengen jadi, akhirnya tercetuskan lah, gue pengen jadi rapper nih. Okay. Karena gue nggak bisa main alat musik, gue yakin kok gue nggak bisa main alat musik, gue bilang gitu. Gue juga malas belajar alat musik lama-lama, gue bilang, yaudah yang cepet aja deh, gue bilang gitu. Coba belajar nge-rap, gue bilang. Lah ternyata lama juga belajar nge-rap, enggak
2: belajarnya lama ya?
1: Enggak sebentar juga ya, sekitar 2 tahun sampai 3 tahun tuh baru bisa inilah
2: ibaratnya. Oh, siap.
1: Baru bisa bikin lagu lah gitu.
2: Kemudian pertanyaan lain dari Bang Leman, selain jadi penyanyi, apa aja kegiatannya nih?
1: Nulis lagu ya.
2: Masih
1: nulis
2: ya?
1: Lagu untuk penyanyi gitulah, nulis lagu pop, terus juga apa, bikin lagu rap juga untuk para rapper-rapper baru, biasanya kalau mereka butuh tulisan gitu ya udah, ide segala macam ya, sama kerja di
2: apa, salah satu radio
1: ya. Jadi broadcast.
2: Kemudian pertanyaan lainnya ini dari Pak Putra, sejak kapan sih berkarir di dunia rap ini? Mulainya,
1: waduh, kalau mulai ya itu tadi 1993, tapi kan keluar albumnya 99. Jadi penantiannya itu 7 tahun lah untuk
2: 7 tahun ya.
1: Untuk belajar nge-rap, namanya belajar nge-rap ya. Ya, itu 7 tahun itu belajar nge-rap gue.
2: Oh, iya.
1: Gitu.
2: Lanjut pertanyaan yang lainnya dari Pak Kasiman. Albumnya udah berapa banyak dan album pertama itu yang mana sih?
1: Album pertama itu Borju tahun 99, ya? Album terakhir itu Positivity. Pas kebetulan di album terakhir tuh, album ke-6 tuh gue udah keluar. Tapi gue tetap masih berkontribusi untuk nulis lirik dan lagu di situ. Itu tahun 2013 yang terakhirnya.
2: Oh, siap kalau begitu. Nanti buat yang nanya-nanya, silakan, boleh banget. Masih ada waktu banyak buat kita. Langsung nanti bisa WhatsApp di 0811-797-27912. Atau kalau mau telepon langsung 021-344-0696 atau 021-344-1499. Lagu berikut ini featuring Dewi Sandra. Masih ingat gak judulnya?
1: Apa? Malam ini.
2: Malam ini. Yoi. Kita dengerin Neo featuring Dewi Sandra.
3: Oh. It's another one.
4: Mana aja lu lagi?

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu. Yeay.
1: Yo yo yo.
0: Penari ularnya udah dateng.
1: Yo yo yo. Mohon maaf.
0: Sebelum kita ngobrol banyak, kita sapa-sapa dulu ya pendengar yang ada di seluruh Indonesia.
1: Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
0: Halo Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuan, dan juga Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Selamat malam yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Halo juga Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, dan juga Nia Selatan.
1: Hai semuanya yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Juga ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, dan juga Saumlaki.
1: Semuanya yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Liat, Sungai Penuh, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
1: Semuanya yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli, Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Baiklah, tadi mantap. Mas Donil bilang, ternyata yang dengerin banyak ya. Ya iyalah.
1: Mas Donil, ini seluruh Indonesia. Mantap kan?
0: Mau minta kota mana? Kita ajak langsung ke Jayapura, Mas Donil ya.
1: Kita sebutin loh, Mas.
0: Halo, Bung Jordi yang ada di Jayapura.
1: Halo, selamat malam, Bang Jordi.
2: Selamat malam Indonesia, selamat malam Jakarta.
0: Silahkan langsung dengan Bang
1: langsung
0: Donil.
1: Ya, Bang. Dengan Mas Bung Donil. Bung Jordi.
2: Mas siapa ini dengan?
3: Ya, saya Donil. Bang Jordi. Ya.
2: Oh, saya kira Bung Jordi siapa? Yudi Ismail bukan ya?
0: Oh iya, saya yang siaran.
3: Oh. Dia penyiarnya.
0: Bintang tamunya.
1: Oke.
2: Okay. Oh, bintang kamu.
0: Iya, okay. Sama Mbak Ita juga.
1: Saya juga.
2: Bersama Ita Purnamasari yang cantik.
1: Apa kabar Bang Jordi?
2: Wah, baik-baik. Jayapura saat ini bulannya bulan purnamanya indah.
0: Oh,
2: iya,
0: betul. Oh, sama dong dengan Purnamasari.
1: Bulannya penuh. Ya.
2: Mantap. Bulan penuh.
0: Ya. Apa pertanyaannya Bang Jordi?
1: Iya, buat bintang tamu kita.
2: Pertanyaan bintang tamu ini dia apa maksudnya? Profesionalnya di mana? Di musik ya?
0: Musik dong, kan Ruang Rindu, pastinya nostalgia. Ya.
2: Ah, jenis musik apa kalau saya boleh tahu?
3: Rap.
1: Rap, yo, yo, ya, yo.
2: Rap. Ah, kalau rap itu, kalau kita bilang apa? Hip-hop. Kan?
0: Hip-hop,
1: boleh. Betul,
2: ya, oke. Okay. Luar biasa, yang saya dengar sekarang Indonesia sudah luar biasa majunya dengan musik rap ini.
0: Iya,
2: cuma yang jadi persoalan buat untuk pendengar ya, termasuk saya sendiri juga agak bingung juga dengan nada-nada yang sebenarnya.
0: Oke. Okay. Nada-nada cinta.
2: Nada-nada yang ada di musik rap ini.
0: Oke. Okay.
2: Saya mau nanya sama yang punya.
0: Silakan.
2: Siapa tadi?
0: Bang Donil X Neo.
1: Donil X Neo.
2: Donil ya?
1: Ya. Ya,
2: luar biasa. Saya mau tanya, kira-kira butuh waktu berapa lama untuk siapkan satu
0: lagu ya?
2: Satu lagu atau?
0: Oke, okay. Nanti ditunggu ya, Bung Jordi ya.
2: Ya.
0: Siap. Oke. Okay.
2: Boleh salam nggak?
0: Silakan tiga orang.
1: Bang Jordi.
2: Yang pertama untuk semua penggemar Ruang Rindu di seluruh Indonesia, selamat malam saja semua. Siap. Selamat beristirahat, tetap semangat dan tetap kompak di apa namanya di Ruang Rindu.
0: Oke. Okay.
2: Yang kedua, untuk kedua penyiar yang sedang bertugas malam ini di RRI Pro 1

0: Jakarta. Aha. Selamat bertugas, tetap semangat. Siap. Ya. Yang jelas tidak pakai ngantuk nanti selesai acaranya.
1: Oke.
2: Oke, Bung Yogi.
0: Dan yang berikut untuk penyiar saya di Jayapura, ada okay. Mbak Weli. Untuk Adi Weli, selamat bertugas, tetap semangat, tunggu sampai selesai acaranya.
1: Terima kasih.
0: Siap. Oke, okay, terima kasih, selamat malam.
1: Selamat malam. Dari Jayapura kita ke Manado.
2: Selamat malam, Ibu Fatmawati.
3: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dang.
3: Cantik, apa kabar?
2: Alhamdulillah, baik.
1: Alhamdulillah. Bu Fatma?
3: Mbak Ita udah ada ya?
2: Lah ini.
1: Itu tadi yang ngomong kan Mbak Ita.
2: Kan yang balas sapaan saya dong, Bu Fatmawati. Udah hadir. Iya.
1: Apa yang mau ditanyakan Bu Fatmawati?
2: Bintang tamu Bu Fatmawati ya, ada Mas Daniel.
3: Iya, Mbak. Siapa? Bintang tamunya siapa ya?
4: Mas Daniel.
2: Ex Neo.
3: Mas Daniel. Ya. Mas Daniel.
1: Mas Daniel Banyuwangi, bukan itu Mas Daniel.
4: Hai. Ya, Bu Fatmawati, selamat malam.
3: Orang Manado juga baik-baik kabar nih.
1: Siap.
3: Pertanyaan saya, dari tadi monitor. Saya pertanyaan saya ini gini. Mana yang sulit menyanyikan lagu pop atau lagu rap?
1: Ditungguin ya jawabannya ya Bu Fatma ya.
3: Kesulitannya ya. Okay. Itu aja ya pertanyaannya.
1: Siap.
3: Semoga sukses ke depannya, Mas.
4: Thank you, terima kasih. Terima kasih Bu Fatmawati.
3: Mas Juri, salam dong.
1: Boleh. 3 orang ya Bu Fatmawati.
3: Boleh, 3 orang aja. Mas salam ada Pak Benjo yang ada di Manado tadi. Juga Oma Ana, apa kabar? Makasih ya salamnya. Salam Mas, salam sayang selalu. Yang ketiga siapa ya? Oh, Ayu yang ada di Maluku. Itu aja ya Mas Yudi sama Ita cantik.
1: Iya. Terima kasih Bu Fatmawati. Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
1: Dari Manado kita ke Bogor.
2: Wow. Kita ke Teh Dinda. Selamat malam Teteh.
1: Selamat malam Teh Dinda. Langsung dengan Mas Daniel.
2: Enggak apa-apa biar Teteh nyapa dulu atuh Mas.
5: Pelan-pelan, slowly.
1: Oh, enggak dong, harus cepetan karena banyak yang nelpon. Ruang Rindu ini hits banget soalnya.
5: Selamat malam Ruang Rindu yang berbagian dong mau
1: dilewat lagu. Siap.
5: Yo, apa kabar Yudi?
1: Baik.
2: Teteh.
5: Yo.
2: Selamat malam.
5: Saya dengerin lagu rap jadi ingin apa namanya kebayang
4: pengen joget ya
2: langsung pengen nge-rap ya Teteh ya.
5: Ya kan kalau nonton ini ada apa film-film di mancanegara film-film barat sana ya itu kan ada rap. Boleh dong selain berkarya untuk lagu-lagu rap mungkin ada ke depan ada bikin mini film gitu musikal gitu yang tentang rapper gitu perjalanan rapper gitu.
1: Oke, siap.
2: Nanti dijawab ya Teteh.
5: Nah, itu yang pertama, yang kedua karya-karya Daniel nanti yang saat ini karena masih terus berkarya katanya ya.
1: Iya. Oke.
5: Untuk Daniel sendiri atau mungkin ada untuk rapper-rapper Indonesia.
1: Siap.
2: Dengan rapper lain. Oke, Teteh.
5: Sukses untuk Daniel dan
4: salam juga. Terima kasih.
5: Salam Teteh boleh ya, Mbak Ita dan
2: Yudi. Boleh, silakan Teteh.
1: Silakan.
5: Di Jayapura ada Bang Jordi, terus di Jayapura juga ada Baju Udara. Dan masih di Timur Indonesia tepatnya di Pro 1 RRI Nabire, host dari Pro 1 RRI Nabire, Kakak Manu. Selamat malam buat semuanya. Oke, dari Teteh cukup dulu.
1: Terima kasih Teteh.
2: Hatur nuhun Teteh.
5: Bye.
1: Kita ke Maluku Tengah ada Ayu. Selamat malam Yu.
2: Selamat malam Ayu.
6: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Otaku.
1: Siap.
6: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ayu, silakan langsung dengan Doni ya.
4: Ya, Ayu. Halo Ayu.
6: Ya, selamat malam Bang Daniel.
4: Selamat malam.
6: Ya, semangat dan sukses ya. Saya ingin bertanya kelebihan menjadi rep apa namanya?
4: Iya, rep ya.
6: Rep ya. Sebagai maksudnya kelebihannya apa gitu ya?
1: Kelebihan ya.
6: Sampai saat ini menikmati sebagai rapper Indonesia gitu. Terus untuk sudah kemana saja gitu.
1: Sudah kemana saja ya?
6: Baru monitor gitu. Iya, kemana aja gitu ya sebagai seorang musisi. Okay. Aja mungkin nanti saya tunggu jawabannya ya. Karena saya baru pulang, saya baru monitor. Mohon maaf, mungkin sudah ada yang menanyakan juga.
1: Siap.
6: Saya baru monitor ya. Semangat ya. Sukses ya Bang Daniel.
4: Terima kasih.
2: Oke, Ayu. Ya,
6: terus saya Ayu. Menyapa buat Bapak.
2: Silakan Ayu.
6: Terima kasih Pak Benijo, Pak Widi dan sambilkan Pro Satu Rere seluruh Indonesia. Selamat semuanya. Assalamualaikum dan selamat malam.
1: Selamat malam.
2: Malam Ayu.
1: Dari Maluku kita ke Toli-Toli.
2: Ada Bang Kendi.
1: Selamat malam.
4: Malam Bang Kendi.
7: Selamat malam. Bang Rindu, memori lewat lagu. Iya.
1: Siap.
7: Kita arek Surabaya.
2: Arek Surabaya.
1: Oh iya. Kok ngerti sampean?
7: Iso to, aku iso ngomong jo.
1: Iya ta.
2: Mas.
1: Oke, silakan kita kembali ke
2: langsung Bang Kendi dengan Mas Donio ya.
4: Ya. Selamat malam Bang Kendi.
1: Sama-sama.
7: Salam kenal. Ya Bang Daniel
4: Donio,
7: aslinya
4: ya?
7: Dari mana ya?
4: Dari Indonesia, Jakarta.
7: Kedua itu ya beda ya, Bang Daniel sama Iwaka itu kan.
2: Oh iya.
4: Oke.
2: Okay. Nanti dijawab ya.
4: Jawab ya.
7: Ya salam satu ya Mbak Ika.
2: Silakan
1: tiga orang
7: yang bertugas malam ini di Pro 1 RRI. Mbak Suharmi Darmo Suwito, juga yang dari Manado Bang Benijo, dan seluruh Pro 1 RRI di mana saja berada.
1: Siap.
2: Siap Bang Kendi.
1: Sama-sama. Dari Toli-Toli kita ke Jayapura ada Bidan Luis. Silakan Bidan Luis. Halo.
8: Halo.
2: Iya.
1: Ya, halo.
8: Malam Kak Ita.
2: Malam Bidan Luis.
1: Iya, malam. Langsung dengan Bang Daniel ya.
2: Oh ya, boleh.
1: Aduh, bertanya langsung, ntar kelamaan.
2: Enggak apa-apa, kan jauh.
1: Ditungguin yang lainnya.
8: Malam ini bernyanyi bersama-sama. Malam ini diikuti, malam ini
1: Oke, baik.
4: Mantap.
8: Mohon izin untuk Bang Daniel.
2: Silakan ya.
1: Silakan.
8: Abang,
4: ya.
8: Yang aku nyanyi itu aku kan harus atur aku punya napas dua ketuk, kemudian aku tiga ketuknya.
1: Oke.
8: Okay. Itu ya Bang, berapa ketuk kah setiap syair nada itu? Ya. Yang kedua, Abang Yudi catet ya. Dia bass, baton atau alto?
1: Oke, okay, udah. Terima kasih ya.
8: Kalau belum, ada tiga.
2: Oke.
8: Okay. Untuk dari RRI dari Sabang hingga Merauke, terutama Jakarta, terutama yang sekolah di Bidan Lois, sekolah di SMP Negeri 20 Pasar Rebo, yang waktu itu mengantar aku pop singer, tapi aku nggak bisa jadi biduanita, jadi bidan karena okay, aku
1: siap.
8: Hanya masuk di grand final.
1: Oke, okay, terima
8: SMP
1: kasih.
8: SMP Negeri 20 Pasar Rebo. Di tahun 75-an di atas.
1: Oke.
8: Okay. Terus yang kedua untuk Bang Andi Yudhistira dan seluruhnya dan penyiar malam hari ini. Oh, aku nggak tahu siapa penyiarnya karena aku baru pulang dari acara.
1: Baik, terima kasih ya.
2: Iya.
1: Oke, okay, terima kasih Bidan Luis.
8: Oke. Janji melulu.
2: Janji melulu.
1: Langsung kita jawab pertanyaan-pertanyaan udah masuk banyak banget.
2: Kita jawab
1: ada Bung Jarudi di Jayapura ya. Tadi. Menciptakan satu lagu berapa lama kalau rap ini?
4: Kalau biasanya gue bikin lagu itu sekitar 3 jam paling lama. Paling lama 3 jam.
1: Wow. Paling lama 3 jam. Nah,
2: jadi,
1: katanya tadi susah.
2: Cepet banget.
4: Kan itu sebelum pas proses belajarnya awalnya mungkin ya,
1: susah ya.
4: Hari, dua hari gitu. Tapi setelah kesini-sini setelah belajar ya paling sejam sampai 3 jam lah.
2: Wah, luar biasa Mas Daniel ya.
1: Oke, Ibu Fatmawati, di antara pop dan rap yang lebih sulit yang mana? Ya, silakan.
4: Kalau pop kan kita cari nadanya yang sulit. Oke. Okay. Ya, kalau rap tuh kata-katanya sulit. Yeah.
1: Rap kata-katanya sih. Yeah, oh gitu ya.
4: Banyak olah katanya di situ.
2: Iya benar.
1: Ya kan. Gitu ya.
2: Kalau itunya kan
4: satu
2: melodinya
4: waktu,
2: kan.
4: Iya. Intuisi, puisi. Ya kayak gitu-gitu lah mesti nyatin kata-kata itu kan.
2: Masing-masing itu ada yeah. sendiri-sendiri.
4: Ada kesulitan tiga ustaz masing-masing.
1: Oh, gitu. Okay. Sekali. Betul. Lanjut dari Tete Dinda. Hmm. Ada rencana bikin film tentang rap enggak sih?
4: Kalau program rap dulu udah pernah bikin program rap
1: program
4: lokal
1: rap ya?
4: Gitu di tempat kerja. Tapi sekarang kalau bikin film sih kayak belum sih.
2: Oh, belum, belum ya. Belum ya. Mas Daniel, belum ya. Siapa tahu kan suatu saat ya Mas ya.
4: Iya.
1: Mm-hmm. Oke, apalagi nih pertanyaannya, karya-karyanya ada apa aja? Karena kan sekarang katanya masih nyiptain lagu.
4: Ya, kalau dulu waktu di Neo ya Honot ini itu termasuk karya saya, terus Alam ini tadi karya saya juga, terus tadi itu lagu Untukmu juga karya saya, terus lain lagu-lagu yang buku yang bikin untuk sempat bikin lagu untuk penyanyi gitu ya di tahun-tahun 2000-an awal ya ada Poundra, terus ada siapa lagi ada
1: Poundra Karna.
2: Poundra Karna,
1: tuh
2: ya.
1: Okay.
4: Ada siapa lagi ya? Ada lu siapa ya?
1: Lupa banyak lah ya pokoknya itu kan lupa.
4: Iya banyak waktu itu lupa saya waktu itu. Sempat ada rap, ada beberapa rapper underground juga yang saya kerjain. Jadi banyak yang saya kerjain sih, tapi mereka nggak mau kan karena kalau di ethics di rap tuh kalau lo ditulisnya nama orang tuh kayak nggak apa haram lah hukumnya kayak gitulah gitu.
1: Oke, siap.
4: Jadi mesti saya kagak bisa sebutin gitu.
1: Kemudian gitu. Ada Mbak Ayu udah manggung kemana aja sih?
2: Iya, seluruh Indonesia atau mungkin
4: satu Indonesia mancanegaranya baru ke Brunei.
2: Brunei ya?
4: Iya.
2: Ya,
4: belum pernah yang ke salah-salah
2: Malaysia,
4: belum.
2: Malaysia, Singapura. Ya.
4: Belum.
2: Siap siapa tahu loh Mas kan.
1: Amin.
4: Next. Ya,
2: amin.
1: Tapi ada rencana reunion enggak sih?
4: Reuni waktu 2017 Neo. Udah pernah reuni.
2: Udah pernah ya?
1: Di semua komplit.
2: Ya?
4: Acara festival,
2: ya.
4: Benar.
1: Komplit semua personil.
4: Komplit.
1: Oke.
4: Okay. Akhirnya udah saya reuni, katanya mau reuni lagi nih 2024 kemarin.
2: Oh, tapi belum
4: sempat reuni.
2: Eh, siapa tahu
1: kenapa
2: enggak
1: gabung
2: ya?
1: Lagi aja sih?
2: Iya.
4: Ini lagi sempat nanya mau dikerjain lagi. Sempat udah komunikasi sama anak-anak itu pengen ada mau kalau lagu mau dikerjain lagi, ya gue siap untuk ngebantu di belakang layar yang voice seperti itulah.
1: Oke.
2: Okay. Gitu. Karena musik hip hop sekarang lagi naik daun lagi.
1: Siap. Kemudian ada Bang Candy.
2: Betul, hidup dia.
1: Aslinya dari mana?
4: Asli dari Mas, Jakarta Indonesia lah
2: pokoknya. Jakarta ya. Ya. Weh, mantap.
1: Ya, anak-anak rap mah anak Jakarta memang.
4: Anak Jakarta. Jaksel.
2: Muka lu jauh.
1: Jaksel.
2: Hati-hati muka lu jauh.
1: Kemudian Bang Candy nanyain tentang Iwaka, hubungannya Iwaka. Dengan Iwaka.
4: Ya, jadi kayak ibaratnya kayak temen
2: sebenarnya kali ini Iwa dulu atau
4: Iwa dulu Iwa tuh panutan kita kita lah
2: gitu 93-an
4: ya panutan kita kita lah Kang Iwa terinspirasi nge-rap juga karena Kang Iwa keluar album
2: ya,
4: okay. ingin kembali jadi ya
1: itulah nah, pertanyaan dari Bidan Luis tadi teknis banget suara yang dikeluarkan kalau nyanyi rap alto atau apa gitu silakan Bang Donil
4: suara yang penting pokoknya kalau nge-rap mau suara alto kayak tenor kayak apa aja bisa pokoknya.
1: Bisa
4: yang
1: ya
4: penting bisa ngepasin lirik sama musiknya aja itu tuh yang penting itu yang susah penting banget ya, loh
1: ya. Oke.
4: Dan itu butuh jam terbang sih
2: nah.
1: Siap kalau begitu iya dong aku bisa nge-rap sebenarnya
2: ayo coba
1: ngerepotin Oke, okay. Kita langsung dengerin ini salah satu lagu yang ditulis oleh Mas Donil ya,
4: yeah.
1: Tono dan Tini,
4: yeah.
2: Tono
1: bener
2: dan
1: kan?
2: Tini, yes.

0: Lagu yang ini merupakan lagu yang judulnya Manusia Malam dari Iwaka, dan kalau kata Mas Donil, lagu inilah yang menginspirasi Mas Donil menjadi rapper.
1: Yo.
0: Ono wong Jawa, mobilnya Mercy ijo.
2: Cocok ya Mas.
0: Cocok. Oke, kita ke WhatsApp dulu yang sudah masuk di 0811797272712. Dari siapa nih? Oh, ini masih ada yang request-request, entar aja ya. Saya Made mau
2: Made Budilana dari Singaraja Bali mau bertanya pada Bang Donil, ya. Apa pesan utama yang ingin Abang sampaikan lewat lirik lagu Abang kepada
0: pendengar? Apa yang ingin disampaikan? Ya, silakan.
3: Yang disampaikan adalah bisa rap itu bisa diterima menjadi musik.
2: Oh, iya, pasti.
3: Musik nasional lah gitu jatuhnya gitu kan. Dulu emang rap susah banget lah buat jadi musik yang ibaratnya yang didengerin sama orang, ya, gitu kan.
2: Betul, betul. Nah,
3: akhirnya lambat laun setelah perkembangan teknologi akhirnya rap bisa diterima sama orang, itu udah senang banget sih sebenarnya.
2: Oke,
3: iya gitu. Iya, pesan positifnya adalah bikin lagu rap yang temanya menyemangati lah gitu.
2: Nah,
3: sebenarnya itu sih sebenarnya.
2: Setuju.
3: Iya, gitu.
0: Ada Mas Pandu, ini anak Jaksel loh, Mas Pandu ini ngasih love. Ya. Untuk e-flyer di story
2: Instagram.
0: WA kita.
3: Ya. Yoi.
0: Lanjut, kemudian ada Mas Bambang
2: Ciseeng.
0: Oke, apa nih?
2: Selamat malam. Teruntuk semua penggemar Ruang Rindu di mana saja berada, sehat selalu ya dan sukses dalam segala hal. Juga buat kru penyiar, selamat bertugas dan sukses selalu, sehat-sehat selalu. Tolong putarkan lagunya Iga Marni yang khas Maran. Terima kasih.
0: Ini temennya Mbak Ita ini. Nanti dia dibilangin sama Mbak Ita ya.
2: Siap.
0: Oke, selamat malam Mas Yudi. Mbak Ita dan Mas Donil,
3: siap.
0: Apa kabar?
3: Alhamdulillah.
0: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Pertanyaannya, di tahun berapa Mas Donil terjun ke dunia musik? Apakah di tahun 2026 ini sudah ada album baru? Oh, dari Tirosa di Atambua.
3: Oke, di Atambua. 2026 ini udah ngeluarin single, dua single. Satu single itu judulnya Kusuka yang dulu, sama satu single lagi tuh lagu religi, tapi untuk lebaran sih.
2: Jadi sudah bisa dilihat di YouTube-nya,
3: di platform-platform,
2: di platform ya, di seluruh di platform ya.
0: Ini platform Mas digital. Donil secara pribadi?
3: Pribadi.
0: Oh, oke.
2: Solo.
3: Ya.
0: Baiklah. Lanjut.
2: Siapa lagi? Mas Yudi.
0: Pak Sumarno
2: dari Gondang, Tulungagung, Jawa Timur.
0: Waduh.
2: Ya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Mau nanya, pernah main ke daerah Jawa Timur kah Mas Donil
3: Jember
0: sama
3: pernah.
0: Grupnya?
2: Oh, Jember ya.
3: Jember pernah, sama Banyuwangi pernah.
0: Banyuwangi juga. Iya,
3: tapi
0: ke Surabaya dilewatin Mas Donil?
3: Surabaya juga pernah.
0: Oh, Surabaya juga ya.
3: Tapi
0: ya.
3: paling cerita yang paling indahnya tuh di Banyuwangi.
2: Di Banyuwangi.
3: Karena IO-nya kabur.
0: Ya. Yeah.
2: Cerita sedih.
0: Sama
2: Mbak Ita juga pernah.
0: Tenang
2: aja Mas Doni, kita pernah senasib ya. Tinggal kabur panitia.
0: Ya Allah. Oke. Ada Bang Hanafi. Domikado Cie 23 katanya. Mau nanya, lagu-lagu Borju berapa lama analisis sebelum menjadi lagu?
2: Ya.
0: Oke. Lagu Sini Dong Stay di tahun berapa? Dan lagu Pulang Kampuang Dah itu lagunya Neo kah? Salam dari Endrianto Jasman yang berdinas di Persatu Padang, Kak Uut di RRI Bukit Tinggi dan juga Niken di Tabing.
3: Oke.
0: Kalau belagu muke lu jauh.
2: Kalimatnya juga muke lu jauh.
3: Benar, Borju kan dibilang buatnya pas saat krisis, orang enggak punya duit tapi bisa beli kaset, bingung saya mah.
2: Iya,
3: asli lu bingung gitu. Jadi itu caraan buat orang-orang yang ya dulu kan ibaratnya kan ya anak Jaksel gitu kan, nongkrong di Senayan dan sekitar, nongkrong di Jalan Asia Afrika, nonton kebut-kebutan. Ya pasti kan, lu Borju banget lu kalau bawa mobil tuh kayak gitu. Kalau apalagi udah dimodif kan mobilnya gitu kan, berisik gitu kan.
2: Ya, bener-bener.
3: Borju lu gitu.
0: gitu.
3: Celahannya begitu lah dulu gitu kan. Dan ya akhirnya ya dari situlah Borju tuh tercipta idenya sama Abe. Itu kan karena Abe yang bikin ya dari karena kita nongkrong bareng sama Abe, kok nih orang-orang ini kok gila gak ngerasain dampak krisis ya, banget ya. Sih gila orang lagi pada susah ini.
0: Gitu ceritanya.
3: Gak perlu malah tarik-tarikan mobil di sini gitu kan. Ya udahlah akhirnya bikin lagu Borju itu.
2: Borju itu sangat viral sekali.
0: Gitulah. Kalau Sini Dong Say itu
3: tahun berapa? Itu di album Neo yang keempat. Itu yang bikin
2: tahun berapa?
3: AB tahun 2005 bikinnya.
2: Oh, 2005. 2005
3: ya. Rilis tahun 2005. Itu untuk album keempat itu. Dan album keempat itu adalah itu memori banget karena semua pengerjaan album itu di rumah gue. Jadi jadi itu benar-benar memori dan rumah itu udah enggak ada.
0: Gitu. Iya. Lagu Pulang Kampung dah.
3: Pulang Kampung itu yang nyanyi Bagindo namanya.
0: Oh, Bagindo.
3: Bagindo.
0: Oh, oke. Bukan Neo ya.
3: Neo.
0: Tahu aja temennya.
3: Temennya.
0: Iya, <soalnya. laughs> makanya.
2: Siap.
0: Oke, lanjut kita ke penelpon. Ada Bang Andi di Bengkulu. Selamat malam.
2: Bang Andi.
1: Ya, selamat malam kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Langsung ke Bung.
0: Silakan langsung ke Bung Donil.
3: Siap. Bang Andi.
1: Nah, itu inspirasi lagunya itu yang diartikan mengikuti arus gitu ya, Go With It Go. Yang dirilis tahun 2013 album Positif ya.
3: Iya, betul Go With The Flow ya.
1: Kalau bisa Bung Yudi tolong diputarkan nanti ya.
0: Oke.
1: Ya itu aja, nggak ada pertanyaan karena IG-nya juga saya lihat sini.
2: Oke.
1: Ya.
3: Thank you, Bang.
1: Salam buat adik Salsa yang bertugas di RRI Nunukan dan juga Bung Apian Kota Barat di Pro 1 RRI Tanjung Pinang dan Ibu Bidang Wis tadi ya. Itu aja dari saya.
2: Oke, Bang Andi. Siap. Terima kasih, Bang Andi.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Donil.
3: Ya.
0: Ini tampaknya memang ya iyalah ya, sudah begitu melekat menjadi seorang rapper gitu kan. Momen apa sih kalau menurut Mas Donil yang paling berkesan dalam perjalanan karir di dunia rap ini?
2: Di industri musik.
3: Ya, apa ya? Ya adalah kan cerita-cerita dari tiap lagu gitu kan, terus menginspirasi orang gitu, kayak lagu salah satunya lagu Hintangku itu yang bisa menginspirasi buat Panji Pragiwaksono saat itu bikin Yeni series lah gitu, pakai lagu itu. Jadi ya seneng banget sih akhirnya dipakai tuh lagu gitu.
0: Dan judulnya apa? Bintangku.
3: Ya.
0: Oh, yang ini ya. Shalalala, mana bintangku? Bukan dong.
2: Maksudnya?
0: Oh iya dong.
2: Bercanda gitu.
0: Iyalah. Gitu. Ternyata terus dari sepanjang perjalanan di dunia musik tentu banyak cerita ya. Tapi kan tadi kalau untuk jatuh cinta sama rap ada lagunya Iwaka. Nah ini jadi waktu itu apakah memang hanya dengerin Iwaka aja atau banyak
3: sih
0: yang lainnya juga
3: ya, banyak referensi Iwaka. Rapnya yang lain tuh ada
2: siapa aja,
3: Mas? Ada Run DMC lah ya. Terus ada Hoti by Nature, Cypher Seal. Di zaman awal 90-an tuh kan kaset rap emang agak lumayan banyak lah.
2: Banyak penyebarnya, Mas.
3: Toko-toko kaset ya. Gitu kan. Ya untungnya saat itu belum krisis ya. Jadi masih ya terjangkau oleh kantong pelajar saat itu ya.
0: OPP dong ya.
3: OPP.
0: Oke.
3: Banyak lah, banyak beberapa rapper-rapper lah gitu yang menginspirasi gue. Dan ya itu tadi gue dengernya dari radio dan semua gue rekam di tape kan, lalu gue listening satu-satu.
0: Okay.
3: Walaupun bahasa Inggrisnya sangat belepotan ya saat itu, tapi ya agak mendekati mirip-mirip lah pokoknya gitu.
2: Terus ini, Mas, apa yang lebih spesifik itu dari yang harus dipunya oleh seorang rapper gitu? Kan gak harus sih asal bisa
0: nyanyi gitu ya.
3: Sebenarnya sih kayak kemauan, sebenarnya semua orang kan bisa menulis gitu kan, menulis, membaca sih kayak menulis lirik lah segala macam. Basically lu suka lagu rap dulu sih sebenarnya yang penting itu, dan lu mau belajar. Sebenarnya kita lebih belajar dari lagu orang dulu ya gitu kan, apa yang awalnya pasti ya. Lalu kita temuin jat beberapa dari beberapa referensi lagu kita, yang dibikin tuh kan yang di cover kan akhirnya nemu tuh cara tulis bikin liriknya, akhirnya banyak baca, banyak lihat-lihat keadaan lingkungan sekitar, karena kan rap kan seperti itu, dia bicara kayak membicarakan hal di lingkungan sekitarnya dan lain-lain lah, pokoknya seperti itulah gitu. Banyak menulis, banyak baca ya, pokoknya terus akhirnya berlatih vokal tuh udah pasti gitu kan, dan teknik khususnya sih nggak ada, nggak harus bisa fibra sih, tapi at least tuh bisa tahu ketukan lah, tahu ketukan tuh udah pasti.
2: Tapi
3: gitu.
2: Itu yang susah loh.
3: Tahu ketukan, iya, tahu tempo, tahu ketukan itu pasti, karena kan nyanyi kita nyocokin kalau nge-rapnya udah salah di temponya gitu, kan nggak enak dengernya gitu. Denger,
0: gitu ya, oke. Okay. Pas ya.
3: Pas gitu. Kayak gitu lah.
0: Oke.
3: Sama kayak nyanyi lah sebenarnya. Sama kayak nyanyi benar.
0: Tapi kalau menurut Mas Donil, seorang rapper itu harus punya suara yang keren gak sih? Atau ya, suara apa aja sebenarnya bisa kalau nge-rap?
3: Ya. Kalau suara kan bisa dilatih sebenarnya. Mau keren, mau jelek bisa dilatih.
0: Oh, okay.
3: Tapi kan yang penting tempo sih, belajar tempo.
0: Tempo
3: itu,
0: ya. Ya udah, berarti aku tinggal belajar tempo, Mbak Ita ya.
3: Benar.
0: Besok kita nge-rap. Oke, okay, ini ada lagu judulnya Terbang di Langit Biru. Masih ingat gak sih?
2: Terbang di Langit Biru. Apa? Ayo. Aduh, lupa. Mas Doni lupa.
0: Ayo. Terbang di Langit Biru.
2: Ayo,
0: coba diinget-inget.
2: Tahun berapa itu, Mas?
3: Aduh, lupa.
0: Lupa gue. Ya, tapi memang yang nyanyi bukan Neo sih.
3: Iya.
0: Yang nyanyi adalah Melly Manahutu featuring Southern Funk Star.
3: Oke.
0: Oke. Ini anak Jaksel, Mbak Ita, sama kayak aku dulu.
3: Anak Jaksel.
2: Jaksel, wah mantap.
0: Mantap sekali.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Mbak Ita, dulu pernah punya keinginan gak di dalam lagunya Mbak Ita itu ada yang rap gitu? Kasih tahu nggak ya gitu?
1: Oh, wani biro, pengen
0: tahu. Gimana, gimana, gimana?
1: Nggak, jadi semenjak ya eranya Iwake, semuanya ada Neo. Sebenarnya kalau direkaman nggak, tapi pas saat konser di Balai Sarbini, ada konser salah satu stasiun televisi swasta. Itu kan bulan Mas Dwiki itu jadi musik direkturnya.
0: Benar.
1: Tribute to Kus Plus. Jadi lagu punya Kus Plus. Aku benar jadi salah satu bintang tamunya. Nah, karena aku orang Jawa, jadi aku ke bagian lagunya Kus Plus yang judulnya Tul Jaena. Tahu enggak?
0: Tul Jaena.
1: Tiba-tiba aku tuh mendapat ide terinspirasi dari para rapper ini. Jadi di bagian tengah pas saat musiknya itu interlude musik, aku tuh langsung bikin nge-rap gini. Tul Jaena jae jatul jae ji kuntul jari banget. Semua langsung, wah Mbak Ita, wah luar biasa kok bisa dapat ide seperti itu. Jadi di bagian tengah itu aku kasih rap sedikit gitu.
0: Yang nge-rap siapa? Mbak Ita sendiri?
1: Aku sendiri lah ya.
0: Belajar sama siapa? Mas Donil pasti.
1: Terinspirasi dari Mas Donil, dari Neo, dari Iwake gitu. Jadi aransemen itu bener-bener kayak yang baru, beda gitu loh. Tul Jaena jadi ada rapnya ada sedikit juga. Iya gitu. Jadi itu pengalamanku dengan musik rap.
0: Dengan musik rap ya.
1: Begitu
0: ceritanya. Untuk Anda yang masih pengen ikut bergabung, langsung bisa WhatsApp di 0811 797 27912, atau kalau mau telepon di studio
1: 0213440696 atau 0213444499.
0: Baiklah, ini kita ke Pekanbaru dulu. Ada Pak Mali.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarokatuh. Pak Mali,
1: apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat walafiat. Iya. Mohon maaf lahir batin ya.
1: Sama-sama.
0: Sama-sama.
1: Ya, lebaran ya. Bang Mali langsung. Ya, bintang tamu kita malam ini ada
0: Mas
1: Bang Donil,
0: ex Neo.
1: Rapper Bang.
2: Bang rapper.
1: Ya, silakan Pak Mali.
2: Rapper siapa grup?
3: Rapper.
1: Nyanyi, penyanyi.
0: Silakan di
3: Raja Perempuan.
1: Penyanyi rap Pak Mali.
0: Pak Mali penyanyi rap Pak Mali, hip hop.
2: Hip hop. Ya, alhamdulillah ketemu lagi ya. Sehat walafiat selalu. Pertama lagu yang diciptakan itu lagu apa? Ya, yang kedua rekamannya tahun berapa gitu.
0: Siap.
1: Nah, itu aja jadi.
2: Terima kasih,
1: Wita.
0: Sama-sama, Pak Mali. Silakan langsung dijawab. Lagu pertama yang diciptakan.
3: Lagu pertama yang diciptakan di album Neo yang pertama itu ada judul Tertipu tadi, sama lagu KKN sih di side B di lagu Neo Borju gitu. Itu lagu yang gue ciptain. Nah, terus tahun berapa keluar ya? Tahun 99.
0: 99 ya.
3: Karena KKN itu adalah waktu itu korupsi nepotisme ya saat itu ya.
0: Lagi marak-maraknya ya.
3: Lah, gitu. Ya gak sih? Sekarang juga.
0: Tapi kenapa rap itu memang lagu-lagunya banyak menyoroti ini ya,
1: masalah sosial
0: ya.
3: Benar, pasti. Harus.
0: Harus ya.
3: Karena kan sebagai musisi kan kita mesti sadar akan keadaan lingkungan di sekitar kita gitu kan, kayak gitulah gitu. Entah cara bikin apa liriknya yang frontal kah, atau mau dimajaskan, apa mau dianalogikan lah, pokoknya bebas, pokoknya lo mesti peduli sama lingkungan sekitar lo gitu. Dan itu adalah sebuah kewajiban seorang rapper gitu.
1: Tapi Mas Dodi, aku tuh jarang ya denger lagu rap yang temanya tentang cinta. Jarang ya. Ada, tapi kok jarang ya Mas? Itu kenapa Mas Dodi?
3: Emang kalau di awal 90-an emang begitulah keadaannya gitu. Karena kita rapper yang dididik sama orang-orang di sana gitu. Emang saat itu trennya memang adalah
1: Menyoroti masalah sosial
3: gitu.
0: Baik. Kita terima penelpon kembali. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Bang Bram di Tamiang.
0: Dengan siapa ini?
1: Halo.
0: Iya, dengan siapa ini?
2: Yudi.
0: Iya.
3: Ya.
1: Halo.
2: Gilang di Kertosono.
0: Mas Gilang di Kertosono, silakan Mas Gilang.
1: Mas Gilang, apa kabar Mas Gilang?
2: Alhamdulillah. Sehat alhamdulillah, Mbak Ita.
1: Alhamdulillah.
2: Mbak Ita, ya, semuanya.
1: Iya.
0: Amin.
1: Ya, amin. Mas Gilang langsung dengan Mas Donil ya, ex Neo. Silakan Mas Gilang.
2: Mas Donil.
3: Halo.
2: Assalamualaikum Mas Donil.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saya mau tanyakan Mas Donil kan seorang rapper ya.
3: Yeah.
2: Jadi Mas Donil terinspirasi dari rapper dunia siapa nih?
0: Oke.
2: Okay. Saya tanya tentang Neo sekarang nih, atau vakum atau masih ada project album kedepannya?
0: Okay. Siap.
2: Salam dulu ya Mas Beta ya. Salam dulu.
0: Silakan.
1: Silakan Mas Gilang.
2: Mas Bidi di Tokyo, Mas Benijo juga, Bos Farida juga, Pak Munoto, Pak Sabat di Kediri, dan Teh Dinda juga. Semuanya aja salam hormat.
0: Terima kasih.
1: Ya. Makasih.
2: Ya.
0: Sama-sama, terima kasih. Kita lanjut ke Aceh Tamiang, ada Mas Bram. Silakan. Halo.
1: Halo Bram.
0: Iya, silakan.
4: Halo.
0: Halo juga.
1: Halo juga.
4: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
4: Ya, ini Bang Bram nih, Aceh Tamiang.
0: Silakan
4: ya,
0: Bang Bram, apa yang mau ditanyakan?
3: Apa kabar Tamiang?
4: Nggak ada yang berbeda, dan cuma mau request lagu aja.
1: Oh, boleh, lagu apa tuh?
4: Silakan. Ya, lagunya yang sedap aja ya.
0: Yang sedap, oke, ditunggu ya.
1: Oh ya, pasti di sini lagunya sedap.
4: Ya, makasih ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Tolong diambilkan MSG dulu ya, biar sedap.
1: Biar sedap ya.
0: Pertanyaan dari Mas Gilang di Kertosono. Neo sekarang gimana? Masih
3: ya. Masih manggung, masih ada.
0: Masih ada ya.
3: Perform, masih bikin lagu tapi ya emang goda ya. Udah jarang kontak,
1: ya,
3: Neo
1: ya,
3: udah
1: ya,
3: jarang kontak juga, tapi masih suka kadang-kadang kontak lah, tanya kabar mereka lah gitu. Ya kayak terakhir si Aldi bikin album solo gitu, kayak segala macam ya. Gua bantu juga gitu untuk itu gitu.
0: Oke. Rapper-rapper dunia

0: langsung dengan Bang Donil.
1: Bang Donil.
0: Halo Bang Pedro.
2: Selamat malam Bang Don, Bang Donil.
0: Ada Bang Pedro, apa kabar?
2: Saya cuma mau tanya.
0: Ya.
2: Saya cuma mau tanya, itu lagu-lagunya Neo itu agak kayak membingungkan dan aku Psychoji agak bingung di apa.
0: Oh, oke. Okay. Iya, bisa enggak bisa beda ini ya.
1: Enggak bisa beda ini ya.
0: Antara Psychoji dan Neo mungkin.
1: Neo betul.
2: Yang tahu kayak Borju. Yang itu titit-titit apa Cindy itu sih.
0: Oke. Oke. Oke.
3: Sidi lagi.
0: Oke. Oke, ditungguin ya nanti biar dijawab ya.
1: Nanti dijawab ya.
0: Mas Pedro. Oh, sudah turun. Lanjut kita ke Lampung ada
1: Bang Govinda.
0: Selamat malam Bang Govinda. Jaya-jaya.
4: Bang Govinda.
0: Oke, silakan langsung.
1: Beli Govinda. Langsung beli.
4: Enggak ada, cuma ingin request lagunya yang terbaik, yang terlaris di program vokalnya dia si Verdo gitu aja.
0: Oke.
1: Siap Bang Govinda.
4: Semoga ke depannya lebih maju, lebih sukses, lebih berkembang dan segalanya, dan salam sehat.
0: Terima kasih.
4: Salam sehat untuk RRI yang ada di Indonesia, yang antaranya RRI Waikanan, RRI Singaraja Pro 1 dan RRI Denpasar dan seluruh pendengar Pro RRI di mana saja berada.
0: Baiklah.
1: Mantap.
4: Dari Beli Govinda di Lampung.
0: Oke, terima kasih. Silakan tadi pertanyaan dari Mas Gilang. Bukan Mas Pedro dulu.
1: Mas Pedro tadi.
0: Tidak bisa membedakan
1: antara Psychoji dan
0: rap-rap yang lainnya.
5: Iya, karena mumpung gini ya, mungkin karena rap rap yang di tahun 90-an itu kan emang rata-rata nge-rap tanpa nada gitu ya. Kita cuma ucapin kata kata per kata gitu kan, tanpa nada, kayak rap-rap zaman sekarang gitu kan, ada nadanya gitu kan. Itu yang ngebuat rada bingung kali, dan pemilihan bahasa juga sih sebenarnya mungkin karena kita kan lebih Psychoji dengan bahasa lugas nge-rap juga. Neo juga dengan bahasa lugas, bahasa sehari-hari lah gitu, direpin gitu, seperti itu. Jadi makanya itu mungkin agak bingung gitu
1: sekilas
5: buat.
1: Sekilas kayak mirip gitu ya. Sekilas
5: kayak mirip sih ya, suaranya Neo gitu ya. Gitu. Padahal mah ya beda-beda ada, nyanyi gitu. Kayak
1: ada cirinya masing-masing.
5: Di Didi tuh tahun 97 dari Pesta Rap 3 tuh yang nyanyi Sweet Martabak gitu kan. Gitu.
1: Oh kayak iya,
5: gitu,
1: iya benar-benar.
5: Kayak gitu.
1: Sebenarnya kalau kita perhatikan memang ada cirinya
0: masing-masing. Ada cirinya masing-masing ya. Kemudian pertanyaan dari Mas Gilang. Oh tadi udah dijawab sih. Ya sudah, kalau gitu kita langsung dengerin lagu dari Neo. Yang ini Neo versi, bukan versi baru, tapi Neo yang tinggal bertiga ya. Kalau curhat lagi ya. Siap kalau begitu.
1: Kita dengerin yuk.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Mbak Ita kayaknya pengen collab sama Bang Donil deh.
1: Siapa takut?
2: Kita tungguin aja. Kita tungguin
1: gitu
2: aja
1: dong,
2: bikin nih lagunya udah gue kirim nih Mas gitu. Lo tinggal pelajari.
0: Gitu ya. Okay. Oh, siap.
1: Benar-benar Mas Donil. Abang juga udah punya pengalaman tadi.
0: Iya kan? Tul jai na jai jatul jai ji. Bentar, di lagunya Tiga Darah kan ada rap-rapnya dikit-dikit ya.
1: Oh iya, dulu ya.
0: Po ame ame
1: belagu.
0: Pokoknya udah. La la la la la la la la na na na na na na na.
1: Kalau Mas Doni bikin di lagu, aku udah
0: siap ya.
2: Sebenarnya itu kan rap juga dari itu kan kata-kata yang sehari-hari kan. Poame belagu kupu-kupu. Siapa makan nasi kalau minum susu itu kan rima.
1: Iya iya.
0: Baiklah kalau begitu. Mas Donil, apa yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1?
1: Pro 1 seluruh Indonesia, Mas.
2: Semoga semakin sukses, semoga banyak duit.
1: Yeah. Amin.
2: Semoga banyak rezeki, dilindungi dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah.
0: Yeah. Terima
1: mungkin
0: kasih.
1: Ada
0: sosial media barangkali.
2: Sosial media bisa follow di @opa_doniel di Instagram, di TikTok Mas Doniel disambung. Ya pokoknya itu di apa?
1: Channel YouTube ada enggak?
2: YouTube Mas Doniel juga.
1: Mas Doniel ya,
2: Udah, pokoknya itu aja deh.
0: Siap dan, kalau begitu.
2: Platform digital Mas Doniel juga.
0: Mas Doniel pokoknya.
1: Wow, dicari. Terima kasih Mas banyak kebersamaannya malam ini ya Mas Doniel ya.
0: Seru banget.
1: Sukses terus.
0: Kita berasa anak-anak borju ya, semua nih kita ya enggak sih?
2: Masih muda aja pokoknya. Berasa umurnya masih muda.
0: Berasa umurnya masih muda aja. Oke. Mas Doniel terima kasih sekali lagi terima kasih. Salam buat teman-teman X maupun teman-teman Neo yang lainnya ya. See you next time. Saya Yudi Ismail.
1: Sita Purnamasari.
0: Sampai bertemu kembali
1: Rabu depan.

0: karena waktunya Anda ada di Ruang Rindu.
1: Kami akan mengobati kecanduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam.
2: Kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90-2000-an.
3: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
1: Anda boleh bergabung bersama kami di Ruang Rindu bersama Bee Gees. Nah, pendengar, Bee Gees adalah grup musik yang dulunya terdiri dari 3 bersaudara.
4: Malam hari ini hadir menyapa ruang dengar Anda di Ruang Rindu ya. Ini lagu-lagu dari Nadila. Kalau lagu Nadila ini bernostalgia sedikit.
3: Ruang Rindu setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.
5: Keluarga kami keluarga kecil, hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan, biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
6: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Pada suatu hari, seekor anak kerang di dasar laut mengerang kesakitan dan mengadu pada ibunya karena dalam cangkangnya sebutir pasir kecil yang tajam dan telah melukai tubuhnya yang memerah dan lunak. "Oh anakku," kata sang ibu sambil bercucuran air mata, "Tuhan tidak memberikan kepada bangsa kerang sebuah tangan pun. Jadi maaf ibu tidak bisa menolongmu nak. Sakit sekali itu rasanya. Ibu tahu bagaimana sakitnya yang kau rasakan sekarang. Tapi terimalah itu sebagai takdir alam nak. Kuatkan hatimu, jangan terlalu banyak bergerak agar pasir itu tidak menusukmu semakin dalam. Kerahkan semangatmu melawan rasa ngilu dan nyeri yang menggigit. Balutlah pasir itu dengan getah perutmu karena hanya itu yang bisa kau lakukan saat ini," kata sang ibu dengan lembut. Lalu anak kerang itu mendengarkan dan melakukan nasihat ibunya. Tidak ada hasilnya, bahkan sakitnya makin serasa tak tertahankan hingga terkadang ia meragukan nasihat ibunya. Ia tetap sabar bertahan meskipun seringkali berlinang air mata. Berhari-hari, bulan, hingga setahun berlalu. Akan tetapi tanpa disadarinya, sebutir mutiara mulai terbentuk di antara cangkang yang membalut dagingnya. Dan semakin lama mutiara itu pun semakin membesar hingga rasa sakit yang ia alami tidak seperti yang ia rasakan, seperti waktu yang telah ia lalui. Sebutir mutiara besar yang utuh dan mengkilat, yang memiliki harga mahal, terbentuk dengan sempurna pada mantel di antara cangkang dan tubuhnya. Air matanya berubah menjadi berharga karena penderitaannya berubah menjadi sebuah mutiara yang indah. Derita yang telah ia lalui lebih berharga daripada 1000 kerang lainnya yang hanya disantap orang-orang sebagai kerang rebus di pinggir jalan. Dari kisah inspirasi si kerang mutiara tersebut, dapat diambil hikmah yang dapat menjelaskan bahwa di balik sebuah kekecewaan dan penderitaan, dapat mengubah orang biasa menjadi sosok yang luar biasa. Salam Indonesia.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

RRI dengan esensi buku. Rich Dad, Poor Dad adalah buku yang ditulis oleh Robert T. Kiyosaki yang menggambarkan kisah hidupnya dan pengalaman belajar keuangan dari dua figur ayah yang berbeda. Buku ini memberikan wawasan yang berbeda mengenai bagaimana pandangan tentang uang dan kekayaan dapat mempengaruhi kehidupan seseorang. Dalam buku ini, Kiyosaki menggambarkan ayah sebenarnya sebagai poor dad, yang merupakan seorang pegawai negeri dengan gaji yang tetap dan terjebak dalam siklus hidup ia mengandalkan gaji bulanan. Sementara itu, rich

Dad adalah ayah teman Kiyosaki yang merupakan seorang pengusaha sukses dan memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang keuangan. Salah satu pelajaran utama yang diberikan oleh Rich Dad adalah tentang pentingnya memiliki pendidikan keuangan yang baik. Kiyosaki menekankan bahwa pendidikan formal tidak memberikan pengetahuan keuangan yang cukup bagi seseorang untuk berhasil secara finansial. Menurutnya, pengetahuan tentang bagaimana menghasilkan uang dan mengelola aset adalah kunci untuk mencapai kebebasan finansial. Kiyosaki juga menyoroti pentingnya membedakan antara aset dan kewajiban. Yang menurutnya, aset adalah sesuatu yang menghasilkan uang bagi kita, sementara kewajiban adalah sesuatu yang mengambil uang dari kita. Selain itu, Kiyosaki juga menyoroti pentingnya mengembangkan keterampilan kepemimpinan dan berani mengambil resiko. Menurutnya, orang-orang yang sukses dalam kehidupan adalah mereka yang berani mengambil resiko, belajar dari kegagalan, dan memiliki kemampuan memimpin diri sendiri dan juga orang lain. Dalam buku ini, Kiyosaki juga menekankan pentingnya mengubah pola pikir tentang uang, di mana ia menyoroti bahwa kebanyakan orang terjebak dalam pola pikir yang mengatakan bahwa uang adalah tujuan akhir. Padahal, seharusnya uang adalah alat untuk mencapai tujuan hidup yang lebih besar. Secara keseluruhan, buku Rich Dad Poor Dad adalah buku yang menginspirasi dan memberikan pandangan baru mengenai bagaimana memandang keuangan dan kekayaan. Buku ini memberikan pelajaran berharga tentang pentingnya pendidikan keuangan, membedakan aset dan kewajiban, mengembangkan keterampilan kepemimpinan, dan mengubah pola pikir tentang uang. Dari RRI,

Selamat pagi pendengar dimanapun siaran ini dapat Anda dengarkan. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Makassar kembali menyapa ruang dengar Anda. Di hari ini Kamis 4 Juni 2026 melalui frekuensi di 94,4 MHz. Pendengar selamat mengikuti seluruh rangkaian acara siaran kami untuk edisi hari ini. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Makassar pagi ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar. Kita kembali berjumpa di program acara Makassar pagi ini di hari Kamis 4 Juni 2026. Dan kita akan awali kebersamaan kita dengan menghadirkan pengajian dan terjemahan Al-Quran dari Surah Ar-Rum ayat 20-23 bersama Hajah Hasna dan Murniati Mu'in.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang dirajam. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan kamu dari tanah, kemudian tiba-tiba kamu menjadi manusia yang berkembang biak. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan Dia jadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlainan-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah tidurmu di waktu malam dan siang hari, dan usahamu mencari sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum.

Terima kasih untuk kebersamaan kita. Kami akan hadirkan juga informasi di Dialog Interaktif Mutiara Pagi sebentar pukul 5.30. Namun sebelum itu kami juga akan mengajak Anda mengikuti persembahan lagu-lagu religi menemani suasana subuh Anda saat ini.

Agama Islam adalah agama nasihat. Semua sendi dalam agama Islam adalah nasihat. Dan setiap kita dalam agama ini akan senantiasa menasehati dan dinasehati. Sebagaimana dalam hadis dari Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Agama adalah nasihat." Para sahabat bertanya, "Untuk siapa?" Beliau menjawab, "Untuk Allah, kitabnya, Rasulnya, para pemimpin kaum muslimin dan umat muslim seluruhnya."

0: 22 menit sudah bergeser dari pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih terus setia bersama kami ataupun juga yang baru bergabung bersama dengan kami di Prosatria Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Kami masih akan menyuguhkan persembahan lagu-lagu religi di ruang dengar Anda mendengar di program Mutiara Pagi saat ini. Sebelum sebentar kita hadir lewat dialog interaktif Mutiara Pagi pukul 5 lebih 30 menit waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami.
1: Laksana Mutiara di dasar lautan hadir mengawali hari Anda.
2: Assalamualaikum Pak Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dalam tantangan politik ada fenomena yang sering muncul. Karena itu kalau calon kepala daerah
4: kurus di Kabupaten Sigi. Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam Bu.
4: Begini, kan kita biasanya setiap malam Kamis kita bersanji, berzikir. Setelah selesai itu biasa, ada yang pandu. Yang pandu itu seorang hati kepada Allah, mudahkan rezeki.
2: Assalamualaikum. Narilah tempat begini Mbak ini. Ya bagaimana kalau kita berdoa kepada Allah dengan tujuan agar kita dibalas dengan kita itulah.
1: Mutiara Pagi, konsultasi seputar agama Islam dengan narasumber yang kompeten. Setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI.

Ali bin Abi Thalib berkata, "Jangan jadi orang yang terlalu keras. Kau bisa hancur. Jangan juga jadi terlalu lembut. Kau bisa diperah."

0: Acara ini terlaksana kerjasama LPP RRI Makassar, Universitas Muhammadiyah Makassar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pendengar, kita kembali berjumpa lewat dialog interaktif Mutiara pagi hari ini, Kamis 4 Juni 2026, yang sama-sama kita masih lanjutkan pembahasan di tafsir surah Al-Mudatsir untuk hari Kamis 4 Juni 2026 ya. Sebentar, Anda akan juga boleh bergabung bersama dengan kami di lewat diskusi lewat line telepon di 08213333944 ataupun juga langsung mengirimkan pertanyaan Anda melalui pesan singkat ya di WhatsApp Rosatera dari Makassar di nomor yang sama. Dan saat ini kita sudah bersama dengan Ustadz Dr. Haji Ilham Muhtar LCMA. Kita menyapa beliau. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baiklah Pak Ustadz, langsung mungkin ada tausiah terlebih dahulu ini terkait topik kita sebelum kita masuk di sesi diskusi saat ini. Pak Ustadz silakan.
2: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin dan muslimat, Bapak Ibu para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam teriring selawat selalu kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap keluarga dan para sahabat yang mulia. Pada kesempatan pagi hari ini, insya Allah kita kembali melanjutkan pembahasan lanjutan ya surat Al-Mudatsir dari ayat yang ke-45 sampai beberapa ayat berikutnya. Para pendengar yang berbahagia, pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang kondisi ya mereka yang diberikan azab oleh Allah Subhanahu wa taala nanti ya di hari kemudian, di mana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan ya, memberikan penggambaran atau ilustrasi sebagai tazkirah ya, peringatan untuk kita semua bahwa kondisi itu akan ada nanti ya di alam akhirat ya, bahwa mereka yang masuk ke dalam neraka lalu ditanya ya, dan menyatakan bahwa mereka itu antara lain yang menyebabkan mereka masuk ke dalam neraka karena tidak melakukan salat ya, lam nakum minal musallin ya, lalu juga antara lain walam nakum nut'imul miskin, tidak menjadi orang-orang yang peduli dengan orang yang miskin ya, antara lain dengan memberi makan ya. Lalu pada ayat yang ke-45 juga antara penyebabnya adalah wa kunna nakhudu ma'al kha'idin ya, kami kata mereka itu senantiasa berbincang atau mengobrolkan bersama orang-orang yang membicarakan, maksudnya pembicaraan-pembicaraan atau diskusi yang bukan untuk kebenaran, tapi justru bertujuan untuk hal-hal yang tidak baik. Ya, wa kunna nukadzibu biyaumiddin, bahkan kami kata mereka mendustakan hari pembalasan. Ya, hatta atana al-yakin, sampai datang pada kami kematian. Nah, ini di ayat ini Allah menjelaskan sekali lagi bahwa di antara penyebab mereka nanti dihukum di dalam neraka wa na'udzubillahi min dzalik, selain beberapa ayat yang sudah dijelaskan sebelumnya, di sini juga antara lain penyebabnya adalah mereka membiasakan diri ya, membicarakan, jadi menjadi tabiatnya ya, menjadi tradisinya yeah. ya, menjadi hal-hal yang lumrah bagi dirinya untuk berembuk ya, berdiskusi, berbicara, bukan untuk melakukan kebaikan tapi justru merencanakan hal-hal yang buruk ya. Itu ini yang sangat perlu kita perhatikan ya, jangan sampai tanpa kita sadari kita berada pada lingkungan orang-orang yang justru merencanakan hal-hal yang buruk ya dalam kehidupan ini, dan juga termasuk orang-orang yang tidak percaya dengan hari kemudian ya, mendustakan hari kemudian, sampai kemudian Allah mengatakan datang pada mereka al-yakin ya. Al-yakin di sini oleh para ulama diartikan dengan kematian ya, karena dalam kehidupan kita di dunia ini satu-satunya kata Imam Asy-Syafi'i yang meyakinkan itu adalah kematian itu ya, di mana tidak ada seorang pun yang bisa menghindari itu ya. Yang berbeda adalah antara satu dengan yang lain hanya waktunya saja ya. Fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in, maka Allah mengatakan tidaklah berguna lagi bagi mereka syafaat ya. Syafaat itu pertolongan, bantuan ya. Siapa asy-syafi'in? Dari orang-orang yang memberikan syafaat atau bantuan. Maksudnya bahwa ketika nanti seseorang itu sudah divonis oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi penghuni neraka sebagaimana diancamkan dalam ayat-ayat sebelumnya, maka tidak ada lagi orang-orang yang bisa membantunya. Yang dulu waktu mereka hidup di dunia mungkin banyak yang siap membantu, siap menolong, memberikan rekomendasi, memberikan apa saja yang dia butuhkan. Tapi ketika hari itu sudah terjadi, maka kata Allah, fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in, tidak akan berguna lagi bagi mereka pertolongan ataupun syafa'at, bantuan orang-orang yang memberikan syafaat. Kenapa? Karena orang yang biasa mereka mintai bantuan atau memberikan mereka bantuan justru juga menghadapi hal yang sama ya. Menghadapi kesulitan yang sama ya. Maka pada ayat ya 49 disebutkan fama lahum anit tazkirati mu'ridin, lalu mengapa mereka ya, mereka yang dimaksud adalah orang-orang kafir dari peringatan Allah itu berpaling ya. Maksudnya ketika sudah ada peringatan demi peringatan dalam kehidupan, termasuk yang disampaikan oleh Allah dalam ayat-ayat ini, mengapa mereka orang-orang yang ingkar itu masih berpaling dari peringatan Allah. Nah, maka mudah-mudahan Bapak Ibu para pendengar, kita termasuk orang-orang yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala melalui peringatan-peringatan yang ada dalam ayat, sehingga kita tidak mendapatkan ya azab dan hukuman di hari kemudian karena kelalaian dan kecerobohan kita dalam kehidupan di dunia ini. Saya kira ini beberapa ayat ya, 5 ayat di bagian akhir surat Al-Mudatsir yang kita jelaskan sebagai pengantar untuk dialog kita.
1: Baik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, demikian tausiah yang sudah disampaikan oleh Pak Ustadz saat ini. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung ya, kami nantikan di 0821 3333 9440, baik itu secara live bersama dengan kami pendengar ataupun juga langsung bergabung bersama dengan kami lewat WhatsApp Pro 1 RRI Makassar. Ada Sali ini, Pak Ustadz DJ Neponto yang baru saja bergabung ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katanya saya ingin bertanya di luar tema saat ini, apakah boleh ini Pak Ustadz dilaksanakan sholat tahiyatul masjid 2 rakaat dan lanjut sholat qobliyah Jumat 2 rakaat. Kemudian apa nih? Pertanyaan kedua, Salat witir, surat-surat pendek apa saja yang wajib dibaca? Apakah bebas membaca surat pendek atau memang ada surat-surat pendek yang dikhususkan nih, Pak Ustaz? Terima kasih, wassalam.
2: Ya. Ya, baik. Bismillah, jadi tadi yang ditanyakan oleh saudara kita terkait dengan salat-salat sunat.
1: Iya.
2: Nah, di hari Jumat ya, ataupun hari-hari lain ya, ya memang kita ketika memasuki masjid misalnya ada sunnah untuk sholat, namanya sunnah tahiyatul masjid. Jadi boleh kita lakukan ya. Bahkan walaupun khatib sedang khutbah misalnya dan kita lihat masih memungkinkan untuk sholat itu sebelum kita duduk, maka boleh kita tahiyatul masjid. Setelah itu kalau memungkinkan ini sebelum sebelum masuk waktu misalnya ya, sebelum khatibnya naik ya, kalau sudah sedang khutbah maka cukup 2 rakaat saja ya tahiyatul masjid, tidak perlu ditambah lagi dengan qabliyah ya. Tapi kalau baru saja kita masuk dan memang belum dimulai gitu ya, belum dimulai khutbahnya, maka boleh kita tahiyatul masjid 2 rakaat lalu kemudian qabliyah 2 rakaat
1: yeah.
2: Ya, atau juga boleh 4 rakaat, jadi ada pilihan di situ ya, bisa 4 sebentar sesudahnya juga, atau ba'diyahnya juga 4 rakaat juga boleh, atau 2 sebelumnya, 2 juga sesudahnya ya. Jadi boleh kita memilih itu ya. Setelah, jadi yang membedakan adalah niatnya saja. Jadi rakaatnya sama, mungkin juga bacaan yang kita ayat yang kita baca juga sama, tidak masalah. Yang penting niat yang membedakan. Untuk salat witir pada prinsipnya tidak ada secara khusus ya bacaan-bacaan tertentu yang harus kita baca. Jadi silakan mau surat pendek yang mana ya boleh dibaca ya, boleh dibaca. Jadi tidak harus misalnya An-Nas kemudian diikuti dengan Al-Falaq lalu kemudian Al-Ikhlas.

0: bersama lagi nih siapa nih yang sudah bergabung di 0821 di WhatsApp Pro Satriari Makassar, pesan singkat ya. Kita menyapa ini ada Pak Haryo ya, Pak Haryo 0823-421-374 sekian-sekian. Assalamualaikum Pak Ustadz. Pak Ustadz, mohon penjelasannya ini Pak Ustadz, karena kita kan biasanya kalau di lingkungan kantor, kadang di lingkungan kerja, atau bahkan di pertemuan pertemanan sehari-hari, ketika lagi nongkrong di kafe atau warkop, kita sulit menghindari obrolan yang isinya mengeluh, menjelekkan teman, atau menjelekkan atasan, atau bahkan membicarakan orang lain ini. Nah, kalau kita diam saja nih Pak Ustadz, tapi tetap di sana, apakah juga kita sudah termasuk ke dalam kelompok yang berbicara batil bersama-sama, seperti yang diperingatkan di ayat 45 tadi? Dan apa tindakan terbaik yang harus kita lakukan menurut ayat ini? Karena kan biasanya kalau kita langsung pergi ataupun kita protes dari perkataan teman-teman kita, biasanya kita yang jadi sasaran ini Pak Ustadz. Terima kasih, wassalam.
1: Iya, iya, pertanyaan yang relevan ya, sangat bagus ya. Jadi memang yang ya ini yang tadi kita sampaikan bahwa dalam kehidupan kita ini kadang-kadang memang sadar atau tidak kita berada pada komunitas ya, pada kelompok atau pada orang-orang yang membicarakan ya, atau sedang membicarakan sesuatu. Nah, pertanyaannya adalah sesuatu apa? Kalau itu adalah hal kebaikan, maka tentu ya positif ya, baik saja, tidak masalah. Nah, yang dikhawatirkan ini adalah pembicaraan-pembicaraan yang mengarah kepada rencana-rencana jahat. Nah, ini yang dilarang dalam agama kita ya. Jadi jangankan merencanakan, membicarakan saja keburukan. Jadi tidak ada rencana, ya hanya membicarakan, ngobrol biasa, tapi jatuhnya ghibah itu tidak boleh. Apalagi kalau sudah merencanakan sesuatu yang untuk mencelakai orang, untuk melakukan hal-hal yang tidak baik, maka tentu lebih buruk lagi. Nah, pertanyaannya memang adalah bagaimana kalau kita berada pada lingkungan itu? Maka jalan yang terbaik adalah menghindari ya. Kalau tidak cukup dengan kita diam ya, maka saya kira ada 1001 macam alasan bisa kita sampaikan kepada teman kita tanpa membuat mereka tersinggung ya. Carilah alasan yang kira-kira bisa mereka terima ya, untuk kita menghindar dari dari tempat itu ya. Mungkin cari alasan bahwa mau ke apa, buang air kecil lah, mau apalah begitu, yang membuat mereka tidak tersinggung ya. Jangan juga tiba-tiba pergi, karena ya namanya pertemanan juga kadang-kadang ada orang-orang yang sensitif ya. Bahkan kita tidak mengucapkan saja membuat mereka bisa tersinggung, apalagi kalau ada perilaku-perilaku yang menurut mereka itu tidak biasanya. Tapi insya Allah kalau kita tetap menjaga sopan ya dengan mereka ya, mereka akan tahu sendiri ya. Mungkin pertama kali dia tidak sadar, mereka tidak sadar, tapi ketika 2-3 kali saat mereka membicarakan itu dan kita menghindar, mereka akan tahu, wah ini kayaknya yang kita bicarakan ini tidak baik ini, kenapa teman kita bisa menghindar begitu. Nah, itu insya Allah. Nah, lambat laun kalau kemudian mereka menyadari ya, pelan-pelan kita bisa sampaikan ya pada mereka kalau memang kita ada kemampuan untuk menyampaikan itu ya. Kalau tidak, minimal menghindari ya. Seperti itu, wallahualam.
0: Baik, tapi memang tidak bisa dipungkiri ya, di mana ada kita bergabung sama teman-teman, ada kumpul-kumpul di situ, pasti terkadang ada juga yang saling gosip ya Pak Ustadz ya. Ini yang perlu dihindari. Oke. Terima kasih Pak Haryo tadi yang ada di perbatasan kota, katanya perbatasan kota Makassar dan Kabupaten Gowadialauddin. Terima kasih. Ada juga yang sudah bergabung ini ya, ada Ibu Yuni yang ada di Kabupaten Baru. Pak Ustadz hadir lagi nih Pak Ustadz katanya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Tadi saya sempat menyimak untuk pembahasan dari Pak Ustadz di Surah Al-Mudatsir ayat 45, bahwa salah satu penyebab manusia masuk ke neraka adalah karena suka berbicara bersama dengan orang-orang yang membicarakannya begitu. Namun sekarang Pak Ustadz, meskipun kita tidak kumpul bersama dengan yang lain untuk saling bergosip begitu, tetapi di era digital sekarang kan kita sering melihat tren

0: gosip tuh, menyebarkan aib ataupun juga pemberitaan negatif, atau bahkan kita secara tidak sengaja mengomentari hal yang belum jelas kebenarannya di media sosial. Nah, bagaimana ini Pak Ustadz, sehingga jempol kita juga tidak membawa kita masuk ke dalam neraka karena persoalan keinginan untuk mengomentari sesuatu yang belum tentu benar? Apakah ini juga termasuk membicarakan orang-orang meskipun kita hanya tidak saling mengenal, dan bahkan ini hanya berlaku di sosial media, Pak Ustadz?
1: Iya, wah ini ya, ini yang hari ini kan dia namanya mengobrol ya, tidak harus tatap muka ya, tidak harus di ruang secara offline ya, tapi yang namanya mengobrol itu bisa jadi kita tidak melihat satu sama lain ya, melalui media sosial, di grup-grup medsos itu kan luar biasa itu. Malah kadang-kadang lebih apa ya, kalau saya bisa membahasakan itu, lebih brutal kalimat-kalimat yang ada di situ, walaupun tidak terucapkan, tapi dituliskan di situ. Nah, secara substansi itu sama dengan kita bertemu, lalu kemudian membicarakan. Nah, itulah bahaya dari kalau kita tidak pandai, tidak bijak mempergunakan media sosial ya. Jadi berhati-hati ya, jangan yang kita sebutkan seperti dalam ayat itu hanya kalau bertemu, tidak, tapi walaupun di ruang-ruang virtual seperti itu sama saja hukumnya. Ya, jadi itu juga jatuhnya ghibah misalnya, kalau kita bicarakan aib orang lain, bisa jadi itu fitnah ya, menyebarkan hoax, bisa jadi juga seperti tadi pembicaraan-pembicaraan, rencana-rencana jahat. Kalau walaupun itu dibicarakan dalam tanda kutip di ruang-ruang virtual ya, di media sosial misalnya, jadi hukumnya sama. Nah, inilah pentingnya hari ini, kadang-kadang kita tidak keluar rumah. Tidak keluar rumah, masing-masing di rumah, tapi sudah mohon maaf mengumpulkan banyak dosa melalui hal-hal yang seperti ini. Nah, ini yang perlu kita waspadai ya hari ini ya. Mudah-mudahan ya kita bisa bijak ya, bisa lebih menggunakan media sosial itu dengan baik dan positif insyaallah.
0: Baik. Baiklah Pak Ustadz, banyak pembelajaran hari ini nih Pak Ustadz. Namun karena waktu kita juga terbatas ya, mungkin kita akan akhiri kebersamaan kita dengan doa penutup Pak Ustadz, silakan.
1: Iya, baik Bapak Ibu para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jelasnya bahwa mudah-mudahan kita semua bisa dalam menghadapi kehidupan kita ini yang hari ini semakin kesini ini semakin banyak tantangan, banyak godaan ya. Tapi insya Allah kita tetap optimis ya. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat dan petunjuk sehingga kita tetap berada pada jalan yang benar ya, dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala asyrafil anbiya wa sayyidil mursalin nabiyyina wa habibina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina, wa aslih lana dunyana alladhi fiha ma'ashuna, wa aslih lana akhiratana alladhi ilayha ma'aduna, wa ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair, wa ja'alil mauta rahatan lana min kulli syar. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, demikian kebersamaan kita lewat dialog interaktif Mutiara Pagi untuk hari ini di hari Kamis 4 Juni 2026. Kita akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Acara ini terlaksana kerjasama LPP RRI Makassar, Universitas Muhammadiyah Makassar.

Dan baiklah pendengar, sesaat lagi akan kami hadirkan untuk Anda sejumlah informasi aktual yang berhasil diliput reporter RRI Makassar dari berbagai lokasi dalam Warta Berita yang juga dapat Anda saksikan langsung dari channel YouTube Pro 1 RRI Makassar.

0: 6 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
1: Apakah atapnya, lantainya, atau dindingnya? Itu tergantung tingkat kerusakannya. Untuk yang
2: ini sekolah rakyat, 9 sekolah rakyat ini terintegrasi. Terintegrasi maksudnya ada...
3: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita dibacakan oleh Arti Alfiat. Sari Berita, Pemprov Sulsel perbaiki 142 RTLH dan rumah terdampak bencana tahun 2026. Sekolah rakyat di 9 daerah siap digunakan pada tahun ajaran baru 2026-2027. Pendengar dan pemirsa, inilah Warta Berita selengkapnya. Pemprov Sulsel perbaiki 142 RTLH dan rumah terdampak bencana tahun 2026. Laporan Iin Nurfahraini.
4: Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memastikan tahun ini akan melakukan perbaikan rumah tidak layak huni atau RTLH. Program ini menyasar 12 kabupaten, termasuk perbaikan rumah terdampak bencana di 3 kabupaten dengan jumlah keseluruhan 142 unit rumah. Hal ini diungkapkan pelaksana tugas Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Samsul Sharif. Menurutnya pembangunan program RTLH ini berdasarkan kewenangan masing-masing, pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten dan kota. Dikatakan program RTLH akan memfokuskan kawasan-kawasan kumuh agar masyarakat dapat menempati rumah layak huni. Menurut Samsul, di Sulsel 11 daerah masuk pengerjaan rehab untuk RTLH dan satu daerah akan dibangunkan 5 unit rumah yang terbagi masing-masing Kabupaten Baru, Kabupaten Pangkep, Kabupaten Luwu, Goa, Bone, Sinjai, Bulukumba, Bantaeng, Sopeng, Sidrap, Endrekang, dan Pinrang. Sedangkan untuk 3 daerah yang kebencanaan yakni Luwu Utara, Tanah Toraja, dan Toraja Utara. Lebih jauh, Samsul menjelaskan untuk pembangunan rehab RTLH dari APBD Provinsi akan dikerjasamakan dengan pihak TNI untuk membantu pembangunan, sedangkan pembangunan RTLH yang menggunakan APBN dikerjakan langsung oleh pemilik rumah, dibantu dengan swadaya. Secara teknis untuk model rehab RTLH meliputi atap, lantai, dan dinding. Sedangkan untuk pembangunan rumah baru akan dibangun di daerah kebencanaan.
5: Rehab itu istilahnya kalau kita ini atap, lantai, dan dinding. Atap, lantai, dan dinding berdasarkan itu survei dari teman-teman ke lokasi. Teman-teman kan kemarin sudah melakukan survei didampingi oleh tim konsultan untuk melakukan apa identifikasi untuk bersama dengan yang punya rumah untuk yang rehabnya. Bagian-bagian apa saja yang mau diganti. Apakah atapnya, lantainya, atau dindingnya. Itu tergantung tingkat kerusakannya untuk yang rehab.
4: Terkait penerima program RTLH, Samsul menyebutkan ada kriteria khusus yang masuk dalam desil 1 hingga 5. Sesuai koordinasi yang dilakukan bersama dengan balai-balai di bawah Kementerian PU. Tahun ini Pemprov Sulsel menyiapkan anggaran 3,1 miliar. Tahun 2027 program ini ditargetkan bisa menyasar 1.000 rumah dengan sistem pengerjaan multi-years project.
3: Bedah rumah tidak layak huni bukan hanya memperbaiki hunian, namun juga kehidupan masyarakat. Demikian disampaikan sosiolog Universitas Sawiri Gading Makassar, Dr. Adi Sumandiar, dalam wawancara sorotan berita dipandu Alfianus Baka.
6: Assalamualaikum, selamat pagi Bapak Dr. Adi Sumandiar.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Alfian.
6: Apa kabar, sehat-sehat Pak?
7: Alhamdulillah, semoga juga Pak Alfian demikian. Amin.
6: Pak Adi Sumandiar, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memiliki salah satu program membedah rumah warga masyarakat Sulawesi Selatan yang tadinya rumahnya tidak layak untuk menjadi rumah layak. Namun ini kan masih terbatas karena mungkin juga anggaran yang cukup terbatas begitu. Nah, bagaimana mungkin Anda melihat program bedah rumah ini, Pak? Pemerintah Provinsi.
7: Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan ya di pagi hari ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, amin. Berkaitan dengan program pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan ya, mengenai bedah rumah, tentunya kita berharap positif ya dengan adanya program ini, karena kita melihat bahwa hakikat dan tujuan utama daripada bedah rumah itu adalah mewujudkan rumah layak huni ya. Kita ulangi, mewujudkan rumah layak huni, di mana rumah layak huni ini tentunya memenuhi standar kesehatan dan juga keselamatan bagi masyarakat, khususnya ada di Sulawesi Selatan. Nah, kemudian dari aspek peningkatan kualitas hidup juga, kita harapkan dengan adanya program bedah rumah ini, kita harapkan rumah yang sehat itu dapat menimbulkan atau memberikan dampak penurunan risiko penyakit ISPA ya, Pak Alfian, infeksi saluran pernafasan akut. Seperti itu, kemudian dapat menurunkan diare dan juga DBD. Nah, ketiga penyakit ini juga ketika ini mampu kita redam, tentunya juga akan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan dan kesehatan masyarakat itu sendiri. Kemudian, dampak sosialnya tentunya adalah kita mengharapkan masyarakat, khususnya masyarakat prasejahtera itu mampu merasakan hak dasarnya ya, hak dasarnya sebagai seorang warga negara Republik Indonesia. Karena kita mengetahui juga pemerintah tidak bisa lepas tangan terhadap hak dasar daripada warga negara khususnya yang memiliki ekonomi prasejahtera. Seperti itu Pak Alfian.
6: Sebagai akademisi seringkali bersentuhan langsung di masyarakat, turun langsung ke masyarakat, melihat kondisi sosial yeah. masyarakat yang ada di seluruh Sulawesi Selatan melalui berbagai program yang ada di kampus UNSA, baik itu mungkin program pengabdian kepada masyarakat. Nah, bagaimana untuk sejauh ini menurut kajian pandangan Anda melihat situ kondisi sebenarnya terkait dengan hunian masyarakat yang ada di Sulawesi Selatan ini, Pak Adi Sumandiar?
7: Ya, secara khusus kita membahas masyarakat wilayah pinggiran kota, di mana masyarakat pinggiran kota ini kita bisa melihat dan memahami bahwa mereka tinggal di dalam pemukiman yang sangat-sangat padat penduduknya. Nah, dampak daripada perumahan yang sangat padat penduduk ini tentunya yang pertama adalah efek sanitasi. Sanitasi ya, perlu digarisbawahi. Yang kedua adalah itu tadi, rentannya tertular penyakit ISPA, diare, bahkan DBD. Yeah. Hingga berdampak kepada penyakit-penyakit yang saat ini menjadi program prioritas utama pemerintah, yaitu stunting. Yeah. Nah, ketika rumahnya dulu, wadahnya mereka ini dibenahi melalui program pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, kita harapkan ke semua penyakit ini dapat kita kurangi dulu, kemudian masuk dalam fase pencegahan. Nah itu. Jadi yang digarisbawahi dulu pengurangannya, baru fase pencegahan hingga penanganannya. Nah, kita harapkan melalui bedah rumah ini, maka masyarakat yang ada di wilayah pinggiran kota, khususnya yang ada di Kota Makassar itu, padat penduduk, dengan sendirinya mereka sadar bahwa pentingnya memiliki rumah yang layak huni, sehat, bebas dari penyakit itu tadi, ISPA, diare, DBD, hingga terjangkitnya stunting bagi keluarga. Nah, kalau ini kita sudah laksanakan secara optimal, insya Allah program-program pengentasan kemiskinan, khususnya dalam program pembenahan rumah yang ada di pemerintah di wilayah Provinsi Selatan itu dapat segera terwujud sesuai dengan cita-cita pemerintah kita, yaitu menuju Indonesia emas di tahun 2045. Ya. Seperti itu, Pak.
6: Akhir, ini kan Sulawesi Selatan cukup luas begitu. Mulai dari mana pemerintah provinsi untuk bisa memulai memulai program ini dan menjangkau mungkin kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan begitu hunian mereka untuk dibedah, diperbaiki.
7: Iya. Saya memiliki asumsi bahwa perlunya koordinasi ya antar kepala daerah, antar kepala daerah, kabupaten, kota, untuk mengusulkan wilayah-wilayah yang diduga layak untuk dilakukan program bedah rumah, sebagaimana yang kita harapkan ini. Kenapa? Karena usulan inilah lahir dari situasi dan kondisi yang ada di wilayah, khususnya ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Melalui apa? Melalui Musrembang. Ini penting mengingat bahwa Musrembang juga melahirkan suatu pemikiran ataukah aspirasi yang konstruktif sifatnya, sehingga harapannya pembangunan ini betul-betul sesuai dengan keinginan masyarakat ya, mereka masyarakat yang terdampak, dan pemerintah dapat memberikan solusi yang sesuai dengan harapan masyarakat itu sendiri. Jadi koordinasi lintas sektoral ini sangat diharapkan, bukan hanya khusus dalam perumahan padat penduduk, tetapi juga perlu adanya koordinasi dan sinkronisasi, sinergi terhadap kepala daerah, kabupaten maupun di kota. Seperti itu Pak Alfian.
6: Ya. Bapak Dr. Adi Sumandiar, terima kasih ulasannya bersama RRI pada kesempatan pagi hari ini. Sehat selalu Pak, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Alfian, selamat pagi.
3: Sekolah rakyat di 9 daerah siap digunakan pada tahun ajaran baru 2026-2027. Laporan Iin Nurfahraini.
4: Pembangunan gedung permanen sekolah rakyat di 9 lokasi kabupaten kota ditargetkan rampung secepatnya agar bisa digunakan pada bulan Agustus tahun ajaran baru 2026-2027. Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan, Abdul Malik Faisal menjelaskan, progres tahap 2 9 sekolah rakyat menunjukkan tren positif di mana rata-rata per 17 Mei memperlihatkan rata-rata di atas 60%. Adapun yang belum mencapai 50% sudah mengalami kenaikan dan diprediksi sudah di atas 70% di awal Juni ini. Lebih jauh ia menyebutkan seluruh kontrak pengerjaan gedung permanen ini berakhir pada Juni 2026 ini karena tersisa tahapan finishing. Lanjut Malik, akhir Juni tahapan pengerjaan selesai, kemudian Juli penyerahan bangunan dan Agustus diprediksi mulai digunakan untuk semua jenjang baru.
2: Jadi ini sekolah rakyat, 9 sekolah rakyat ini terintegrasi. Terintegrasi maksudnya ada SD, ada SMP, ada SMA. Nah, kelas yang tersedia adalah 18 untuk kelas SD, 9 untuk kelas SMP, dan 9 untuk kelas SMA. Artinya totalnya adalah 36 kelas. Daya tampungnya adalah 1 kelas 30 orang atau 1 rombel 30 siswa. Jadi totalnya adalah 1081 sekolah rakyat terintegrasi.
4: Malik menambahkan untuk pengerjaan konstruksi dibagi dalam 2 paket proyek. Itu paket 1 mendapat alokasi 1,2 triliun meliputi sidrap, wajo, sopeng, tanah toraja, dan baru yang dikerjakan PT Waskita Karya. Paket 2 dimenangkan perusahaan BUMN lainnya PT Nindya Karya pada paket 2 meliputi Makassar, Akalar, Sinjai, dan Bone dengan alokasi 972 miliar. Untuk tahap 3 Malik menyebutkan pembangunan sekolah rakyat awalnya direncanakan 9 daerah namun terkendala lahan sehingga pembangunan sekolah rakyat hanya menyasar 8 daerah di antaranya Luwu Timur, Goa, Nrekang, Kepulauan Selayar, Toraja Utara, dan Pindrang.
3: Komisi A DPRD Sulsel kawal polemik Paskibraka melalui rekomendasi resmi ke BPIP. Informasinya bersama Hairudin Burahim.
8: Komisi A DPRD Provinsi Sulawesi Selatan akan membawa polemik proses seleksi pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka tingkat provinsi ke pemerintah pusat. Rekomendasi tersebut akan disampaikan langsung kepada Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP dalam agenda kunjungan kerja ke Jakarta. Keputusan itu dihasilkan dalam rapat dengar pendapat yang digelar Komisi A DPRD Sulsel bersama sejumlah pihak terkait pada Selasa 2 Juni 2026. Ketua Komisi A DPRD Sulsel, Andi Anwar Purnomo, mengatakan DPRD meminta panitia seleksi menyerahkan seluruh dokumen dan data proses seleksi, mulai dari tahapan administrasi hingga penilaian akhir. Menurut Anwar, langkah tersebut diperlukan agar DPRD dapat melakukan pemeriksaan secara objektif terhadap seluruh tahapan seleksi. Selain itu, DPRD juga mendorong keterbukaan informasi bagi peserta maupun orang tua peserta yang ingin mengetahui proses penilaian dengan tetap menjaga kerahasiaan data pribadi calon Paskibraka. Komisi A juga membuka ruang bagi masyarakat dan berbagai lembaga untuk memberikan masukan konstruktif demi perbaikan proses seleksi di masa mendatang.
9: Sosial, berbagai informasi mengenai dugaan diskriminasi dalam proses seleksi Paskibraka nasional tingkat pusat. Isu ini menimbulkan pernyataan, keresahan, dan tuntutan dari masyarakat, khususnya para peserta, orang tua, serta pemerintah daerah. Kami berharap seluruh pihak yang hadir dapat memberikan keterangan secara terbuka, jujur, profesional, sehingga forum ini menghasilkan pemahaman yang utuh serta rekomendasi yang konstruktif demi perbaikan tata kelola Paskibraka ke depan.
8: Sementara itu, Kepala Badan Kesbampol Sulsel Bustanul Arifi menegaskan pihaknya telah melaksanakan proses seleksi sesuai aturan yang berlaku dan secara objektif. Ia menyatakan tidak keberatan apabila BPIP melakukan evaluasi atau memberikan rekomendasi lanjutan terkait proses seleksi tersebut.
10: Karena itu diatur oleh konstitusi, ya, dan kami pun sebagai pelaksana dalam hal ini sebagai pihak yang dilaporkan untuk pelaksanaan kegiatan yang dianggap tidak sesuai, ya tentu memiliki hak-hak konstitusi juga dalam seperti apa menyikapi informasi liar yang ada di Ministerpora. Tentu undang-undang ID yang menjadi pegangan kami dan hal-hal lain, ya begitupun dengan yang menyebarkan beberapa informasi yang kami anggap tidak sesuai itu akan kami proses. Kami sudah rapat dengan beberapa baik dari hak konstitusi sebagai pribadi, begitupun hak konstitusi sebagai pemerintah daerah untuk menyikapi persoalan ini.
8: DPRD Sulsel bersama unsur masyarakat juga mengajak seluruh pihak menjaga persatuan dan tidak terprovokasi isu-isu yang dapat memecah belah masyarakat. Diharapkan polemik ini dapat diselesaikan secara terbuka, transparan, dan sesuai ketentuan yang berlaku.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
3: Komoditas cabai dan tomat terpantau mengalami penurunan harga. Laporan Suryani Arifin.
11: Pasca Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, harga sejumlah kebutuhan pokok khususnya cabai dan tomat dilaporkan mengalami penurunan cukup signifikan. Berdasarkan pantauan per 2 Juli di pasar tradisional Palaka, beberapa komoditas esensial mencatatkan penurunan harga Rp5.000 hingga Rp10.000 per kilogram. Kepala Dinas Perdagangan Bone Muhammad Rusdi menyebut penurunan ini dipicu oleh berkurangnya permintaan masyarakat pasca Lebaran sehingga harga dari pemasok ikut merosot.
12: Faktor dari kebutuhan, kalau menjelang di hari raya banyak kebutuhan juga, jadi otomatis harga juga naik. Nah, itu prinsip
13: operasi pasar, itu juga selalu naik, itu cabai-cabai
12: lagi selesai Lebaran baru ini turun lagi.
11: Untuk rincian harga di pasaran, cabai merah besar dan cabai merah keriting yang sebelumnya menyentuh Rp70.000, kini turun Rp10.000 menjadi Rp60.000 per kilogram. Sementara itu, harga tomat juga melandai ke angka Rp15.000 dari harga sebelumnya Rp20.000 per kilogram. Sedangkan untuk cabai rawit saat ini stabil di angka Rp50.000 per kilogram. Dengan turunnya harga komoditas ini diharapkan dapat menjaga daya beli masyarakat tetap stabil.
3: Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin tekankan pengabdian untuk masyarakat saat pengambilan sumpah 167 PNS Pemkot Makassar. Laporan Edwin Masud.
14: Penantian panjang selama 2 tahun akhirnya berbuah manis bagi 167 pegawai di lingkup pemerintah Kota Makassar. Keseluruhan resmi diangkat sebagai pegawai negeri sipil PNS dalam prosesi pengambilan sumpah dan janji yang berlangsung di kantor Balai Kota Makassar pagi tadi. Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin dalam arahannya menegaskan bahwa pengangkatan sebagai PNS bukanlah akhir dari perjuangan, melainkan awal dari perjalanan panjang dalam mengabdi kepada masyarakat. Munafri berharap para PNS dapat terus meningkatkan kompetensi, beradaptasi dengan perkembangan zaman, serta mendukung berbagai program pembangunan yang dijalankan pemerintah Kota Makassar.
15: Jadi semuanya terukur untuk memastikan bahwa proses yang kita jalankan ini benar-benar punya dampak kepada masyarakat. Jadi ini sudah akan ada beberapa perubahan. Kalian sudah resmi menjadi ASN, sudah dapat EPP, sudah dapat gaji, sudah pakai baju korpri. Ini yang menjadi perubahan-perubahan yang akan kalian lakukan. Saya sangat berharap bahwa perubahan itu menjadi perubahan yang baik. Dari hari ke hari harusnya semakin baik.
14: Dengan pengangkatan tersebut, pemerintah Kota Makassar optimistis kualitas pelayanan publik akan semakin meningkat seiring bertambahnya aparatur yang memiliki semangat pengabdian dan profesionalisme dalam menjalankan tugas pemerintahan.
3: Topik komentar pagi ini berjudul Dari Reot Menjadi Kokoh, Bukan Sekadar Ganti Dinding. Selengkapnya bersama Alfianus Baga.
16: Selamat pagi saudara. Belakangan, kita kerap melihat program bedah rumah, baik yang diinisiasi oleh pemerintah, lembaga sosial, hingga aksi gotong royong komunitas. Dari rumah yang reot, beralas tanah, dan berdinding anyaman bambu bolong, disulap menjadi hunian kuat dan kokoh. Bedah rumah sejatinya bukan sekedar mengganti kayu lapuk dengan baja ringan, atau mengubah dinding tripleks menjadi bata semen. Ini adalah tentang mengembalikan harkat dan martabat kemanusiaan yang sempat terkikis kemiskinan. Ketika sebuah rumah diperbaiki menjadi layak, kokoh, dan sehat, ada rantai domino kebaikan yang ikut terbangun. Seperti kesehatan meningkat, lantai yang tadinya tanah dan lembab, sumber penyakit pernapasan, dapat menjadi bersih dan kering. Anak-anak belajar dengan tenang. Tidak ada lagi cerita buku sekolah basah karena atap bocor. Masa depan mereka mulai ditatah dari meja belajar yang kering. Keamanan psikis juga terjaga, di mana rasa cemas yang bertahun-tahun menggelayuti pikiran sang kepala keluarga berganti menjadi rasa aman dan optimisme baru. Kita tentu mengapresiasi setiap rupiah dan keringat yang dikucurkan untuk program bedah rumah ini. Namun, catatannya adalah soal keberlanjutan dan ketepatan sasaran. Kita tidak ingin program ini hanya menjadi komunitas politik musiman atau sekedar pemenuhan kuota proyek. Kita butuh transparansi data yang akurat agar bantuan ini jatuh ke tangan mereka yang benar-benar membutuhkan. Mereka yang jangankan berpikir untuk merenovasi rumah, untuk makan esok hari saja masih harus memeras keringat. Saudara, membangun fondasi rumah yang kokoh memang membutuhkan semen dan batu. Namun membangun fondasi sosial yang kuat di negeri ini membutuhkan empati dan aksi nyata yang konsisten. Mari kita dukung, awasi, dan jika mampu ikut ambil bagian. Karena saat kita ikut membedah sebuah rumah menjadi layak, kita tidak hanya sedang mendirikan bangunan yang kuat menahan badai cuaca, tetapi juga kita sedang membangun kembali harapan hidup manusia di dalamnya. Saudara, sekian komentar.
3: Dan sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui RRI Digital yang dapat didownload melalui Play Store dan App Store.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Kursinya lama, dokumennya banyak. Benar-benar ya, cuma ngurus izin ini saja lama banget.
2: Ini saya juga menyampaikan masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Sudah gitu, lampu penerangan jalan juga mati. Bahaya banget buat pengguna jalan. Apalagi jalan di sana ramai.
3: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Sekarang semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik bisa lewat Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui telepon dan WhatsApp di 0821-3333-9440 dan media sosial at RRI_Pro1Makassar pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Makassar 94,4 FM dan aplikasi RRI Digital.
5: Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: informasi cuaca.
1: Pregar Pro 1 RRI Makassar melengkapi terus kebersamaan kita di Makassar pagi ini. Kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi perakiraan cuaca wilayah Sulawesi Selatan dan sekitarnya untuk Anda hari ini Kamis 4 Juni 2026. Dan seperti apa informasinya, kami sudah bersama dengan perakirawan Dwi dari BMKG Wilayah 4 Makassar. Dwi, silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar setia RRI Pro 1 dimanapun Anda berada. Kembali lagi kami informasikan update perakiraan cuaca wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yang berlaku hari ini Kamis 4 Juni 2026. Pada pagi hari ini cuaca terpantau berawan namun berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Bantaeng, Bone, Bulukumba, Cineponto, Makassar, Maros, Pangkep, Sinjai, Takalar, Wajo, dan hujan dengan intensitas sedang di wilayah Goa. Untuk siang dan sore hari nanti diperkirakan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Sulawesi Selatan dan hujan dengan intensitas sedang di wilayah Luwu Timur, Luwu Utara, Tanah Toraja, dan Toraja Utara, kecuali berawan di wilayah Kepulauan Selayar dan Parepare. Untuk malam hari nanti cuaca diperkirakan umumnya berawan namun berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Bone dan Rekang, Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, Palopo, Sidrap, Sinjai, dan Wajo. Untuk dini hari nanti diperkirakan umumnya berawan dan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Bone, Luwu, Sinjai, dan Wajo. Dengan sudara permukaan berkisar antara 19 hingga 32 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 70 hingga 100%, dengan angin umumnya bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan dari kantor BBMKG Wilayah 4 Kota Makassar, saya Prakirawan Dwi melaporkan. Terima kasih.
1: Terima kasih untuk informasi cuaca yang sudah dihadirkan saat ini. Pendengar, kami masih akan terus menemani ruang dengar Anda dengan sejumlah informasi-informasi terbaik dan tentunya juga persembahan lagu-lagu hiburan menemani suasana hari Anda di hari ini Kamis 4 Juni 2026 yang mungkin saat ini tengah mempersiapkan diri menuju ke tempat aktivitas masing-masing.
3: Bahaya bisa terjadi kapan saja. Kecerobohan mengakibatkan petaka. Dalam sekejap, kita bisa kehilangan segalanya. Waspada,

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Tahukah kamu apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Informasi Media Pro 1.
1: Melengkapi kebersamaan kita mendengar, kami hadirkan informasi media di ruang dengar Anda yang kami lansir dari rri.co.id. Pendengar Pro 1 RRI Makassar, Presiden RI Prabowo Subianto melakukan pergantian jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional BGN sebagai bagian dari penguatan kelembagaan dalam pelaksanaan program pemenuhan gizi nasional. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Presiden Prabowo memberhentikan Dadan Hindayana dari jabatan Kepala BGN lalu menunjuk Nanik Sudaryati Deyang sebagai Kepala BGN yang baru. Hadir juga informasi untuk Anda pendengar mengenai Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan IMIPAS Agus Andrianto meminta Wamen IMIPAS Silmi Karim segera menyerahkan diri kepada KPK. Agus meminta Silmi Karim mengikuti proses hukum yang sedang dilakukan oleh KPK dan dirinya meregaskan menghormati dan mendukung proses hukum yang dilakukan KPK. Dan Agus juga meminta Silmi Karim dan para pihak lainnya untuk mendukung proses hukum yang sedang berjalan. Kita ke informasi selanjutnya pendengar terkait isu penutupan sejumlah gerai Indomaret pada 31 Mei hingga 1 Juni 2026 sempat ramai dibicarakan media sosial, namun tidak semua gerai menghentikan operasionalnya selama aksi mogok kerja berlangsung. Dan beberapa gerai masih terpantau masuk kerja seperti biasa meski isu mogok dan penutupan toko ramai diperbincangkan publik. Demikian informasi Media Pro 1.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teguh Rizky Arsyad, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Mendengar Pro Satu dari Makassar, terima kasih untuk Anda yang terus setia bersama dengan kami. Dan sebentar pukul 7, kita akan bersama di Opini Publik Makassar pagi ini. Tetap bersama kami.

0: Makassar menyapa pagi ini.
1: Bagaimana Anda menanggapi ragam topik aktual yang menjadi trending di masyarakat?
2: Benarkah dana desa mensejahterakan desa? Ya, boleh jadi, boleh juga tidak. Iya.
3: Mungkin kalau ini hari harus saya pertegas kalau tidak layak. Alasannya yang pertama adalah...
2: Yang jelas, ya, saya ingin komentari ini antara berhentinya udah selama 5 hari itu dengan nasib petani. Petani kan saat-saat ini, Mbak, sedang melakukan penanaman.
1: Ragam perspektif dari sudut pandang yang berbeda.
4: Tapi sekarang, berapa hari terakhir ini sampai orang pada mengeluh, maaf, tapi kita mungkin pertarungan ini saja sampai ditempuh 1 jam. Jalan sambangnya yang rusak.
5: Menarik ya, satu kata kunci bahwa berbaur dengan kita itu biasa. Jadi penekanannya adalah kita sama-sama yang berbaur dengan masyarakat Kota Makassar.
1: Opini Publik Makassar pagi ini setiap pukul 7 waktu Indonesia Tengah di 94,4 Pro 1 RRI Makassar.
0: Dalam informasi dan inspirasi. Pro 1.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Makassar. Saya Arti Alfi, Arti yang menyapa Anda kembali di kebersamaan kita lewat Opini Publik Makassar pagi di hari ini ya, hari Kamis 4 Juni 2026. Dan satu topik akan kami hadirkan untuk Anda. Menantikan sebentar juga Anda boleh bergabung bersama dengan kami di 0821 3333 9440. Dan kita akan berbincang seputar bedah rumah. Namun sebelum itu kami hadirkan terlebih dahulu informasinya bersama dengan reporter RRI Makassar Iin Nur Fahrayani terkait Pemprov Sulsel perbaiki 142 RTLH dan rumah terdampak bencana tahun 2026. Kami hadirkan informasinya untuk Anda.
7: Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memastikan tahun ini akan melakukan perbaikan rumah tidak layak huni atau RTLH. Program ini menyasar 12 kabupaten, termasuk perbaikan rumah terdampak bencana di 3 kabupaten dengan jumlah keseluruhan 142 unit rumah. Hal ini diungkapkan pelaksana tugas Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Samsul Sharif. Menurutnya pembangunan program RTLH ini berdasarkan kewenangan masing-masing, pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten dan kota. Dikatakan program RTLH akan memfokuskan kawasan-kawasan kumuh agar masyarakat dapat menempati rumah layak huni. Menurut Samsul, di Sulsel 11 daerah masuk pengerjaan rehab untuk RTLH dan satu daerah akan dibangunkan 5 unit rumah yang terbagi masing-masing Kabupaten Baru, Kabupaten Pangkep, Kabupaten Luwu, Goa, Bone, Sinjai, Bulukumba, Bantaeng, Sopeng, Sidrap, Endrekang, dan Pinrang. Sedangkan untuk 3 daerah yang kebencanaan yakni Luwu Utara, Tanah Toraja, dan Toraja Utara. Lebih jauh, Samsul menjelaskan untuk pembangunan rehab RTLH dari APBD Provinsi akan dikerjasamakan dengan pihak TNI untuk membantu pembangunan, sedangkan pembangunan RTLH yang menggunakan APBN dikerjakan langsung oleh pemilik rumah, dibantu dengan swadaya. Secara teknis untuk model rehab RTLH meliputi atap, lantai, dan dinding. Sedangkan untuk pembangunan rumah baru akan dibangun di daerah kebencanaan.
8: Rehab itu istilahnya kalau kita ini atap, lantai, dan dinding. Atap, lantai, dan dinding berdasarkan itu survei dari teman-teman ke lokasi. Teman-teman kan kemarin sudah melakukan survei didampingi oleh tim konsultan untuk melakukan apa identifikasi untuk bersama dengan yang punya rumah untuk yang rehabnya. Bagian-bagian apa saja yang mau diganti, apakah atapnya, lantainya, atau dindingnya. Itu tergantung tingkat kerusakannya untuk yang rehab.
7: Terkait penerima program RTLH, Samsul menyebutkan ada kriteria khusus yang masuk dalam desil 1 hingga 5 sesuai koordinasi yang dilakukan bersama dengan balai-balai di bawah Kementerian PU. Tahun ini Pemprov Sulsel menyiapkan anggaran 3,1 miliar. Tahun 2027 program ini ditargetkan bisa menyasar 1.000 rumah dengan sistem pengerjaan multi-years project.
6: Itu dia berikan informasi dari reporter RRI Makassar Iin Nur Fahrayani. Dan seperti informasinya diketahui bahwa pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memastikan tahun ini, yaitu tahun 2026, akan melakukan perbaikan rumah tidak layak huni. Dan program ini mendengar menyasar 12 kabupaten termasuk perbaikan rumah terdampak bencana di 3 kabupaten dengan jumlah keseluruhan 142 unit rumah. Di kebersamaan kita saat ini pendengar, Anda boleh bergabung di 0821 333 3944 0 terkait bedah rumah, akankah mengikis hunian tidak layak di Sulawesi Selatan. Kita terima dulu pendengar kita untuk saat ini ya. Iya, kita terima dulu. Halo, assalamualaikum. Halo.
9: Halo pagi.
6: Iya, selamat pagi Pak Upi di Bone. Selamat pagi Pak Upi.
9: Selamat pagi.
6: Pak Upi, ada informasi terbaru lagi nih ya, dari Pemprov Sulsel yang akan melakukan perbaikan rumah tidak layak huni atau RTLH. Akankah ini bisa mengikis hunian yang tidak layak begitu di Sulawesi Selatan? Pendapat Anda Pak Upi?
9: Kalau saya sendiri menyambut baik, artinya secara pribadi menyambut baik, tapi artinya masih banyak catatan yang anu banyak catatan yang perlu kita artinya kita bersama menjadi atensi pemerintah ya sebelum melaksanakan program ini Mbak.
6: Apa saja itu?
9: Yang pertama tentang Mbak ini tentang masalah anu Mbak, masalah geografi Mbak ya, ada masalah geografisnya, mungkin ada mungkin beberapa tempat mungkin artinya kalau memang artinya bangunan ini secara satu bentuk artinya setengah tidak boleh artinya pemilik rumah penerima manfaat menentukan modelnya, mungkin ada mungkin anu Mbak, mungkin bukan ini mungkin anu Mbak, mungkin kurang dibutuhkan manfaat Mbak, karena mungkin misalnya contohnya Mbak ya, contoh kecilnya dari pembicara saya Mbak, misalnya daerah yang berdarah banjir, mungkin misalnya ke misalnya rumah yang anu Mbak, rumah semestinya kan banyak misalnya kalau rumah yang kena banjir itu kan kan kebanyakan masyarakat menggunakan hal ya, menggunakan an setelahnya kebiasaan lama Mbak, misalnya menggunakan membangun rumah anu rumah panggung Mbak, tapi misalnya kalau dibangunkan rumah dengan punya rumah lantai tanah dengan punya punya rumah anu ya punya besar daerahnya baru rumah batu Mbak, artinya jangan sampai mereka anu kedepannya makin anu makin persakananmu Mbak.
6: Dampaknya apa? Artinya harapannya Pak Upi ini memang mengapresiasi begitu untuk pembangunan rumah atau memperbaiki rumah layak huni begitu, tetapi dengan catatan harus disesuaikan dengan letak geografis di mana saja begitu ya.
9: Iya Mbak.
6: Di Sulsel. Oke.
9: Baik. Yang pertama. Yang kedua Mbak tentang masih banyak artinya sudah sedikit di termasuk desil ini Mbak, berada punya menggunakan tanah yang besar di tempat ini, mereka bukan pemilik aslinya Mbak.
6: Oh, oke.
9: Ditakutkan di situ kedepannya jangan sampai rumahnya sudah dibantu pemerintah untuk dibangunkan, tapi di belakangnya ada perkara lagi terjadi Mbak. Dan kalau di anu saya sampaikan Mbak di daerah saya sendiri di Lapari aja Mbak, banyak artinya rumah masyarakat yang punya termasuk SDA termasuk rumah yang tidak layak huni, tapi artinya kalau mereka ditanya-tanya kenapa tidak bangun rumah, kita bilang ada uang sedikit tapi artinya bisa bangun rumah, bisa perbaiki rumah, tapi masalahnya bukan tanah atas yang
6: baik.
9: Sampai sudah diperbaiki rumah baru kedepannya tiba-tiba ada gugatan dari yang punya tanah atau bagaimana tidak bisa, maksudnya untuk maksudnya kalau maksudnya dia kasih tempo saya kau cicil itu tanah, maksudnya kalau yang kau angkat tangan kau angkat kaki dari tempat ini karena kamu jual di sana bagaimana ini Mbak?
6: Baik gitu. Jadi memang harus ada kejelasan ya, ya Pak Upi.
9: Iya
6: siap.
9: Saya sebagai masyarakat yang mendukung saya, tapi artinya perlu ada kajian mendalam lagi Mbak, bukan cuma artinya seperti yang di komentar ya, saya mengapresiasi dari dari komentar yang berkenaan dari tadi Mbak, mungkin cuma sebut menjadikan cuma Mbak jauhnya di komunitas politik saja Mbak, cuma mencari galangan suara Mbak, tapi di sini Mbak tentunya perlu ada kajian ilmiahnya Mbak, masih banyak artinya tantangan yang terjadi di iya mungkin ya namanya dibalik ketika pembangunan, jangan sampai nanti kita mencarikan orang solusi tapi menambah masalah Mbak itu.
6: Oke, baik Pak Upi, terima kasih Pak Upi. Selamat pagi Pak Upi dari Kabupaten Bone. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami. Silakan yang lain pendengar, kami nantikan di 0821333339440 di kebersamaan kita di Opini Publik Makassar pagi saat ini. Kita membahas bedah rumah, akankah mengikis hunian tidak layak di Sulawesi Selatan. Kita terima kembali. Halo, Assalamualaikum. Ya, halo, Assalamualaikum.
10: Halo. Selamat pagi, Kerti.
6: Pagi, Junaidi di Makassar.
10: Bagaimana kabar?
6: Sehat-sehat, Junaidi. Kalau Junaidi gimana? Udah pulih kembali, Junaidi?
10: Ya, lagi minum kopi.
6: Oke, sudah sarapan nih, Junaidi. Nah, Junaidi, ada informasi kalau pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan ini di tahun 2026 melakukan perbaikan rumah tidak layak huni. Dan ini menyasar 12 kabupaten.
10: Alhamdulillah, kalau begitu berarti.
6: Nah, dengan adanya program ini, akankah mengikis rumah tidak layak huni di Sulawesi Selatan? Bagaimana pendapat Anda?
10: Ya, kalau menurut saya, itu sangat-sangat bagus.
6: Yeah.
10: Karena ini, apalagi kalau rumah tidak bisa dipakai, tidak layak huni, harus memang begitu. Karena apalagi sekarang ini, masyarakat kita yang rendah, yang dibawa, sangat-sangat minim, harus membutuhkan biaya kalau memperbaiki rumah. Jadi kalau menurut saya itu sangat-sangat bagus,
6: sangat membantu ya,
10: sangat membantu kepada masyarakat di bawah.
6: Baik-baik.
10: Iya, saja Karti.
6: Iya.
10: Iya, lanjutkan Karti.
6: Siap, terima kasih Pak Upi.
10: Lanjutkan minum kopi.
6: Terima kasih Pak Junaidi di Makassar. Amin. Siap, makasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Upi dari Kabupaten Bone, dari Kota Makassar ya. Junaidi yang ada di Kota Makassar, terima kasih sudah bergabung juga bersama dengan kami. Arti ribet soalnya dengan telepon ini, jadi agak susah begitu. Silakan 082133339440 masih kami nantikan untuk Anda yang ingin bergabung bersama dengan kami pendengar di Opini Publik Makassar pagi. Kita membahas seputar bedah rumah, akankah mengikis hunian tidak layak di Sulawesi Selatan, karena sesuai dengan informasinya pendengar bahwa pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan ini memastikan bahwa tahun ini akan melakukan perbaikan rumah tidak layak huni atau RTLH, dan program ini menyasar 12 kabupaten termasuk perbaikan rumah terdampak bencana di 3 kabupaten dengan jumlah keseluruhan ada 142 unit rumah. Dan ini sudah disampaikan oleh pelaksana tugas Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Pak Syamsul Syarif, yang menurutnya bahwa pembangunan program RTLH ini berdasarkan kewenangan masing-masing pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten dan kota. Kita terima pendengar kita kembali. Halo, Assalamualaikum. Iya, dicoba kembali ya. Silahkan di 082133339440. Dan informasi kembali untuk Anda pendengar bahwa program RTLH ini atau program perbaikan rumah tidak layak huni ini akan memfokuskan terhadap kawasan-kawasan kumuh agar masyarakat dapat menempati rumah layak huni ya. Dan menurut Pak Syamsul tadi ya, kalau di Sulawesi Selatan sendiri ada 11 daerah yang masuk pengerjaan rehab untuk RTLH, dan satu daerah akan dibangunkan 5 unit rumah yang terbagi masing-masing di Kabupaten Baru, Kabupaten Pangkep, Kabupaten Lubuk, Gowa, Bone, Sinjai, Bulukumba, Bantaeng, Sopeng, Sidrap, Endrekang, dan Pinrang. Sedangkan untuk 3 daerah yang kebencanaan ya, yakni Luwu Utara, Tanah Toraja, dan Toraja Utara. Dan sesuai dengan informasinya pendengar, dijelaskan pula ya bahwa pembangunan RTLH yang menggunakan APBN ini dikerjakan langsung oleh pemilik rumah dibantu dengan swadaya. Secara teknis ini untuk model rehab RTLH meliputi atap, lantai, dan dinding, sedangkan untuk pembangunan rumah baru akan dibangun di daerah kebencanaan. Dan terkait untuk penerima program RTLH ini disebutkan bahwa ada beberapa kriteria khusus yang masuk dalam desil 1 sampai 5 sesuai dengan koordinasi yang dilakukan bersama dengan balai-balai di bawah Kementerian PU. Dan tahun ini pendengar, Pemprov Sulsel juga menyiapkan anggaran sebesar 3,1 miliar rupiah tahun 2027. Program ini ditargetkan juga bisa menyasar 1.000 rumah dengan sistem pengerjaan multi-year project. Nah, Jadi disampaikan kalau khusus untuk tahun ini ya, ditargetkan sudah perbaikan ini 142 unit, namun harapannya bersama di tahun depan dengan sistem pengerjaan multi-year project ini bisa akan menyasar 1000 rumah, pendengar. Silakan, bagaimana tanggapan Anda seputar bedah rumah, akankah mengikis hunian tidak layak di Sulawesi Selatan? Kita terima pendengar kita kembali. Halo, Assalamualaikum.
11: Salam.
6: Iya, dari itu, siapa di mana ini?
11: Dari Selayar, Mbak Arti.
6: Dari Selayar?
11: Iya.
6: Pak siapa?
11: Pak Arfa.
6: Oh, Pak Arfa. Pak Arfa kenapa kurang sehat ya, Pak Arfa ya?
11: Cuma duduk-duduk.
6: Oh, cuma duduk-duduk. Soalnya agak-agak lemas belum sarapan, Pak Arfa.
11: Halo, agak ragu-ragu karena jasanya kedengaran suara masuk di handphone ini cuma kadang-kadang tinggal-tinggalan suara.
6: Iya, ini makanya Arti ini agak ribet juga ini mengangkat teleponnya, takut juga salah menyapa. Oh, bukan Pak Arfa, Arti sebut Pak Arfa gitu. Yang penting sehat Pak Arfa, Alhamdulillah. Oke, Pak Arfa, ada informasi kalau pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk tahun ini ya, 2026 ini akan melakukan perbaikan rumah tidak layak huni. Akankah dengan adanya program ini bisa mengikis rumah yang tidak layak begitu di Sulawesi Selatan, Pak Arfa, pendapat Anda?
11: Ya, kita merasa bersyukur karena pemerintah sudah memperhatikan masyarakatnya yang terkena musibah banjir itu. Mm-hmm. Untuk memberi bantuan rumah layak huni, begitu ya?
6: Iya.
11: Iya. Yang terdaftar itu yang dapat bantuan itu harus ucapkan banyak-banyak terima kasih. Mm-hmm. Dan support pemerintah yang termasuk Pak Gubernur. Namun saya sedikit bertanya, bantuan ini per rumah ini apakah berupa dana yang didapatkan atau hanya barang yang mau dikasih yang dapat itu? Karena saya pernah merasakan begitu, Mbak Arti.
6: Oh iya.
11: Mulai hati ini begitu, saya dapat bantuan cuma barang, bukan dana dikasih, langsung barang diambil di
6: toko
11: yang
6: bangunan.
11: Butuhkan yang kita ini.
6: Iya. Yeah.
11: Jadi kita tidak tahu berapa ini kan.
6: Iya. Yeah.
11: Ada keuntungan dari yang mengerjakan itu atau bagaimana?
6: Baik.
11: Semua barang kita tahu.
6: Ini nanti kita akan coba tanyakan ya, Pak Arfa. Ya. Menarik ini ya, supaya masyarakat juga yang mendapatkan bantuan perbaikan rumah ini bisa mengetahui.
11: Karena saya sudah kali dapat begitu, Mas.
6: Siap.
11: Barangnya dan hanya itu yang pertama itu saya dapat, saya telusuri sampai masih banyak sisa sekian juta begitu.
6: Oke. Okay. Perlu transparansi artinya di sini ya, Pak.
11: Iya, permainan begitu.
6: Arfa. Baik.
11: Pada akhirnya itu yang mengerjakan ini dipecat langsung dari pimpinannya, yang pengurusnya itu.
6: Oke.
11: Okay. Karena kita wajar ini kan, kita tidak wajar dapat bantuan seperti itu, Mbak Arti.
6: Yeah.
11: Karena apalagi kita ini sudah tidak bisa kemana-mana, kasihan.
6: Iya, oke.
11: Iya.
6: Baik, Pak Arfa.
11: Terima kasih
6: masukannya juga, Pak Arfa. Sehat selalu, Pak Arfa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Arfa yang ada di Selayar, terima kasih sudah bergabung juga. Nanti kita coba tanyakan ya, Pak Arfa, apakah untuk program RTLH ini diberikan dana langsung ataupun juga barang ini yang didapat? Kita akan coba tanyakan. Terima kasih sudah hadir juga. Ada yang sudah bergabung juga di aplikasi TikTok RRI Pro 1 Makassar. Selamat pagi, selamat beraktivitas untuk semuanya. Kita terima lagi pendengar kita ya. Assalamualaikum.
12: Waalaikumsalam, selamat pagi.
6: Dari siapa di mana ini?
12: Dengan Indah, Kak Arti.
6: Indah di Sopeng, kirain siapa Indah. Yeah. Takut Arti menyapa, soalnya suaranya agak beda juga.
12: Jelas sih juga di sini di handphone suara agak bagus.
6: Okay.
12: Dan tahu mungkin jaringan kayaknya.
6: Oke. Okay. Absen artinya dulu ini Indah.
12: Iya.
6: Komentar Kipale Indah seputar program pemerintah yang tahun ini akan melakukan RTLH.
12: Karena ini kan bukan jurusan kita, tapi kan namanya juga opini kan.
6: Iya.
12: Kalau menurut pengalaman saya itu dikasih bahan itu, semua perlengkapannya mau dibangunkan itu, tapi kan semua juga tukangnya kan ada biayanya, dananya Kak, ya kan?
6: Oh iya.
12: Karena biasanya kan kalau uang dikasih langsung kata pemerintah ya, yang langsung dari mulutnya katanya, ada yang bukan rumahnya yang dia benahi, tapi dia kasih bayar ini itu, beli ini, ya kan? Padahal dana ini kan untuk bedah rumah, ya kan, untuk bangun rumah. Makanya sekarang itu keluar program itu, dibelikan bahan-bahan perlengkapan kayak umpama mau dibangunkan rumah kayu, dibelikan kayu, ceng, apa, dinding, ya kan. Tapi kalau rumah batu, esmen, pasir, terus tukangnya juga digaji sampai selesai, gitu kak. Dan ongkos makannya juga, itu kan sudah masuk di dalamnya semua, karena pengalaman-pengalaman dari pemerintah Pemkot atau daerah Pemkot itu, katanya kalau uang langsung itu disalahgunakan biasanya. Ya,
6: ada kekhawatiran sampai situ ya, Indah ya.
12: Bukan lagi kekhawatiran, karena memang pengalaman pada waktu itu ada
6: banyak yang terjadi.
12: Iya, ada di salah satu daerah kak juga dikasih, ternyata dia kasih bayar utang dan beli motor, bukannya rumahnya yang dia bangun. Jadi mungkin seperti itu. Kak, jadi buat pendengar atau siapapun itu kalau dikasih bahan ini itu yang mesti khawatir, karena dibangunkan jadi juga tidak semata-mata bilang bahan-bahan dikasih ki, ya kan?
6: Baik.
12: Mungkin seperti itu jadi saya dengar kak. Toh lebih lanjutnya mungkin ada pakarnya kak Arti, ya kan? Oke, mimpale kak Arti.
6: Oke, terima kasih.
12: Lewat, selamat pagi, kak.
6: Selamat pagi, ada Indah yang ada di Sopeng. Terima kasih Indah sudah bergabung juga bersama dengan kami di Opini Publik Makassar pagi ini. Silakan yang lain pendengar, kami nantikan untuk Anda di 082133339440. Kita terima kembali ya. Assalamualaikum. Iya, assalamualaikum. Artinya agak sedikit ribet ini untuk ngangkat telepon ya. Jadi sabaran pendengar yang ingin bergabung bersama dengan kita. Kita menyapa dulu ini. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
13: Waalaikumsalam.
6: Iya, dari siapa, di mana ini?
13: Dari Sul di Makassar, Karti.
6: Sul di Makassar, apa kabar Sul?
13: Alhamdulillah, kabar baik.
6: Selamat beraktivitas, salam sehat Sul. Iya, okay. Ada informasi terkait pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang tahun ini akan melakukan perbaikan ya, rumah tidak layak huni.
13: Apa yang dinyatakan oleh Indah tadi, kalau uang itu bisa disalahgunakan.
6: Ya.
13: Cuma kalau barang juga itu mesti diperhatikan juga orang yang dapat bantuan tersebut. Karena biasa ada juga orang yang rumahnya itu reok tapi tanahnya banyak.
6: Oke.
13: Kayak Hendrik yang itu, kak, banyak yang rumahnya itu kayak rumah kayu. Yang
6: tapi kalau dinominalkan hartanya banyak.
13: Pajero di bawah rumahnya, di bawah anunya, apa namanya? Nabila orang siringnya itu di bawahnya itu pajero tetap parkir.
6: Jadi pemberian bantuan ini harus benar-benar sesuai dengan sasaran untuk masyarakat yang membutuhkan, iya, begitu ya?
13: Betul, karena banyak. Jangan melihat dari latar belakang rumahnya, tapi perhatikan juga. Apakah orang tersebut biasa kan rumahnya itu reyok tapi tanahnya banyak begitu.
6: Oke. Baik, terima kasih Sul sudah bergabung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Sul yang ada di Kota Makassar. Terima kasih sudah bersama kita juga menginformasikan ini untuk pemberian bantuan khususnya perbaikan rumah tidak layak huni yang ada di Sulawesi Selatan. Pemberiannya ini benar-benar ditelusuri betul begitu ya, apakah orang ini benar-benar layak untuk mendapatkan bantuan tersebut atau tidak. Kita terima lagi tanggapan lainnya. Kita menyapa pendengar kita. Halo, assalamualaikum.
14: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dari siapa, di mana ini?
14: Ahmad Kadir, Bulukumba.
6: Oh, Pak Ahmad Kadir di Bulukumba, apa kabar Pak Ahmad Kadir?
14: Alhamdulillah.
6: Soalnya ini telepon biasa jadi Arti nggak bisa langsung menyapa ini.
14: Oh iya.
6: Oke.
14: Masuk.
6: Iya, ada sepertinya gangguan ini untuk WhatsApp Rosa Terari Makassar, makanya beralih ke telepon biasa.
14: Ini lewat teleponnya ini.
6: Siap. Baik Pak Ahmad Kadir, bagaimana tanggapannya seputar perbaikan rumah tidak layak huni ini?
14: Menarik, memang ya mudah-mudahan saja sih tepat sasaran.
6: Yeah.
14: Tapi yang paling penting sebenarnya diperhatikan bahwa pendataannya seharusnya melibatkan masyarakat umum, masyarakat di sekitar. Jangan diberikan kepada partai atau yang punya kepentingan tertentu, jadi masyarakat umum saja diberikan pendataannya. Kemudian yang paling penting juga bahwa ada banyak hunian yang tidak layak, tapi tempatnya itu bukan miliknya seperti tadi disampaikan oleh Pak Ufi.
6: Yeah.
14: Memang banyak, seperti di Bulukumba itu banyak Jadi terutama masyarakat-masyarakat pendatang itu.
6: Itu juga harus diperhatikan ya.
14: Iya. Ya. Kemudian itu juga yang benar juga tadi disampaikan tadi itu bahwa ada orang yang kelihatan rumahnya ini tidak layak, tapi sebenarnya hartanya banyak.
6: Yeah.
14: Nah, itu juga perlu pendataan lebih lanjut.
6: Yeah.
14: Nah, tentu yang mengetahui itu adalah dari masyarakat itu sendiri.
6: Yeah.
14: Karena kalau ada tim yang melakukan itu pasti dia tidak akan tahu lebih jauh tentang kondisi masyarakat setempat.
6: Okay.
14: Jadi sebaiknya masyarakat setempat
6: dilibatkan ya.
14: Independen, tidak terkait dengan partai tertentu karena jangan-jangan kalau partai tertentu nanti dijadikan lagi sarana ini pencarian massa.
6: Baik.
14: Jadi saya kira menarik sekali. Mudah-mudahan saja pendataannya benar, kemudian
6: tepat sasaran.
14: Tepat sasaran dan memang perlu diperhatikan juga kondisi lingkungannya karena. Yeah. Banyak juga, jadi bukan hanya pembangunan rumahnya, tapi juga membangun kondisi sosial, kepekaan sosial bagi masyarakat. Biasanya kan masyarakat kumuh itu kondisi lingkungannya sangat ini, tidak diperhatikan.
6: Yeah.
14: Nah, pendidikan lingkungan juga perlu dimasukkan ketika melakukan pembangunan itu. Saya kira itu.
6: Baik.
14: Nah,
6: terima kasih Pak Ahmad Kadir.
14: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Ahmad Kadir dari Bulukumba. Pendataan untuk penerima bantuan perbaikan rumah tidak layak huni ini harus melibatkan masyarakat umum sehingga benar-benar tepat sasaran. Kekhawatiran yang bisa saja terjadi ya, ini pemberiannya tidak sesuai dengan peruntukannya. Jangan sampai memang rumahnya terlihat tidak layak tetapi ternyata memiliki harta yang banyak, ataupun juga rumahnya tidak layak tetapi dia dibangun di atas tanah yang bukan miliknya. Kita terima tanggapan lain, kita menyapa. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
15: Waalaikumsalam, Bardi.
6: Dari Bang One ya, di Parepare.
15: Bang One.
6: Arti coba-coba me...
15: Ya. Penelpon kecil sekali, Mbak Arti.
6: Yang diterima ya. Ya memang ini ada sedikit gangguan di jaringan telepon ini, khusus untuk WhatsApp juga sampai saat ini belum bisa kami terima.
15: Oh iya.
6: Namun
15: mudah-mudahan nanti tanggal 11 ini RRI membaik ya, karena Piala Dunia sudah dibuka itu.
6: Oke, siap Pak Bangone. Jadi, Bangone langsung tanggapi.
15: Ini ya sudah makanan empuknya Bang One, karena saya sudah 10 tahun jadi RW ini, Mbak.
6: Ya, bagaimana pengalamannya?
15: Jadi pertanyaan saya ini, bedah rumah ini dari pusat, provinsi, ini kan ada macam-macam namanya bedah rumah. Ada pusat, ada provinsi, ada daerah, ada dari partai.
6: Iya.
15: Yang mana ini yang diprogramkan?
6: Kalau sesuai dengan informasinya dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan ini, Pak.
15: Oh, dari anggaran APBD Sulawesi Selatan.
6: Ini yang disampaikan ya. Namun lebih jelasnya nanti kita akan tanya lewat dialog,
15: biasanya
6: Pak.
15: Biasanya itu, Mbak. Bangone. Itu anggarannya biasanya 20 juta ya. Tapi masuk di rekening yang didap, yang istilahnya di bedah rumahnya, tapi uangnya tidak diambil, masuk saja. Nah, yang diambil itu biasanya gaji tukang.
6: Begitu.
15: 2 juta setengah. Ya. Yang bahan itu 17.500. Kalau Parepare ini sudah tiap tahun itu ada namanya bedah rumah.
6: Iya. Yeah.
15: Nah, kalau saya dulu kenanya rumah saya yang bedah itu dari Partai Gerindra, namanya Andi Iwan Aras Darmawan.
6: Baik.
15: Jadi kalau diteliti memang itu harus ada namanya alas hak. Alas hak itu, Mbak, istilahnya sertifikat Anda.
6: Iya. Yeah.
15: Itu kan biasanya orang hanya sewa-sewa rumahnya.
6: Tanah.
15: Tapi kalau yang punya alasan mau, 5 tahun itu bisa. Istilahnya 5 tahun ada dasar penyewaan umpama, bisa dikerja.
6: Oke.
15: Okay. Sama dengan saya dulu, ini alasannya sertifikat kemenakan itu bisa saya pakai. Dan memang... yang dikerja itu, Mbak, namanya Aladin. Aladin bukan itu yang pemain sulap ya.
6: Tetapi?
15: Aladin itu atap lantai dinding. Jadi kita berharap Parepare, sebab saya dengar tadi di berita tidak masuk ya. Tidak masuk dari sekian banyak kabupaten, Parepare tidak masuk. Dan ini Parepare dalam kondisi efisiensi juga tetap ada anggaran bedah rumah, ada dari pokirnya anggota DPR. Nah, itu kita dibawakan bahan saja. Kalau ada tukang, tukang itu pergi dulu mencek di rumah kita. Panjang perlu, atapnya, fennya perlu diganti. Pakunya berapa kilo. Nah, kalau dindingnya, atap lantainya. Hanya tolong ini kalau anggaran-anggaran provinsi, jangan kayak dikasih masyarakat kayu-kayu yang murahan.
6: Baik.
15: Itu kadang kita dikasih kayu istilahnya ajupau mimba, kayu yang agak, jadi bagaimana setelah dibedah itu tidak bertahan lama.
6: Oke.
15: Nah, jadi saya mengharap ini program bisa berlanjut walaupun efisiensi anggaran, dan saya harap Parepare ini bisa masuk.
6: Baik.
15: Parepare saya lihat tidak masuk.
6: Baik, Bang One, terima kasih.
15: Nah, berarti mohon perbaikan ini RRI ya.
6: Siap-siap Bang One.
15: Tanggal 11 ini.
6: Iya, terima kasih ya. Tanggal
15: 11 ini kita mengharap RRI bisa lebih baik ke depan. Oke, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Oneh dari Kota Parepare, terima kasih juga sudah bergabung. Kita rehat sejenak pendengar ya. Sejumlah informasi akan kami hadirkan untuk terus melengkapi kebersamaan kita di Opini Publik Makassar pagi ini. Tetap bersama kami.
16: Jangan sampai ketinggalan kesempatan terbaik tahun ini. Book Cabin Travel Fair hadir dengan berbagai promo spesial untuk tiket pesawat hingga paket umroh. Nikmati penawaran mulai dari flash sale dan cashback hingga 1 juta untuk tiket penerbangan domestik dan internasional. Grand prize tiket liburan gratis setiap harinya. Paket perjalanan umroh dengan penawaran spesial dari travel agent terpercaya. Cashback cabin points hingga 2 kali lipat. Gratis eSIM untuk pembelian paket umroh dan tiket penerbangan ke luar negeri. Hingga merchandise eksklusif dari Book Cabin. Dapatkan semua keuntungan hanya di Book Cabin Travel Fair. Catat tanggal dan lokasinya, 29 sampai 31 Mei 2026 di Mall Ratu Indah, Makassar. 5 sampai 7 Juni 2026 di Mall Kota Kasablanka, Jakarta. 12 sampai 14 Juni 2026 di Tunjungan Plaza, Surabaya. 19 sampai 21 Juni 2026 di Sun Plaza, Medan. Segera download aplikasi Book Cabin dan kunjungi eventnya sekarang. Book Cabin Travel Fair, umroh tenang, liburan.

0: Pulau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang saat ini masih terus setia bersama kami di Pro Satu RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Dan masih membahas topik kita seputar bedah rumah, akankah mengikis hunian tidak layak di Sulawesi Selatan. Banyak pendapat yang sudah dihadirkan oleh para pendengar kita ya. Bagaimana, Anda juga boleh bergabung bersama dengan kami, masih ada waktu di 0821 3333 9440. Banyak tadi masukan bagaimana dengan adanya perbaikan rumah ini harus sesuai dengan letak geografis di masing-masing daerah, dan berharap bahwa pendataan bagi penerima bantuan RTLH ini benar-benar tepat sasaran ya, dan diharapkan bisa melibatkan para warga untuk pendataannya secara langsung. Dan tadi juga disampaikan ingin mengetahui apakah pemberian dana ataupun juga barang dalam program RTLH ini, dan plus minus dari pemberian dana atau barang ini sama-sama ada. Namun sebentar, kita masih akan diskusikan lewat Dialog Interaktif Makassar Menyapa Pagi. 12% yang udah join di aplikasi TikTok, selamat pagi. Kami ingin mengajak Anda mendengar untuk mengikuti informasi lewat wawancara sorotan berita bersama rekan kami Alfianus Bakka terkait bedah rumah tidak layak huni, bukan hanya memperbaiki hunian namun juga kehidupan masyarakat. Hadir bersama dengan sosiolog dari Universitas Sawiri Gading Makassar, Bapak Dr. Adi Sumandiar, yang akan melengkapi kebersamaan kita di Opini Publik Makassar pagi ini.
1: Assalamualaikum, selamat pagi Bapak Dr. Adi Sumandiar.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Alfian.
1: Apa kabar, sehat-sehat Pak?
2: Alhamdulillah, semoga juga Pak Alfian demikian. Amin.
1: Pak Adi Sumandiar, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memiliki salah satu program membedah rumah warga masyarakat Sulawesi Selatan yang tadinya rumahnya tidak layak untuk menjadi rumah layak. Namun ini kan masih terbatas karena mungkin juga anggaran yang cukup terbatas begitu. Nah, bagaimana mungkin Anda melihat program bedah rumah ini, Pak? Pemerintah Provinsi.
2: Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan ya di pagi hari ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, amin. Berkaitan dengan program pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan ya, mengenai bedah rumah, tentunya kita berharap positif ya dengan adanya program ini, karena kita melihat bahwa hakikat dan tujuan utama daripada bedah rumah itu adalah mewujudkan rumah layak huni ya. Kita ulangi, mewujudkan rumah layak huni, di mana rumah layak huni ini tentunya memenuhi standar kesehatan dan juga keselamatan bagi masyarakat, khususnya ada di Sulawesi Selatan. Nah, kemudian dari aspek peningkatan kualitas hidup juga, kita harapkan dengan adanya program bedah rumah ini, kita harapkan rumah yang sehat itu dapat menimbulkan atau memberikan dampak penurunan risiko penyakit ISPA ya, Pak Alfian. Infeksi saluran pernafasan akut, seperti itu. Kemudian dapat menurunkan diare dan juga DBD. Nah, ketiga penyakit ini juga ketika ini mampu kita redam, tentunya juga akan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan dan kesehatan masyarakat itu sendiri. Kemudian dampak sosialnya tentunya adalah kita mengharapkan masyarakat, khususnya masyarakat prasejahtera itu mampu merasakan hak dasarnya sebagai seorang warga negara Republik Indonesia. Karena kita mengetahui juga pemerintah tidak bisa lepas tangan terhadap hak dasar daripada warga negara, khususnya yang memiliki ekonomi prasejahtera. Seperti itu Pak Alfian.
1: Sebagai akademisi seringkali bersentuhan langsung di masyarakat, turun langsung ke masyarakat, melihat kondisi sosial masyarakat yang ada di seluruh Sulawesi Selatan melalui berbagai program yang ada di kampus UNSA, baik itu mungkin program pengabdian kepada masyarakat. Ya. Nah, bagaimana mungkin sejauh ini menurut kajian pandangan Anda melihat situ kondisi sebenarnya terkait dengan hunian masyarakat yang ada di Sulawesi Selatan ini?

0: peran prioritas utama pemerintah yaitu stunting. Yeah. Nah, ketika rumahnya dulu, wadahnya mereka ini dibenahi melalui program pemerintah Provinsi Selatan, kita harapkan ke semua penyakit ini dapat kita kurangi dulu, kemudian masuk dalam fase pencegahan. Nah itu. Jadi yang digaris bawahi dulu pengurangannya, baru fase pencegahan hingga penanganannya. Nah, kita harapkan melalui bedah rumah ini, maka masyarakat yang ada di wilayah pinggiran kota, khususnya yang ada di Kota Makassar itu padat penduduk, dengan sendirinya mereka sadar bahwa pentingnya memiliki rumah yang layak huni, sehat, bebas dari penyakit itu tadi, ISPA, diare, DBD, hingga terjangkitnya stunting bagi keluarganya. Kalau ini kita sudah laksanakan secara optimal, insya Allah program-program pengentasan kemiskinan, khususnya dalam program pembenahan rumah yang ada di pemerintah di wilayah Provinsi Selatan itu dapat segera terwujud sesuai dengan cita-cita pemerintah kita, yaitu menuju Indonesia emas di tahun 2045. Ya. Seperti itu, Pak.
1: Akhir, ini kan Sulawesi Selatan cukup luas begitu. Mulai dari mana ya, pemerintah provinsi untuk bisa memulai, ya, memulai program ini dan menjangkau mungkin kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan begitu hunian mereka untuk dibedah, diperbaiki.
0: Iya, saya memiliki asumsi bahwa perlunya koordinasi ya antar kepala daerah, antar kepala daerah kabupaten kota untuk mengusulkan wilayah-wilayah yang diduga layak untuk dilakukan program bedah rumah sebagaimana yang kita harapkan ini. Kenapa? Karena usulan inilah lahir dari situasi dan kondisi yang ada di wilayah, khususnya ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Melalui apa? Melalui Musrembang. Ini penting mengingat bahwa Musrembang juga melahirkan suatu pemikiran ataukah aspirasi yang konstruktif sifatnya, sehingga harapannya pembangunan ini betul-betul sesuai dengan keinginan masyarakat. Ya, mereka masyarakat yang terdampak dan pemerintah dapat memberikan solusi yang sesuai dengan harapan masyarakat itu sendiri. Jadi koordinasi lintas sektoral ini sangat diharapkan, bukan hanya khusus dalam perumahan padat penduduk, tetapi juga perlu adanya koordinasi dan sinkronisasi, sinergi terhadap kepala daerah, kabupaten maupun di kota. Seperti itu, Pak Alfian.
1: Ya. Bapak Dr. Adi Sumandiar, terima kasih ulasannya bersama RRI pada kesempatan pagi hari ini. Sehat selalu, Pak. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Alfian. Selamat pagi.

0: Demikian tadi pendengar informasi bersama dengan sosiolog dari Universitas Sawergading Makassar, Bapak Dr. Adi Sumandiar, terkait bedah rumah tidak layak huni bukan hanya memperbaiki hunian, namun juga kehidupan masyarakat. Dan seperti yang diketahui informasinya bahwa untuk pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sendiri sudah memastikan bahwa tahun ini akan melakukan perbaikan rumah tidak layak huni atau RTLH, dan program ini menyasar 12 kabupaten termasuk perbaikan rumah terdampak bencana di 3 kabupaten dengan jumlah keseluruhan 142 unit. Satu penelpon terakhir kita terima ya, kita menyapa. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kabar Pak Matarjuna?
1: Juna, baik.
0: Baik, langsung deh tanggapi Pak Matarjuna terkait ini perbaikan rumah tidak layak huni di Sulawesi Selatan. Akankah ini mengikis keberadaan rumah tidak layak huni di daerah kita ini?
1: Ya, pertama-tama kita apresiasi pemerintah sudah pedulikan masyarakat yang apa namanya, mungkin dengan ke bawah barangkali ya. Tadinya kita juga mau punya rumah tapi apa daya tak mampu ya. Syukurlah pemerintah sudah membantu kita ya. Namun jangan sampai ada yang apa namanya betul-betul memenuhi kriteria lah, berarti ya, ya jangan ada istilahnya siapa dekat api, siapa apa, sabian boleh begitu ya.
0: Jadi harus betul-betul tepat sasaran begitu.
1: Ya itu.
0: Baik.
1: Karena biasanya kan ada yang kayaknya mampu sih tapi pura-pura jadi tidak mampu ya.
0: Oke. Okay.
1: Kebetulan dia dekat sama ini ya, dapat dia, jadi itu yang kita hindari.
0: Baik.
1: Jadi,
0: Pak Matarjuna.
1: Terima kasih.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Matarjuna menjadi penelpon terakhir kebersamaan.

Kita di Opini Publik Makassar pagi hari ini, Kamis 4 Juni 2026. Saya Arti Alfiar bersama dengan rekan Surahman di meja operator mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teguh Rizky Arsyad, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Offside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
2: Pernah kepikiran bagaimana tiga negara dengan karakter yang sangat berbeda bisa menggelar satu turnamen besar bersama? Itulah yang akan terjadi di FIFA World Cup 2026. Amerika Serikat membawa skala besar dan hiburan, stadion canggih, teknologi mutakhir, dan halftime show bersama Global Citizen dengan artis seperti Doja Cat. Olahraga dan hiburan menyatu jadi satu pengalaman global. Sementara Meksiko mengandalkan heritage sepak bola yang dalam, fansnya yang penuh semangat, sejarah panjang Piala Dunia, dan atmosfer stadion yang terkenal paling hidup. Nuansa Latin menguat melalui performa artis seperti J Balvin. Kanada hadir dengan pendekatan yang berbeda, yaitu inklusivitas dan keberagaman. Sebagai negara multikultural, Kanada mewakili bagaimana World Cup ini terbuka untuk semua identitas dan komunitas, termasuk melalui suara global dari Thames. Yang menarik, FIFA juga menghadirkan tiga maskot resmi, masing-masing mewakili setiap negara tuan rumah. Bukan satu identitas, tapi tiga yang hidup berdampingan dalam satu panggung dunia. Singkatnya, Amerika itu hiburan, Meksiko itu semangat, dan Kanada itu keberagaman. Satu turnamen, tiga wajah, satu semangat.

0: Baiklah pendengar, kita jelang pukul 8 waktu Indonesia Tengah untuk penyampaian warta berita dari Pro 3 RRI.
1: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan

0: 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saat ini, tim telah mengamankan 17 orang, 8 orang diantaranya merupakan penyelenggara negara dan PNS.
2: Banyak catatan-catatan yang kemudian itu menjadi dasar pertimbangan oleh Bapak Presiden untuk melakukan pergantian ini.
0: KPK mengamankan 17 orang dalam operasi tangkap tangan terkait dengan dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing. Kejagung menetapkan mantan kepala badan GIGN bersama dengan dua pejabat lainnya sebagai tersangka dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis MBG. Pertemuan bilateral Menlu RI dan Menlu Madagaskar Jakarta pada Rabu sore sepakat memperkuat hubungan bilateral. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 4 Juni 2026 bersama saya, Zaini. KPK mengamankan 17 orang dalam operasi tangkap tangan OTT terkait dengan dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing. Salah satu pihak yang diamankan adalah mantan pelaksana tugas Direktur Jenderal Imigrasi, Safar Muhammad Godam. Berikut laporan